0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Lihat pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa
3: Tengah. Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AIN, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, kisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas kini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program A1 Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
4: Kilau Pancasila,

0: Informasi cuaca.
1: Kami update kembali mendengar informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Di hari ini, hari Senin 21 September 2026 dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Nrekang, Luwu, Lu Timur, Lu Utara, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Wajo. Malam hari diperkirakan berawan. Berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Lu Timur. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Suhu udara 19 hingga 37 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 100% dan angin bertiup dari timur laut ke tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Baru, Bantaeng, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, dan Takalar. Serta waspada potensi udara panas di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Makassar, Maros, Palopo, Pangkep, Parepare, Sinjai, dan Takalar, dan siaga potensi udara panas di wilayah Bone, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidrap, Sopeng, dan Wajo. Demikian update yang terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini. Kanal Informasi.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami hadirkan juga informasi harga rata-rata pangan strategis dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, kami sudah bersama dengan Ibu Tanti Asisa. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu Andi Israwati Tendri.
1: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Silakan informasi selengkapnya dari Anda.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu para pemirsa RRI Makassar. Kembali lagi pada hari ini bersama saya Andi Israwati Tendri Bau dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun perkembangan harga pangan pokok strategis tingkat konsumen Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 September 2026 untuk komoditas beras premium seharga Rp14.800 dengan harga terendah Rp13.500 di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi Rp16.200 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk beras medium seharga Rp12.700, harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi Rp13.600 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk beras SPHP seharga Rp12.000, harga terendah Rp11.600 di Kabupaten Takalar dan harga tertinggi Rp12.500 di Kabupaten Baru. Untuk beras medium non SPHP seharga Rp13.500 dengan harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Sinjai dan harga tertinggi Rp15.000 di Kabupaten Toraja Utara. Untuk jagung tingkat peternak seharga Rp6.200 dengan harga terendah Rp5.500 di Kota Palopo dan harga tertinggi Rp8.500 di Kabupaten Baru. Untuk kedelai biji kering impor seharga Rp11.700 dengan harga terendah Rp9.900 di Kota Makassar dan harga tertinggi Rp13.500 di Kabupaten Sopeng. Untuk bawang merah seharga Rp34.000 dengan harga terendah Rp23.300 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp45.300 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk bawang putih bonggol seharga Rp36.500 dengan harga terendah Rp33.000 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp43.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk cabai merah keriting seharga Rp48.000 dengan harga terendah Rp35.000 di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi Rp62.500 di Kabupaten Endrekang. Untuk cabai merah besar seharga Rp41.900, harga terendah Rp30.000 di Kabupaten Baru dan harga tertinggi Rp63.000 di Kabupaten Luwu. Untuk daging sapi murni seharga Rp131.500 dengan harga terendah Rp120.000 di Kabupaten Gowa dan harga tertinggi Rp150.000 di Kabupaten Luwu. Untuk cabai rawit merah seharga Rp71.700 dengan harga terendah Rp41.600 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp100.000 di Kota Parepare. Untuk daging ayam ras seharga Rp31.000 dengan harga terendah Rp23.000 di Kabupaten Baru dan harga tertinggi Rp40.000 di Kabupaten Gowa. Untuk telur ayam ras seharga Rp26.500 dengan harga terendah Rp24.000 di Kabupaten Baru dan harga tertinggi Rp31.000 di Kota Palopo. Untuk gula konsumsi seharga Rp18.500 dengan harga terendah Rp16.700 di Kabupaten Endrekang dan harga tertinggi Rp20.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk minyak goreng kemasan seharga Rp22.900 dengan harga terendah Rp21.000 di Kabupaten Wajo dan harga tertinggi Rp26.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk minyak goreng curah seharga Rp18.500 dengan harga terendah Rp15.700 di Kabupaten Wajo dan harga tertinggi Rp22.000 di Kabupaten Pindrang. Untuk tepung terigu curah seharga Rp9.000 dengan harga terendah Rp8.000 di Kabupaten Bone dan harga tertinggi Rp11.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk minyak kita seharga Rp16.000 dengan harga terendah Rp15.500 di Kabupaten Sidrap dengan harga tertinggi Rp20.000 di Kabupaten Bulukumba. Untuk tepung terigu kemasan seharga Rp11.500 dengan harga terendah Rp10.000 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp14.000 di Kabupaten Toraja Utara. Untuk ikan kembung seharga Rp49.000 dengan harga terendah Rp27.000 di Kabupaten Selayar, Rp70.000 di Kabupaten Luwu untuk harga tertinggi. Untuk ikan bandeng seharga Rp36.000 dengan harga terendah Rp20.000 di Kabupaten Sinjai dan harga tertinggi Rp60.000 di Kabupaten Jeneponto. Untuk garam halus beradium seharga Rp10.000 dengan harga terendah Rp5.000 di Kabupaten Sinjai dan harga tertinggi Rp14.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu panel harga pangan Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian informasi harga rata-rata pangan strategis dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk hari ini, Senin 21 September 2026 bersama Andi Israwati Tenribau dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.

Modern Wars dari Extreme pendengar mengantarkan kita di menit ke-52 dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebentar pukul 9 kita akan bersama di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Dan unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Maselembu, Laut Jawa. Faktanya, klaim yang menyebutkan rekaman video bertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026 di perairan Maselembu, Laut Jawa. Karena itu, video tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti visual kondisi Virgo 8 saat kecelakaan. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiat menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini hari Senin awal pekan 21 September 2026. Pendengar, kita akan membahas topik kita seputar tantangan ketersediaan lahan di tengah penambahan kuota rumah subsidi di Sulawesi Selatan. Seperti yang kita ketahui informasinya bahwa Kementeri informasi yang hadir ya, ini terkait adanya kuota tambahan 25.000 unit untuk pembangunan rumah bersubsidi yang dianggarkan atau dihadirkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Inilah yang akan kita perbincangkan bersama dengan kedua narasumber kita sebentar ya. Ada Bapak Dr. Insinyur Sudarman Supardi MT selaku Ketua Real Estate Indonesia REI Sulawesi Selatan, dan sebentar juga ada Bapak Muhammad Mutakin Asikin, pengamat tata ruang Sulawesi Selatan, yang akan sama-sama berbincang dengan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Kita menyapa pendengar kita. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Dr. Insinyur Sudarman Supardi.
3: Selamat pagi.
2: Iya, sehat-sehat Pak Sudarman.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat ya.
2: Baik Pak Sudarman, kita ketahui bersama kan ada tambahan kuota untuk rumah bersubsidi ini nilainya sangat besar ya, 25.000 unit begitu. Lantas bagaimana REI Sulawesi Selatan menyikapi penambahan kuota rumah subsidi ini dari pemerintah pusat ini Pak Sudarman?
3: Ya, jadi memang kalau kita berbicara yang terkait dengan kuota, jadi pembangunan perumahan itu kan butuh lahan ya. Jadi butuh lahan dengan kuota yang 25.000
2: iya.
3: Itu bukan hanya terkait dengan rumah menengah ke bawah atau biasa kita katakan rumah subsidi, tetapi itu untuk rumah subsidi, untuk rumah menengah dengan rumah mewah
2: iya.
3: Ya. Jadi ketiganya itu tentu saja dengan kuota yang dimaksud tadi ini adalah bagaimana menyikapi ketersediaan lahan yang ada. Tentu saja kita melihat dari ketersediaan kabupaten kota ini untuk sebagaimana di Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 itu tentang penataan ruang. Tentu pemerintah kota di sini berkaitan dengan penataan ruang RDTR
2: yeah.
3: Ini telah menyikapi dalam bentuk pembagian zonasi dalam suatu perkotaan
2: yeah.
3: Jadi ada zonasi kepadatan rendah, kepadatan sedang, dan kepadatan tinggi. Ya tentu saja ini kabupaten kota telah memplot masuk ke dalam RDTR untuk yeah. penyediaan lahan terkait dengan kebutuhan perumahan ya
2: yeah.
3: Khususnya untuk ketiga tipe-tipe apa namanya
2: rumah subsidi
3: yang saya telah sebutkan tadi terkait dengan rumah mewah, rumah menengah, rumah subsidi ya yang menengah ke bawah. Ya tentu saya pikir kabupaten kota telah mengatur di dalam RDTR gitu.
2: Tapi sejauh ini Pak Sudarman, bagaimana Anda melihat untuk lahan yang tersedia sendiri khususnya di Sulawesi Selatan dengan adanya tambahan 25.000 unit kuota rumah bersubsidi ini kan pastinya membutuhkan lahan yang cukup luas juga begitu Pak Sudarman?
3: Ya, ya tentu saja ini ketika dalam perkotaan ya ini kalau kita berbicara di dalam zonasi perkotaan ya memang sudah harus betul-betul disikapi dengan penyediaan lahan 25.000 ini ya.
2: Yeah.
3: Jadi ini kan tersebar di kabupaten kota.
2: Oh iya. Yeah.
3: Tersebar di kabupaten kota. Jadi untuk perkotaan memang ini sudah betul-betul harus dipikirkan terkait penyediaan khususnya yang rumah-rumah subsidi yang berjalan secara horizontal. Karena kenapa? Lahan di dalam perkotaan itu kan kalau kita berbicara menyangkut masalah harganya ya tentu beda di daerah-daerah pedesaan misalnya atau di daerah-daerah tertentu. Tentu saja kalau di daerah perkotaan itu sudah lari ke daerah-daerah pinggiran. Nah ini tidak juga berarti di daerah pinggiran ini berdasarkan RDTR itu cocok berdasarkan zonasi.
2: Yeah.
3: Jadi kalau di daerah perkotaan itu saya pikir sudah sangat susah untuk kita bisa mendapatkan lahan untuk rumah subsidi berdasarkan zonasi.
2: Baik.
3: Begitu.
2: Jadi ya. Boleh dikatakan Pak Sudarman ini dengan adanya penambahan kuota 25.000 unit rumah subsidi akhirnya mendorong pergeseran zonasi tadi, lokasi pembangunan ke daerah penyangga ini di luar kalau wilayah Makassar ini, semisal Goa, Maros ataupun juga Takalar ya.
3: Ya. Ya, tentu saja daerah penyangga yang ya saya pikir bukan hanya yang apa namanya yang dengan keberadaan yang 25.000
2: unit
3: apa namanya penyediaan yang 25 tadi itu itu sudah berjalan ya sudah berjalan yang sebelumnya sudah ditanggulangi oleh apa namanya kabupaten seperti Maros, Goa, Takalar. Ini kan sudah berjalan ya, sudah berjalan sesuai dengan penyebaran zonasi yang dimaksud tadi.
2: Yeah.
3: Karena seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa untuk perkotaan itu sudah sangat-sangat susah kita untuk mendapatkan rumah subsidi, ya lahan-lahan untuk rumah subsidi yang berjalan secara horizontal. Oleh karena itu memang sudah perlu dipikirkan untuk khususnya untuk di kota-kota besar ini sudah harus dipikirkan khususnya untuk rumah-rumah subsidi itu bagaimana berhubungan dengan pembangunan yang secara vertikal rumah susun.
2: Nah, lantas Pak Sudarman tadi kan disebutkan ini ada daerah penyangga begitu yang akhirnya bisa digunakan sebagai lokasi untuk kuota tambahan 25.000 unit rumah bersubsidi. Bagaimana ini infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tersebut, apakah sudah mendukung begitu kawasan permukiman baru ini sejauh ini dalam pantauan Anda ini Pak Sudarman?
3: Iya. Jadi memang kalau kita melihat sebenarnya konsep untuk membuat satu kawasan-kawasan zonasi pemukiman ya, jadi harus memang sudah diikuti dengan infrastruktur dasar seperti misalnya untuk jalan ya sudah harus tersedia penyediaan air bersih, penyediaan kelistrikan. Ini harusnya kan sudah mengikuti pada zonasi karena biar bagaimana jadi kota ini dinamis, berkembang terus, populasi penduduk, urbanisasi, migrasi ini akan berjalan terus. Oleh karena itu infrastruktur dasar ini harus sudah ketersediaannya sudah harus diperhitungkan untuk mengarah ke zonasi-zonasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah kabupaten kota berdasarkan RDTR. Karena ini yang harus kita perhatikan bahwa karena kan ada regulasi yang mengatakan bahwa penyediaan perumahan pada zonasi-zonasi yang sudah ditentukan dalam RDTR itu sudah harus diikuti dengan perencanaan infrastrukturnya, infrastruktur dasar khususnya.
2: Baik. Nah, Pak Sudarman, tadi juga lewat opini publik Makassar Pagi banyak pendengar kita di wilayah Sulawesi Selatan memang mengapresiasi dengan adanya tambahan 25.000 unit rumah bersubsidi ini ya dari pemerintah pusat. Tetapi di sisi lain ada juga harapan, ada masukan sehingga kesiapan infrastruktur terlebih tidak menggunakan lahan yang produktif, misal persawahan yang dijadikan permukiman. Dan ini juga akhirnya menjadi kendala ya, boleh dikatakan seperti itu ya, tantangan ya Pak Sudarman, khususnya dari rakyat sendiri karena banyaknya daerah di Sulawesi Selatan yang mungkin menghadapi kendala perizinan akibat alih fungsi lahan tadi atau mungkin kesesuaian dari tata ruang RT/RW-nya. Nah, bagaimana sejauh ini komunikasi khususnya yang menjadi tantangan terbesar begitu yang sering dialami oleh anggota RAI Sulawesi Selatan terkait legalitas dan juga tata guna lahan ini Pak?
3: Ya, inilah barangkali perlunya karena memang kalau kita tadi saya sudah sebutkan bahwa kita ketika berbicara menyangkut masalah ruang, jadi ini kan sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 ya tentang penataan ruang. Oleh karena itu pemerintah di sini berkewajiban melakukan suatu perencanaan ruang, memanfaatkan dan mengendalikannya. Oleh karena itu, jadi pada zonasi-zonasi yang tersebar yang ada di dalam RDTR ini, itu kami dari pengembang sangat mengharapkan khususnya untuk daerah-daerah yang masih berkembang terus untuk membuat suatu perencanaan rencana detail tata ruangnya, ini betul-betul harus memperhatikan terkait apa yang dipertanyakan tadi, menyangkut masalah
2: perizinan
3: tanah yang dilindungi. Nah ini pada prinsipnya kalau pengembang pada saat meminta izin khususnya untuk PBG ini kan nanti itu tidak akan bisa terprogram, tidak bisa terbuka ketika itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Memang di dalam RDTR kan sudah diatur bahwa ada zona kepadatan tinggi, kepadatan sedang, kepadatan rendah, itu kan sudah diatur kalau kita berbicara di dalam RDTR. Jadi ketika kita meminta izin, kalau itu tidak sesuai dengan peruntukannya itu tetap tidak akan terbuka.
2: Nah, Pak Sudarman, tadi juga Anda sempat menyebut soal PBG begitu ya. Nah, bagaimana ini selain kendala tadi, tantangan tadi ini alih fungsi lahan, kemudian juga permasalahan masalah fisik tanah, sejauh mana begitu proses perizinan lahan seperti sertifikat, kemudian juga laik fungsi atau PBG yang baru saja Anda sampaikan tadi, bahkan AMDAL ini akhirnya kan akan mempengaruhi kecepatan pengembang dalam merealisasikan target kuota rumah subsidi, terlebih ada 25.000 unit begitu ya. Bagaimana mungkin kolaborasi antara Resulsel atau komunikasi dari Resulsel, pemerintah daerah, dan juga terlebih dari BPN ATR dalam menghadirkan kemudahan-kemudahan sertifikasi tersebut, pengurusan tersebut, sehingga hal yang diharapkan ini bisa segera terrealisasi nih Pak Sudarman.
3: Iya, betul. Jadi memang kalau kita lihat ya, jadi ini program pemerintah yang dulunya mungkin sebelumnya bahwa ini bagaimana mewujudkan 1 juta rumah, sekarang ini naik menjadi 3 juta rumah. Yeah. Saya pikir ini bukan hanya bagaimanapun pengembang mau berbuat banyak, kalau ini tidak didukung ya semua sektor ya, khususnya yeah, untuk baik itu pemerintah, perbankan, ini kan satu sistem yang harus kita jalankan bersama untuk mewujudkan. Oleh karena itu, kami dari DPD Sulawesi Selatan, segala yang terkait dengan permasalahan-permasalahan kota ini kita selalu tindak lanjuti dengan negosiasi dengan pemerintah terkait dengan keluhan-keluhan anggota. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan khususnya untuk kabupaten kota yang masih belum memplot secara detail menyangkut masalah rencana detail aturannya ini betul-betul melihat kondisi-kondisi yang ada di lapangan.
2: Yeah.
3: Ya, jadi pada saat perencanaan ruang ini betul-betul melihat apa yang ada sebenarnya di dalam berdasarkan sonasi-sonasi yang sudah ditentukan. Karena banyak biasa kendala-kendala yang dihadapi oleh teman yang sebelumnya sudah mendapatkan izin, terus tiba-tiba plottingnya di dalam RDTR tidak sesuai dengan kebutuhan kepadatannya. Jadi sonasinya tadinya kepadatan tinggi berubah menjadi kepadatan rendah, ini tentu saja terhalang. Nah, untuk mempercepat 3 juta rumah, saya pikir ini kami dari pengembang ini akan boleh stagnan juga. Kalau ini, nah ini hal-hal yang kita dapatkan yang seperti ini kita membicarakan terkait dengan instansi yang terkait untuk mencari solusi jalan keluarnya. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, menghimbau kepada kabupaten kota untuk tidak terjadi yang hal-hal yang seperti itu. Oleh karena itu, perencanaan ruang ini harus betul-betul sudah memploting ya, terkait masuk di dalam RDTR sesuai dengan peruntukan-peruntukan itu. Dan jangan lupa bahwa apa yang tertuang di dalam rencana detail tata ruang itu kan harus nanti kita jalankan. Nah, ketika kita meminta izin, kalau itu tidak sesuai dengan sonasinya, itu kan sistem tidak akan terbuka. Nah, oleh karena itu perencanaan ruang harus betul-betul memperhatikan terkait ruang existing yang ada.
2: Dan kalau kita berbicara seputar perencanaan ruang yang baru saja Anda sebutkan ya Pak Sudarman, ini kayaknya akhirnya menjawab bagaimana anggota REI Sulawesi Selatan menyiasati lonjakan harga yang terus meningkat setiap tahunnya ya, khususnya ini untuk lahannya begitu. Sedangkan ada batas atas harga jual rumah subsidi yang juga ditetapkan oleh pemerintah ya Pak Sudarman, tanggapan Anda.
3: Iya. Jadi memang kalau kita lihat ya, jadi ini kan akan mengikuti perkembangan. Jadi memang kalau seperti misalnya tahun sekarang itu sudah ditetapkan, ketika ke depan itu harga lahan juga semakin naik, ya tentu saja kami juga akan mengusulkan kenaikan-kenaikan untuk menyesuaikan. Ya, karena di sini seperti lahan, material, itu akan naik, upah kerja juga naik.
2: Betul.
3: Ya, harus pasti menyesuaikan. Oleh karena itu, karena yang namanya harga rumah subsidi ini memang sudah ditentukan nilai-nilainya, ya kita ikuti saja apa yang sementara berjalan, tetapi di sisi lain kita ikuti perkembangannya terkait dengan seperti tadi yang saya sampaikan, menyangkut masalah upah, lahan yang naik, terus harga material. Ini yang pasti harus kita mengusul untuk menyesuaikan harganya. Ya akan naik.
2: Baik. Penyesuaian harga dan yang paling penting tadi perencanaan ruang ya. Baiklah, terima kasih waktunya Pak Dr. Insinyur Sudarman Supardi MT sudah bersama dengan Pro 1 RRI Makassar. Dan tentunya kita nantikan bersama ya unit-unit rumah yang dibangun oleh teman-teman dari RRI Sulawesi Selatan ini. Sehat selalu ya. Pak Sudarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo Bu.
2: Silakan Pak Sudarman.
3: Penekanan yang perlu saya sampaikan bahwa kota ini kan dinamis ya, berkembang terus, populasi penduduk, urbanisasi, migrasi masuk ke dalam kota. Ini kan bagaimana ketersediaan pemerintah untuk melayani ini. Nah, ini kan baik itu menyangkut masalah hunian maupun yang bersifat infrastruktur. Ini kan harus dipikirkan. Jadi betul-betul tadi terkait dengan perencanaan ruang itu harus betul-betul kita merencanakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Karena memang kami diinstruksikan berdasarkan keseimbangan itu ya 321 ya. Jadi tiga rumah menengah ke bawah, rumah-rumah horizontal yang bersifat subsidi, terus rumah menengah dan rumah mewah. Jadi 321 ya. Seperti itu, Bu.
2: Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Sudarman. Untuk informasi dan sosialisasinya kepada seluruh masyarakat kita ya. Sehat selalu Pak Sudarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
2: Demikian pendengar informasi yang sudah kami hadirkan di Ruang Dengar Anda bersama dengan Ketua Real Estate Indonesia RRI Sulawesi Selatan Bapak Dr. Insinyur Sudarman Supardi MT menanggapi topik kita seputar tantangan ketersediaan lahan di tengah penambahan kuota rumah subsidi di Sulawesi Selatan. Kami kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Untuk hari ini Senin awal pekan di 21 September 2026, membahas topik kita seputar tantangan ketersediaan lahan di tengah penambahan kuota rumah subsidi di Sulawesi Selatan. Nah, kalau tadi kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Sudarman Supardi MT selaku Ketua Real Estate Indonesia REI Sulawesi Selatan. Saat ini kami sudah terhubung via Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Mutakin Asikin, pengamat tata ruang Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Asikin. Iya, Pak Asikin.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat-sehat ya Pak Asikin ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baiklah Pak Asikin, kita berbicara seputar tantangan ketersediaan lahan di tengah penambahan kuota rumah subsidi di Sulawesi Selatan. Memang informasinya Pak Asikin, dari pusat ini sudah menambah kuota rumah subsidi Sulawesi Selatan ini mencapai 25 ribu unit. Lantas seperti apa rencana tata ruang wilayah yang dianggap efektif melihat situasi dan juga kondisi yang ada di Sulawesi Selatan saat ini menurut Anda Pak Asikin?
1: Pertama ya, menanggapi program-program yang bersifat besar, skala besar seperti itu, tentu sebagai pemerhati tata ruang, tidak bisa begitu saja melihat dari satu perspektif, tapi perlu melihat dari berbagai ragam perspektif. Nah, ketika ada kebijakan besar seperti ini, sebetulnya terpikir ya, jangan-jangan ini sama dengan kebijakan-kebijakan yang lain yang bersifat populis, tanpa kajian yang begitu mendalam, dan kemudian bagaimana dampak ke depannya yang akan terjadi kalau itu dilangsungkan. Nah, ini kan berarti penambahan kuota ya. Penambahan kuota rumah subsidi itu berarti juga penambahan pemanfaatan ruang, ya kan? Dengan sendirinya begitu. Nah, persoalannya sudahkah terpikirkan misalnya sebetulnya ini filosofi dari penambahan kuota itu yang di seragamkan secara nasional. Apa itu efektif memang? Dan kemudian kalau kita hubungkan dengan regulasi atau katakanlah undang-undang penataan ruang, di mana disebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka apakah program itu, penambahan kuota itu, diorientasikan ke situ?
0: Baik.
1: Nah, itu salahnya. Itu jadi pertanyaan saya buat saya ya.
0: Nah,
1: apakah betul ke situ untuknya?
0: Baik. Nah, Pak Asikin, kalau kita melihat kan penambahan kuota yang cukup tinggi begitu 25.000 unit begitu ya di wilayah Sulawesi Selatan. Lantas seperti apa ini boleh dikatakan rencana tata ruang RT RW yang paling bagus di seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan sehingga bisa mengakomodasi peningkatan alokasi lahan 25.000 unit tersebut tanpa harus mengorbankan kawasan lindung atau zona hijau? Karena kalau kita melihat dan juga ada perbincangan tadi dengan Ketua Real Estate Indonesia REI Sulawesi Selatan kan, kalau khususnya Kota Makassar kita melihat kan kondisinya sudah tidak mumpuni lagi sehingga ada daerah-daerah kabupaten penyangga yang akhirnya menjadi tempat dibangunnya rumah subsidi ini, Pak.
1: Nah, di situ problemnya. Kalau bicara tentang ruang, sekarang misalnya penambahan kuota itu, apakah penambahan kuota itu sudah tersinkronisasi dengan rencana tata ruang yang sudah ada? Baik itu misalnya RT RW provinsi atau RT RW kabupaten kota di mana program itu akan diletakkan atau ditempatkan. Karena banyak persoalan sebetulnya yang bisa akan muncul ya. Nah, itu di situ problemnya, sinkronisasi antara program yang sedemikian besar ini dengan RT RW, dan kita tahu RT RW di sejumlah daerah sekarang ini, katakanlah di Sulawesi Selatan, itu kan sebagian baru saja disahkan misalnya, dan sebagiannya mungkin dalam proses mengalami revisi.
0: Oke.
1: Nah, tiba-tiba masuk misalnya program baru begini, bagaimana lagi mengadaptasikan itu yang sudah ditetapkan?
0: Lantas harus seperti apa ini, Pak Azikin, menurut Anda? Sehingga semuanya bisa berjalan dengan selaras.
1: Saya melihat tidak bisa serta-merta begitu ada program langsung mau dijalankan.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita misalnya konsisten mau tertib tata ruang, katakanlah mau tertib dengan tata ruang itu, dan menjadikan tata ruang itu sebagai panglima, maka sebetulnya mestinya acuannya ke tata ruang.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi program-program yang ada yang mau dikeluarkan berikutnya, itu harusnya mengacu ke tata ruang.
0: Baik.
1: Kan begitu.
0: Ya, kebanyakan
1: jadi seperti itu.
0: Ya, ya. Kebanyakan juga Pak Asikin seperti yang saya sampaikan tadi ini juga akhirnya menjadi masukan harapan dari seluruh masyarakat, karena tadi pagi dari pukul 7 hingga jelang pukul 8 memang kami mengundang partisipasi dari masyarakat kita ya, bagaimana harapannya ya menyikapi dengan adanya penambahan kuota rumah subsidi. Semua mengapresiasi, tetapi harapannya ini tidak ada penggunaan lahan-lahan produktif, karena kita melihat bersama daerah-daerah penyangga kan seperti Maros, ya, kemudian Goa dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan ini kan kita ketahui adalah lahan pertanian, lahan perkebunan yang kebanyakan ini akhirnya menjadi lahan permukiman. Tanggapan Anda?
1: Nah, itu masalahnya, karena dengan program yang sangat masif begini, dengan sendirinya akan memaksa alih fungsi lahan. Iya kan? Nah, alih fungsi lahan karena sekarang misalnya diperhadapkan juga, kalau misalnya katakan lahan pertanian.
0: Iya.
1: Dan ada juga program LP2B.
0: Seperti apa itu, Pak?
1: Pertanian pangan berkelanjutan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu juga wajib dilakukan. Nah, sehingga ketika program subsidi rumah ini, kuota subsidi rumah ini ditambah, sementara lahan pertanian tidak bisa lagi dialihfungsikan, maka dia akan merambah ke lahan perkebunan.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, secara perlahan juga akan nanti, karena tidak, misalnya katakan tidak mendapatkan lahan datar lagi, nanti akan merambah lagi ke daerah perbukitan. Nah, sehingga ancaman ke depan, ancaman karena perubahan bentang alam yang sangat besar begitu, nanti akan terjadi ancaman-ancaman ke depan bencana
0: banjir
1: hidrometeorologis yang kita akan hadapi.
0: Baik.
1: Nah, itu masalahnya.
0: Jadi boleh dikatakan dengan kuota rumah subsidi yang terus bertambah, ada dampak akumulatifnya ini terhadap daya dukung lingkungan di daerah kita ya, terutama tadi yang Anda sampaikan ini, potensi banjir bisa saja, krisis air bersih juga masuk ya Pak Asikin, dan betul, bahkan betul, ini pengolahan limbah domestik yang akan menjadi permasalahan kedepannya lagi nih.
1: Betul, sangat banyak yang harus, makanya saya bilang ya harus betul-betul harus dipikirkan secara matang, bukan bukan daerah itu begitu ada perintah dari pusat langsung tiba-tiba langsung dilaksanakan.
0: Oke. Okay.
1: Sementara tidak cukup kajian tentang berbagai dampak tadi yang harus dipikirkan ke depan ya.
0: Nah, Pak Asikin, mungkin ini menjadi informasi juga kepada masyarakat ini yang masih awam ya dalam tataran tata ruang begitu. Bagaimana, apakah pengawasan terhadap ketersediaan fasilitas umum atau FASUM dan juga FASOS ini di perumahan-perumahan subsidi di Sulsel ini menurut Anda sudah memadai atau masih sebatas formalitas diri yang tetap harus dikembangkan ke depannya ini?
1: Kalau penilaian saya sih, saya pikir belum berjalan efektif selama ini.
0: Baik.
1: Iya, karena itu kan kebanyakan misalnya perumahan-perumahan itu bahkan tidak menyerahkan pasum-pasosnya kan? Iya, kebanyakan seperti itu di Kota Makassar saja ini di periode, katakanlah periode yang lalu, itu kan di media sendiri sudah diekspos bahwa ada sekian banyak perumahan ini tidak memberikan pasum-pasos itu, kewajiban pasum-pasos.
0: Iya. Nah. Iya. Nah,
1: jadi Pak, harus ditingkatkan sebetulnya.
0: Asikin. Yang terakhir Pak Asikin, tanggapan Anda, apakah dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada, kendala, tantangan yang terus dihadapi, dan apakah keterbatasan lahan di kawasan perkotaan Sulsel ini sudah saatnya mungkin direspon dengan pengalihan fokus dari hunian tapak ya, saat ini yang kita lihat bersama di lahan-lahan ke hunian vertikal subsidi begitu?
1: Untuk kota-kota kota-kota yang sudah sangat padat atau daerah-daerah yang sudah sangat padat, mungkin sudah saatnya barangkali berpikir ke arah situ.
0: Oke.
1: Tetapi juga harus, tidak bisa juga secara kita berpikir secara teknis seperti itu ya, langsung tiba-tiba mengalihkan. Karena kita juga harus pahami bagaimana kultur, sosial budaya masyarakat yang mau menghuni ruang itu.
0: Betul.
1: Nah, itu di situ juga harus kita jeli atau cermat melihat. Karena buat saya, di usia 81 tahun kemerdekaan ini kan pertanyaan menariknya kan bukan bukan lagi seberapa cepat kita melakukan proses pembangunan. Iya. Tapi dengan cara pandang seperti apa kita membangun. Ya. Siapa yang menentukan arah pembangunan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung risiko kalau terjadi berbagai persoalan.
0: Baik.
1: Itu masalahnya.
0: Yang terakhir, Pak Asikin, ada yang ingin Anda sampaikan ini, sehingga harapan kita bersama, tata ruang ini tetap berjalan, menyikapi juga dengan terus bertambahnya tambahan kuota rumah subsidi di daerah kita ini, khususnya di Sulsel, Pak Asikin. Silakan.
1: Iya. Saya melihat kalau menggunakan perspektif kajian hermeneutik ya, tata ruang itu kan sebetulnya adalah cakrawala pemahaman tentang Indonesia. Jadi karena di balik setiap keputusan tata ruang, maka selalu sebetulnya ada cara tertentu memahami Indonesia. Nah, keputusan misalnya dengan adanya penambahan kuota rumah subsidi ini, itu mengantar pemahaman kita apa tujuan dari program besar ini. Betulkah memang betul untuk mau menyejahterakan masyarakat Indonesia? Atau ada kepentingan komodifikasi ruang, di mana ruang direduksi hanya menjadi alat produksi untuk segelintir orang mendapatkan manfaat-manfaat gitu. Nah, itu masalah.
0: Baik.
1: Buat saya ya, di satu sisi kita menghargai pemerintah mau menyediakan ruang apa rumah-rumah subsidi untuk masyarakatnya. Tapi pertanyaan kembali, betulkah program ini untuk menyejahterakan masyarakat-masyarakat kita? Atau justru menguntungkan pihak-pihak tertentu. Karena dalam perkembangannya ini kan juga pengadaan rumah subsidi bukan lagi hanya diurusi oleh pemerintah kan. Sudah dilepaskan juga ke mekanisme pasar, ke pengembangan swasta. Ya kan begitu. Nah, ini kekhawatiran saya sebagai orang yang concern di masalah ruang dan lingkungan hidup. Di situ kekhawatiran saya jangan sampai ini ekspansi ruang yang dilakukan dengan atas nama program subsidi ini justru merusak berbagai hal yang perlu kita jaga untuk masa depan warga Indonesia.
0: Baik. Baik, terima kasih edukasinya dan waktunya Pak Muhammad Mutakin Asikin sudah bersama dengan RRI Makassar ya. Untuk saat ini sehat-sehat selalu Pak Asikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita baru saja bersama dengan Bapak Muhammad Mutakin Asikin, pengamat tata ruang Sulsel, dan tadi juga kita bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Sudarman Supardi MT selaku Ketua Real Estate Indonesia RI Sulawesi Selatan, membahas topik kita seputar tantangan ketersediaan lahan di tengah penambahan kuota rumah subsidi yang ada di Sulawesi Selatan. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita akhiri kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini Senin 21 September 2026. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Hari Purnomo, ada juga rekan Surahmat di meja operator dan Asar Mulyakib di meja dias, menutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 10 nanti hadir lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Halo.
1: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa

atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali kami masih menemani Anda dalam program Halo RRI. Dan seperti biasa tentunya dalam program Halo RRI, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, menyampaikan aduan seputar pelayanan publik. Anda boleh bergabung bersama kami melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440. Dan pendengar, seperti biasa dalam program Halo RRI, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan boleh menelpon atau mengirimkan WhatsApp aduan publik yang ingin Anda sampaikan di 0821 3333 9440, atau melalui media sosial kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan berkat di Halo RRI, kami sudah terhubung juga dengan rekan-rekan di RRI Bone yang juga sudah bersama kita pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, di Pro 1 RRI Makassar, mendengar ini sambil menanti rekan-rekan dari RRI Bone di RRI Makassar, saya bersama dengan Eka pagi hari ini ya. Dan Eka di Bone dengan siapa?
1: Eni
0: Adnan. Halo Eni.
1: Halo Kak Indam, gimana bisa dengar suaranya Eni?
0: Baru bisa terdengar.
1: Oke.
0: Dari tadi ya Eni ngomong ya?
1: Iya.
0: Maafkan Eni, saya yang tidak menaikkan feedernya Eni.
1: Oh gitu, jadinya di sini yang bermasalah tadi.
0: Saya lupa Eni ya, soalnya saya baru-baru cuti Eni, jadinya saya masih agak ngangong-ngangong gitu. Begitu ya.
1: Seketika jadi lupa ingatan ya kayaknya.
0: Betul. Jadi maafkan saya kalau agak sedikit lambat loading Eni ya. Bahkan tadi ini ternyata kesalahan ada pada saya begitu. Saya lupa menaikkan feedernya. Eni, sehat kabar?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga sehat-sehat Ki juga Kak Idam.
0: Alhamdulillah. Tadi ini kan maksudnya ini enggak kelihatan di layar siapa yang tugas dari di Bone. Jadi tadi tanya sama anak-anak magang gitu. Ciri-cirinya kayak mana sih kakaknya gitu. Katanya kakaknya cantik, pakai kacamata. Oh ternyata Eni ya.
1: Alhamdulillah. Masih untung ya dibilang cantik bukan ganteng.
0: Enggak dong.
1: Oke. Masih agak magang.
0: Betul tahu enggak dari mana?
1: Dari mana itu?
0: Watampone. Enggak ya. Dari Toraja ini.
1: Watampone.
0: Enggak, enggak dari Toraja. Iya, dari Torajanya.
2: Dari Universitas Kristen Indonesia
0: Paulus. Oh, oke, tapi asalnya dari Toraja.
2: Oke.
0: Kalau ada yang di belakang. Oke, sepertinya sudah ada telepon. Ini sambil ini juga menyiapkan kira-kira informasi apa di era di Bone. Kita terima pendengar, silakan yang ingin bergabung 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Ini kenapa ya Kak? Bentar, boleh diulang lagi pendengar ya. Di 0821 3333 9440. Oke okay. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi
3: Mbak Ica Udang ya?
0: Mbak Ica ya?
3: Iya.
0: Oke, okay. Apa kabar Mbak Ica?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Mbak Ica di Bone ya? Bone mana sih?
3: Di Bone Selatan lah.
0: Bone Selatan.
3: Sama siapa di Bone?
1: Oh, Bone Selatan.
0: Ada Kak Eni.
1: Eni.
3: Kak Eni.
1: Iya.
3: Yang cantik itu ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Iya, bukan ganteng.
3: Yang cantik apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Di sini Kak Idam tadi malam tuh ada hujan loh, tapi sedikit. Ya Allah, aku senang banget. Tiba-tiba nggak ada lagi.
0: Alhamdulillah, disyukuri ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau Makassar ya Kak?
3: Tapi ada lah.
0: Hujan ya?
3: Dikit.
0: Belum. Oh belum. Kalau Makassar belum katanya. Tapi saya kemarin cuti di Palopo kan, Ica sama Kak Eni, dan juga sempat hujan di sana. Kalau di Watampone ini
1: belum Kak, masih sangat kering kerontang ini.
0: Masih sangat kering kerontang. Yang penting bukan dompetnya ya. Oke, ada aduan apa Ica yang ingin disampaikan di Halo RRI?
3: Aku mau
0: apa?
3: Mengadu nih sama Kak Idam.
0: mengadu, oke, aduannya apa?
1: Mengadu apa nih? Mengadu nasib.
3: Itu

0: Jumat kan aku telepon ke situ. Yang tugas ketemunya tuh di situ yang tugas. Kayaknya boleh telepon nih kayak ini kan. Telepon sampai jam 10 telepon aku gak diangkat angkat. Padahal aku mau mengadu juga gitu gak dapat teleponnya.
1: Oh, halo RRI. Halo RRI juga.
0: Iya, gimana sih katanya boleh menelpon. Aku udah telepon sekali-kali. Gak diangkat angkat pas telepon aku masuk. Putar lagu lagi. Pas masuk tuh bilang lagi.
1: Jadi Ica marah.
0: Tiba-tiba betul lagi. Mulai jam 10.
1: Ya, maafkan Ica ya.
0: Cuma kecewa aja sih. Kecewa,
1: iya juga sih. Betul. Betul.
0: Mengadu apa gitu kayak tabung gak kerja gitu.
1: Mewakili teman saya minta maaf Ica ya. Oke, silakan. Sekarang sampaikan. Kak Eni dan Kak Idam kasih waktu 45 menit.
0: Di sini sudah aman semua. Alhamdulillah. Gak mati lampu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: LPG ini sudah banyak. Meskipun saya mahal gitu kan dulu 21, ini 30 nih. Ini 30 pasti. Gak apa-apa juga kan aku mau masak ini kalau gak ada tabung gimana
1: tuh. Harganya sekarang berapa? Masih mahal ya?
0: 30.
1: Tadinya
0: 22 gitu. Kalau di agen 21. Kalau sekarang 23 kayak gitu sih. Tapi kalau aku sih bilang gak apa-apa. Daripada gak ada. Mahal juga. Tapi kalau bisa sih kayak juga lagi. Kayak 25 begitu.
1: Kalau sebelumnya memang langka begitu ya. Walaupun mahal tapi langka.
0: Emang itu kadang gak ada. Kemas di tabungnya tiba-tiba habis lagi pas kita beli nggak ada habis gitu pas ini sudah bagus lagi tabungnya ini sudah banyak.
1: Kalau untuk bensin gimana Ica di tempat tak di Bone Selatan?
0: Kalau bensin juga banyak itu yang botol-botolan itu kan banyak di pinggir jalan banyak.
1: Kalau di SPBU masih antrian nggak?
0: Ya kayak dulu tapi maksudnya antri kayak biasa sih bagus gitu antrinya bagus tapi maksudnya ada kayak waktu di Makassar itu sampai berkilo-kilo gitu panjangnya. Sudah biasa sudah kayak dulu lagi sebelum melangkah.
1: Jadi harapannya yang ingin Ica sampaikan apa nih ke
0: harapan aku mudah-mudahan besok di situ diangkat dong. Jangan didiamin.
1: Astagfirullah masih itu ternyata kita bahas Ica. Saya kira selesai Ica sudah mak minta maaf Ica.
0: Ya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Ica biasa juga di RRI Bone bergabung. Kayak ini.
2: Kalau ini sih belum dapat ya.
1: Mungkin dia pakai nama lain kali. Mawar mungkin. Atau Melati ya.
2: Iya, okay. Semuanya pasti indah.
1: Lagu dong. Ini tadi kalau di Bone Selatan aduannya dari Ica katanya kalau untuk listrik di tempatnya alhamdulillah sudah tidak mati lampu di Bone Selatan. Terus LPG ketersediaannya sudah lebih aman walaupun harganya masih mahal ya. 30.000 tadi ini.
2: Mahal, 30.
1: Betul, dibanding sebelumnya sekitar Rp22.000 termasuk tadi kondisi terkini di Bone Selatan diinfokan kalau BBM antrian di SPBU masih ada walaupun tidak separah yang lalu dan termasuk yang lalu penjual eceran bensin kan susah ini ya. Dirasakan juga enggak sih di Watampone ini?
2: Dirasakan sekali Kak Idam. Kalau sekarang sih masih antri ya, tapi
1: masih antri.
2: Tidak sampai, iya masih antri, tapi ya tidak terlalu panjang.
1: Kalau tadi
2: sudah mulai normal lah.
1: Sudah mulai normal. Ada itu juga nggak sih?
2: Iya.
1: Ganjil genap.
2: Iya, apalagi kan di Bone itu ada Satgas Merah Putih. Jadi bukan hanya dari TNI, kemudian juga bapak polisi, juga Satpol PP, bahkan kadis-kadis pun itu diikutkan terlibat di Satgas Merah Putih ini.
1: Seperti apa tugasnya kalau di Watan Polres Satgas?
2: Untuk mengurai antrian. Ya, untuk mengurai antrian dan juga ditakutkan seperti di beberapa daerah ya Kak Idam ya, karena antrian yang begitu padat bisa memunculkan kericuan.
1: Oke, sampai sekarang masih
2: dengan adanya Satgas Sat
1: Merah Putih?
2: Masih. Iya, masih.
1: Oke, walaupun kondisi alhamdulillah sudah tidak separah kemarin ya.
2: Sudah mulai membaik. Iya, iya.
1: Oke, dan ini juga berkat adanya Satgas BBM bersubsidi Merah Putih ya di Kabupaten Bone.
2: Betul.
1: Oke. Ini sampai kapan sih ada Satgas seperti ini?
2: Sampai September. Kondisi betul-betul di diperkirakan membaik.
1: Oke, jadi mengurai termasuk juga mungkin mengawasi begitu ya, distribusi BBM biar lancar. Betul. Begitu.
2: Supaya jangan ada yang diperkirakan nakal, kemudian menimbun, dan membeli seperlunya aja, karena terkadang ada masyarakat yang panik ya Kak Idam, karena kepanikan tidak ada kebagian BBM, sampai bolak-balik per hari itu bisa berapa kali. Nah, dengan adanya Satgas Merah Putih ini, kalau misalkan sudah bolak-balik berapa kali, itu diberikan arahan lah, kalau untuk hari ini sampai di sini saja dulu pengambilannya, mungkin bisa dilanjutkan besok lagi. Jadi ambil sebutuhnya saja.
1: Baik, dan terbukti ini mekanisme seperti ini efektif ya di Bone.
2: Iya.
1: Oke, betul. Tadi saya juga termasuk kenapa Ica? Kenapa Eni?
2: Eni. Oh, ini Kak Idam, di Bone ada kabar baik juga. Kalau Bone Beramal FC itu memastikan dirinya bakalan melaju ke final Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026.
1: Wah, selamat.
2: Jadi setelah menghadapi Jene Ponto pada semifinal kemarin Minggu 20 September 2026, itu pertandingannya berakhir 2-2, dan pada waktu normal 2 gol Bone dicetak, dan ini dicetak oleh Safar dan Fahri, dan tentunya ini menjadi kabar yang baik, bahkan lolos ke final di Piala Gubernur Sulsel.
1: Wah, selamat untuk Bone Beramal FC ya, yang sudah memastikan tiket ke partai final Piala Gubernur Sulawesi Selatan setelah menyingkirkan Jene Ponto FC. Dan ini tadi berakhir 2-2 ya?
2: Iya.
1: Oke, dan selanjutnya di final rencananya akan menghadapi Sidrap United ya, kalau nggak salah ini.
2: Oh, maaf Kak Idam, ini berakhirnya pertandingan 4-2.
1: Oh, 4-2.
2: Iya, 4-2.
1: Oke, dan mudah-mudahan ini bisa di final ini bisa menghasilkan yang terbaik tentunya ya.
2: Insya Allah.
1: Rencananya hari ini ya? Finalnya?
2: Iya, kalau tidak salah ya.
1: Oke, nanti
2: kemarin pertandingannya.
1: Nanti kita coba cari tahu lagi deh ya. Oke, dengan siapa bertemu di final Bone Beramal FC. Baiklah, silakan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kita masih nantikan di 082133339440. Termasuk Eni, ini pendengar kita yang ada di Makassar juga ingin menyampaikan, katanya kondisi antrian BBM di Makassar, tapi kita terima telepon dulu. Yang ingin bergabung, silakan pendengar boleh dicoba kembali di 082133339440. Kita juga bersama pengarah acara kita, ini ada Kak Hari, ada Mas Hari Purnomo juga di studio Pro Satu RRI Makassar. Kita terima telepon, ini.
2: Iya.
1: Halo RRI.
3: Halo RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
1: Ya, dari siapa Ki? Di mana?
2: Ya, halo.
3: Zakir di Bone.
1: Zakir di Bone. Di mana Bone tak, Pak Zakir?
3: Kenapa?
1: Di mana Ki di Bone?
2: Bone bagian mana Ki, Pak Zakir? Oh, Pondre.
1: Pondre.
3: Iya, Pondre, Kecamatan Pondre.
1: Oke, ada aduan apa yang ingin kita sampaikan?
3: Ini LPG-nya kisar 3 kg, susah didapatkan di sini.
1: Oke, di Pondre.
3: Iya, Pondre.
1: Siapa tadi nama tak, Pak Zakir?
3: Kenapa?
1: Pak Zakir di Pondre Bone. Oke. Okay. Silakan Pak Zakir lanjut.
3: Kadang sih kalau ada sih diambil dari Bone, tapi kita tidak kedapatan kadang habis cepat habis. Karena tidak mungkin tidak apa namanya masih susah didapatkan kapal di Bone. Kadang cuma sedikit saja. Kita kebagian kita sudah habis, jadi kalau kita mau ambil kadang kita sedikit jauh, tapi ya sangat pelan karena sekitaran 40.000 kalau kita keluar ambil.
1: Harganya 40.000?
3: Ya 40.000 misalnya kalau kita ambil di bagian Kecamatan Cina.
1: Oh itu pun jauh ya?
3: Ya, kadang pikir di situ karena di sini persediaan di sini sudah habis. Mudah-mudahan tabung sekitar 3 kilogramnya cukup di sini untuk kita butuhkan.
1: Jadi sekarang bagaimana warga di sana, Pak Zakir? Sudah mahal, terus masih jauh ke kecamatan?
3: Masih mengeluh karena kadang-kadang mau beli tidak ada.
2: Masih mending kalau misalkan harganya naik, tapi ada kalau mau beli.
1: Kayak di Bone Selatan tadi ya, ternyata di Pondre
3: ya,
1: ini.
3: Kalau kita pintanya di Kecamatan Cina, kata sih ada dapat, tapi sangat
1: harganya 40.000 ya.
3: Ya kalau di sini sekitar 30-35, tapi masih jauh mau diambil sekitar 40.000 lagi.
1: Jadi
3: makin mahal harganya.
1: Warga di sana tetap memaksakan untuk pergi ke kecamatan lain.
3: Biasanya kalau masih menikipa kita pindah dari sini, jadi di kecamatan lain.
1: Baik.
3: Ya.
1: Ada lagi itu, Pak Zakir?
3: Ya.
1: Ada lagi yang kita mau sampaikan?
3: Ya itu aja Kak Idam.
1: Iya.
3: Kenapa suaranya gini Kak? Kayak double body dengar.
1: Double kita dengar?
3: Ya, tak double suaranya kayak ini.
1: Oh, radio? Ini. Bagus sih suara kita Pak Zakir. Bagus jika ini?
3: Suaranya kayak ini tadi. Ada ini tadi
2: sebenarnya.
1: Oh, gitu? Oke, okay. Ya. Kalau di saya aman saja kedengarannya.
3: Jadi ribet tadi didengar suaranya ada ini karena tak double.
1: Oke. Jadi aduan juga ini
2: cuma saya belum mengeluarkan keluhan sih Kak Idam. Saya lebih mendahulukan Pak Zakir sama Ica soalnya.
1: Oh gitu, ternyata suaranya double kedengeran.
2: Iya.
1: Oke, bentar kita coba tanya Eka.
3: Suaranya di ini tadi double, tapi suara saya rendah.
1: Oke, baiklah Pak Zakir.
3: Ya,
1: terima kasih banyak Pak Zakir.
3: Semoga
2: terima kasih Pak Zakir.
3: Kita semua di situ sehat-sehat semua.
1: Amin.
3: Ya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zakir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Zakir sudah bergabung, dua pendengar dari Bone. Kalau tadi di Bone Selatan untuk kondisi gas LPG di sana katanya sudah mulai normal ya. Walaupun harganya
2: 30 ribuan.
1: Betul. Dan termasuk ternyata ini tidak merata. Kalau di Watampone tadi masih langka gas juga ini.
2: Kalau untuk tempat tinggalnya ini alhamdulillah sekarang sudah aman ya Kak Idam.
1: Aman.
2: Dan harganya pun harganya pun tidak seperti yang ada di Bone Selatan, kemudian Ponre yang kisaran 30-40 ya.
1: Yeah.
2: Kalau di dekat rumahnya ini itu masih normal saja, 22-21.
1: Oke, harganya segitu ya. Dan memang harga sebelumnya sekitaran itu ya 20 ribuan ya.
2: Iya, 22, iya.
1: Hmm.
2: Tapi memang sih kaidam tidak merata ya,
1: iya.
2: Karena ada juga yang di sekitaran kota itu mendapatkan harga 30-40 ini. Laporan dari masyarakat juga Kak Ida.
1: Termasuk Pak Sakir di Ponre Bone ya.
2: Iya.
1: Yang ternyata belum normal di sana. Gas LPG 3 kg masih susah didapat. Katanya kalaupun ada ini harus pergi jauh dan harganya sampai Rp40.000.
2: Di kecamatan lain.
1: Betul, di kecamatan lain tadi ya. Ini Pak Sakir di kecamatan Ponre dan harapannya Pak Sakir pemerintah bisa perhatikan kondisi ini supaya gas LPG cukup untuk masyarakat. Karena kasihan juga ini ya, masyarakat harus mencari jauh dengan harga yang mahal begitu. Dan kalau di
2: di masyarakat Kak Idam, banyak yang kembali menggunakan kayu bakar.
1: Mau tidak mau akhirnya ya.
2: Ya.
1: Karena kesulitan seperti itu. Kalau di Bone ini juga nggak sih ada pasar, digelar pasar murah begitu, yang ini dapatkan informasinya yang digelar pemerintah Kabupaten Bone misalnya.
2: Kalau pasar muda pasar murah, pasar murah itu memang sering ya kayaknya, tapi kalau untuk akhir-akhir ini, minggu ini saya belum dapat informasinya.
1: Dan semoga ini bisa sering-sering diadakan begitu ya, termasuk kebutuhan gas LPG ini yang ternyata di Kabupaten Bone belum merata ya. Ini di Kecamatan Pontre masih langka, termasuk tadi di Bone Selatan sudah mulai normal tetapi masih dikeluhkan harganya yang tinggi, belum seperti harga sebelumnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk pendengar yang ada di Kabupaten Bone ya. Ada Ica tadi di Bone Selatan, kemudian juga ada dari Pak Sakir yang ada di Kecamatan
2: Pak Sakir di Ponre.
1: Ponre ya. Kita terima telepon lagi. Ini halo RRI. Halo RRI.
4: Halo.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa Pak? Di mana?
4: Aldi di Lembang Pindrang.
1: Pak Aldi di Pindrang. Silakan Pak Aldi. Aduan
4: ini
1: apa yang ingin disampaikan?
4: Terkait dengan SPBU yang di sini ya antri sih, tapi tidak separah yang beberapa hari yang lalu. Dan LPG juga sudah separah minggu lalu ya. Jauh bagus ya. Cuma ini yang saya sering sampaikan di Halo RR ini terkait dengan mobil pemadam ini yang seharusnya ada juga di Kecamatan Lembang, karena ada terjadi beberapa kebakaran di Lembang ini setelah selesai atau sisa beberapa titik api baru pemadamnya datang ya. Jadi masyarakat mengharap supaya ada di Lembang juga ada damkernya yang ketika ada terjadi kebakaran cepat datang ya. Diharapkan karena ini kecamatan Lembang ini kan termasuk luas ya dibandingkan dengan kecamatan yang lain, dan ini ada dataran gunung ada juga dataran rendah. Jadi kalau ada standby di kecamatannya begitu terjadi kebakaran langsung segera meluncur.
1: Ini standby-nya di mana selama ini yang kita tahu Pak Aldi?
4: Biasanya kalau di kecamatan Lembang itu ambilnya di apa, damkernya di kecamatan Dompano bertetangga yang di sebelah. Ini kalau sempat tanya-tanya soal perjalanannya jauh ya, dari Kecamatan Duampono ke Kecamatan Lembang. Ini yang diharapkan warga supaya ada juga di damkernya di Kecamatan Lembang.
1: Iya.
4: Ya, minimalnya di kantor camat yang bisa menjangkau seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Lembang. Dan kurang lebihnya seperti itu ya.
1: Baik. Itu saja Pak Aldi?
4: Iya.
1: Itu saja?
4: Ya, itu saja ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Aldi. Sehat selalu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar kita ini.
2: Iya.
1: Ada Pak Aldi di Pindrang ya.
2: Pindrang.
1: Iya, ini juga berbagi informasi mengenai kondisi antrian SPBU di Pindrang yang sekarang sudah lebih rapi begitu ya, dan membaik, tidak ya, panjang lagi, sudah membaik begitu. Dan yang dikeluhkan ini untuk mobil pemadam kebakaran katanya. Berharap ada di ya, Lembang ya, Kecamatan Lembang.
2: Iya, Lembang Pindrang.
1: Betul, karena ini tadi salah satu contoh dilaporkan ketika terjadi kebakaran kondisinya sudah cukup parah, dan baru datang begitu kendaraan pemadaman dari kecamatan lain. Tadi 242 kalau gak salah ya. Iya. Kita terima telepon lagi. Ini halo RRI. Halo RRI, assalamualaikum. Baik, terputus, boleh dicoba kembali pendengar. Baik, silahkan untuk Anda yang masih ingin menyampaikan aduan seputar layanan publik di 0821 33 33 9440. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, kami terima kembali telepon. Halo RRI.
5: Halo RRI, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa, Pak? Di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan
2: ini dari Bone sih, Kak Ida.
1: Dari Bone. Oke, okay. Pak Upi di Bone. Silakan ya, Pak Upi.
5: Saya mau sampaikan di sini perihal adanya beberapa informasi yang saya dapat bahwa ada kejadian pencurian hasil panen. Ada beberapa kejadian. Yang pertama, ada dua kejadian. Yang pertama kecurian gabah. Yang kedua kecurian jagung yang baru dipanen. Ini ya, ya perlu ini yang sampaikan kepada RRI. Bagaimana pemerintah biar ya lebih lebih intensif lagi turunan langsung patroli ini, karena ada dua kejadian yang terjadi di daerah kami.
2: Itu tepatnya di mana nih, Upi?
5: Lo ya,
1: lokasinya di mana, Pak Upi?
2: Tepatnya di mana lokasinya?
5: Di kecamatan Lapari aja.
1: Kecamatan Lapari aja.
5: Di desa Singempeli yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu.
1: Desa apa?
5: Singempelie.
2: Tadang Palie.
5: Singempelie.
1: Singempelie. Oke. Kalau di tempat tak ini, biar informasinya juga nanti kita rangkum begitu. Kalau Pak Upi di Kecamatan Lapari aja, seperti apa untuk antrian BBM, kemudian gas, pemadaman bergilir?
5: Kalau antrian BBM-nya, alhamdulillah sudah termasuk terurai, tapi artinya cuma masing-masing kendaraan. Kalau untuk yang roda 4 buat dibatasi jatahnya ya. Jadi masing-masing artinya bisa mengisi full tanki. Jadi kesempatan untuk para penimbun ini agak tipis ini, Bang Idam. Jadi mereka cuma satu kali masuk diberikan jatah Rp300.000. Ya, jadi situ kan ya sama rata saja, Bang Idam, untuk kendaraan berdempat. Dan untuk BB anunya untuk apa? Untuk keadaan LPG-nya beberapa waktu yang lalu, informasi yang saya dapat, beberapa rata-rata area warung yang artinya dari pengecer memberikan jatah masing-masing, biasanya sama rata, Bang Idam. Contohnya mungkin rata-rata dikasih cuma 5 tabung per hari masing-masing. Jadi biasa juga dosa masyarakat dalam waktu itu ngambil saja langsung habis. Jadi masih kurang ini, Bang Idam, perlu ditambah lagi jatahnya masing-masing. Nah, untuk masalah kelistrikan dan ya, dibanding beberapa waktu yang lalu waktu beberapa waktu yang lalu kalau ada pemadaman bersama capai 4 jam. Alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih setengah aja anunya dirosinya baru menyala lagi. Alhamdulillah.
1: Baik.
5: Tapi kami maklumi kalau walaupun punya pemadaman,
1: ya,
5: maklumi bahwa kondisi kelistrikan kita kan lagi defisit gara-gara beberapa pembangkit di mungkin itu mungkin lah lebih mandi beberapa waktu lalu. Sekarang lebih mandi kan bagi kita.
1: Baik. Baik. Terima kasih kita banyak Pak Upi untuk informasinya ya. Baik, Pak Upi di Bone, terima kasih. Kami ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa?
6: Halo, Kak Idam.
1: Iya.
6: Dari Aulia, Kak Idam.
1: Dari Aulia di Entrekang.
6: Aulia di Entrekang.
1: Iya. Baik. Di Halo RRI silakan ada aduan seputar layanan.
6: Ini Kak Idam, saya ini. Ini ada siarannya tapi kok enggak ada suaranya itu ya, Kak Idam. Itu.
1: Ada apa?
6: Mengudara ada tapi enggak bersuara, Kak Idam. Iya.
1: Mengudara tapi
6: enggak ada suara.
1: Jadi dari tadi kami siaran sama ini enggak ada suara kita dengar.
6: Ini sudah lama Kak Idamnya mulai sudah dari lama. Tanggal 31. Iya.
1: Dari tanggal 31 bentar. Kita catat dulu. Oke, okay, bagaimana aduannya? Boleh diulang?
6: Begini Kak Idam toh, begini. Yeah. Kalau listriknya padam, itu kalau menyala lagi tuh udah enggak suara lagi.
1: Oke.
6: Iya, kayak gitu. Ini monitor di ini di kasur.
1: Jadi dari tanggal berapa?
6: Dari tanggal 31.
1: Dari tanggal 31 Agustus. Oke.
6: Okay. Gitu. Keluhannya kalau listrik padam.
1: Jadi dari tanggal 31 itu tidak terdengar lagi RRI di Entrekang atau bagaimana?
6: Sempat terdengar 2 hari waktu ulang tahun RRI di situ.
1: Setelahnya?
6: Setelahnya enggak ada.
1: Oh, setelahnya tidak ada. Berarti kita kalau di Entrekang.
6: Iya, pokoknya kalau pada listrik.
1: Enggak salah frekuensi jika Olia. Iya.
6: Astaga, 88,8 tuh.
1: Berapa Aulia?
6: 88,8.
1: Itawa betul 100 buat Aulia, betul Mitawa. Berarti kesalahan bukan pada radionya Aulia ya, tapi pada kami. Oke.
6: Kompet speakernya rusak ya.
1: Jadi bagaimana? Enggak mendengar Ki? Atau kita alihkan ke radio digital?
6: Ini saya lagi monitor. Ya begitu aja Kak. Ini ada nih RRI digitalnya, ini monitor di tempatnya Kasul, jadi banyak tempatnya.
1: Bilang ini siapa itu Kasul, nah sebut dari tadi.
6: Oh itu, punya pasangnya.
1: Oh, akhirnya pinjam di pasangan begitu ya biar dengar RRI.
6: Iya.
1: Oke.
6: Karena ini Kak, banyak yang tanya, kok gak ada suaranya ya kalau sudah pada listrik. Aduh saya gak tahu. Soalnya saya bukan tim teknisnya.
1: Oke. Siap, nanti kami akan teruskan ke tim teknik ya. Tapi dipertahankan, iya. Bagus itu, romantis, iya. Satu HP, headsetnya kiri kanan suami dan Anda begitu ya. Oke.
6: Oke,
1: makasih Aulia.
6: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ada Pak Fajar di Palopo. Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Ada aduan layanan publik yang Pak Fajar juga ingin sampaikan, boleh Pak Fajar ya, termasuk kondisi terkini untuk antrian di SPBU seperti apa. Halo RRI.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, dengan
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Idam dan Bu Eni.
2: Eni di Bon.

0: 2,2 FM.
1: 101,2 kalau di Palopo.
0: Iya, yeah, 101,2.
1: Iya.
0: Yeah. Itu kan gini deh. Pak Idam, saya bilang kenapa bisa begini di. Nah, radio RRI kasihan kalau nggak ada sakit, kalau bisa nggak dengarkan radio RRI. Nah, mudah-mudahan selanjutnya bagi ini sih itu harus betul-betul memeriksa siaran-siaran yang ada di kabupaten. Karena RRI itu adalah dengan moto RRI itu sekali di udara tetap di udara. Nah begitu saya masukkan saya Pak Ida.
1: Pak Fajar Tabe. Pak Fajar Tabe. Untuk sekarang masih belum terdengar siaran RRI di Palopo di 101,2.
0: Alhamdulillah 2 hari ini baru bagus.
1: Oh, 2 hari baru bagus. Jadi harapan tak tidak terjadi lagi hilang siaran ya.
0: Harapan saya itu Pak Ida. Setiap satu minggu lah itu para teknisi melihat siaran-siaran di mana yang ada di kabupaten. Cocok sekali dia bilang tadi itu dari Andre Kang itu.
1: Iya, dia dengar mi tim teknik sudah mengangguk-ngangguk tadi. Namanya Bapak Rahman Surahman. Siap katanya.
0: Bagaimana deh? Semua sehat ki menyiar Pak Idam.
1: Makasih banyak Pak Fajar, sehat-sehat ki.
0: Lagi Ibu Eni, semoga sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum. Terima kasih.
1: Bu Eni sehat.
2: Ya Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Idam.
1: Baik Bu Eni. Oke, dan ini sudah nanti kita akan teruskan ya ke Pak siapa sih? Kak Rahman kalau teknik Pak Nurmansyah. Oke. Jadi harapannya Kak Surahman katanya ini agar teknisinya aktif katanya ke kabupaten kota memantau. Ini ada laporan pendengar kita di Entry Kang kalau mati lampu itu penyebabnya apa sih Kak Rahman? Mungkin dengar-dengar informasi. Oh, oke, nanti biar jelasnya ya. Kita undang Pak Nurmansyah ini ya untuk bisa memberikan informasi. Tapi harapan pendengar kita semoga aktif begitu.
2: Pak Nurmansyahnya.
1: Betul. Kemana ini?
2: Iya. Ke situ Kak Idam.
1: Oh, iya, ke studio ya.
2: rasanya terharu ya Kak Idam. Tadi Pak Fajar bilang katanya merasa sakit kepala kalau tidak mendengarkan siarannya RRI.
1: Betul.
2: Jadi sebegitu dinantikannya kita.
1: Iya, termasuk Aulia di Enrikang loh, sampai bela-belain pergi ke pasangannya. Saya juga bingung pasangannya tinggalnya di mana gitu sampai dia datang gitu kan.
2: Tinggal di mana?
1: Betul, dan katanya berdua mendengarkan begitu karena mungkin di HP suaminya bisa RRI digital. Oke, dan katanya sudah dari tanggal 31 Agustus kalau listrik padam RRI juga tidak terdengar begitu dan hanya sempat terdengar pada saat hari radio dan setelahnya enggak lagi. Padahal katanya ya slogannya sekali di udara tetap di udara kalau kata Pak Fajar. Terima kasih Pak Fajar, Aulia. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya dan nanti kami akan teruskan. Termasuk ini pengarah acara kita juga ada Mas Hari di sini juga mencatat tentunya kita sampaikan lagi ya. Ini tadi ada Pak Sakir ini ya. Di akhir kebersamaan kita Pak Sakir di Pondre Bone tadi yang berharap untuk LPG 3 kg ini LPG bisa normal kembali ya. Harganya 40.000 katanya dan jauh harus sampai ke kecamatan tetangga. Termasuk juga tadi ada Ica di Bone juga yang menyampaikan keluhan yang sama. Harganya masih mahal. Kemudian ada Pak Aldi di Pintrang yang menyampaikan berharap katanya ada mobil pemadam kebakaran juga yang dihususkan mobil di kecamatan Lembang. Karena kalau kebakaran terjadi nanti kondisinya parah baru datang mobil pemadam dari kecamatan tetangga di Pitum Panua kalau nggak salah tadi. Terus ada Pak Upi di Bone juga tadi menyampaikan aduan terkait pencurian hasil panen di kecamatan Lapariaja, Desa Cengeng Palie ya. Desa apa sih tadi ini? Cengeng Palie. Dan katanya gabah dan jagung yang baru.
2: Sih, Kak Idam, cengempali ya.

0: Ya, gabah dan jagung yang baru dipanen hilang dan berharap patroli lebih intensif. Termasuk Pak Aulia tadi dan Pak Fajar mengenai gangguan siaran RRI. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Baik, Eni, terima kasih. Sudah, ini ternyata sudah 59 menit kebersamaan kita. Dan mudah-mudahan di kesempatan mendatang.
1: Terima kasih juga Kak Idam, sehat selalu untuk semua tim Halo RRI yang ada di Makassar.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan untuk Anda pendengar, terima kasih sudah bergabung bersama kami menyampaikan aduan seputar layanan publik. Dan insya Allah di Halo RRI selanjutnya semoga bisa terhubung dengan narasumber untuk menjawab tentunya dan menindaklanjuti aduan yang Anda sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Pengarus Utamaan Gender. Dan untuk program Pengarus Utamaan Gender siang hari ini pendengar, kita membahas topik mengenai memperkuat peran DP3A dan kelompok perempuan dalam mitigasi krisis energi. Dan untuk narasumber kita siang hari ini, kita bersama dengan Ibu Uci Lestari SSTP MSI. Beliau merupakan fungsional analis kebijakan Dinas P3A Dalduka B Provinsi Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah di sela kesibukan beliau hari ini bisa berkesempatan untuk hadir langsung. Seperti yang kita ketahui pendengar, termasuk tadi dalam program kami sebelumnya Halo RRI, masih banyak kemudian aduan masyarakat terkait ketersediaan BBM dan juga LPG yang tentu ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, keluarga, keberlangsungan usaha, serta pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Dan ternyata dari beberapa daerah tadi laporan dari pendengar kita di Sulawesi Selatan, persoalan antrian BBM dan kelangkaan LPG 3 kg ini masih menjadi aduan dan tentu menjadi perhatian pemerintah dalam beberapa pekan terakhir pendengar. Dan untuk hari ini kita bersama, kita akan membahas bagaimana DP3A Dalduka B Sulawesi Selatan bersama kelompok perempuan ini dapat berperan dalam memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi perempuan di tengah persoalan energi. Bu Uci, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Oh, selamat siang.
3: Nah, supaya lebih semangat, selamat pagi terus.
2: Apa kabar Bu Uci?
3: Alhamdulillah baik, tetap semangat di tengah krisis, berbagai krisis ekonomi dan juga krisis energi.
2: Sebagai ibu rumah tangga nih Bu Uci, iya, kalau Bu Uci sendiri melihat seperti apa akhir-akhir ini? Apakah memang benar seperti laporan aduan masyarakat pendengar kita tadi di program sebelumnya, masih susah gitu Bu?
3: Iya, kalau saya selaku pribadi dan ibu rumah tangga pasti sangat merasakan dampak adanya krisis energi, dan sebenarnya yang paling terasa itu krisis ekonomi. Karena ya, semuanya serba pas. Mungkin kalau krisis energi terkait gas LPG, kebetulan memang saya bukan pengguna itu, tapi secara tidak langsung menerima aduan secara langsung dari tetangga.
2: Dari tetangga.
3: Iya.
2: Dan aduannya ibu-ibu seperti apa dari
3: ya,
2: ibu-ibu?
3: Itu karena kelangkaan, belum kalau mengantri. Jadi sekarang kan ada anonim yang kita mengantri bensin untuk mengantri LPG. Setelah mengantri LPG 1 jam, kembali lagi mengantri bensin karena bensinnya habis. Itu anonim yang sekarang saya lihat banyak berseliweran di medsos. Pada kenyataannya juga ibu-ibu tetangga saya juga banyak menyampaikan hal seperti itu. Tapi ya itu pasti kita harus menyikapi dengan bijak bagaimanapun keadaan yang ada di sekarang ini. Ya,
2: walaupun informasi terkini tadi dari beberapa daerah juga katanya sudah antriannya tuh gak separah kemarin-kemarin Bu Uci.
3: Ya, betul.
2: Untuk LPG sama bensin begitu BBM. Ya,
3: karena kan kebetulan sudah ada juga kebijakan dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan.
2: Ya.
3: Beberapa mungkin kalau terkait BBM, mohon maaf kalau kurang pas karena kebetulan bukan di sektor saya. Jadi ada kebijakan Bapak Gubernur, misalnya contohnya terkait genap ganjil untuk antrian.
2: Ya.
3: Terus juga ada pemeriksaan nozzle supaya semua yang ada di SPBU aktif semua, karena kalau berdasarkan aduan masyarakat sebelumnya kan hanya beberapa nozzle saja yang aktif, dan ini sudah dilakukan beberapa kali pengecekan. Dan Bapak Gubernur juga memastikan supaya itu antriannya tidak panjang, ada beberapa bersama sinergi dengan TNI Polri dan polisi, kemudian ada juga Satpol PP berjaga di masing-masing SPBU supaya lebih teratur dalam mengantri BBM. Tapi saya lihat sudah 2 hari atau 3 hari ke belakang tidak ada antrian BBM ya. Cuma memang LPG masih langka. Ya. mungkin itu
2: baik.
3: Kalau berdasarkan pengamatan saya pribadi di lapangan.
2: Baik, dan ini juga yang dikeluhkan walaupun katanya sudah mulai normal kembali ketersediaannya, tapi Bu katanya harganya mahal.
3: Ya begitu. Betul, memang mungkin ini sektor apa itu namanya sidak pasar ya, mungkin harus itu dilakukan oleh instansi terkait. Misalnya kayak perdagangan, mungkin juga kerjasama dengan Pertamina untuk memastikan pasokan LPG dengan harga dan juga tidak ada yang apa pihak produsen ataupun penjualnya yang menimbun supaya harganya tidak mahal.
2: Ya. Ini juga begitu Bu ya yang ya, perlu diawasi.
3: Banyak beberapa faktor yang menyebabkan LPG mahal. Cuma kalau dampaknya memang pasti dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga.
2: Oke, okay. Berbicara mengenai dampak begitu ya, apalagi ini cukup lama juga begitu Bu, yang gas, kemudian BBM begitu. Seperti apa sih Bu dampaknya terhadap khususnya ke perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga dan pelaku UMKM perempuan kemudian yang cerita ke Uji gitu.
3: Kalau mungkin secara khusus aduan kepada kami Dinas Pemberdayaan Perempuan mungkin tidak ada ya. Karena ini kan sektornya, kalaupun mungkin ada pengaduan dari masyarakat biasanya ke Dinas Perdagangan atau langsung ke Pertamina. Kita lihat kemarin juga ada beberapa aksi massa ke Pertamina. Kalau yang langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan itu mungkin lebih ke aduan sosial. Istilahnya curhat, curhatan dari ibu-ibu, itu pun tidak langsung ke kami, ke dinas kami. Biasanya itu melalui organisasi-organisasi mitra kami. Karena kan Dinas Pemberdayaan Perempuan juga ada organisasi mitra. Biasa itu organisasi yang dia bergerak di perempuan ataupun dia konsen di gender ataupun organisasi anak. Dari situlah biasanya kami itu menerima aduan sosial. Karena secara tidak langsung dengan adanya kelangkaan khususnya kalau mungkin yang berdampak langsung di perempuan, karena kan ada namanya kelompok rentan. Di dalam pembangunan itu ada namanya kelompok rentan, termasuk di dalamnya perempuan, anak, lansia, dengan disabilitas. Nah, kalau berbicara tadi tentang krisis energi, khususnya LPG, gas melon ya. Biasa orang bilang gas melon karena warnanya hijau mungkin ya. Kalau dampaknya bagi perempuan khususnya ibu rumah tangga itu pasti sudah pasti itu adalah stres domestik. Stres domestik yang dimaksud di sini misalnya yang pertama yang harusnya ada istilah gaulnya itu me time, ada istirahat untuk ibu-ibu harus digunakan waktunya untuk mengantri LPG. Dan tentunya sangat berdampak pada waktu untuk pengasuhan anak. Nah, ini yang secara domestik untuk ibu-ibu rumah tangga. Karena kenapa bisa berpengaruh terhadap pengasuhan anak? Karena kan otomatis kalau dia sementara mengantri, otomatis anaknya dititipkan ataupun ditinggal sendiri di rumah ataupun ikut dan pasti panas ataupun antri yang tentunya lingkungan yang kurang mendukung bagi anak-anak. Kalau dampaknya bagi perempuan yang terkait usaha, misalnya perempuan pelaku ekonomi UMKM, karena kita ketahui bersama UMKM di Sulawesi Selatan itu hampir 50% lebih, hampir kalau berdasarkan data BPS itu 56% pelaku usaha UMKM di Sulawesi Selatan itu perempuan. Dan sebagian besar itu kalau yang sekarang sedang tren, karena kan kalau pelaku UMKM itu usahanya biasa berganti-ganti menyesuaikan dengan yang lagi hype. Nah, yang lagi hype sekarang UMKM yang tentunya banyak itu terkait kuliner. Dan kalau kuliner, at least pasti membutuhkan LPG. Nah, itu dampaknya bagi UMKM perempuan, yang pertama pasti dengan adanya kelangkaan, bahkan mungkin sempat beberapa hari tidak ada pasokan, itu yang jelas pasti akan berpengaruh terhadap pendapatan harian dari UMKM itu. Dan yang pasti kalau dampak besarnya pasti akan berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Nah, kalau mau dirijit lagi dari dampak ketahanan ekonomi keluarga itu akan berdampak lagi misalnya dengan mohon maaf kekerasan dalam rumah tangga. Karena pastikan sudah ekonomi sulit dengan keadaan yang semuanya serba sulit itu biasa akan menimbulkan faktor-faktor pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin itu kalau terkait aduan secara langsung itu tidak ada. Mungkin aduan sosial ya yang tadi sudah saya sampaikan.
2: Wah, berarti ibu-ibu perempuan ini keren begitu ya di situasi saat ini. Dan kalau kita melihat di antrian, kemudian banyak ibu rumah tangga yang harus mencari, terlihat mengantri kemudian, dan pada saat yang sama belum harus kerja begitu kayak Ibu Uci, harus mengurus anak, rumah tangga, bahkan menjalankan usaha.
3: Itu makanya yang kita sebut stres domestik.
2: Wow. Betul. Dan apalagi ini perempuan pelaku UMKM udah cari, mengantri, produksinya bisa tertunda, pesanannya tidak terpenuhi, pendapatannya menurun begitu ya. Wah, dan
3: Jadi dampaknya banyak. Kalau memang kalau mungkin kita dari kasat mata kelihatan hanya mengantri, hanya mengantri saja LPG, tidak ada dampaknya bagi perempuan. Tapi kalau secara kita lihat tadi dari aduan sosial berdampak seperti itu terhadap ibu rumah tangga dengan perempuan selaku pelaku ekonomi.
2: Apalagi perempuan yang menjadi kepala keluarga.
3: Iya, perempuan kepala keluarga itu salah satu menjadi concern.

0: dengan kami juga untuk penguatan perempuan kepala keluarga.
1: Ya.
0: Karena sekarang agak banyak juga jumlahnya perempuan kepala keluarga di Sulawesi Selatan, dan yang paling banyak kita tahu di Kota Makassar. Iya.
1: Wow.
0: Itu kalau dibahas lebih rigid lagi akan panjang dan lebar.
1: Iya. Dan ini tentu tantangannya lebih kompleks ya, begitu betul. Ya. Kalau berbicara mengenai gas langka, mungkin ada yang menganggap bahwa itu urusan Pertamina, itu urusan Dinas Perdagangan begitu. Nah, kenapa kemudian Ibu ingin mengangkat ini, dan mungkin yang bertanya kenapa ini urusan DP3A begitu? Yeah. Kenapa krisis energi menjadi isu perempuan dan keadilan gender?
0: Iya, yeah, betul. Kalau secara mungkin tadi saya bilang secara kasat mata, mungkin kalau dibilang antrian LPG itu tidak berpengaruh terhadap perempuan.
1: Mm-hmm.
0: Sedangkan yang tadi sudah kita bahas, dampaknya secara fisik dan psikis itu sebagian besar itu dialami oleh perempuan.
1: Yeah.
0: Contoh real saja, itu kalau yang mengantri LPG itu kebanyakan kan ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Nah, ini kembali lagi kita ke konsep pengaruh utama gender.
1: Yeah.
0: Ya. Kalau di dalam pengaruh utama gender itu adalah bagaimana pemerintah memastikan adanya pengaruh utama gender di setiap lini pembangunan. Jadi setiap proses pembangunan itu ada pengaruh utama gender. Nah, kenapa kelangkaan LPG ini dikaitkan dengan pengaruh utama gender? Karena di situ secara tidak langsung itu yang menjadi yang terdampak itu perempuan. Kenapa bisa begitu? Karena kita lihat sendiri dulu dari budaya patriarkinya Sulawesi Selatan. Kalau budaya patriarki Sulawesi Selatan itu kan seperti kita ketahui bersama masih sangat kuat. Bagaimana perempuan itu bertanggung jawab dalam pemenuhan makanan, kemudian pemenuhan ketersediaan bahan makanan, sehingga secara tidak langsung kalau tidak ada makanan di rumah berarti menjadi tanggung jawabnya perempuan untuk ada. Ini contoh kecil. Nah, untuk menyediakan makanan itu pastikan kita butuh LPG untuk memasak. Nah, itu kenapa Dinas Pemberdayaan Perempuan menganggap bahwa krisis LPG ini adalah menjadi bagian dari salah satu tupoksi kami. Karena itu tadi dalam hal perannya perempuan. Terus yang kedua, terkait antrian. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini memang sebagai tugas kami, dan sekarang kami lagi melakukan penguatan, pemetaan bagaimana supaya dalam penyaluran LPG itu ada namanya pengaruh utama gender atau ada lebih perspektif gender. Nah, perspektif gender ini yang dimaksudkan bukan berarti harus perempuan yang diutamakan dari laki-laki, tidak. Tetapi kita lebih mementingkan bagaimana kebutuhan perempuan supaya bisa mengantri LPG tetapi tetap terpenuhi juga kebutuhannya. Misalnya dengan adanya jalur khusus untuk perempuan, jalur khusus untuk lansia, karena jangan sampai ada kejadian P baru ada kebijakan itu. Misalnya contoh kita kan pernah di tahun 1998 yang waktu ada krisis moneter. Itu kan banyak kayak antri beras, antri sembako, itu kan banyak yang menjadi korban itu perempuan dengan lansia yang pingsan pada saat antri, ataupun anak-anak yang mengalami misalnya jatuh atau tidak terpenuhi haknya karena mengantri LPG. Itulah peran kami yang harus hadir, DP3 harus hadir untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus responsif gender. Terus yang ketiga, dalam hal kelangkaan LPG ini, itu kan pasti ada program stimulan dari pemerintah provinsi untuk bisa menyeimbangkan harga pasar ataupun tadi yang disampaikan langka dan mahal. Pastikan ada juga beberapa kebijakan yang pastinya akan diambil oleh pemerintah provinsi, Bapak Gubernur dengan OPD terkait. Di situ juga kami, peran kami Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk memastikan bahwa semua kebijakannya itu lebih responsif gender. Misalnya peran kami misalnya dengan memberikan data terpilah misalnya berapa jumlah UMKM perempuan yang memerlukan ataupun kesehariannya membutuhkan LPG. Nah, minimal itu bisa menjadi data yang dijadikan dasar kebijakan untuk mengambil kebijakan dinas-dinas terkait yang akan melakukan itu tadi kebijakan-kebijakan yang mengatasi kelangkaan energi ini. Itu mungkin tiga poin yang kenapa penting Dinas Pemberdayaan Perempuan hadir dalam kelangkaan krisis energi ini.
1: Hai.
0: Ya, itu jadi, tadi memastikan adanya responsif gender di dalam setiap tahapan pembangunan.
1: Baik, jadi DP3A dalam hal ini bukan mengambil alih tugas Pertamina bukan. Atau Dinas Perdagangan bukan. Tetapi memastikan kebijakan sektoral tersebut sensitif ya terhadap ya, kebutuhan perempuan dan gender, keluarga ya. Begitu.
0: Betul,
1: ya. Dan dari kasus ini kemudian Bu, apakah terlaksana ke atau seperti apa penerapannya?
0: Kalau sekarang kan belum ada kebijakan yang jelas. Kebijakannya Pak Gubernur sekarang masih up to date sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi pasti akan ada kebutuhan dari Dinas Perdagangan selanjutnya. Kenapa saya sampaikan Dinas Perdagangan? Mungkin karena yang berkaitan dengan ini Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan khususnya nanti kami akan mencoba untuk berkolaborasi dengan Dinas UMKM. Karena sebenarnya UMKM ini tidak langsung berada di kami, tetapi ada namanya UMKM perempuan yang tentunya harus kami ada intervensi ke situ karena perempuannya. Ya, kemudian kalau terkait kebijakan yang mendorong itu, kami hanya bisa di level untuk memastikan saja bahwa kebijakan itu responsif gender atau tidak. Jadi itu tadi misalnya kalaupun nanti suatu saat misalnya akan dibikin misalnya untuk apa kayak depot LPG, misalnya pemerintah nanti akan lebih mendekatkan depot LPG kepada masyarakat, misalnya contoh ya, berarti kami akan memastikan bahwa depot LPG itu berada di komunitas apa di tempat yang banyak terdapat UMKM perempuan atau banyak di situ ibu-ibu rumah tangga yang memang membutuhkan gas LPG. Karena kan sekarang seperti kita ketahui bersama bahwa gas LPG 3 kilo itu tidak semuanya orang bisa untuk mendapatkan itu, harus ada KTP ataupun persyaratan lain untuk memenuhi itu. Jadi nanti misalnya itu contoh ya, dalam pemasokan barang ya didekatkan dengan ibu-ibu yang memang membutuhkan gas LPG itu. Terus misalnya dalam hal antrian, misalnya nanti dibikinkan kartu pintar ataupun kartu kendali, ya diharapkan kartu kendali itu pada saat pembuatannya itu tidak yang ribet, tidak yang membutuhkan proses lama. Dan tentunya lagi itu tadi akan yang akan mengganggu ketahanan ekonomi keluarga. Misalnya tadi tidak ada waktu untuk pengasuhan anak. Karena kenapa itu perlu? Karena kita ketahui bersama sekarang itu kasus kekerasan terhadap anak itu meningkat dan sebagian besar itu pelakunya dan tempat kejadiannya adalah orang terdekat. Nah, itu yang menjadi aware kami juga Dinas Pemberdayaan Perempuan bahwa kelangkaan gas LPG ini jangan semata-mata dilihat dari antri saja. Oh ada antri, oh ibu-ibu antri biasa Ji. Tidak, tetapi kita melihat ke dampak kedepannya, dampak secara eksplisit, memang tidak implisit kelihatan, tapi secara eksplisit itu berdampak sekali terhadap perempuan. Karena itu tadi tupoksnya Dinas Pemberdayaan Perempuan memastikan perempuan dan anak terlindungi.
1: Dan harusnya untuk kasus seperti ini, seperti yang tadi Ibu Uci sampaikan, ada jalur khusus begitu ya, ya sebenarnya.
0: Iya betul, ada namanya. Bukan berarti yang namanya responsif gender kita harus dispesialkan. Oh perempuan langsung tidak pakai antri, tidak. Tetapi harus ada jalur khusus. Jalur khusus misalnya ada jalur khusus tersendiri antara perempuan dan laki-laki dipisah. Untuk lansia khususnya bisa lagi untuk, apalagi untuk teman-teman yang disabilitas pasti membutuhkan yang ability yang lebih aware lagi. Mungkin ada tempat duduknya ataupun tertutup atau ada tempat bernaungnya, karena kita ketahui bersama sekarang di Makassar itu satu orang satu matahari. Tentunya itu juga perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam hal penyaluran gas LPG.
1: Dan kedepannya kalau ada seperti ini lagi, harus dipikirkan seperti itu.
0: Iya, betul. Ya. Cuma ya memang tidak serta-merta langsung bisa terwujud, tidak. Karena kita kan tetap juga menyesuaikan dengan keadaan, dengan kondisi yang ada di Sulawesi Selatan.
1: Iya. Bu, ini kalau tadi laporan dari pendengar, tadi ada beberapa penelpon yang perempuan juga yang harus sudah langka di kecamatannya, harus pergi jauh ke kecamatan tetangga, dan dapatnya harganya katanya kalau mahal. Sebelumnya 20 ribuan, ini sampai menyentuh 40 ribu. Bu,
0: 40.
1: Ada yang 40 dan menyampaikan akhirnya ada yang usahanya
0: berhenti.
1: Kemudian ada yang memilih untuk menggunakan kayu bakar akhirnya begitu. Nah, kalau DP3A sendiri Bu, seperti apa bentuk skema perlindungan atau pendampingan khusus mungkin yang dilakukan, karena ini tentu sangat berdampak seperti yang Ibu ceritakan tadi, khususnya ke pelaku UMKM perempuan.
0: Kalau secara khusus Dinas Pemberdayaan Perempuan memang tidak ada yang langsung bersentuhan dengan itu ya. Cuma kami memang ada strategi skema perlindungan namanya, skema perlindungan untuk perempuan. Jadi kami itu di peningkatan kapasitas, kemudian kami ada di pendampingan psikososial. Terus yang ketiga kami kolaborasi dengan dinas terkait supaya dalam khususnya dalam pendampingan teman-teman yang UMKM terdampak itu. Kalau terkait pendampingan kapasitas itu tentunya yang sudah berjalan selama ini beberapa tahun itu ada kita pendampingan ke beberapa UMKM perempuan untuk peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan kabupaten kota. Jadi kita berbasis dengan kearifan lokal. Misalnya antar kabupaten itu tidak sama semua peningkatan kapasitas untuk perempuan. Misalnya UMKM ini butuh pelatihan terkait apa, nanti kami lakukan. Dan yang kedua itu yang mungkin sekarang kami lakukan itu terkait pendampingan psikososial. Pendampingan psikososial itu terkait itu tadi untuk untuk bisa menjawab terkait stres domestik. Nah, kami ada namanya pusat pembelajaran keluarga dan ada hotline-nya. Dan itu bisa, silakan perempuan yang bukan terganggu jiwanya ya. Kalau orang sekarang mungkin orang awam dikira terganggu jiwanya itu gila, tidak, tapi butuh tempat untuk pengaduan ataupun minimal tempat curhat terkait pengasuhan anak juga bisa, itu ada kami namanya pusat pembelajaran keluarga. Kemudian pendampingan psikososial yang lain, kami bekerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan. Karena seperti kita ketahui bersama, teman-teman di organisasi perempuan itu pasti lebih up to date dari kami di dinas. Pasti lebih gampang berinteraksi dengan masyarakat. Tentunya masyarakat pasti akan lebih nyaman kalau menyampaikan tentang keluh kesahnya kepada teman-teman organisasi perempuan. Itu mungkin pendampingan psikososial dengan yang ketiga itu melakukan sinergi dengan OPD-OPD pengampu yang berkaitan dengan kelangkaan LPG untuk supaya kebijakannya lebih responsif gender. Dan mungkin selanjutnya kami akan melakukan berkoordinasi dengan instansi terkait khususnya di teman-teman di Litbang penelitian supaya ada istilahnya penelitian terkait energi yang bisa menggantikan supaya teman-teman di UMKM bisa tersosialisasi. Apakah sekarang kan ada namanya biogas komunal. Itu kemarin kita sementara menggagas itu di program nasional Ruang Bersama Indonesia terkait bagaimana perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan untuk bisa memanfaatkan energi energi yang terbarukan supaya tidak bergantung dengan LPG yang sekarang langka. Misalnya juga ada energi terbarukan, contoh kompor listrik, tapi itu tadi juga listrik mahal juga ya. Jadi kita sementara menggagas dengan teman-teman organisasi perempuan juga, tapi itu belum berjalan ya. Kami baru menggagas untuk alternatif lain. Kita dalam mendukung ataupun mendampingi pendampingan psikososial kepada teman-teman perempuan dan khususnya UMKM perempuan untuk bisa beralih ke itu tadi biogas komunal ataupun energi listrik ya. Dan kami kemarin juga sempat melakukan beberapa langkah untuk bisa diversifikasi apa jenis dagang. Jadi misalnya kan teman-teman ini kuliner, supaya diversifikasi, jangan hanya satu macam saja yang dijual, supaya pada saat misalnya tidak ada gas tetap bisa menjual dengan dagangan yang lain begitu. Jadi diversifikasi dagang, jenis barang yang didagangkan. Mungkin itu saja beberapa langkah kecil ya. Kalau langkah besarnya tetap kita mengintervensi kebijakan pemerintah untuk lebih responsif gender. Itu tadi langkah-langkah kecil saja.
1: Baik. Jadi itu beberapa tips pendengar ya dari Ibu Uci dari DP3A yang disampaikan tadi, perlunya diversifikasi jenis dagang.
0: Iya.
1: Itu penting Bu ya.
0: Iya. Memang sebenarnya itu langkah kecil yang harus kita lakukan sekarang. Diversifikasi jenis jualan.
1: Iya.
0: Lebih supaya lebih bermacam, tetapi dengan tidak menambah modal. Ya misalnya dari kuliner kan sebenarnya bisa kalau kita diversifikasi jenis dagang dengan itu pembaruan energi listrik ataupun biogas komunal. Kalau biogas komunal memang agak susah, cuma yang mungkin sekarang bisa beralih ke energi listrik dengan ya itu tadi tarif listrik mungkin akan lebih mahal dibayar.
1: Oke. Ada lagi Bu tips yang mungkin ingin disampaikan untuk para perempuan, ibu-ibu yang mendengarkan begitu di saat kondisi lagi krisis seperti itu?
0: Iya. Untuk teman-teman perempuan, ibu rumah tangga khususnya, terus teman-teman pelaku UMKM, kami harap dari DP3A dengan krisis yang sekarang ini yang tentunya kami yakin sangat berat bagi perempuan-perempuan ibu rumah tangga khususnya pelaku UMKM, maju kena mundur kena istilahnya, supaya ketahanan ekonomi keluarga tetap terjaga, kemudian kita juga tetap waras istilahnya, kemudian anak-anak juga tetap pengasuhnya tetap bagus, kita jangan sendiri. Jadi bergandengan tangan istilahnya sesama UMKM, saling mencari informasi. Ada juga teman-teman organisasi perempuan yang ada di beberapa tempat, di beberapa kabupaten, malah ada di, kalau di Makassar pasti lebih banyak lagi organisasi perempuan. Berbagi Ki, saya yakin itu teman-teman UMKM perempuan itu sudah ada komunitasnya sendiri. Jadi berbagi di situ dan jangan takut untuk beralih, istilahnya mendiversifikasi tadi. Kalau satu pintu tertutup, kita cari pintu yang lain yang ada kemungkinan terbuka. Karena seperti kita ketahui bersama, sepanjang sejarah yang ada, itu perempuan itu merupakan jangkar ketahanan keluarga. Yang namanya jangkar ketahanan keluarga itu, saya yakin bisa melewati ini dengan berbagai cara yang bisa dilakukan. Kalau untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan sendiri, apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat itu tadi, yang pertama kami akan melakukan pendampingan psikososial kepada teman-teman yang terdampak, minimal dengan melakukan pendataan UMKM perempuan yang memang terdampak krisis energi LPG ini. Nah, minimal dari itu kami akan memberikan informasi ke Dinas Perdagangan dan Pertamina supaya dalam penyaluran pasokan LPG-nya itu bisa lebih tepat sasaran. Dengan yang kedua tadi, memastikan bahwa dalam hal penyaluran juga tepat sasaran. Terus yang ketiga, yang jelas kami akan tetap melakukan pendampingan psikososial melalui pusat pembelajaran keluarga. Bagaimana tips-tipsnya supaya bisa melewati stres domestik dan beberapa permasalahan yang ada terkait krisis LPG ini.
1: Baik, mungkin itu. Baik, jadi banyak aksi nyata yang sudah dilakukan DP3A begitu Bu ya. Oke, di kondisi seperti ini untuk memitigasi krisis juga begitu, termasuk advokasi yang dilakukan yang memprioritaskan perempuan dan keluarga. Bu, kalau mengenai kebijakan yang lebih responsif gender di Sulawesi Selatan ini, contoh-contohnya seperti apa sih Bu?
0: Kalau kebijakan yang lebih responsif gender, misalnya contoh ada kawasan bebas asap rokok, itu kan ada perdanya. Terus ada penyediaan juga ruang ASI di setiap fasilitas umum, ya itu ada juga. Terus bisa ada beberapa yang sekarang kami lagi sementara gencarnya itu untuk pemenuhan provinsi layak anak, dari kabupaten kota layak anak itu ada penyediaan ruang bermain ramah anak. Jadi kami memastikan dengan adanya kondisi yang sekarang, mohon maaf, terkait anak-anak, pelindungan anak itu kan kami memastikan adanya ruang bersama ramah anak. Ada juga masjid ramah anak. Jadi kebijakan-kebijakan yang memastikan terpenuhinya perlindungan ruang bersama Indonesia.

0: Ruang Bersama Indonesia itu program prioritas dari kementerian yang memastikan dimanapun lingkungan berada itu ramah perempuan dan ramah anak. Nah, ini yang sekarang sementara digencar-gencarkan di program prioritasnya kementerian, dan kalau di provinsi di kami Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, ini sejalan dengan juga visi misinya Bapak Gubernur untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi ada dukungan penuh dari Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur terkait pengarusutamaan gender, bahwa memastikan bahwa pembangunan di Sulawesi Selatan itu lebih inklusif dan berkelanjutan. Itu sudah menjadi pegangan kami sekali untuk bisa memastikan bahwa setiap kebijakan yang ada di kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu lebih inklusif.
1: Baik, dan ini tentunya kebijakan-kebijakan yang responsif gender lahir dari masukan, iya, dan betul, peran dari kelompok perempuan seperti yang Ibu sampaikan tadi begitu, yep, ya. Nah, ini seperti apa, Bu, bentuk kemudian dorong ya sinerginya? Oh, iya.
0: Kalau sinergi Dinas Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbantu, yeah, oleh organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, organisasi baik itu organisasi perempuan, organisasi anak, ataupun organisasi yang terkait gender, yeah, misalnya yang kita mungkin sama-sama tahu, misalnya contoh PKK, Dharma Wanita, itu kan kalau secara langsung itu PKK dan Dharma Wanita itu kan mitra pemerintah. Terus, yeah, kemudian ada contohnya organisasi-organisasi keagamaan misalnya Fatayat, Muhammadiyah, oh, okay, itu kami anggap sebagai garda terdepan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Karena itu tadi, kalau organisasi itu bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat, dia bisa langsung hadir di tengah-tengah masyarakat. Mm-hmm. Mungkin masyarakat merasa lebih nyaman kalau berbicara dengan organisasi perempuan daripada langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, yeah, sehingga kami menyebutnya teman-teman di organisasi itu garda terdepan kami. Kalau tidak ada organisasi kita apalah istilahnya. Jadi kami menganggap bahwa organisasi perempuan ini garda terdepan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Misalnya contoh lagi, ada yang lebih dekat lagi dengan masyarakat. Kalau di PKK itu kan ada yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, ada yang namanya Dasawisma 10 kakak. Nah, kita bayangkan saja, mereka bisa langsung menyasar ke 10 kakak. Contoh lagi, misalnya kalau di Makassar itu punya shelter warga. Ya. Ya, kalau di shelter warga itu ada di masing-masing kelurahan. Jadi itu kenapa kami menyebut bahwa organisasi perempuan danan itu garda terdepan kami. Dan kami secara intens berkolaborasi dan bersinergi dalam setiap kasus ataupun permasalahan ataupun isu strategis yang sedang atau sementara berlangsung. Misalnya contoh, kalau terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pasti mereka bingung mau kemana melapor, mau kemana bisa menyampaikan. Biasa mereka lebih melapor ke situ, ke organisasi perempuan, ya, atau lewat PKK atau minimal lewat ibu RT atau ibu RW-nya. Dan itu yang menjadi mitra kami. Dan itu sudah terlaksana, alhamdulillah.
1: Ya. Baik. Dan tentu perempuan, kelompok perempuan ini tahu begitu, Bu, ya, ya, persoalan di tingkat keluarga, lingkungan, kelurahan, bahkan kelompok usaha, dan menjadi mata dan telinga pemerintah di tingkat masyarakat, termasuk anak-anak juga, Bu, ya?
0: Iya, betul. Oke. Okay. Kalau untuk anak-anak malah kami ada namanya forum anak, mungkin sering, oh, ya. Oh,
1: iya. Termasuk mengisi juga di sini. Oh, iya. Mereka sering, ya, menyampaikan aspirasi
0: forum
1: mereka.
0: Forum anak juga menjadi garda terdepan kami karena fungsinya mereka sebagai pelopor dan pelapor. Mm-hmm. Ya, pelopor itu maksudnya bagaimana supaya teman sebaya mereka menyampaikan bahwa begini loh, bagaimana kalau kita mengalami kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, apa yang harus kita lakukan sebagai anak ataupun generasi muda untuk bisa mengisi pembangunan. Itu namanya pelopor, yeah, bagaimana caranya forum anak itu bisa mengintervensi untuk bisa teman-teman sebayanya, ada namanya gerakan sebaya, kan biasa kalau anak-anak, kalau sesamanya mereka yang disampaikan, mereka lebih tahu. Kemudian kalau pelapor, bagaimana mereka bisa menjadi pelapor setiap permasalahan apa saja yang ada terkait anak di sekitar mereka. Kalau forum anak itu malah sampai di kelurahan, forum anak Sulawesi Selatan itu, yeah, sampai di tingkat kelurahan. dan mereka

0: memastikan setiap kebijakan anak berjalan di masing-masing lininya mereka. Misalnya forum anak kelurahan, ya mereka memastikan di kelurahan, forum anak kecamatan di kecamatan, begitu.
1: Baik, baik. Dan ini kita di akhir kebersamaan, ini masih ada satu segmen akhir, Bu. Oh, iya. Kita jeda dulu biar Ibu Uce juga bisa minum dulu, begitu pendengar ya. Dan untuk Anda yang juga masih terus bersama kami, kami ucapkan terima kasih pendengar untuk komentar dan partisipasi yang Anda sampaikan. Nanti di akhir kebersamaan kita, di segmen akhir, kita juga akan meminta Ibu Uci menyampaikan masukan begitu ya dari DP3 Sulsel kepada pemerintah agar krisis seperti ini tidak terulang dan tidak menyasar perempuan lagi. Tadi beliau sudah banyak menyampaikan banyak hal di segmen awal kebersamaan kita, bagaimana kemudian yang terakhir kolaborasi kelompok perempuan, kemudian apa peran strategis DP3A, aksi nyata yang dilakukan, termasuk tadi beliau juga sudah menyampaikan bagaimana kemudian DP3A Sulsel begitu, pendampingan termasuk skema perlindungan untuk perempuan pelaku usaha, dan termasuk tadi juga sudah menjelaskan mengenai konsep PUG dan kenapa kemudian urusan kelangkaan ini juga menjadi urusan DP3. Kami akan lanjutkan kembali pendengar di segmen akhir kebersamaan kita di Pengarus Utama Gender. Kami kembali sesaat lagi.

0: dengar nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

0: halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Makassar siang ini.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Kita di segmen akhir kebersamaan kita dalam program Pengarus Utamaan Gender masih bersama Ibu Uci Lestari STPMSI. Beliau merupakan fungsional analis kebijakan Dinas P3A Daldu KB Provinsi Sulawesi Selatan, membahas mengenai memperkuat peran DP3A dan kelompok perempuan dalam mitigasi krisis energi. Dan tadi sudah disampaikan di segmen awal kebersamaan kita. Nah, berbicara mengenai solusi jangka panjang Ibu Uci, agar kebijakan distribusi energi ini responsif gender, apa masukan DP3A Sulsel kepada pemerintah agar krisis ini tidak berulang dan tidak menyasar perempuan lagi? Silakan Bu.
4: Kalau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, solusi jangka panjang terkait kebijakan distribusi energi yang lebih responsif gender itu bagaimana kita Dinas Pemberdayaan Perempuan itu memastikan kebijakan dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi, itu lebih memperhitungkan kebutuhan, hambatan, akses, dan manfaatnya untuk semua. Jadi kalau responsif gender itu bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi supaya laki-laki dan perempuan merasakan hal yang sama. Khususnya kalau kami itu memastikan terkait kebutuhannya kelompok rentan yang tadi sudah saya sebut di awal, bahwa kelompok rentan yang menjadi intens kami untuk melakukan penguatan itu perempuan, anak, disabilitas, dan lansia. Kemudian kalau untuk terkait sektor mikro ataupun untuk perempuan itu kebijakan yang nanti jangka panjang akan memastikan memberikan masukan kepada dinas terkait atau PD terkait tentang skema penyaluran atau distribusi LPG supaya lebih responsif gender. Kemudian kalau untuk kendali energinya untuk perempuan itu kami akan bukan mengusulkan sih, tapi memberikan masukan bagaimana supaya ada kartu kendali yang bisa dipegang oleh perempuan pelaku usaha mikro ataupun perempuan-perempuan ibu rumah tangga yang memang membutuhkan dan yang menggunakan gas LPG, karena seperti kita ketahui bersama bahwa tidak semua rumah tangga itu boleh menggunakan gas LPG 3 kilo. Nah, itu misalnya, tetapi dengan tentunya dengan tidak melupakan bahwa dalam proses kartu pintar itu pengurusannya tidak susah juga, lebih responsif gender juga, gampang diakses misalnya melalui digitalisasi atau misalnya walaupun dibuat di mana tetapi tidak membutuhkan waktu lama untuk pembuatannya. Karena itu tadi semua kalau ibu rumah tangga pasti akan ada dua peran, double garden yang perlu dipastikan. Yang dalam hal ini kalau terkait mitigasi energi itu ada peran produksinya dengan peran reproduksinya. Peran reproduksinya itu perempuan bagaimana dia memastikan adanya makanan, maksudnya memastikan peran produksi itu bagaimana ada energi untuk keluarga, energi dalam hal ini misalnya penyediaan makanan, terus menyediakan bahan-bahan yang akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan di keluarganya. Kemudian yang kedua itu adalah peran reproduksi. Peran reproduksi ini kalau yang lagi hamil berarti ibu hamil, ibu menyusui, dan yang paling penting itu adalah peran pengasuhan anak. Itu namanya peran reproduksi. Makanya untuk kebijakan jangka panjangnya terkait mitigasi energi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan memastikan supaya tidak

0: untuk semua perempuan, khususnya ibu rumah tangga, pelaku ekonomi UMKM, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Karena kita ketahui bersama bahwa krisis energi ini, saya yakin itu cukup berat bagi kita semua, bagi khususnya apalagi perempuan. Tetapi itu tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa sejarah membuktikan di setiap era, di setiap sejarah, bahwa perempuan adalah jangkar ketahanan keluarga yang paling tangguh. Jadi mari kita sama-sama bergandengan tangan, mari kita perkuat solidaritas kelompok, kemudian saling berbagi informasi antar sesama, minimal sesama tetangga kalau ibu-ibu ibu-ibu rumah tangga, dan jangan dipendam sendiri jika ada masalah. Kami Dinas Pemberdayaan Perempuan akan terus berdiri membersamai perempuan-perempuan di Sulawesi Selatan untuk bisa memastikan perlindungan haknya, pemberdayaan perempuannya, supaya perempuan Sulawesi Selatan itu menjadi perempuan berdaya, anak-anak terlindungi, dan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Uci Lestari untuk waktu dan informasi yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua, khususnya para perempuan yang mendengarkan, dan semoga apa yang disampaikan hari ini dapat memperkuat peran perempuan dalam menghadapi krisis energi serta mendorong kolaborasi yang semakin baik antara pemerintah dan kelompok perempuan, dan semoga perempuan di Sulawesi Selatan semakin tangguh seperti yang Ibu sampaikan, berdaya dan menjadi bagian penting tentunya dalam mencari solusi. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Uci. Sehat selalu Ki, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak. Anda yang tadi ketinggalan, tidak menyimak dari awal, bisa menyaksikan ulang tayangannya melalui channel YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Akhirnya saya Idam bersama rekan Eka yang bertugas dan tim mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam program Pengaruh Setamaan Gender selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

di Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk Kucing Hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There'll be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Berarti kalau bilang kita dari cukup jauh dan masalah padat, kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Fadil Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut

0: Pakai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
1: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal. Di gol pertama tetap 0-0, tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
0: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
2: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, yang mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
0: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Aki melaporkan.

0: Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit gitu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi, dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara Grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoharjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah.
1: Ru 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Aduh, nak. Mama lagi repot banget nih. Udah berat di kantor kecamatan. Pada antrian panjang lagi. Kamu jangan lupa nyebut Aris ya.
2: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
3: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
2: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
3: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
2: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
3: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, mie saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
2: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
3: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
2: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia Karena Ku Telah Denganmu sudah menemani kebersamaan kita di Makassar siang ini dari Ari Lasso featuring Ariel Tatum, pendengar. Dan selamat siang saja untuk Anda yang sedang menikmati waktu rehat siang Anda. Ada yang sementara makan siang atau mungkin yang saat ini baru saja menunaikan sholat zuhur ya. Nah, untuk Anda pendengar yang sudah makan siang, jangan terlalu terburu-buru kembali beraktivitas karena masih ada beberapa menit ya. Mungkin bisa dinikmati dulu waktu istirahatnya sebelum Anda kembali lanjut aktivitas sampai sore nanti. Dan untuk yang lagi makan siang nih, apakah makan siangnya di kantor atau mungkin di warung langganan ya, atau mungkin ada yang bawa bekal nih yang dibawa dari rumah, pendengar ya. Semoga Anda nikmati dan semoga aktivitas Anda sepanjang hari ini berjalan dengan lancar tentunya. Sambil terus kami akan temani istirahat siang Anda di Pro 1 RRI Makassar di Makassar siang ini.

Pemirsa, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di Timur Indonesia,

0: Dari fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
1: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
2: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari desil 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program sekolah rakyat di Maluku Utara.
3: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
4: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami.
1: Sayangnya, sekolah rakyat di Merauke belum memiliki bangunan. Namun, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, justru memilih meminjam memakai gedung untuk belajar.
5: Untuk di Kabupaten Merauke, karena pembangunan sekolah permanen belum ada, jadi sementara menggunakan gedung SMK Negeri 2 Merauke yang direhab.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
6: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
7: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program sekolah rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
8: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
9: Sementara kelas 1.
8: Kelas 1 SD?
9: Umur 7
8: tahun.
10: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
9: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah di baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
10: Ibu, alasan mau ke sekolah di sini?
9: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, sekolah.
10: Jadi ibu senang pada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
11: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Artikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
10: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
11: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang.

0: dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari mulut Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang. Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
1: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
2: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita dukung dan mensukseskan program Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: Makassar siang ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Pro Satera di Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Pemangkah melihat ini atau melihat
4: memang kayaknya deh. Memang kayaknya saya bibitnya bibitnya dagang atau cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
5: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar.

0: Dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali siang hari ini saya Idam dan juga ada Eka kembali menemani Anda pendengar dalam obrolan seru siang ini. Dan seperti biasa menghadirkan tentunya narasumber yang merupakan sosok-sosok inspiratif ya. Ada cerita-cerita atau kisah-kisah yang menginspirasi. Dan kali ini narasumber saya, tamu saya ini beliau seorang ASN juga. Dan kalau mungkin dulu game sering dianggap sekedar membuang waktu begitu ya. Nah ternyata industri gaming saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif yang berkembang sangat pesat. Dan tamu saya kali ini melihat peluang itu dan kita mau tanya-tanya apa yang kemudian melatar belakangi sehingga membuat sebuah usaha ya, namanya Do Game Station. Dan pendengar sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Narasumber saya siang hari ini namanya Indra Wahyudi SE, owner Do Game Station Makassar. Udah muncul belum sih di layar? Kita sapa, halo Indra.
1: Halo Kak.
0: Terima kasih sudah main-main ke Studio Pro 1 RRI Makassar. Sebenarnya sudah dijadwalkannya itu sudah dari beberapa
1: ya, betul.
0: Waktu lalu begitu ya. Ya
1: betul. Dari bulan Mei kalau nggak salah.
0: Dari bulan Mei?
1: Iya.
0: Dan baru kesampaian ya, sekarang
1: baru
0: begitu.
1: Bisa diberi kesempatan kita ketemu hari ini.
0: Katanya jadwalnya padat ya.
1: Padat sih ya. Gitu, karena kan bukan kesibukan lain juga sebagai ASN kayak gitu.
0: ASN juga.
1: Ya.
0: Oke, dan kabarnya ASN-nya itu bukan di Makassar.
1: Bukan.
0: Tapi di Papua.
1: Iya, di Papua, di pedalaman Papua.
0: Di pedalaman Papua. Tepatnya ya. Di mana, Kainta?
1: Di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, di Ilaga.
0: Di Ilaga.
1: Iya.
0: Oke, dan kalau di Papua sendiri sudah berapa lama, Kainta?
1: Saya merantau ke Papua itu dari Agustus 2013. Mm-hmm. Ya di situ kebetulan ada tes CPNS, ya coba-coba.
0: Oh.
1: Ya okay. Alhamdulillah keterima akhirnya sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Ya.
0: Dari 2013
1: sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Iya.
0: Dan aslinya sebenarnya?
1: Aslinya saya besar kecilnya lahirnya di Makassar.
0: Oh Makassar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Besar kecilnya Makassar. Orang tua Bugis. Satu bapak saya Bugis Sidrap. Ibu saya Bugis Baru. Tapi lahirnya di Kota Makassar.
0: Lahirnya di Kota Makassar. Ya. Dan kerjanya dari 2013 ya. Di Papua.
1: Papua.
0: Dan kalau di sana bidang apa sih?
1: Saya ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Terkait perencanaan pembangunan daerah. Yang di Bapeda.
0: Oke, biasanya aktivitasnya apa?
1: Ya, menyusun program kegiatan yang mendukung terkait visi misi Pak Bupati, terkait pembangunan daerah, tata kotanya bagaimana. Semuanya itu yang kami kerjakan.
0: Oke. Dan ceritakan gimana sih di sana gitu, yang indah, yang baik-baiknya dulu di memorinya.
1: Ya, orang kan berpikirnya Papua itu ya ketinggalan. Sebenarnya bagaimana ya? Di tempat saya itu di Kabupaten Puncak, tempatnya enak, udaranya bersih.
0: Wow.
1: Karena kami itu Kabupaten Puncak salah satu kabupaten tertinggi di Indonesia, mungkin bisa dicek juga di ketinggian 4.000 meter dari ketinggian laut. Jadi udara bersih, enak, nyaman. Ya, tapi ya pasti ada sisi positif negatifnya lah ya, mungkin dari gangguan keamanan dan lain-lain.
0: Dan katanya lagi bergejolak sekarang.
1: Ya, lagi bergejolak.
0: Seperti apa situasi akhir-akhir ini?
1: Ya, memang kita tidak bisa memprediksi ya situasi di sana. Kalau mau dibilang aman, enggak juga. Mau bilang tidak aman, ya masih bisa lah beraktivitas. Ya. Tapi untuk saat ini ya saya diperkenankan dari kantor saya untuk work from anywhere. Karena di bidang saya ini tidak menuntut saya harus ada di kantor, bisa dikerjakan di mana saja. Kayak gitu. Jadi kemarin saya habis pulang dari perjalanan dinas, makanya kebetulan singgah di Kota Makassar. Dan paling besok saya balik lagi.
0: Jadi aktivitasnya tuh keseharian, kesibukan, pindah-pindah?
1: Iya, jadi kadang ke kementerian, kadang balik lagi ke Papua, kayak gitu. Ya itu, kesehariannya kayak gitu. Jadi makanya dari kemarin mau minta, aduh, saya mau sekali datang ke sini juga kan, sekaligus mempromosikan. Tapi ya belum ada waktu dan kesempatan yang pas kayak gitu.
0: Oke, dan ini berapa hari nih di Makassar?
1: Sudah dua hari. Kemarin baru tiba.
0: Oh, kemarin baru tiba. Oke. Kalau tadi, jadi alasan kemudian ada kebijakan WFA itu salah satunya karena?
1: Ya.
0: Kondisi.
1: Kondisi.
0: Sebenarnya kondisinya tidak amannya itu seperti apa sih? Walaupun tadi disebutkan masih bisa beraktivitas.
1: Ya, karena kan di sana banyak isu-isu terkait, ya taulah, gerakan-gerakan yang separatis kayak gitu kan. Jadi di tempat saya memang ada gerakan-gerakan kayak gitu. Jadi kebanyakan korbannya ya sipil kayak kami, pendatang kayak gitu. Terus selain itu aparat keamanan juga pun juga sering jadi korban. Jadi kita pun kerja juga serba terbatas. Selain dari gangguan keamanan juga, ya kami juga di sana itu nggak ada listrik. Nggak ada listrik, internet susah. Jadi kami tuh pakai semacam panel surya kalau untuk listrik atau genset. Terus untuk listrik ya kita paling pakai Starlink gitu. Karena ada jaringan telekomunikasi, tapi itu terbatas. Kadang hilang, kadang hilang, muncul kayak gitu.
0: Wah, berarti, tapi kok betah ya?
1: Bukan betah sih sebenarnya, karena ya mau tidak mau.
0: Dan kayak apa, kesehariannya, hobinya berkaitan dengan yang namanya dunia digital begitu.
1: Iya.
0: Kesiksa dong.
1: Ya, makanya waktu 2013 itu saya kesana belum ada jaringan telekomunikasi.
0: Wah,
1: nggak ada. Jadi terus nggak ada listrik. Jadi, aduh, saya pertama kali kesana itu baru satu minggu mau kabur. Karena ya kita dari kota Makassar yang dengan segala akses dan fasilitas yang ada tiba-tiba ke daerah pedalaman yang tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Kita mau bikin apa?
0: Terus yang komentar kenapa memang katanya di situ?
1: Kenapa saya mau ke situ ya? Yeah. Karena ya dulu saya kakek saya dulu kasih saya pilihan. Kamu mau kerja di swasta atau mau di negeri?
0: Mm-mm.
1: Saya bilang ya mana-mana saja. Yeah. tapi saya berpikir ya sudah, saya ikut kakak saya ke Papua. Kebetulan katanya ada tes CPNS, ya sudah ikut saja. Tes, alhamdulillah lulus. Kepilih, ya sudah ditempatkan di situ. Tapi pas lulusnya itu nggak langsung kayak yang kayak sekarang kan, enak lulus, terima SK, prajabatan, selesai. Sana itu saya lulus 2013, terima SK-nya 2017. Jadi ya lama yang nunggunya. Sambil nunggu itu saya ya honorer dengan gaji yang ya bisa dibilang, mau bilang pas juga enggak ya, karena gini, di sana itu harga kebutuhan pokok itu tinggi. Kayak air mineral yang 600 ml saja harganya 25.000. Bensin 50.000 per liter.
0: Ya.
1: Jadi semen 1,2 juta per sak. Jadi memang harga-harga di sana jauh dengan
0: jadi banyak culture shock waktu.
1: Iya, jadi saya kaget. Aduh. Saya datang ke sana pas bulan ada pas bulan puasa itu mau beli makanan kan, takjil.
0: Iya.
1: Ya kalau kita kan beli takjil di sini, beli pisang hijau apa, beli pisang hijau satu berapa, 20.000. Di Makassar 5.000 dapat satu. Jadi ya pasti kaget lah dengan situasi di sana yang sangat-sangat jauh berbeda. Tapi ya saya memilih tetap bertahan di sana. Karena apa ya, di Makassar mungkin saya belum menemukan rezeki saya. Entah itu terkait pekerjaan kan, saya cari-cari, aduh kayaknya memang saya harus merantau. Namanya laki-laki kita ini, saya prinsipnya pergi pakai sarung, pulang pakai jeans. Artinya harus ada perubahan. Apalagi saya kan anak pertama. Terus kita laki-laki, ya harus tahan banting lah.
0: Dan kabarnya tadinya kan 2013 katanya hampir nyerah gitu. Yang membuat bertahan akhirnya membuat, 2013 lama loh.
1: Iya, yang membuat bertahan itu pertama ya orang tua sih.
0: Oke. Okay.
1: Karena orang tua menaruh harapan yang besar terhadap saya. Karena segala pengorbanan yang mereka berikan ke saya,
0: ya.
1: Itu pun saya berangkat ke Papua biaya dari mereka. Jadi pasti harus saya balas dengan sesuatu yang lebih lah. Jadi saya kadang telepon sama orang tua, walaupun jaringan gak, ya sudah pakai internet kan, dulu pakai BBM kan, apa BlackBerry. Ya komunikasi ya cari-cari, kadang di kantor-kantor dinas saya konekkan wifi, dulu pakai ya pakai internet itu, konek sama orang tua baik-baik saja di sini. Tapi saya nggak betah sebenarnya mau pulang, tapi bertahan saja karena ya kita harus tinggalkan zona nyaman sih. Karena uang itu pasti selalu berada di tempat yang tidak nyaman.
0: Dan akhirnya apa, dengan hijrah ke Papua banyak membentuk diri juga ya, pribadinya betul. Indra ya.
1: Yang saya syukur itu karena apa ya, mental terbentuk sih. Betul-betul kayak ditempa habis-habisan. Entah kayak itu ya, enggak semua orang kan suka sama kita kan.
0: Iya.
1: Ya, apalagi saya ini pendatang. Datang ke daerah yang antah berantah dengan situasi keamanan yang tidak terjamin.
0: Pernah ada pengalaman?
1: Pernah. Jadi kita malam-malam orang baku kejar, baku saling tembak-tembak kayak main PUBG kayak gitu.
0: Jadi ini langsung ya, ya. Pakai konsolnya.
1: Gitu. Iya, jadi makanya ya ada kayak gitu.
0: Oh.
1: Ditembak di tempat.
0: PUBG orang. Dunia ya, nyata ya.
1: Ya, gitu-gitulah maksudnya.
0: Iya.
1: Ya, sudah hal yang umum yang kita lihat di sana. Apalagi memang di daerah pedalaman. Jadi kita ke sana itu dari sini ke Makassar, ke Timika, Timika saya harus naik pesawat capung lagi kan, terbang ke sana. Sekitar 30 sampai 45 menit sampai di Bandara Aminggaru Ilaga. Okay. Pesawat kecil.
0: Jadi Makassar.
1: Iya, Makassar, terbang ke Timika.
0: Oke. Okay.
1: Timika, dari Timika saya lanjut pesawat kecil ya, pesawat capung ya, yang Twin Otter itu. Pesawat karavan, lanjut terbang ke atas gunung.
0: Wah, dan biayanya
1: ya lebih mahal ke sana dibandingkan ke luar negeri.
0: Total berapa?
1: Ya,
0: sekitaran.
1: Satu kali jalan untuk ke sana itu 10 adalah.
0: 10-an.
1: Iya, 10-an.
0: Oh, per orang. Dan kabarnya katanya akhirnya 2013 sampai sekarang bertahan karena sudah jadi kepala dinas ya.
1: Belum sih, masih kepala bidang.
0: Oh, kepala bidang.
1: Iya.
0: Oh, sedikit lagi, sedikit lagi. Oke. Dan kan ini katanya suka gaming ya. Juga.
1: Iya.
0: Dan yang namanya teknologi segala macam.
1: Iya.
0: Terus gimana dong waktu itu? Jadi, pas di Papua.
1: Jadi kan sebenarnya ya suka main game sih. Mm. Ya waktu kecil kan saya kan sekolahnya di sini di BTP.
0: Iya.
1: Saya di SD Tamalan Rea 4 situ. Dan tingkat sekolah itu ada rental PS. Ah, itu sering. Jadi pulang sekolah main game. Masih PS1 kan dulu itu.
0: Iya.
1: Sudah. Ya, situ main game PS. Tapi saya lebih sukanya main game PS dibandingkan kayak mobile sih. Dan kebanyakan sekarang kan yang game-game sekarang kan kayak PUBG.
0: Iya.
1: Terus apalagi ya? Saya enggak tahu sih game-game yang mobile itu. Saya lebih senangnya yang konsol. Nintendo kayak gitu. Memang dari kecil sangat suka.
0: Game-game favorit apa?
1: Ya paling football.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pas ke Papua terhenti.
1: Terhenti. Tapi sempat lanjut sih karena kan dulu kita bisa download game itu ke laptop kan. Oh, sudah. Situ sering main sama teman-teman yang di Papua. Kayak gitu.
0: Gimana ceritanya kan sudah jadi ASN, terus yeah. katanya juga jadi pengusaha sekarang begitu ya, pebisnis yang ada kaitannya dengan
1: gaming.
0: Yeah. Oke, okay. Sibuk iya, kepala bidang iya begitu, sudah nyaman juga, penghasilannya juga udah oke okay, gitu.
1: Yeah.
0: Gimana ceritanya sampai awal mula kepikiran?
1: Sebenarnya sudah lama sih waktu sama istri sering ngobrol-ngobrol kan. Puncaknya itu pas corona. Corona kena lockdown di Timika. Ya, kan lockdown kan waktu ya. 2020 ya. Lockdown. Saya mikir, ya walaupun kita ASN tetap kena dampaknya juga sih, terasa sekali. Ya. Sudah ngobrol sama istri kayaknya kita perlu usaha deh. Maksudnya punya bisnis. Bisnis apa yang bagus? Itu kan pasti terlintas, bisnis apa yang bagus ini? sempat kepikiran kalau bagaimana kalau kita bikin laundry, wow. Atau bagaimana kita bikin usaha rumah makan. Aduh, kayaknya nggak ada basic sih sebenarnya. Terus saya mikir, kira-kira bisnis apa yang bagus? Saya mikir-mikir bisnis apa yang bagus? Ya mungkin kalau teman-teman juga ditanya bisnis apa yang bagus, terus saya temukan jawabannya, bisnis yang bagus itu bisnis yang dijalankan. Kebanyakan orang berpikir, ah, bisnis apa yang bagus ya? Bisnis ini, tapi cuma tersangkut di pikiran, tidak pernah terrealisasi. Jadi sudah, saya berpikir, saya harus jalan, saya harus mulai nih. Jadi saya pikir-pikir, kira-kira apa? Oh, yang sesuai dengan hobi saya suka main game. Karena pada saat itu saya sudah punya konsol PS5.
0: Yeah.
1: Saya punya PS5, saya punya PS4. Ah, gimana ya? Gimana? Saya bikin rental PS. Idenya dari situ. Kenapa saya nggak bikin rental PS saja? Saya punya konsol, kan saya bisa mulai dari sini. Yang ada saja saya punya. Ya dari situ ya sudah, istri juga mendukung. Sudah, kita usaha PS saja. Nah, itu awal mulanya, akhirnya bisa terjun ke dunia gaming untuk usahanya.
0: Oh, jadi itu tips salah satunya ya, yeah, yang dijalankan, yang disukai begitu.
1: Iya, yeah, yang disukai.
0: Sesuai dengan passion.
1: Passion, dan memang harus dijalankan. Kebanyakan orang cuma mikir, ah, saya harus punya usaha, tapi giliran sudah ada modalnya, sudah punya peluang, tidak diambil, takut gagal. Jadi ya sudah, jalan saja. Itu kan gagal sukses kan satu paket.
0: Itu dari tahun berapa sih, Kak Indra?
1: Saya mikirnya itu kan dari tahun 2020, mikir-mikir-mikir, terrealisasi di 2024. Jadi sempat...
0: Oh, di 2024 baru ya, terrealisasi?
1: Jadi saya scroll-scroll itu, saya lihat kan di Jawa itu kan ada rental game itu, rental game Playbox kan, yang box tapi ada game PS-nya kan. Nah, itu awalnya mulai dari situ. Sebenarnya kan usaha itu kan sudah ada sejak waktu saya masih kuliah, sudah ada sih, sewakan PS sama TV, itu sudah ada. Tapi saya baru coba dengan konsep yang pakai Playbox. Ya sudah, saya beli Playbox, ada sekitar beberapa, awalnya cuma 3. Terus tambah lagi PS3, PS4. Sudah saya kerja sama dengan adik saya, kebetulan adik saya dia barista di salah satu kafe di Makassar, titip dong di situ. Siapa tahu ada orang yang mau main, apa, sambil ngopi, sambil nongkrong, main game. Pas titip, saya tanya, bagaimana, ada yang main gak? Ada, berapa? Ya 2 orang, 1 orang. Kok lama? Di situ ya, aduh, gimana ya? Jadi mikir, kayak kita perlu tempat deh. Supaya orang percaya kan, bahwa saya ini usaha ada. Kayak gitu, ya sudah akhirnya buka, cari-cari tempat. Akhirnya bikin The Game Station yang ada lokasinya di BTP yang pertama kali.
0: Oh, BTP pertama kali.
1: Iya.
0: Nah, dan sekarang sudah ada.
1: Ada di cabang kedua di Ahmad Yani.
0: Cabang Ahmad Yani.
1: Iya.
0: Dan kalau lihat di Instagramnya tuh keren, keren banget gitu konsepnya, modern, ya, tempatnya nyaman. Iya. Termasuk lihat sudah berbagai event yang ya, kolaborasi-kolaborasi. Betul. Juga. Ini gimana ceritanya sampai terinspirasi dari mana sih, Kak Indra?
1: Sebenarnya sih ya ambil konsep. Gimana ya, awalnya kan yang tadi saya bilang rental PS dari zaman saya SD ada. Sampai sekarang pun masih ada. Jadi saya pikir bisnis ini kayaknya menarik. Di satu orang mungkin melirik usaha makan, coffee shop, terus mungkin ada laundry yang saya bilang tadi. Saya banyak, saya sering-sering, saya pernah juga berpikir mau bikin usaha ternak ayam lah, ternak lele lah. Tapi kenapa jatuhnya di sini? Ya sudah, karena saya lihat pasarnya, saya pelajari marketnya dulu. Karena rental game ini mau anak SD, SMP, SMA, kuliah, dan berkeluarga pun pasti main game. Di situ saya lihat pasarnya. Terus kenapa konsep yang saya pakai ini sih sebenarnya yang premium. Kebanyakan konsep yang rental space yang pada umumnya kan ya open space, bisa merokok. Terus kebanyakan yang datang kan anak-anak cowok. Main game apa? Pasti game bola. Saya mau rubah image-nya itu di Kota Makassar, bahwasanya rental game itu bukan cuma untuk anak-anak cowok, anak cewek pun bisa. Terus yang mungkin yang berkeluarga, ajak anaknya untuk ya untuk sekedar healing tipis-tipis di hari Sabtu Minggu, bisa main game keluarga kayak gitu. Jadi saya berpikirnya kayak gitu, saya harus bikin yang premium. Makanya ya tercipta The Game Station yang mungkin ada ruangan-ruangan reguler, ada yang VIP-nya, bisa nonton platform yang seperti Netflix dan segala macam, bisa karaoke juga. Karena saya kan waktu dulu waktu masih muda, kadang kalau kita keluar sama pasangan kemana? Keluar makan, nonton XX1, terus pulang. Saya berpikir gimana kalau kebiasaan itu kita ubah, kita cari bikin tempat yang orang bisa makan, bisa ngecil, bisa berkumpul sama orang-orang yang mereka sayangi, temankah, kerabatkah, keluargakah, pasangankah. Makanya ada dalam station. Saya bikin kayak gitu.
0: Wah, keren. Hmm. Baik. Nah, ini gambarannya seperti apa sih lokasinya itu? Jadi ada ruangan-ruangan ya. VIP gimana? Terus
1: Jadi memang kami bikin beberapa tipe ruangan. Pertama reguler. Reguler ini ya ruangan sharing. Hmm. Orang bisa main semua di situ.
0: Oke. Okay.
1: Terus kadang ada juga tipe customer yang mau yang privat. Artinya nggak suka ini introvert kan, mesti nggak suka dengan keramaian yang ada, tapi mau bermain gaming. Sudah kita bikinkan ruangan yang VIP. Tapi ya selain bermain PS, makanya kan sebenarnya kami ini bukan rental PS karena di dalamnya bukan cuma PS.
0: Oh gitu.
1: Jadi ada game PS, ada game Nintendo, ada Meta VR kayak gitu kan, Meta Quest ya VR. Terus ada simulator racing. Dan bisa juga karaoke, ada memang beberapa ada ruangan yang bisa karaoke. Dan di ruangan VIP kami dilengkapi dengan platform Netflix untuk bisa nonton gitu kan. Jadi makanya namanya Do Game Station, artinya tempat melakukan banyak aktivitas bermain.
0: Oke. Oh itu namanya
1: Do Game Station. Artinya bukan cuma PS, banyak yang bisa kita lakukan di sana. Mau nonton bisa, karaoke bisa. Kayak gitu. Bahkan ada orang juga datang ke Do Game bukan untuk main game. Watch BTS dan lainnya, ada juga yang kayak gitu. Ada juga datang ke game, kepok. Sambil putar apa Netflix, kerja, kayak gitu. Jadi beralih fungsi bukan ya tempatnya untuk melakukan berbagai macam aktivitas sebenarnya.
0: Banyak aktivitas ternyata, dan terbukti bukan hanya anak cowok yang datang.
1: Iya.
0: Akhirnya.
1: Iya. Kebanyakan anak cewek juga. Jadi kayak geng-geng anak-anak cewek, mahasiswa, mahasiswi atau mungkin anak-anak sekolah tertarik juga ke dunia gaming. Padahal kan kalau dulu-dulu kan enggak tertarik dengan gaming. Sekarang semua ngelirik. Mau main game, kalau mungkin kayak kumpul-kumpul, kita pergi kemana ya hari Sabtu? Daripada ke mall juga keliling capek, mending ngumpul di The Game Station kayak gitu.
0: Dan pesaingnya masih ini ya. Oh pikirnya tadi, wah ini kan banyak pesaingnya juga. Terus zaman sekarang kan banyak yang game online. Oh ternyata gak seperti itu konsepnya ya.
1: Iya sebenarnya kalau namanya pesaing sih pasti ada
0: ya.
1: Kita bikin rumah makan, pesaing banyak. Coffee shop, banyak pasti pesaingnya. Tapi ya rezeki kan sudah ada yang ngatur. Sudah ada takaran, jadi ya jalan saja sih. Saya berpikirnya ya market. Kan saya sebelum memang betul-betul terjun, saya analisa market dulu. Kira-kira apa yang gamers yang ada di Makassar ini banyak atau gimana? Titik puncak itu pada saat tahun 2024 ada namanya Piala Dunia e-football atau e-sport kayak gitu kan, yang Indonesia juara itu. Nah, di situ. Jadi saya berpikir ternyata peminat gamers ini banyak ternyata, dan saya juga sering waktu ternyata ada komunitas-komunitas e-sport ternyata. Makanya kan ada komunitas Tekken, komunitas e-football, komunitas FC, ternyata banyak juga. Jadi ya saya berpikir kayaknya cocok sih, saya lebih tertariknya ke game yang ini dibandingkan yang lain kayak gitu.
0: Baik, dan kalau sekarang ini dunia gaming ini benar-benar peluangnya besar ya, termasuk menjadi profesi gimana-gimana
1: ya. Sebenarnya sangat menjanjikan. Kalau dulu sih orang tua kita, jangan main game terus. Belajar.
0: Mau jadi apa?
1: Iya, gitu. Mau jadi apa?
0: Yeah.
1: Sekarang kalau kita lihat yang kayak di era gaming sekarang itu, memang profesinya gila-gila. Itu seperti kayak kita ada dapat kontrak dari klub-klub untuk e-sport. Itu kan e-sport sudah jadi salah satu cabang olahraga kan? Itu kan dikontraknya sampai ratusan, dikirim ke Jepang untuk bertanding dan segala macam. Itu kan penghasilan juga. Ya, saya berpikir ya, apa ya, gaming ini sudah bukan lagi jadi hobi, tapi memang profesi yang menjanjikan.

0: Jadi dan bibit-bibitnya itu muncul dari rental TS sebenarnya.
1: Wah. Hal yang tadinya mungkin ekspektasinya tidak sebesar itu ternyata banyak capaian.
0: Iya, banyak capaiannya.
1: Sejauh ini apa, Kak Indra?
0: Ya, kalau
1: kalau dia tuh di sorotannya ya, wih, kolaborasinya banyak nih. Iya. Event yang sudah digelar banyak nih.
0: Iya. Gitu. Sebenarnya saya juga kan masih belajar sama dengan tim-tim saya.
1: Iya.
0: Jadi saya bikin konsep yang di Do Game ini memang bikin seperti semacam kayak apa ya, ada struktur yang jelas. Saya sebagai owner, terus ada yang manajer bagian ini, ada yang HRD, ada bagian marketing, editornya ada. Jadi makanya ya semuanya kita kelola serapi mungkin. Walaupun memang kita masih belajar. Karena rata-rata staff saya ini rata-rata Gen Z semua. Ini Gen Z semua. Dan memang ya saya manfaatkan. Saya bilang sama mereka, saya tuh tidak anggap kalian sebagai staff, tapi saya anggap kalian sebagai adik saya. Bagaimana caranya kalian di Do Game Station ini kembangkan, kembangkan apa ya, kapasitas teman-teman semua sebagai batu loncatan lah. Jadi artinya kerja di sini, tapi belajar yang banyak. Karena pekerjaan luar sana itu memang mental yang diuji.
1: Wow. Ya. Dan ini usaha pertama, Kak Indra?
0: Usaha ke, sebenarnya sudah usaha ketiga.
1: Oh, usaha ketiga.
0: Pertama pernah jadi reseller pakaian, ya, tidak berhasil. Terus pernah jual-jual produk-produk kesehatan, gagal juga. Terus ya sudah berpikir kayaknya lebih enaknya di gaming sih.
1: Dan mau bertahan di sini begitu ya.
0: Iya,
1: mau. Apa yang disyukuri Kak Indra sih sejauh 2024 sampai 2026 ini?
0: Yang saya patut syukuri sebenarnya gimana ya? Saya banyak
1: sudah ada cabangnya.
0: Iya. Sebenarnya bukan patokan cabang kalau saya.
1: Apa?
0: Saya sebenarnya berpikir saya kan mau belajar juga.
1: Iya.
0: Saya ibaratnya masih pemula juga di dunia usaha. Artinya ternyata usaha itu kayak gini. Oh, kita perlu memang bukan cuma modal sih, mental juga memang diuji. Karena mengelola SDM, terus permasalahan-permasalahan itu kan kompleks memang. Ya namanya usaha pasti adalah masalah-masalah yang kayak gitu. Itu memang kita, ya semakin ada masalah itu membuat pribadi saya, mental saya semakin terbentuk. Kayak gitu. Ya makanya saya kasih tahu teman-teman, jadikan Do Game Station ini sebagai wadah untuk mengembangkan mengembangkan kapasitas teman-teman, pengembangan dirinya teman-teman semua. Jadi makanya enjoy-enjoy saja. Jadi teman-teman yang kerja di Do Game, saya pun juga ini sama-sama masih belajar dengan mengelola SDM Gen Z ini memang. Ya, ya mungkin tahu lah toh dengan karakter ya saya gen milenial, terus ketemu dengan gen sih memang itu ya pengaturannya memang agak sedikit rumit, tapi ya itu kita belajar.
1: Itu kontrolnya gimana, maksudnya kan domisilinya di Papua nih ya. Gitu ASN pula yang punya kesibukan ternyata kemana-mana gitu.
0: Betul, tuh sudah makanya yang saya bilang tadi di Do Game kita itu punya struktur. Ya makanya memang sih cuma sekitar sekedar UMKM, tapi saya memang bikin struktur supaya apa, supaya jelas. Jadi masalah-masalah ada ini bisa di ini kayak ada divisi HRD. HRD ya tentang SDM. Jadi mereka apa yang HRD ini yang mengurus terkait SDM yang ada di Duga. Ada yang SPV supervisi. Masalah-masalah yang ada di Duga dia juga bisa handle. Ada manajer memang. Manajer dia yang menghandle secara keseluruhan. Terus ada yang bagian marketing memang. Makanya yang kelola TikTok, IG, terus yang di Google Maps, dia harus kelola. Ya, ada editor, makanya harus tampilkan yang sesuatu yang menarik supaya orang bisa datang ke The Game Station. Jadi semua ada. Jadi saya terbantunya di situ. Jadi walaupun saya tidak ada di sini, saya bisa kontrol dari jarak jauh. Kayak gitu. Ah. Karena kalau saya turun sendiri, ya itu bukan pebisnis, itu kan pedagang.
1: Keren-keren inspirasinya ya. Dan ini otodidak belajarnya juga nih.
0: Iya. Jadi teman-teman yang di Do Game Station ini semua baru, baru terjun ke bidang ini semua. Untuk mengelola Do Game Station ini memang masih baru semua. Saya pun juga masih belajar.
1: Oke. Okay. Dan ternyata sudah banyak kalau lihat dari Instagramnya nih, luar biasa begitu ya. Kegiatan-kegiatan apa saja sih, dan yang mungkin buat yang nanya layanan di Do Game Station di BTP sama Ahmad Yani seperti apa, kemudian juga mungkin kegiatannya apa-apa saja ini, kalau lihat di ada kolaborasi dan lain-lain, ada event-event juga.
0: Iya, jadi kita sebenarnya sih bukan berfokus cuma di penyewaan game. Mm-hmm. Memang kita sering beberapa lakukan kolaborasi dengan beberapa brand.
1: Yeah.
0: Seperti mungkin yang dalam waktu dekat ini kami ada event turnamen. Uh-huh. Itu kerjasama dengan Nipa, Mall Nipa, terus kerjasama dengan CAF, Orona Minsi, uh-huh. sama ada brand-brand lokal seperti Dewar Station juga, dan ada komunitas-komunitas e-sport juga. Hmm. Jadi ya kami membuka ruang untuk berkolaborasi. Karena ya gaming itu usaha ini bisa berkembang kalau kita bisa berkolaborasi sebenarnya. Karena kalau kita cuma menutup diri itu kayaknya susah berkembang. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa brand-brand. Hmm. Terus kadang juga ada yang tidak sedikit masukkan proposal untuk kerjasama. Jadi contoh kayak kampus A, kak saya mau bikin turnamen ini, bisa bantu support nggak? Oke, kita bantu. Kadang kita bantu support dengan kasih konsol kan. Dia mau bikin turnamen, kita siapkan konsolnya. Kayak tahun kemarin kita kerjasama dengan Gias butuh simulator racing, sudah kita support juga. Jadi ya kita open ini kolaborasi saja.
1: Dan ini sudah di berbagai event begitu ya?
0: Iya, turnamen, terus event-event yang seperti saya bilang tadi kayak Gias yang otomotif, terus untuk turnamen-turnamen lingkup sekolah, kuliah, kampus itu sudah beberapa kali.
1: Baik, dan ini malah ketertarikan eventnya salah satunya karena kegiatan-kegiatan ini ya?
0: Iya. Ya, jadi kadang kayak
1: F8 Makassar juga.
0: F8 Makassar kemarin juga.
1: Wah.
0: Iya.
1: Dan antusias begitu pengunjungnya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, ini kalau penasaran Instagramnya itu di Do Game Station. Kalau yang tanya, katanya lokasinya di Ahmad Yani sama BTP tepatnya di mana? Terus biayanya berapa sih? Katanya kalau ada apa-apa saja selain VIP reguler. Terus yang nanya bagi waktunya gimana? ASN dan lain-lain. Mm-hmm. Dan termasuk usaha ini. Nanti dijawab Kak Indra. Kita jeda dulu sejenak, pendengar tetaplah di Obsesi Obrolan Seru Siang ini.
2: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Kompas 1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung.
14: Informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Obsesi Obrolan Seru siang ini. Dan selain Anda bisa dengarkan di 94,4 FM, Obrolan Seru siang ini juga bisa Anda tonton di aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Termasuk juga Anda bisa ikutan komen pendengar di live chat di aplikasi RRI Digital dan juga di live streaming kami. Tadi narasumber kami siang hari ini Kaindra Wahyudi SE, owner Do Game Station Makassar, sudah banyak bercerita begitu ya tentang usahanya, kemudian berbagi tips juga, termasuk tadi kita sudah mendengar cerita mengenai sosok Indra Wahyudi ya, dan juga kesibukannya saat ini. Dan terima kasih buat yang sudah komen-komen juga yang menanyakan nih, Kak Indra boleh ditanggapi yang menanyakan katanya kalau di Do Game Station itu apa saja katanya yang membedakan di cabang BTP dan Ahmad Yani dengan sejenis. Tadi sudah dijawab juga sih ya. Tapi mungkin boleh lebih jelas seperti apa. Terus kalau mau kesana tertarik katanya, biayanya berapa sih, boleh di-spill? Oke, silakan Kak Indra.
0: Oke, yang di BTP itu sebenarnya hampir sama dengan Ahmad Yani, tapi beda jumlah ruangannya saja. Jadi di BTP itu tersedia beberapa tipe ruangan, mulai dari reguler PS4 ya, itu ruangannya sharing sama-sama. Sama reguler PS5 itu juga sharing. Terus ada terdapat 12 ruangan VIP. Pertama itu ada namanya Premium Lounge. Di situ kita Premium Lounge itu kelebihannya kita bisa main PS5, main Nintendo, dan bisa nonton Netflix. Oke, terus ada namanya Executive Lounge. Ini hampir sama dengan Premium, tapi bedanya kalau Premium itu AC sharing. Itu bedanya saja sih. Ya, itu cuma beda di fasilitasnya saja.
1: Iya.
0: Terus ada eksekutif, terus kemudian ada namanya luxury lounge namanya. Luxury lounge ini ukuran ruangannya lebih besar dibandingkan eksekutif dan premium. Selain kita bisa main PS5, main Nintendo Switch, kita juga bisa main namanya Meta VR 2. yang game PS5 tapi kita pakai VR.

0: Oke, karena memang saya lengkapi dengan sound system yang proper untuk karaoke. Kayak gitu. Dan bisa nonton Netflix juga. Semua ruangan VIP-nya kami itu dilengkapi dengan Netflix. Akunnya kayak gitu. Terus bedanya yang di Ahmad Yani. Ahmad Yani ada regulernya juga. Ada simulator racingnya juga. Ya di BTP ada simulator racing juga kan. Yang game mobil. Selain ada regular simulator racing, ada eksekutifnya juga. Tapi bedanya di sini ada ruangan platinum. Apa bedanya? Ya mungkin main PS5 ada, Nintendo ada, VR ada. Tapi bedanya dia ada juga kelebihan tambah Guitar Hero-nya juga. Karena kebanyakan Guitar Hero itu salah satu game yang cukup banyak yang dicari. Karena seru permainannya. Terus mulai harganya itu kalau di regular kita start from 12.000 kalau untuk BTP. Kalau di Ahmad Yani kita start from 15.000
1: per
0: jam. Kelebihannya di Ahmad Yani ini ada apanya ya? Ada balkonnya. Kita bisa sambil ngopi atau cuma mau datang kerja-kerja tugas juga bisa di balkonnya. Kayak gitu. Jadi di Jalan Ahmad Yani di Gedung Ababil lantai 2 di atas Circle K. Karena masih banyak yang belum tahu.
1: Oh,
0: di
1: gitu.
0: Situ ada Do Game Station. Jadi sekalian saya promosikan itu di lantai 2 Circle K.
1: Okay. Oh, dekat-dekat dari sini berarti.
0: Iya, dekat dari sini.
1: Oke.
0: Okay. Ruangannya cuma perbedaannya di situ saja sih. Uh-huh. Selebihnya fasilitasnya sama.
1: Kalau misalnya kalau yang ruangan-ruangan itu yang privasi,
0: iya.
1: Berapaan? Kalau ini tadi minta spill.
0: Oh, kalau spill harganya itu start from 3 ada yang 35.000 per jam.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang 45.000 per jam.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita ambil paketnya kayak contoh di eksekutif, kan harga kalau untuk BTP ya. Di BTP itu 35.000 per jam, tapi kalau kita ambil 3 jam itu cuma bayar 85.000. Jadi lebih disarankan ambil paket 3 jam karena kalau bermain game cuma sejam kayak enggak cukup.
1: Dan itu bisa berapa?
0: Kapasitasnya bisa sampai 4 orang.
1: Bisa sampai 4 orang.
0: Iya. Rata-rata minimal semua itu bisa sampai 4-6 orang.
1: Yang nanyain kalau kita lapar katanya
0: ada makanan.
1: Oh, ada makanan juga.
0: Iya, jadi kita siapkan ya mulai dari makanan ringan, makanan berat pun juga ada.
1: Wow.
0: Jadi jangan khawatir untuk kelaparan karena kita siapkan semuanya. Kayak gitu.
1: Oke, dan testimoni yang datang?
0: Alhamdulillah responnya sangat, ya mungkin bisa lihat saja dari Google Maps-nya kan.
1: Mm-hmm.
0: Ya walaupun mungkin ada beberapa kekurangan, tetap setelah ada kekurangan itu kami terus memperbaiki diri lah. Kayak gitu. Ya makanya kalau mau lihat, langsung datang saja sih ke Do Game Station.
1: Oke. Okay. Nah, iya. Termasuk juga ada layanan kalau ada event boleh di.
0: Boleh. Kita juga kan
1: kerjasama ya.
0: Kita kan juga yang seperti yang bilang tadi kan awalnya dari Playbox. Kita juga menyewakan Playbox. Jadi kalau contoh, aduh saya mau main game tapi nggak ada konsol, bagaimana caranya? Tinggal hubungi Do Game Station, kita antarkan sampai rumah.
1: Oke. Okay. Yang nanya ada promonya kah?
0: Promo untuk ada.
1: Apa ada?
0: Promo untuk Agustus ini ada.
1: Oke. Okay. Jadi dipantau saja.
0: Iya, pantau saja Instagram.
1: Media sosial.
0: Iya, Instagram Do Game Station.
1: Oke. Okay. Terus tadi sudah dijelaskan kalau Do Game lokasi tepatnya katanya di mana kalau Ahmad Yani
0: di Gedung Ababil di atas Circle K. Okay. Ya.
1: Jadi ada tangganya tuh.
0: Ada tangga.
1: Samping.
0: Ya.
1: Di samping.
0: Iya, dari samping.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi jangan kita masuk dari
0: di Circle K.
1: Minimarketnya itu.
0: Ya, karena pernah ada yang kayak gitu.
1: Oh, pernah.
0: Masuk Circle K mana? Saya mau naik ke Do Game Station. Aduh, lewat samping.
1: Oke, oke. Okay. Kalau di BTP ada juga.
0: Ya ada, malah lebih lengkap di BTP sih, karena ruangannya ada 12 ruangan VIP.
1: Jadi menjanjikan juga begitu.
0: Betul.
1: Ya, tinggal diarahkan saja.
0: Betul.
1: Oke, dan terbukti banyak yang sukses dari gaming. Betul. Termasuk juga Kak Indra begitu ya, yang melihat peluang yang menjanjikan dari dunia gaming ini dan luar biasa. Dari pencapaian termasuk kolaborasi yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak Kak Indra.
0: Siap,
1: sudah
0: sama-sama.
1: Berbagi inspirasinya, pengalamannya, cerita-ceritanya begitu. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin ingin menyaksikan ulang tayangannya bisa menyaksikan melalui YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan dari obrolan kita hari ini kita belajar bahwa sebuah hobi bisa menjadi peluang yang menjanjikan ya, apabila kita jalani dengan kesungguhan.

0: tadi begitu ya, dan kemauan untuk terus belajar. Terima kasih sekali lagi Kak Indra, dan nanti Eka sama Mori kita mau jalan-jalan, ambil yang platinum.
1: Siap, silakan berkunjung ke Dogen Station.
0: Ya, kita mau 9 jam. Oke, dan mendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga yang sudah ikut berkomentar. Sampai jumpa di obsesi obrolan seru selanjutnya.
1: Siap, terima kasih.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saat kita ikuti Aneka Informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik Saribda. BMKG Sulawesi Selatan memperkirakan suhu udara panas yang terjadi akan langsung selama musim kemarau. Cara pelaku usaha panganan kuliner bertahan puluhan tahun dengan berjualan di platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan memperkirakan suhu atau udara panas yang terjadi akan berlangsung selama musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan memperkirakan udara panas yang terjadi akan berlangsung selama musim kemarau. Prakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Nur Asia Utami menjelaskan, kondisi suhu panas yang terjadi saat ini memiliki kaitan erat dengan musim kemarau yang didominasi oleh atmosfer kering. Namun, ada faktor lain yang juga mempengaruhi suhu panas, yakni tutupan awan yang relatif sedikit, kelembaban udara yang rendah, curah hujan yang rendah, serta karena adanya fenomena El Nino yang memiliki intensitas kuat. Dikatakan suhu atau udara panas ini diperkirakan bisa mencapai batas maksimum yang berbeda-beda, mulai dari 35 hingga 37 derajat Celcius. Di sisi lain, pihaknya juga memperkirakan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Oktober.
3: Imbauan kepada masyarakat dalam menghadapi cuaca panas saat ini, yang pertama itu kita harus mengurangi paparan langsung terhadap sinar matahari, serta menjaga kondisi tubuh agar tetap terhidrasi dengan banyak minum air putih, kemudian jika memang keluar ruangan, kita bisa memakai topi, payung, dan sunscreen.
2: Ia mengimbau masyarakat untuk aktif memantau perakiran cuaca melalui situs resmi BMKG.
1: Harapan Profesor Farida ke calon rektor Universitas Negeri Makassar harus mampu beradaptasi dengan perubahan. Informasi selengkapnya disampaikan Aan Ariska.
4: Pendaftaran bakal calon rektor Universitas Negeri Makassar UNM mulai dibuka pada 21 hingga 29 September 2026. Memasuki tahapan tersebut, PLT Rektor UNM Prof. Farida Patintingi menyebut calon rektor UNM ke depan harus memahami UNM secara utuh dan mampu menjawab tantangan pendidikan tinggi yang terus berubah. Menurut Prof. Farida, rektor tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam mengawal pengembangan tridharma perguruan tinggi, tetapi juga harus mampu membawa UNM beradaptasi dengan perkembangan di tingkat nasional maupun global. Prof. Farida menambahkan, UNM tidak dapat hanya berfokus pada kondisi internal kampus. Menurutnya, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan di luar kampus juga penting untuk memastikan lulusan UNM memiliki kesiapan menghadapi perkembangan lingkungan nasional dan global.
5: Iya, tentu kan sosok yang memahami secara utuh ya UNM ini dan seperti apa tanggung jawab besar ya harus diembannya ke depan dalam mengawal ya pengembangan tridharma perguruan tinggi secara khusus dan bagaimana juga menyesuaikan diri dengan lingkungan global, lingkungan nasional ya seperti itu. Dan kita hanya tidak hanya terpaku di lingkungan kita sendiri, tetapi kita harus juga menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang luar biasa di luar sana. Nanti kita harus menyesuaikan diri dan kita mempersiapkan lulusan kita untuk
4: tahapan pendaftaran.

0: Bakal calon rektor yang berlangsung hingga 29 September ini menjadi bagian awal dari proses pemilihan rektor UNM. Setelah masa pendaftaran, proses selanjutnya akan menentukan figur yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahapan pemilihan berikutnya.
1: Cara pelaku usaha penganan kuliner untuk bertahan puluhan tahun di era kini dengan berjualan di platform digital. Selengkapnya disampaikan Emi Bafada.
2: Makassar dijuluki sebagai kota makan enak. Memang tidak ada habisnya kalau mau berbicara makanan dan minuman yang enak dan segar. Termasuk salah satunya es teler. Salah satu panganan yang baru saja mendapatkan penghargaan Most Favorite Culinary 2026 kategori Traditional Dessert, es teler Kota Daeng yang cukup viral, yang telah berdiri selama 15 tahun bertahan dengan menjaga kualitas produk serta layanan pelanggan. Juanda, pemilik es teler Kota Daeng, mengatakan untuk bisa bertahan hingga saat ini dengan mempertahankan kualitas buah dan bahan yang digunakan. Selain itu, ia juga menjaga mutu pelayanan kepada customer. Juanda juga menyampaikan persaingan dengan banyaknya kuliner beragam di Kota Makassar dengan destruksi informasi saat ini sangat cepat, maka pelaku usaha harus mampu aktif berjualan di seluruh platform digital.
3: Dan sekarang ini karena destruksi informasi cepat sekali, bagaimana kita bisa beradaptasi gitu. Bisa kita juga tetap terlihat ya, dengan masifnya komunikasi dari banyak sekali brand di luar sana. Jadi memang kami akhirnya memilih untuk aktif di semua platform sosial media mengkomunikasikan tentang brandnya kami.
4: Iya, sekaitan dengan itu kan sekarang era digital marketing gitu kan. Nah, apakah mampu juga es teler Kota Daeng itu beroperasi melalui digital marketing begitu?
3: Alhamdulillah kalau sampai saat ini kami aktif juga ikut beberapa platform seperti Grab Project itu. Di sosial media juga kami aktif berkomunikasi setiap hari, selalu ada konten, ada video story. Di TikTok juga, Twitch juga ini kami sedang mencanangkan ke sana.
2: Juanda menambahkan, selama menjalankan usaha, tantangan paling mendasar yakni ketersediaan bahan baku. Olehnya itu, ia berharap dari pemerintah Kota Makassar bisa memfasilitasi ketersediaan tersebut. Dikatakan Juanda, saat ini pelaku usaha mesti memiliki akses ke bahan baku dan akses ke dinas pariwisata agar keberadaan kuliner tradisional bisa dijadikan salah satu food destination di Kota Makassar. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: 200.000 kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros terdampak kesulitan mendapatkan air bersih saat musim kemarau panjang. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200.000 jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660.000 liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
7: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60.000 liter kubik per hari.
6: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau.
1: Aparatur sipil negara ASN Kabupaten Bone buang sampah sembarangan terancam denda 5 juta rupiah. Laporan disampaikan Suryani Arifin.
8: Mulai 1 Oktober mendatang, aparatur sipil negara yang nekat membuang sampah sembarangan akan dijatuhi denda hingga sanksi administratif. Penerapan aturan ketat ini ditujukan agar para ASN bisa menjadi contoh dan teladan langsung bagi masyarakat dalam mengelola sampah harian di area publik. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa disiplin lingkungan harus dimulai dari jajaran pemerintahan terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas ke warga. Untuk mengawasi kebijakan ini, personil Satuan Polisi Pamong Praja akan disiagakan secara ketat di berbagai titik lokasi. Merujuk pada peraturan daerah tahun 2013, ASN yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan dikenakan denda finansial hingga 5 juta rupiah. Selain itu, Pemkab Bone juga menyiapkan denda administratif.
9: Kalau pegawai yang membuang sampah di sembarangan tempat, pegawai Bone, Pemda Bone, bersamaan dengan surat pengunduran diri dari jabatan dan dendanya bersamaan, tangan kiri denda, tangan kanan SP3 dan nonjok. Iya, menjadi contoh Pak, pegawai dulu.
8: Melalui langkah preventif dan penindakan ini, pemerintah Kabupaten Bone optimis dapat menekan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan di seluruh wilayah.
1: Bupati Sinjai Ratnawati Arif mengkampanyekan pengurangan plastik sekali pakai dalam aksi World Clean Up Day 2026. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.

0: Nasional Sinjai, Minggu 20 September 2026. Ratnawati menyebut, penanganan sampah tidak cukup dengan bersih-bersih, tetapi memerlukan perubahan kebiasaan. Ia juga mengedukasi pelaku UMKM di kawasan Car Free Day untuk mengurangi kemasan plastik dan menjaga kebersihan, serta mengajak masyarakat memilah dan mengolah sampah agar lebih bermanfaat.
1: Masalah sampah tentu harus lahir dari pendidikan. Dimulai dari pendidikan rumah tangga. Tanpa perubahan perilaku dan tata kelola yang baik, masalah sampah ini hanya akan berpindah tempat. Tapi tentu tidak ada solusinya. Saya minta perubahan perilaku inilah yang kemudian harus menjadikan gerakan seluruh warga masyarakat Sinjai.
0: Aksi World Cleanup Day 2026 mengusung tema aksi bersih pemuda pemudi merdeka dari sampah dan melibatkan ASN, Forkopimda, serta komunitas peduli lingkungan. Pemkab Sinjai mendorong gerakan pengurangan plastik dan pemilahan sampah diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Makassar siang ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: motivasi dan inspirasi.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita kembali bersama di program 100% Indonesia. Dan kali ini saya Idam tidak sendiri, saya bersama dengan Ardianti.
2: Iya, halo.
1: Kasih tepuk tangan dong buat pendukung. Lebih kencang suaranya. Kenalin diri dulu dong dengan siapa gitu, biar pendengar pada tahu.
2: Oke, halo semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, nama saya Nurlia Hikmah, biasanya dipanggil Lia.
1: Hai Lia.
2: Halo.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Lia ini sebenarnya dari mana? Terus kok baru kelihatan?
2: Saya dari Pro 5.
1: Pro 5?
2: Iya.
1: Tapi ngapain kesini?
2: Dipanggil tadi, ya sekalian coba-coba siaran juga, Pak.
1: Siapa yang panggil?
2: Mentor saya yang suruh kesini.
1: Siapa?
2: Kapita.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Kok gak ada informasi?
2: Ada, tapi informasinya dari Kak itu. Siapa yang tadi? Pak, siapa yang namanya ya?
1: Siapa?
2: Pak Irfan.
1: Irfan? Irfan? Gak ada orang yang ready namanya Irfan.
2: Oh, Pak Arfan.
1: Bukan bapak loh dia.
2: Oh, Kak.
1: Om.
2: Om.
1: Oke, nah seperti biasa mendengar ya di 100% Indonesia. Untuk Anda nih yang mau, kalau di 100% Indonesia udah tahu gak acaranya apa, gimana? Passwordnya ada dong, ada tuh. Apa? 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bagus. Asik. Bagus, tepuk tangan dong.
2: Enjoy ya kita,
1: enjoy,
2: ya.
1: Udah enjoy kan?
2: Enjoy tapi dingin.
1: Oke. Tapi ada gerakannya loh dibandingkan teman-temannya Lia nih. Lia yang paling ekspresif loh.
2: Wow, kita amazing ya.
1: Kita ulang lagi, 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Oke, okay. Ada gerakannya, gimana gerakannya?
2: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Oke, okay. Sekarang main mata ya. Oke, okay. Nah pendengar, seperti biasa kalau di 100% Indonesia pokoknya kita senang-senang gitu Lia ya. Hibur okay. Pendengar yang mungkin ini Lia lagi kerja tuh. Terus udah dari pagi. Aduh. Kenapa? Gimana Lia?
2: Jadi iya.
1: Kita ngehibur ya.
2: Iya betul.
1: Untuk pendengar yang mungkin pendengar kita yang mungkin lagi capek, lagi lelah, letih gitu kan. Lagi ngantuk Lia jam-jam segini. Udah makan terus masih ada kerjaan. Nah kita tugasnya menghibur.
2: Oke baik.
1: Oke, siap menghibur?
2: Siap banget.
1: Oke, siap digoyang?
2: Musik.
1: Ya, betul. Karena kita juga punya musik nanti ya.
2: Okay.
1: Jadi di lagunya apa untuk sore hari ini?
2: Lagunya tuh ada lagunya Trisha Untukku.

0: ada untuk apa lagi utaliku mahua, dan cobalah mengerti Peter Pan
1: ya. Okay. Jadi silakan yang mau gabung pendengar bisa di mana, Lia?
0: Bisa di lewat live streaming TikToknya RRI.
1: Apa namanya?
0: RRI Pro 1 Makassar.
1: Betul. Jadi di situ bisa. Jadi silakan yang mau komen-komen.
0: Ya, komen-komennya dong supaya kita enggak, supaya ada topik juga ya. Betul. Kalau ada yang topik-topik di sini.
1: Nanti kita akan bacain ya. Ya. Terus juga ngapain lagi kalau di TikTok biasanya live? Ini kali pertama live atau emang sering live TikTok?
0: Emang sering live TikTok sih, tapi di akun pribadi.
1: Oke, ajak kalau begitu, Lia ajak.
0: Bagikan mungkinnya lebih seru kali ya.
1: Share ya. Mm-hmm. Terus biasanya kalau TikTok live apa?
0: TikTok live kita baca-baca komen.
1: Baca komen, terus ajak juga untuk yang mau apa?
0: Yang mau gabung.
1: Betul.
0: Yang
1: terus mau... biasanya kayak gini-gini. Itu apa namanya?
0: Tap-tap layarnya, jangan lupa sampai 5K bila perlu ya. 10 kalau mana nih penonton saya nih.
1: Oke, kita kasih challenge ya.
0: Challenge.
1: Kalau bisa 5K nanti Lia akan salto di depan situ.
0: Wah, kayaknya kalau salto takut banget.
1: Lia bisanya apa kira-kira?
0: Menyanyi mungkin ya, asyik.
1: Menyanyi ya, menyanyi aja ya. Oke, jadi kalau 5K Lianya nyanyi pendengar ya. Terus kalau misalkan gak mencapai nih, 1K saja gak mencapai, kita kasih challenge Lia yang lebih menantang.
0: Waduh, mana teman-teman saya ini, tolong ya tetap teman-teman.
1: Oke, kita juga punya topik hari ini. Topiknya apa, Lia?
0: Topiknya apa, kegiatan sederhana yang sering dilakukan bersama keluarga.
1: Oke, jadi apa kegiatan sederhana yang dilakukan bersama keluarga. Lia, ini ada yang komen katanya buat kakak Lianya munduran dong.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, kelihatan kayak mau dimakan mic-nya.
0: Saya mundurkan, oke lah.
1: Oke, tapi jangan terlalu mundur.
0: Oke.
1: Sejengkal lah.
0: Gini.
1: Oke. Oke. Lagi, majuan lagi.
0: Gini.
1: Oke, aman. Baiklah, silakan mendengar. Ini sudah ramai juga nih. Kita mau sapa-sapa yang nonton kita di TikTok, Lia. Ada siapa aja?
0: Ada... ini yang bergabung ya?
1: Iya, yang join.
0: Ada Hai Ara.
1: Hai Ara.
0: Oke, ini teman saya nih Pak BPW ya.
1: Oh, teman tak?
0: Iya, teman saya. Ada Bulan juga, kakak Bulan.
1: Bulan? Mana Bulan?
0: Ada Bulan sudah bergabung.
1: Oh, ada. Terus ada siapa lagi?
0: Ada siapa lagi nih? Siapa nih? Ayo gabung dong, yang mau disebut namanya mana nih?
1: Live kita mati.
0: Iya, kok bisa ya?
1: Baru kali ini loh terjadi, Lia.
0: Aduh.
1: Silakan. Oh, kenapa? Oh, jaringan katanya.
0: Apa karena saya yang di sini makanya mati ya?
1: Bisa jadi, bisa jadi. Oke, baiklah kita terima telepon Lia ya.
0: Oke.
1: Sambil nunggu live-nya dibenerin lagi sama siapa? Tadi nama?
2: Ika.
0: Ika. Oke, yang berenang di laut itu ya.
1: Bukan. Ikan ya. Kita terima telepon, ada namanya Kak Fajar di Palopo. Pak Fajar di Palopo.
3: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Pak Fajar ya?
1: Pak Fajar.
3: Iya, halo. Bagaimana kabarnya, Pak?
4: Salam kenal Dek Ika.
1: Salam kenal katanya Dek
3: oh,
1: Lia.
3: Oh iya. Tadi pendengaran saya Dek Ika loh.
1: Lia tahu apa Pak Fajar.
3: Abis yang tadi sudah sebut Ika di sana.
1: Iya. Dek Lia namanya.
3: Iya, salam kenal juga Pak Fajar.
4: Oh, maaf kalau salah ucap ya.
1: Mohon maaf iya, katanya.
3: Enggak apa-apa, dimaafin, gak? Dimaafin dong.
1: Oke. Kasih pantun dong.
4: Apa baru belajar?
1: Apa
4: baru
1: belajar? Apa Pak Fajar? Suaranya putus-putus Pak Fajar.
4: Apa baru belajar ini Ika menyiar?
3: Apa baru belajar ya?
1: Hah? Apa baru belajar bicara?
4: Iya.
3: Iya Pak, betul sekali.
1: Masa baru belajar bicara?
3: Enggak, tadi katanya baru pertama menyiar ya, belajar
1: enggak
3: menyiar.
1: Gitu. Enggak gitu.
3: Ya? Ah, ini telinga.
1: Lagi belajar lah pokoknya Pak Fajar ya.
4: Oh, baru belajar.
1: Enggak apa-apa kan?
4: Mau belajar. kalau belajar menyiar Ika atau Asapa,
1: ya,
4: harus anu kita cerewet-cerewet.
1: Oh, harus lebih cerewet katanya.
3: Oh, berarti saya lebih extrovert lagi ya, Pak ya, lebih cerewet ya lagi nih.
4: Ikut sama Pak Idam itu.
3: Oh, karena Pak Idam lebih belajar lagi sama Pak
1: Idam.
3: Pak
1: Idam. Iya, betul.
4: Ke senior dia.
3: Oh, iya, siap senior.
1: Pak Fajar juga senior loh, pendengar senior kita. Pak Fajar, Lia ya, punya top. Pak Fajar, bukan Ika tawa, Lia.
3: Iya, Lia, aduh.
1: Kasih ejaan dulu.
3: Saya cemburu ini, Pak. Saya yang di sini kok Ika yang disebut ini.
1: Siapa eja nama tak dulu?
3: Namanya Lia, L-I-A.
1: Oke. Okay.
3: Kalau nama panjangnya Lia.
4: Oke, Lia. Lianya dari mana ini?
1: Dari asalnya dari mana?
3: Kalau saya, kalau banyak yang tanya sih, saya tuh asal domisili.
1: Tapi kalau saya lihat ya Pak Fajar, Lia ini blasteran loh.
3: Wow, Masya Allah.
1: Benar gak sih?
3: Enggak, Pak. Oh, saya domisili lahir besarnya tuh di Papua.
1: Oh, Papua.
3: Papua, Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Di pedalaman banget.
1: Apa itu namanya?
3: Namanya Kampung Bumi Ajo.
1: Oh, Kampung Bumi Ajo, Pak Fajar, di Papua.
4: Papua Bumi Ajo.
3: Iya, betul banget.
1: Oke, Pak Fajar. Ih, Pak Fajar, kalau mau kita kenal lebih lanjut sama Lia, nanti ada nomor di bawah ini ya. Oke, Pak Fajar, komentar topik dulu Pak Fajar, biar habis waktuku.
4: Apa kesempatan topiknya ini?
3: Jadi topiknya itu ada apa kegiatan sederhana yang sering dilakukan bersama keluarga?
1: Apa kegiatan yang biasa kita lakukan sama keluarga? Mau sederhana, luar biasa, kaya raya juga bisa.
3: Happy ya, happy banget.
1: Bisa. Apa?
4: Saya jawab, saya itu di siang bolong begitu kegiatan saya masih nunggu air di empang.
1: Apa li?
3: Nunggu air di empang. Berarti emang ini kata, emang musim kemarau ya Pak Fajar?
1: Oh, musim kemarau Pak Fajar ya.
4: Kalau air pasang naik, saya buka pintu air empang.
1: Oh, ada tekniknya.
3: Oh gitu, air pasang naik berarti di laut ya? Empang.
4: Iya di empang.
3: Oh di empang.
4: Mau juga.
1: Oke, berarti orang have nih punya usaha empang.
3: Iya.
1: Gitu.
3: Boleh dong saya belajar bisnis nih kayaknya boleh ya Pak. Bisa. Ya kalau empang.
1: Ikannya apa sih Pak? Kata Lia, Pak Fajar.
4: Oh, ikan bandeng.
3: Oh, ikan bandeng itu ikan bolu ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Iya betul.
4: Bahasa Indonesianya ikan.
1: Ikan bandeng. Oke. Kapan-kapan deh kita jalan-jalan ya.
3: Di Palopo.
1: Palopo, Pak Fajar punya empang di sana, jadi biasa aktivitasnya siang-siang sama keluarga.
3: Mm-mm.
1: Apa?
3: Nunggu air.
4: Iya.
1: Betul sekali. Oke, Pak Fajar mau kita dengar.
4: Ramai.
1: Apa Pak Fajar, siram apa?
4: Tidak, maksud saya lagunya apa?
1: Oh, lagunya
4: Pak.
1: Apa? Maaf ya, kita agak-agak tuli-tuli Pak Fajar, saya sama Lia.
3: Kok lupa kok telinga tadi pagi nih.
1: Apa Lia?
3: Lagunya itu ada Trisha Untukku.
1: Iya.
3: Ada Untuk Apa Lagi, Utali Kumahua, dan Cobalah Mengerti dari Peter Pan.
1: Oke, mau ke yang mana Pak Fajar?
4: Besok apa lagi?
3: Besok apa lagi katanya?
1: Gak ada judul lagu itu Lia. Untuk apa lagi yang ada? Oke, untuk apa lagi ya? Siap-siap nanti diputarkan lagunya.
4: Kirim. Menyapa?
1: Boleh Pak Fajar menyapa buat siapa?
4: Oke, buat Bunda Sophie.
1: Iya.
4: Buat Pak Sewa. Buat Tika.
1: Iya. Yeah.
4: Buat Santri, Ibu Rosmiati, dan semua pendengar Radio Pro 1 RRI Makassar.
1: Oke.
4: Dan Bapak Idam dan semoga sehat-sehat selalu ya menyiar. Oke.
1: Amin.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dia nggak bisa itu deh, Pak Fajar tuh nggak bisa lupa sama Ika gitu. Bahkan iya, sampai terakhir tadi
3: Ika terus Ika. Nih yang disebut. Aduh, saya jadi cemburu ini kalau gini.
1: Ika siapa? Emang ada Ika di sini?
3: Ini Ika kan namanya ya?
1: Ika?
3: Iya, Ika namanya.
1: Dia lebih populer dong berarti.
3: Bukannya tadi Pak yang sebut namanya Ika ya, makanya si pendengarnya langsung pressure, oh namanya Ika yang temenin gitu.
1: Berarti ya sudah pendengar, saya perkenalkan hari ini saya Idam bersama dengan
3: Lia.
1: Nama lengkapnya Lia siapa Lia?
3: Nurlia Hikmah Ramadhani.
1: Iya. Ada hubungan dengan Nia Ramadhani?
3: Enggak ada sih, tante saya kemarin tuh.
1: Tante?
3: Enggak Pak, itu hanya halus saya aja.
1: Oke, kita terima telepon lagi. Kali ini ada Kak Wahida.
3: Oh, Kak Wahida.
1: Oke, semoga enggak Ika yang disebut ya.
3: Iya.
1: Kita coba tes.
3: Lia Pak, Lia.
1: Oke.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo Kak.
1: Halo Kak Wahida.
3: Halo Kak Wahida. Iya.
1: Ditau Wahida, tau mi.
3: Iya, aduh. Saya bahagia sekali
2: saya monitor.
1: Ah gitu okay. Dong. Tadi soalnya salah mulu namanya Ika dipanggil dia. Makanya cemberut Lia.
3: Bagaimana kabarnya?
2: Iya, Lia.
3: Kak Wahida.
2: Baik, alhamdulillah.
1: Kak Wahida, kita punya topik nih.
2: Apa tuh
1: katanya?
3: Topiknya, apa kegiatan sederhana yang sering dilakukan bersama keluarga?
1: Ya, selain tunggu air ya.
3: Iya, tadi udah, tadi yang sudah. Lain lagi dong.
2: Hari Ahad jalan ini, jalan santai ke Car Free Day.
1: Sering jalan santai ya
2: bareng-bareng.
1: Biasanya sama siapa Kak Wahida?
2: Iya, paling ini sama bocah-bocah, bocil-bocil.
1: Jalan santai. Biasanya kalau Car Free Day sekedar olahraga, kalau Lia biasanya borong makanan juga. Aduh. Kuliner, cemilan.
3: Iya.
2: Ujung-ujungnya kan, kita jalannya ke sana ujung-ujungnya.
1: Ujung-ujungnya ngemil ya.
2: Balik. Iya, pas.
1: Oke, Kak Wahida mau dengar lagu apa Kak Wahida? Kita punya beberapa lagu nih.
3: Ada 3 lagu nih. Ada lagunya Krisye Untukku. Untuk Apalagi Utali Kumahua dan Kutal Cobalah Ma. Mengerti.
2: Yang itu aja.
3: Yang mana? Untuk Apalagi?
2: Utali Kumahua.
3: Okay.
1: Untuk Apalagi, nanti iya. Diputarkan lagunya ya. Kirim salam buat siapa Kak Wahida?
2: Apa aja ya?
3: Untuk terus siapa?
1: Apa itu?
3: Oh, mati ya?
1: Mati?
3: Jaringan.
1: Oh, jaringan.
2: Ada.
1: Oh, ada lagi. Ada. Atau pingsan tadi?
2: Iya. Lanjut buat iya, lanjut. Kak Rosdiana, ada Samsia Maisar, iya. Ada Kak Ina, ada Bunda Sofi, ada siapa lagi? Ada Pak Wang Datu. Mm-mm. Pak Bobi, Pak Aldi, Pak Arjuna, ada Amadikal Team, Roma yeah. Mario, dan apalagi ya, Ibu Tantri, Tika, ada Putri, dan semua fans deh tadi.
1: Oke.
2: Makasih.
1: Sama-sama Kak Wahida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wahida punya kebiasaan sederhana sama keluarga adalah
3: jalan-jalan Car Free Day kalau weekend asik.
1: Iya, pakai sepatu roda enggak?
3: Anaknya kayak kali ya. Soalnya kan bawa bocil katanya.
1: Iya, jalan-jalan.
3: Jalan-jalan, nice.
1: Naik apa? Kok naik?
3: Iya kan, jangan salah. Maklum coba. Saya enggak tahu lagunya jadi.
1: Sudah siap belum?
3: Udah siap belum? Mana ini komennya yang lain?
1: Oke, kita cek lagi Lia yang tadi di TikTok. Karena tadi terjadi kematian di TikToknya. Oh bukan ya, bukan kematian.
3: Jaringannya ini aduh.
1: Betul, jadi kita ajak lagi. Ayo Lia, ajak lagi untuk gabung. Soalnya ada challenge-nya. Kalau bisa sampai 5K, Lia akan bernyanyi. Kalau tidak sampai 1K, Lia akan mengelap kaca di studio Pro 1.
3: Kacanya luas loh guys. Gak di belakang apa-apa. Saya.
1: Makanya ajakin Lia. Ayo.
3: Tolong ya, ini tap-tapnya mana? Okay. Teman saya namanya Arak sama Bulan itu di mana ya?
1: Wih, naik loh. Udah mau 1000.
3: Oh.
1: 999. Apakah guys lepas dari?
3: Enggak, saya enggak bakal lap kaca ya ini.
1: Udah, 1K tepuk tangan dong.
3: Oke. Okay. Tepuk tangannya teman-teman.
1: Baiklah, kita masih tunggu di berapa kali ya?
0: 5K, jauh banget ya.
1: Kalau 5K, Lia akan...
0: Saya akan menyanyi.
1: Tapi kalau di sini challenge-nya bukan yang normal-normal saja.
0: Aduh, gimana ya?
1: Dia akan bernyanyi menggunakan huruf vokal I. Semuanya diganti jadi I ya.
0: Udah tadi tuh udah tarik nafas. Oh, kayaknya saya mau ambil lagu ini deh.
1: Apa kira-kira lagunya, Lia?
0: Bohongi hatiku.
1: Oke, coba tes-tes.
0: Jelek banget nih suara.
1: Gak jadi kalau Oke, nanti ubah jadi I ya. Kita sapa-sapa nih.
0: I, ada yang komen nih Kak, bersih-bersih di rumah.
1: Maksudnya apa sih? Oh, kegiatannya.
0: Oh, kegiatannya
1: sama
0: ya.
1: Sama keluarganya.
0: Halo
1: ya.
0: Kak.
1: Halo, siapa?
0: Kak Rosdiana Yasir.
1: Halo Kak Rosdiana Yasir. Katanya Kak Rosdiana Yasir kalau sama keluarga tuh bersih-bersih
0: rumah.
1: Seru gak sih kalau bersih-bersih rumah itu rame-rame? Baru,
0: iya, seru kali ya.
1: Seru ya.
0: Iya, soalnya saya gak pernah rasain Kak.
1: Kenapa?
0: Gimana ya? Soalnya kan orang tua saya jauh di Papua. Saya tuh di sini.
1: Oh.
0: BTW nanti kalau saya cerita panjang nih
1: ceritanya. Kenapa? Kalau gak apa, singkat saja.
0: Intinya aja. Aduh.
1: Kenapa? Mau nangis?
0: Jadi, iya.
1: Kenapa?
0: Jadi kan orang tua saya tuh udah lama sekolah di sini dari SMP. Jadi SMP sampai SMA 6 tahun itu saya baru balik kampung 2 kali dalam 6 tahun itu. Dan BTW sampai kuliah baru sekali. Jadi ini kita lebih enak lagi sama keluarga.
1: Gitu. Letak sedihnya, titik kesedihannya.
0: Letak sedihnya gini kayak mereka kalau apa weekend jalan-jalan kayak tadi ke Wahida. Terus ini juga Kak Rosdiana bersih-bersih di rumah. Jadi kayak seru kali ya sama
1: kalau
0: keluarga.
1: Kita...
0: Kalau saya
1: apa kita bikin?
0: Kalau saya apa ya weekend nugas.
1: Nugas. Itu pun sendiri.
0: Ada teman saya bulan sama anak tuh di sana.
1: Oh, tapi katanya teman tadi Lia ini sudah punya anak 2.
0: Aduh. Siapa yang sebar gosip ini?
1: Oke, okay. Terus ada lagi nih, ada siapa lagi? Ada Fatia, hai Fatia. Terus juga ada Haira, ada Bulan, ada Lia juga. Oh, itu akunnya Lia?
0: Iya, saya ikut juga nonton.
1: Oke, okay. Yang lain pendengar, oh ternyata ini bisa sekarang sudah mau 3K, menuju 3K karena tangannya Lia terus tap-tap layar dari tadi. Baiklah, kita sapa. Kalau tadi ada Kak Ros di TikTok, Kak
0: iya.
1: Ros gak mau di TikTok saja, Kak Ros gabung juga lewat telepon. Kita sapa
0: okay.
1: Yuk. Halo Kak Ros.
5: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. S?
5: Ekspresikan saya, banggakan Indonesia.
1: Oke, okay, banggakan Indonesia. Kak Ros Diana Yasir tadi di TikTok Kak Ros ya?
5: Iya.
1: Ceritain Kak Ros, gimana serunya bersih-bersih rumah sama keluarga? Biasanya pembagian tugasnya kayak mana?
5: Kayak kerja sama anak-anak, sama miswa. Ada yang menyapu di dalam, ada yang ngepel di halaman, ada tugas bersih, ada bersihkan jendela.
1: Wah.
5: Wow. Soalnya anakku kan banyak, ada 4, 5.
1: Oke, jadi masing-masing ada bagiannya ya?
5: Iya, ada yang di atas, ada yang di bawah, membersihkan.
1: Oh, rumahnya
0: dibagi lantai 2.
1: Enggak,
0: rumahnya.
1: Saya udah pernah lantai 7 rumah
0: wow.
1: Beliau. 7 lantai.
0: 7 lantai. Gimana
1: orang sih? Apa?
0: Orang heavy.
1: Orang.
0: Orang.
5: rumah panggung jiwa kambing.
1: Oke, Kak Ros mau dengar lagu apa?
5: Apa jadul lagunya?
0: Ada. Lagunya Trisha untukku, untuk apa lagi utali kumahua dan cobalah mengerti dari Peter Pan.
1: Oke, yang mana?
5: Cobalah mengerti.
1: Cobalah mengerti. Mengerti. Oke. Oke, nanti diputarkan lagunya. Kirim salam buat siapa Kak Ros?
5: Buat Wahida Martawati, makasih sebanyaknya. Terus ada Aldi, Bobby, Tika, Asri, Diwotu, terus Pak Fajar, Pak Parha. Pak Arpan ya di Selayar, ada Radin Mustahan, yeah. Terus siapa lagi di Sinta, ada Bunda Sopi, Nakrista Lara, Samsia Maisar, siapa lagi Ahmad Yani Tasmon sama Nurmina, ada Uki juga, Pak Arjuna, siapa lagi Ibu Nursi, Pak Umar, terus semua-semuanya bidah yang lagi monitor. Nanti saya jadi nombok juga di jenis ponto.
1: Oke.
5: Bagi dan makasih sama siapa ya, Delia ya.
1: Iya, iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ditawa banyak yang kenal Ki Lia.
3: Aduh, bahagia sama ini saya.
1: Tahu. Oke, terima kasih juga yang baru join. Kita sama lagi Lia. Ada apa ini Lia? Siapa yang join Lia?
3: Siapa
1: 34M34N9. Dibaca apa itu Lia?
3: 3M, aduh, kalau uang yang dibicarakan saya tahu ya.
1: Bukan uang Lia.
3: 3M mana ya? Kok di saya enggak ada ya?
1: Oh, enggak ada. Enggak ada. Yang baru join loh. 34M34N9.
3: Ini hanya namanya Arak sama Bulan yang muncul tetap layar.
1: Masa sih? Iya. Ada Sarah-Sarah 28 juga. Wah, terima kasih. Udah 4.000 lebih loh.
3: Iya,
1: siap-siap. Lia akan bernyanyi pendengar saat lagi ya. Oke, terus ini ada yang komen juga katanya kalau saya ada Doni. Hai,
3: hai
1: Kak Doni. Kalau saya dan keluargaku katanya kegiatan sederhana itu makan bersama sambil rebutan lauk.
3: Wow, seru banget ya kayaknya.
1: Kok dia rebutan lauk sih?
3: Iya, soalnya kan mungkin mamanya masaknya. Rebutan lauk.
1: Apa kalau di bayangannya?
3: Kalau di bayanganku tuh kayak pengalaman saya, orang tua saya tuh masak apa? Jagung perkedel. Jadi adik saya sama kakak saya suka sekali. Jadi mereka rebutan, ambilnya banyak gitu.
1: Oh.
3: Kayaknya seperti itu deh rebutan.
1: Kirain lautnya. Maksudnya karena apa? Perkedelnya terbatas. Oh. Jadinya siapa duluan dapat gitu.
3: Sepertinya kayak gitu sih. Soalnya kan orang
1: kalau saya ya di imajinasiku mungkin.
3: Bisa jadi.
1: Mungkin cuma satu atau dua.
3: Oh,
1: jadinya rebutan gitu.
3: Iya, bisa jadi.
1: Gitu enggak sih?
3: Kayaknya di gimana ya? Saya kan komen ya. Coba dong jelasin.
1: Oke, silakan yang lain pendengar yang masih mau gabung di 0821 333 3940. Kita masih tunggu. Sampai jam berapa kita lihat?
3: Sampai jam berapa kita?
1: Oke, nanti kita sampai jam 7 ya. Jadi sama Lia sampai jam 7 malam nanti. Kenapa Lia?
3: Jam 7 malam.
1: Emang gak ditanya di briefing tadi?
3: Enggak, karena sampai jam 4
1: 7 ini.
3: Oh, sampai jam. Kayaknya saya dimainin.
1: Oke, silakan pendengar yang masih mau gabung. Kok gak ada sih? Gak seramai yang kemarin-kemarin loh teleponnya.
3: Aduh,
1: Lia ajakin dong.
3: Padahal saya loh yang siaran nih, ramein dong.
1: Oke.
3: Kalau rame barangkali saya dipanggil lagi kan seru kali ya.
1: Iya, kalau sepi berarti ya udahan berarti. Ayo ramaikan. Sudah 5,5 Kak. Terima kasih yang sudah tap-tap layar. Dan ini sambil menanti pendengar yang ingin bergabung, kita sesuai janjinya Lia tadi, Lia akan menghibur Anda pendengar dengan melakukan challenge, menyanyikan lagu, mengubah huruf vokal semuanya menjadi I.
3: Harus banget ya.
1: Harus. Ya. O deh, enggak apa-apa. O. Semuanya O. Oke, 3 2 1.
3: Lagunya apa ini agak yang kayak
1: Eh gimana Liam? Durasi Liam. Oke.
3: Okay. Lagunya apa ini?
1: Terserah.
3: Harus banget O ya.
1: Iya, dangdut bisa.
3: Oh iya, balonku ada 5.
1: Jangan lagu anak-anak. Lagu yang populer mungkin di 100% Indonesia.
3: Apa ya? Lagunya apa
1: yang
3: aja?
1: Yang kita hafal, apa aja? Oke, 3, 2, 1.
3: Harus banget ya, aduh saya males. Janji-janji, beginilah kalau janji-janji.
1: Sudah, kasihan loh.
3: Oke,
1: udah
3: tercapai 5,8 kali.
1: Terima kasih 5,8.
3: Ih, banyak banget yang gabung langsung.
1: Iya dong.
3: Kalian mulai saya nyanyi ya.
1: Ayo.
3: Harus banget. Oh, lagunya apa? Request dong. Lagunya
1: Oh, apa kira-kira yang lagi populer?
3: Apa lagu tuh?
1: Apa? Yang populer sekarang apa? Sesi potret deh.
3: Sesi potret solo kok. Allah rasul. Allah

0: Nanti pendengar kalau setuju Kak Lia siap lagi untuk kita kasih challenge.
1: Hari ini saya diuji guys.
0: Baiklah kalau begitu tadi yang request Lia, lagu apa saja yang sudah pendengar request?
1: Tadi ada dua orang yang request untuk apa lagi, dari Utalima Hua dan satu dari Cobalah Mengerti.
0: Oke, yang paling banyak apa?
1: Untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi? Ya udah, kalau begitu kita akan putarkan lagu yang sudah di request pendengar. Tadi ada siapa Lia?
1: Ada Kawahida, ada Papa Jad
0: di Palopo, terus
1: ada yang suka bersih rumah, Ibu Rosdiana kan?
0: Betul, ya? Jangan Ibu dong.
1: Oh Kak.
0: Kak Rosdiana. Kak Rosdiana Yasir. Terus ada siapa lagi tadi?
1: Siapa lagi ya? Oh, tiga.
0: Itu tuh?
1: Iya. Iya kan tadi Papa Jad yang nunggu AMGM Pak.
0: Baiklah, terus siapa lagi?
1: Ada Kawahida sama
0: tadi Kawahida apa? Kegiatan
1: Kawahida kegiatannya itu jalan-jalan.
0: Oke, betul ya, di Car Free Day.
1: Terus Car Free Day, kalau yang Kak Rosdiana tadi bersih-bersih rumah.
0: Sama kelima.
1: Iya, kelima anaknya. Ada yang di lantai 2, lantai 1, lantai 7-nya gak tahu.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irsan Saputra, setelah tadi ada rekan saya Ida Malik yang menemani Anda. Kali ini saya tidak sendiri karena tadi udah ada yang nemenin Bang Idam, sekarang masih nemenin saya. Halo, dengan siapa?
1: Halo, dengan Nurlia Hikmah.
0: Manggilnya siapa
1: Panggilannya Lia.
0: Panggilnya Lia. Lia gimana kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi ngobrolin apa sama Kak Idam? Kayaknya seru banget deh.
1: Kita lagi ngobrolin soal terkait topik tadi, yang apa kegiatan sederhana yang sering dilakukan bersama keluarga.
0: Kegiatan sederhana yang sering dilakukan bareng keluarga.
1: Ya.
0: Nah, kalau pendengar kira-kira ada kegiatan apa aja tuh yang mungkin sering banget dilakukan sama keluarga. Nah, boleh di-share-share ya, lewat line telepon juga boleh di 0821-3333-9440. Atau Anda juga dapat mendaringkan telepon WhatsApp-nya kami juga di nomor yang sama, 0821-3333-9440. Lagu-lagunya kita punya beberapa nih ya. Saya yakin kamu belum punya catatannya. Yakin?
1: Yang tadi.
0: Bukan, yang baru. Kita punya yang baru. Saya punya lagunya Marcel dengan Mau Dibawa Kemana. Ada juga lagunya Geisha dengan Seandainya Aku Punya Sayap. Ada Sheila on Seven dengan Tunggu Aku di Jakarta. Ada Tangga dengan Kesempatan Kedua. Hello bersama dengan Mega, featuring Mega dengan Pilihan Hati. Ada juga nih lagunya Gigi dengan Damai Cinta. Ada Dere Kota, Yuni Syara, Selamanya Aku Milikmu. Ada Harsey Reu Pasa dengan Kau Seputih Melati dan Project Pop Kalahkan Dengan Cinta. Nah, pendengar boleh deringkan line teleponnya ya, bareng kami berdua, bareng Lia, bareng Irsan, untuk menemani Anda di 0821-3333-9440. Nah, kalau Lia sendiri ada gak sih? Kayaknya kegiatan-kegiatan nih Lia ya, yang kalau di rumah, kalau misalnya tadi kan Irsan sempat dengar kayaknya bukan dari Sulawesi Selatan.
1: Iya, betul.
0: Dari Papua.
1: Iya.
0: Papuanya di mana?
1: Sorong Selatan, Papua Barat Daya.
0: Papua Barat Daya. Iya. Di Sorong?
1: Iya, di Sorong.
0: Sorong agak kota dong berarti ya, masih
1: enggak, di pedalaman banget saya.
0: Oh, kamu yang di pedalamannya?
1: Iya.
0: Itu gimana ceritanya kamu bisa ada di sana?
1: Jadi orang tua saya itu kan dari sebelum nikah sama mama saya dari sana. Jadi setelah nikah, mama juga ikut, jadinya kita semua lahir besar di sana.
0: Oh gitu.
1: Tapi asli orang tua di Pangkep kok.
0: Oh, aslinya Pangkep?
1: Iya, di Pangkep.
0: Bapak juga Pangkep?
1: Pangkep semua.
0: Wah. Wow.
1: Cuman emang udah 20-an tahun lebih di sana.
0: Oh, emang merantau ke sana berarti ya. Ih, seru. Gimana sih, apa sih akhirnya perbedaan-perbedaan yang mungkin kamu rasain banget deh kayaknya setelah kuliah ke Makassar? Di kuliah aja atau SMA udah di Makassar?
1: SMP.
0: Oh, SMP ke Makassar.
1: Iya, SMP udah di Makassar sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Nah, itu boleh diceritain gak? Bedanya apa? Dan ada kegiatan apa yang kayaknya di sana kayaknya lumrah, di sini kayaknya enggak deh?
1: Apa ya, mungkin kalau di sana kan di pedalaman banget, jadi kayak sepi, kita bisa seputar area itu aja. Kalau Makassar kan luas, jadi kayak pembawaannya kalau di sini mau kemana-mana banyak tempat, kalau di sana enggak.
0: Okay.
1: Jadi kayak ya, tapi di sana dominan ke kayak kita lagi boring, wisata-wisata alam sana bagus-bagus. Bahkan banyak banget pendatang yang kesana hanya untuk lihat wisatanya.
0: Aduh, seru banget berarti. Okay deh, nanti kita ngobrol-ngobrol. Buat Anda yang pengen gabung silahkan ya di 0821-3333-9440. Tapi karena udah waktunya azan asar nih, kita masukin azan asar dulu, setelah itu kita angkat telepon-teleponnya pendengar kita.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 100% Indonesia.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: 100% Indonesia.
1: Bersama Ersan Saputra dan juga Lia. Lia.
2: Iya, Kak.
1: Ini kan kamu pertama kalinya sama kita ya.
2: Iya.
1: Dan langsung bermasalah telepon-teleponku. WhatsAppku susah tembus, telepon biasa aku juga enggak bisa tembus. Baca-baca apa yang kau bawa? Mengaku kok dia. WhatsApp nih baru tembus satu. Ada Kak Tika di sana, kita coba dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Kak Tika.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.
1: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia.
1: Enggak, saya
3: ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Saya kira justru telepon saya yang bermasalah karena dari tadi ini teleponnya agak sedikit ngadet gitu.
3: Enggak ada kok suaranya. Cuman saya itu lagi bungkus ini.
1: Kacipo.
3: Bukan, lagi bungkus. Kebetulan bapak pulang dari kebun kemarin, dari gunung bawa ubi. Makanya dibikin kan.
1: Oh begitu.
3: Bawa ubi sama gula aren.
1: Ih, Masya Allah, keren banget. Kak Tika, saya kali ini sama dengan Lia.
2: Halo Kak Tika.
3: Hai Lia, selamat sore, salam kenal.
2: Iya.
3: Kayaknya baru ya Irsan.
1: Iya, ini sebelumnya dia ada di Pro5, tapi pengen belajar siaran juga sama kita di sini. Jadi diajakin.
3: Oh.
1: Nah, gitu.
3: Pastinya nanti kalau di Pro1 itu akan lebih lancar, lebih hebat karena diajari sama penyiar-penyiar Pro1 yang hebat-hebat.
1: Amin ya rabbal alamin. Nah, Lia, kali ini kita ngobrol apa nih? Coba temanya diberikan ke Kak Tika dulu nih.
2: Jadi tema kita hari ini ada apa kegiatan sederhana yang sering dilakukan bersama keluarga.
1: Nah, apa tuh Kak Tika? Kira-kira kegiatan sederhana apa yang kayaknya di rumahku jadi ada deh begini-beginian deh.
3: Kalau kegiatan sederhana di sini kalau kumpul-kumpul lagi, kebetulan kakak-kakak berjauhan tinggal sini, paling bikin kepurung.
1: Tapi itu biasanya seminggu sekali kah atau kapan begitu?
3: Seminggu sekali kan hari libur. Dan tinggalnya sama orang tua. Terus kakak-kakak yang lainnya punya rumah sendiri. Jadi kalau hari Sabtu saya itu beli rumah orang tua, kita bicara itu kumpul-kumpul.
1: Oh gitu, seru ya berarti ya. Tapi jadi istilahnya bikin kapurung tapi kayak lagi kumpul keluarga. Gitu ya. Kenapa Lia?
3: Gitu, paling kayak gitu.
1: Lia mau bicara tapi malu-malu.
3: Pasti. Kenapa? Bertanyalah.
1: Iya.
2: Seru banget pastinya ya kalau bikin

0: kapurung bareng keluarga, Kak.
1: Eh, tapi kalau di Papua berarti namanya papeda ya?
0: Iya, betul, papeda.
2: Iya, papeda. Hampir sama di Tawa, sama-sama dari sagu.
1: Iya, cuman
2: tapi
1: dia tidak didui.
2: Cara pengolahannya beda gitu. Iya, tidak dibulat-bulatkan.
1: Benar kan?
0: Iya, betul.
1: Dia langsung. Bulat besar kan?
0: Iya, langsung kayak ambil nasi gitu kan?
1: Iya.
0: Sama lauknya.
1: Sama lauknya kayak gitu.
2: Lia aslinya orang Papua enggak sih?
0: Enggak, Kak. Saya cuman ikut orang tua yang merantau, tapi orang tua itu asli Pangkep. Cuman memang saya lahir besar itu di Papua.
1: Lahirnya Papua, tapi orang tuanya asli Pangkep sebenarnya.
2: Gitu.
1: Katika.
2: Namanya juga merantau cari rezeki.
1: Benar. Lagunya siapa mau kayak diputarkan ini?
2: Namanya lagunya, pokoknya ikutan aja deh. Soalnya waktunya sebentar lagi, iya, masih banyak teman-teman yang pengen gabung.
1: Oke deh kalau begitu. Dulu Katika buat siapa ya?
2: Yasir, Kak Aldi, Pak Ali Hidayat, Kak Tantri, Pak Abdullah Sewang, Kak Hesti, ada Bunda Sopi, ada Ibu Anissa bareng Pak Haki, Pak Lupus, Sudan, Kak Bobby, Sul, Aulia, pokoknya semuanya deh. Tempat Ruksel, selamat sore kita semua, sehat selalu. Kirsan dan
1: Lia,
2: ada yang dekat. Lia satu.
1: Makasih banyak Katika.
2: Iya, makasih Kirsan, sehat kita selalu. Lia, makasih.
0: Iya, makasih juga Kak.
1: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada WhatsApp lagi dimasuk Lia ya. Kita coba angkat telepon dulu. Silakan Lia.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa dan di mana?
3: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Pak. Dengan siapa di mana?
3: Masih di sini di Pangapar Lembang.
1: Iya, dengan siapa tahu tidak didengar suara tak tadi.
3: Dengan
1: Bang Aldi katanya tuh Lia.
0: Iya.
1: Di Pindrang Bang Aldinya.
3: Pindrang,
1: iya. Bang Aldi. Topik kita kali ini bahas tentang apa tadi Lia?
0: Apa kegiatan sederhana yang sering dilakukan bersama keluarga? Bagaimana nih Pak Aldi, apa kegiatan sederhananya?
1: Kalau Katika tadi itu bikin kapurung di akhir pekan saat libur ya.
0: Sama teman-temannya, sama
1: keluarga, saudara-saudara tuh kumpul di rumah buat bikin kapurung. Nah kalau Bang Aldi sendiri ada nggak sih?
3: Ya ada sih, kalau biasa habis lebaran gitu.
1: Apa tuh biasanya tuh?
3: Itu acara-acara apa namanya, habis berkunjung ke satu tempat, sehingga di rumah.
1: Oh, iya.
3: Cari apa itu mangga di depan?
1: Apa tuh? Mencari angpau. Mencari salam tempel.
3: Bukan mangga.
0: Mangga.
1: Oh, mangga.
0: Ada mangga depan rumah.
1: Itu berbuah kalau
3: makan-makan sama.
1: Kalau lebaran biasanya dia berbuah.
3: Berbuah sih, tapi berguguran gara-gara angin.
1: Oh begitu.
3: Iya. Ini lagi kencang angin sekarang.
1: Ditahan-tahan dulu, nanti Irsan pergi petik di sana.
3: Boleh kalau lewat.
1: Oh boleh kalau lewat katanya. Boleh, boleh. Bang Aldi, lagunya siapa nih Irsan putarkan? Halo Bang Aldi.
0: Halo
1: Bang Aldi. Kedengaran gak suaranya nih Bang Aldi?
3: Kedengaran.
1: Halo.
3: Halo.
1: Nah udah ada. Kok menghilang tadi Bang Aldi nih?
3: Mungkin pengaruh jaringan ya. Karena ini lagi canggung.
1: Benar kali ya. Lagi terbang di bawah angin jaringannya.
3: Iya, kemungkinan begitu ya.
1: Bang Aldi, lagunya siapa Irsan putarkan Ki?
3: Yang masih ada.
1: Yang masih ada ini ada lagunya Sheila on Seven dengan Tunggu Aku di Jakarta. Ada juga lagunya Seandainya Aku Punya Sayap dari Geisha. Ada Marcel dengan Mau di Bawah Kemana. Terus masih banyak sih. Ada juga lagunya Gigi dengan Damainya Cinta. Mau yang mana?
3: Coba jadi Gigi, Damainya Cinta.
1: Damainya Cinta. Oke deh, Irsan masukkan ya.

0: menyapa buat siapa dulu nih?
1: Ya, untuk Lenovo, Aisano, Iker, Sabahan, Aljabar, Mitbar, Dimas, Indong. Terus untuk ini di Paljuna, Mbak Nisa, ini di Selayar, ini daerah.
0: Ada siapa lagi?
1: Nuska, Petai.
0: Iya.
1: Terus untuk ini kok telepon dia tidak aktif ya?
0: Iya, lagi bermasalah teleponnya.
1: Oh,
0: ini lagi kita coba untuk mencari di mana masalahnya, karena tiba-tiba nggak bisa dihubungin gitu.
1: Si banyak langkah-langkah yang harus dilakukan untuk nggak mencari.
0: Oke deh Bang Aldi, terima kasih banyak.
1: Tapi yang saya berada kampus saya belajar tidak teratasi karena masih terbakar.
0: Waduh.
1: Lahan di sana.
0: Waduh, amin semoga cepat aman di sana.
1: Masih 3-3 malam ini orang memadam sih, tapi tidak mampu karena angin kencang.
0: Ya ampun. Semoga cepat padam ya apinya di sana.
1: Ya insyaallah.
0: Baik Bang Aldi, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mohon maaf nih karena mungkin panggilan telepon biasanya agak sedikit terkendala. Jadi kali ini fokusnya ke telepon WhatsApp dulu. Bukannya kita gak mau ya, tapi memang karena tidak bisa tembus nih. Hilang aja gitu tiba-tiba. Irsan juga gak tahu kenapa, tiba-tiba suaranya hilang. Nah baik, pendengar bersama Irsan Saputra. Menemani Anda bersama dengan Lia ngobrol seputar tentang kegiatan sederhana apa sih yang bisa dilakukan sama keluarga. Kalau saya tuh mirip sama Kak Tika.
2: Apa itu?
0: Jadi kami tuh kadang di hari Minggu deh ya, di hari libur itu datang ke rumahnya kakak untuk makan kapurung.
2: Oh sama, makan kapurung juga.
0: Makan kapurung juga. Emang bikin kapurung di rumah kakak, terus datang sama bapak ke sana, terus sama sepupu-sepupu juga ada beberapa ikut. Ya udah kita makan kapurung
2: jadi
0: sama-sama.
2: Jadi rame karena ikut sepupu juga itu.
0: Bener, ada sepupu ada tante juga biasanya. Biasanya sih tiap hari Minggu, walaupun mungkin gak rutin ya.
2: Iya.
0: Tapi yang hal sederhana itu yang asik aja gitu kan. Kumpul bareng keluarga-keluarga banyak, ada sepupu ada tante juga. Terus makan kapurung bareng-bareng.
2: Enak
0: itu
2: ya.
0: Iya itu makan kapurung kayaknya sampai 3 mangkok ya.
2: Wow.
0: Iya, memang perutnya Irsan besar sih. Jadi memang tampungannya banyak. Baik mendengar. Untuk Anda yang pengen gabung silahkan daringkan teleponnya di 0821-3333-9440. Untuk Anda yang pengen gabung sama kita diperbolehkan lewat WhatsApp, karena kali ini sepertinya telepon biasanya agak sedikit terkendala. Telepon WhatsAppnya juga ini jaringannya juga agak kurang oke-oke banget deh ya. Nah kalau untuk pendengar-pendengar yang lain, Anda dapat loh menceritakan kira-kira ada apa aja sih kegiatan-kegiatannya bersama dengan keluarga. Sederhana mungkin, tapi ternyata kayak wah seru ya bisa kumpul sama keluarga ya. Lihat nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Oke.
0: Saya putar dua lagu dulu menemani Anda.

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ngeramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokapol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng Irsan dan juga
1: Lia.
0: Nah, Lia.
1: Iya, Kak.
0: Ini sepertinya karena line telepon kita agak sedikit terkendala, jadi mungkin agak sulit untuk gabung sama kita karena jaringan kita juga agak kurang okay di hari ini, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang pengen gabung, Irsan mohon maaf nih ya, karena sedikit terkendala karena adanya masalah-masalah teknis yang terjadi. Tapi gak apa-apa, karena ada Irsan dan juga Lia ini masih setia banget kita ya
1: nemenin ya. Iya, betul ya. Banget.
0: Kali ini kalau kita setia, apa bukti kesetiaannya Lia?
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Dalam bentuk apa nih, Kak?
0: Asik.
1: Setia dalam bentuk apa?
0: Setia karena tetap terus menemani ya pendengar-pendengar Pro 1. Nah, ngomong-ngomong tentang hal yang biasa dilakukan atau hal sederhana yang biasa dilakukan tapi bareng dengan keluarga. Kalau kamu masih di Papua biasanya, berarti waktu masih SD ya?
1: Iya.
0: Nah, waktu SD biasa ngapain yang terus kayaknya semua saudara kumpul deh, ada bapak, ada ibu, terus juga saudara kumpul semuanya.
1: Pada saat malam hari, kita selalu kumpul di kamarnya orang tua terus ditel kayak gitu.
0: Ushu.
1: Ya.
0: Wah.
1: Jadi kayak ditanya hari ini misalnya aku mau cerita sama mama, di temanku di sekolah ada yang ini gitu. Jadi momen-momen kayak gitu tuh kita selalu kumpul kalau malam.
0: Oh begitu. Ya. Emang ada masih ada kakak?
1: Masih ada.
0: Masih ada kakak juga. Ada kakak. Jadi semuanya ikut ngumpul.
1: Iya, kumpul dan biasalah waktu kita SD itu selalu disuruh belajar.
0: Jadi
1: sekalian kumpul sambil dikasih belajar sama mama.
0: Oh, gitu. Jadi sambil belajar sambil ngobrol-ngobrol santai
1: iya,
0: sama betul. Ibu ya.
1: Iya.
0: Ih, seru-seru banget. Sedekat itu berarti sama ibu.
1: Iya, aku sama saudara itu dekat sama mama sama bapak.
0: Oh gitu ya, ih keren banget.
1: Jadi sampai sekarang kalau ada problem atau pingin cerita keseharian, nelpon juga sama mama gitu. Selalu sampai saat ini bahkan.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, masih sampai sekarang.
0: Nah terus yang di Papua sekarang tinggal siapa aja tuh?
1: Kalau di sana tinggal, kecuali aku sih Kak, karena yang lainnya udah pada di sana. Kakak aku udah selesai kuliah, jadi kumpul lagi bareng keluarga. Jadi aku 4 bersaudara, 3-nya sama mama, sama bapak, terus aku di sini sendiri.
0: Yo, sedih banget.
1: Jauh jadinya.
0: Lebaran kemarin pulang gak?
1: Alhamdulillah pulang, dan baru lebaran kemarin aku pulang.
0: Baru lebaran kemarin baru
1: selama
0: pulang?
1: Selama ini gak pernah, kita pisah.
0: Dari SMP?
1: Iya, SMP baru 2 kali.
0: Dari
1: SMP ke SMA.
0: SMP ke SMA baru sekali, terus baru SMA ke kuliah?
1: Satu kali.
0: Baru sekali juga. Jadi baru 2 kali kamu pulang semenjak merantau ke sini?
1: Iya, 3 kali Kak.
0: Oh baru 3 kali?
1: Baru 3 kali.
0: 9
1: tahunan lebih kayaknya.
0: Iya bener. Kenapa akhirnya memutuskan ke Makassar?
1: Awalnya kan SMP itu mama sih yang suruh, karena pondok. Jadinya kita semua saudara itu dikasih masuk dalam pondok Kak. Akhirnya pas setelah sekolah baru balik lagi ke mama sama bapak.
0: Oh begitu. Iya. Cuman kamu lanjut sampai kuliah dulu,
1: iya,
0: nanti baru balik ke sana.
1: Balik lagi.
0: Oke lah kalau begitu. Jadi nanti adik-adiknya juga ke sini semua?
1: Adik-adikku 2 adikku yang satunya udah selesai, terus tinggal yang satu dia masih kelas 3 SD.
0: Masih kelas 3 SD.
1: Iya.
0: Aduh masih cimit banget.
1: Masih kecil, jauh banget. Jadi kalau kita selalu bilang nih, nanti kalau aku sama Kak udah kumpul, kamu lagi tuh yang dikirim ke Makassar.
0: Bawa misi perdamaian.
1: Betul.
0: Ya. Baik deh pendengar, Irsan mohon maaf karena memang adanya kendala komunikasi kita hari ini sehingga mungkin agak kurang maksimal. Jadi Irsan mohon maaf, dan perjumpaan-perjumpaan kita juga sudah tidak terlalu lama lagi nih Lia ya. Semoga nanti lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi Lia ya.
1: Oke.
0: Nanti banyak-banyak cerita, terus banyak-banyak belajar. Prodinya jadi, apa di UMI?
1: Aku jurusan komunikasi dan penyiaran Islam.
0: Oh,
1: KPI
0: ya. Ya. Komunikasi dan penyiaran Islam. Yang ini juga?
1: Iya, sama Kak.
0: Ah, ya, agak kurang bersahaja wajah-wajahnya ya. Bercanda-bercanda aja. Lia, thank you ya udah nemenin Irsan. Karena berikutnya kita akan siap-siap narasumber kita akan masuk lagi nanti jam 4 ngobrolin tentang halal juga. Okay. Nanti kalau mau tanya-tanya kalian boleh nanti WhatsApp aja di 0821 3333 9440. Kalau gitu saya Irsan.
1: Aku Lia.
0: Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100% Indonesia.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
0: Indonesia.

Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Bersama Ersan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kita di Makassar sore ini. Jam 4 sore di hari Senin, waktunya UMKM Bicara. Nah, kali ini kita ada narasumber juga nih pendengar, yang akan ngobrol tentang ancaman hukum jaminan produk halal. Nah, seperti apa sih ancaman hukumnya dan bagaimana tindak lanjutnya? Karena kan udah bulan September nih ya, udah urgent banget tentunya. Bersama dengan Bapak Dr. Baso Madiong SHMH, beliau adalah koordinator advokasi dan penyuluhan Pusjilal Indonesia yang saat ini tengah bergabung sama kita pendengar di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa beliau dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar ini Pak? Sehat-sehat Jik?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar yang baik hari ini.
0: Wih, luar biasa Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan nih Pak di hari Senin ini untuk kembali mengedukasi masyarakat. Ngomong tentang UMKM, ini kan tentunya erat sekali kaitannya dengan jaminan produk halal yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, sudah tidak terasa ini di bulan September, udah masuk di pekan-pekan terakhir bulan September, udah tanggal 21 nih sekarang Pak. Nah sebenarnya apa yang perlu diperhatikan dulu sih Pak, terutama tenggak waktu seputar tentang sertifikasi halal Pak Tabe?
1: Ya, ya oke ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya memulai bahwa ya sertifikat halal ini merupakan jaminan ya, jaminan kepastian dan pengakuan negara terhadap pelaku usaha. Ya, nah, jadi kita lihat perkembangan sejarahnya bahwa sejak diundangkannya ya Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal ya, yang diundangkan tanggal 17 Oktober ya 2014, itu sudah memberikan amanah, memberikan tanggung jawab ya kepada pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal. Nah, meskipun pemerintah telah membuat rentang waktu yang cukup lama ya dengan masa-masa transisi, maka kewajiban produk halal ini itu diberlakukan pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2026. Itu pertanda bahwa pemerintah sangat mengapresiasi agar pelaku usaha memiliki kesempatan ya untuk mendaftarkan usahanya ya, baik produk maupun bahan yang digunakan untuk mendapatkan sertifikat halal. Jadi sertifikat halal ini bukan hanya kewajiban menurut hukum, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap konsumen ya bahwa produk dari pelaku usaha itu memang dapat dipertanggungjawabkan kehalalannya. Ya. Nah, ini yang menjadi harapan masyarakat kita, terutama masyarakat muslim kita, agar dia bisa mengkonsumsi bahan makanan, minuman, dan produk-produk lainnya yang memang diakui dan bersertifikat halal. Saya kira itu sebagai pengantar saya. Sebagai suatu kewajiban tentu kita harus mentaati, harus mengikuti ya, agar ya, semua harapan pemerintah yang dimuat di dalam produk perundang-undangan bisa efektif. Saya kira demikian awal Pak.
0: Baik.
1: Saya. Terima kasih.
0: Nah, penetapan tenggak waktu yang ditetapkan oleh pemerintah masuk di bulan Oktober. Kalau saya tidak salah tadi sekitar tanggal 17 Oktober nih Pak. Nah ini kan kurang lebih kurang dari sebulan lagi. Nah melihat dari data sendiri Pak, apakah memang sudah banyak dari UMKM kita yang mengajukan sertifikasi halal atau justru malah sebaliknya nih Pak, terutama di Sulawesi Selatan?
1: Ya terima kasih, sesuai pengamatan dan data-data yang saya dapatkan bahwa pelaku usaha dengan kemudahan yang diberikan, termasuk pendaftaran secara online tidak lagi melalui manual, sehingga banyak pelaku usaha tidak menyadari. Dan apalagi kita dari tim, ya tim dari LPH sudah bisa memberikan bimbingan tentang bagaimana proses pengusulan ya sertifikat halal melalui ya LIN si halal. Ini memudahkan pelaku usaha, sehingga dari data yang ada ini selalu mengalami peningkatan. Khusus di Sulawesi Selatan ini itu sudah bahkan menghampiri ya sekitar 85% ya sebelum ya diberlakukan secara wajib, karena masa transisi ini

0: memiliki dua tahapan, yang tadinya adalah sukarela, artinya boleh dan tidak boleh, tidak boleh dan bisa juga tidak boleh memakai sertifikat halal, tapi dengan adanya ya peraturan perundang-undangan ini dan ya menetapkan bahwa 17 dan 18 Oktober itu 2026 itu adalah merupakan wajib sertifikat halal. Ya, ini menandakan bahwa mengharapkan kita ini kesadaran pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan usahanya dan memiliki sertifikat kepastian hukum sebagai jaminan bahwa pelaku usaha termasuk bahan-bahan yang digunakan itu diakui bahwa telah memiliki kehalalan. Ya. Jadi berdasarkan data itu yang saya peroleh dan saya amati selalu mengalami peningkatan dan hampir ya sudah masuk pada 85% sudah mendaftarkan ya usahanya untuk mendaftarkan mendapatkan sertifikat halal. Ya.
1: Baik nih Pak. Nah, kan kurang lebih ada 85% yang sudah mendaftarkan ya sertifikasi halal. Nah, industri apa ini Pak yang paling getol untuk mengajukan sertifikasi halal? Karena mengingat kalau kita tentang UMKM kita dan juga terkait halal, kan bukan hanya makanan saja. Ternyata industri yang lain juga itu ada aturannya untuk menggunakan lisensi halal tersebut. Nah, bagaimana di Sulawesi Selatan sendiri, Pak? Industri apa yang memang sepertinya cukup banyak peminatnya, Tabe?
0: Ya, sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan, memang kita lebih banyak fokus kepada usaha menengah dan kecil, UMKM, ya. Ya terutama di ya, pelaku-pelaku usaha yang ada di pinggiran-pinggiran itu, kemudian ada di daerah-daerah wilayah perkotaan, ya, dan di samping itu ada juga beberapa ya bidang-bidang tertentu, ya misalnya ya apa namanya restoran, ya rumah makan, kemudian ya, pariwisata. Ya kemudian ya hotel dan ya restoran ya, tapi ya sebenarnya yang kita mau lebih optimalkan ini adalah ya, terutama di perusahaan apa namanya jenis-jenis usaha UMKM ya, apalagi sekarang ini diperlakukan namanya Sehati ya, jadi para UMKM bisa mendapatkan sertifikat gratis ya. Ya sepanjang itu tadi ya persyaratan-persyaratan yang ada di dalam perundang-undangan itu diikuti. Ya itu Pak ya.
1: Nah baik Pak. Nah berarti saat ini yang banyak itu justru memang makanan perhotelan yang memang ya, cukup lumayan, getol ya. Untuk mengajukan sertifikasi halal. Tapi menarik tadi ada program Sehati. Nah ini ya, seperti apa sih sebenarnya program Sehati itu Pak? Masih adakah sekarang mungkin yang telat untuk sertifikasi halalnya masih bisa nggak sekarang nih Pak? Kan udah di ujung waktu ini, Tabe. Iya, Pak Baso.
0: Iya. Oh ya, maaf ya. Iya. Jadi, ya pelaku usaha sekarang memang diperlakukan ya dengan adanya tadi kewajiban ya sertifikat halal Oktober 2026 ini ya, memang usaha mikro dan kecil ini diberikan prioritas ya dengan program tadi ya, program Sehati, yaitu ya sertifikat halal gratis ya. Nah di sini memang ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai itu pendaftar ya. Jadi yang pertama memiliki nomor induk ya perusahaan ya, kemudian ya ada skala prioritasnya usahanya ya, mikro dan usaha kecil ya. Nah, kemudian bahan yang proses itu adalah ya produksi yang terbukti halal ya dan sederhana ya, dan tidak mengandung bahan berbahaya. Itu salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi UMKM untuk mendapatkan program Sehati ya, pendaftaran sertifikat halal sertifikat gratis ya. Tapi alur-alur ya pengajuannya itu tetap juga mengacu pada ketentuan ya peraturan perundang-undangan. Jadi tetap dia harus membuat akun ya sebagai suatu proses ya pendaftaran, ya kemudian mengisi data, ya data lengkap yang ya ada di perusahaan itu, kemudian ya harus meminta pendampingan. Jadi ini yang kita lakukan selama ini adalah mendampingi para usaha-usaha UMKM untuk tata cara pendaftaran, ya mendapatkan sertifikat halal, ya sampai pada ya, sidang fatwa dan terbit sertifikat halal, ya. Ya itu ya Pak, itu ya.
1: Nah baik Pak, nah ngomong-ngomong tentang pendampingan nih Pak, biasanya ya. Program apa sih atau bagian mana yang biasanya cukup sulit untuk mendampingi UMKM Pak? Di bagian apa itu biasa agak sulit kayaknya?
0: Ya biasanya yang kita temukan pada saat kita melakukan pendampingan ya termasuk tadi adalah bahan ya, bahan yang digunakan ya, kemudian proses-proses produksinya ya sampai pada ya pembuatan akun ya. Ini pasti banyak pelaku usaha yang belum mengetahui bagaimana membuat akun ya. Karena ini wajib sebagai sarana ya, sarana secara online untuk mendaftar secara cepat ya, tepat waktu ya. Tapi inilah yang kita biasa alami dalam mendampingi UMKM, tapi insyaallah alhamdulillah ya kita sudah banyak apa namanya mendampingi dan banyak juga sudah memahami tentang tata cara seperti itu Pak ya.
1: Nah baik. Nah Pak, kan kalau kita ngomong tentang produk halal otomatis bahannya terus juga alat-alatnya ini kan harus dicek semuanya. Nah itu apakah ada nggak sih Pak kekhawatiran dari pelaku UMKM nanti bocor kini menu rahasiaku nanti napake orang dan sebagainya, bagaimana menurut itu Pak?
0: Ya saya kira itu juga kita bisa ya mendapatkan informasi dari pelaku usaha terutama ya UMKM termasuk bahan yang jadi gunakan, karena bisa saja ya bahan yang diolah itu dari berbagai macam ya. Nah bisa saja ya ada salah satu ya bahan itu yang dianggap bahwa ini tidak termasuk ya masuk halal, termasuk tempat pengolahan ya, karena dalam perundang-undangan itu harus dipisahkan antara tempat dengan bahan ya. Nah, jadi ini untuk melindungi namanya najis ya, ada sisa-sisa yang bisa tergabung di dalam produk ya atau pengolahan dari produk itu ya. Jadi itu biasanya yang kita dapat informasi baik pada saat pendampingan maupun peninjauan langsung ke UMKM itu ya, bisa saja dari segi tata cara penggunaan bahan, pengolahan bahan sampai dengan tempat pengolahannya ya, termasuk peralatan yang digunakan itu ya itu.
1: Nah baik Pak, nah kalau kita ngomong tentang bahan alat dan juga resep-resep yang mereka gunakan, bagaimana dengan keamanannya itu Pak? Dalam artian nanti tidak disebarluaskan jika ini menuku, resepku, nanti napake juga orang, bikin dia buka juga nanti usaha baru. Nah itu bagaimana menanggulangi hal-hal tersebut?
0: Ya, jadi memang ada di dalam undang-undang ya 33 tahun 2014 bahwa tetap kita harus menjaga kerahasiaan ya. Nah, ini dalam rangka ya bukan hanya untuk karena mudah ya ditiru dan sebagainya, tapi sekaligus sebagai tanggung jawab internal dari pelaku usaha itu ya. Tetapi ya salah satu pasal di dalamnya memang ya dilarang memang untuk mempromosikan secara proses-prosesnya ini. Ya kalau kita buka-buka ya Undang-Undang 33 tahun 2014 itu ya, kalau tidak salah ya di pasal ya, pasal 24 sampai 25 ya. Ya ini harus jadi pelaku usaha harus betul-betul ya menyimpan produk-produknya, mengolah ya, kemudian memperbaharui sertifikat yang sudah kadaluarsa, kemudian tadi ya dalam hal misalnya menjaga kerahasiaan ya itu ya.
1: Jadi sebenarnya sudah diatur di undang-undang, jadi tidak ya, perlu khawatir betul. Begitu Pak ya.
0: Ya, betul.
1: Nah, jadi begitu pendengar. Jadi tidak perlu khawatir untuk bisa membagikan atau mungkin menunjukkan alat dan juga bahan yang Anda gunakan, termasuk mungkin prosesnya, sehingga karena tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah yang sudah kita lakukan ini benar-benar sudah menyesuaikan ketentuan untuk dapat sertifikasi halal atau belum. Jadi kayak gitu pendengar. Nah Pak, bagaimana dengan UMKM rumah penyembelihan nih Pak? Seperti ayam atau mungkin sapi dan lainnya. Kan kalau kita ngomong UMKM kuliner di Sulawesi Selatan, itu kan banyak banget Pak ya, kalau kita kuliner. Sedangkan bahan-bahannya harus ngambil juga dari orang lain. Nah itu bagaimana untuk menentukannya, Tabe?
0: Ya, jadi saya kira kalau dalam hal pengolahan bahan itu memang ya bahan-bahan itu kan bisa diambil dari luar ya. Ya, tapi bagaimana tata cara pengolahan itu adalah tanggung jawab dari pelaku usaha, sama dengan misalnya tempat pemotongan hewan ya.
1: Iya.
0: Ya, tentu ya hewan atau sapi apa yang diambil dari masyarakat atau di mana. Nah, itu yang masuk di dalam produk kita atau diproduksi oleh pelaku usaha dengan mekanisme dan tata cara pemotongan sampai pemisahan tempat dan sebagainya. Ya, atau bagaimana caranya supaya ya tadi hewan yang disembelih kemudian dipisahkan dari tempatnya bisa ya terjamin kehalalannya. Ya, artinya semua yang ada yang dianggap bahwa ada indikasi-indikasi yang tercampur di dalamnya mengenai hal-hal yang tidak halal ya, itu sudah bisa ya mendeteksi bahwa ini sudah bisa dipisahkan ya, memisahkan bahan-bahan itu sehingga hasil produk yang kita olah itu terjamin kehalalannya.
1: Nah jadi begitu. Nah Pak, saya kembali lagi nih seputar tentang target di Oktober nanti. Nah ini bagaimana menindaklanjuti itu? Bagaimana caranya untuk tanda kutip menghukum ya buat UMKM mungkin yang kurang patuh? Nah itu bagaimana nanti Pak?
0: Iya, jadi ini sudah penetapan bahwa wajib ya sertifikat halal itu adalah 17 sampai 18 Oktober. Nah, bagi mereka atau pelaku usaha yang tidak mengikuti itu, maka disitulah diberlakukannya pasal 27, pasal 41 dan pasal 56. Ya, pasal 27 memberikan sanksi administratif. Jadi bisa masuk dalam kategori ya, ya harus melakukan teguran ya, baik lisan maupun tertulis ya. Sampai pada kalau misalnya itu semakin ya pelanggaran semakin ya tinggi, masuk pada pembatalan sertifikat atau penarikan kembali produk-produk yang sudah diedarkan ya. Nah, kemudian di pasal 56 itu sudah masuk sanksi pidana Pak.
1: Oh.
0: Ya, jadi sanksi pidana di sini sudah bisa diterapkan ya, luar biasa. Ancaman hukumannya itu maksimal 5 tahun.
1: Wah.
0: Dan denda sampai 2 miliar.
1: Waduh.
0: Ini kalau kita mau kaitkan dengan modal usaha, ya UMKM dengan sanksi denda yang cukup besar, saya kira ya itu sudah menjadi hal yang sangat ya lumrah ya. Artinya mungkin perusahaan ya pelaku usaha tidak mampu membayar seperti itu ya. Tapi itulah sanksi yang harus kita terapkan sebagai salah satu pengejawantahan tahan bahwa ini untuk menekan supaya pelaku usaha tetap harus waspada kalau tidak melakukan pendaftaran dan tidak memiliki sertifikat halal. Jadi ada ancaman hukumnya Pak ya.
1: Oke. Nah, ancaman hukumnya sendiri ini apakah kurang nih Pak atau seperti apa sehingga kayaknya tadi kan 85% alhamdulillah udah bagus nih Pak ya. Tapi masih ada berarti kurang lebih masih ada sekitar 15% lagi, sekitar 20% lebih yang memang belum sesuai dengan ketentuan nih Pak. Nah itu gimana dengan kurang lebih 15%-nya tadi Pak?
0: Ya saya kira sebagai orang hukum tentu ya kita tahu bahwa hukum itu tidak selamanya harus memaksa, tapi kita selalu berupaya ya. Jadi itulah fungsi kita di Puskilal melakukan terobosan termasuk kampanye-kampanye memasyarakatkan ini sertifikat halal sehingga tergugah ya, yang tersisa ini yang belum melakukan proses-proses pendaftaran, ya. Nah, itu yang kita harus dekati secara persuasi, pendekatan secara bersifat membina supaya mereka segera, karena batas waktu ini ya, saya kira tidak sampai 1 bulan lagi.
1: Betul.
0: Ya. Jadi saya kira masih ada waktu kita untuk masyarakatkan ini dan melakukan kampanye terhadap ya, pelaku usaha yang belum melakukan pendaftaran, untuk melakukan segera pendaftaran itu. Nah, meskipun tadi Pak Bapak menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat atau pelaku usaha yang belum memahami ya. Nah, inilah ya namanya dibutuhkan pendampingan ya. Cara pengisian, cara mengupload ya, cara mengklasifikasi ya produk-produk ya. Bahkan ada juga beberapa ya sertifikat halal yang dianggap berakhir ya, karena dalam undang-undang sebenarnya sertifikat halal itu dipakai seumur hidup. Tetapi dikecualikan kalau ada perubahan bahan ya. Kalau ada perubahan bahan, perubahan apa yang digunakan, maka dia harus ya mengurus kembali sertifikat itu ya.
1: Oke, baik. Nah, Pak, kalau ngomong kembali tentang tentang hukum nih, Pak. Nah, itu kan sebenarnya sudah ada ancaman-ancaman. Nah, ada nggak sih, Pak, kayaknya faktor-faktor tertentu yang membuat pelaku UMKM kita sepertinya enggan untuk mengurus sertifikasi halal. Padahal sudah ada program itu tadi yang gratis, ya. Terus juga udah banyak kampanye-kampanyenya juga. Apa sih sebenarnya yang membuat hal ini terkendala? Atau kurang lebih 15% itu terkendala untuk bisa melakukan sertifikasi halal, Pak?
0: Ya, saya kira dari pengalaman-pengalaman yang selama kita lakukan ini beberapa tahun ya, memang meskipun sudah ada pendampingan dan sebagainya, tapi banyak masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Ya, kita tahu semua ya, kalau misalnya pelaku usaha itu lebih prioritas ya bagaimana mendapatkan ya keuntungan, bagaimana memasarkan produknya tanpa ingat bahwa produk ini ya yang
2: sudah sampai saat ini.
0: Kemudian ada juga beberapa hal yang berkaitan dengan itu, termasuk tadi karena ada persyaratan-persyaratan yang sifatnya sangat spesifik ya, mungkin belum banyak dipahami oleh pelaku usaha. Nah, disinilah peran dan fungsi dari pendampingan ya Bapak itu. Jadi pendampingan ini bukan hanya sekedar memberikan petunjuk, tapi sekaligus membantu pelaku usaha untuk mengisi ya formulir-formulir atau persyaratan data-data yang harus dibutuhkan ya untuk pengajuan sertifikat halal ya.
1: Oke, baik, Pak. Nah, jika ada kendala-kendala tersebut, ini apakah akan didampingi dengan baik nih, Pak, atau ada biaya tambahan lagi saat pendampingan gitu, Pak Tabe?
0: Ya, saya kira di situ juga ya, pendampingan tetap diperlukan ya. Ya, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa masih banyak pelaku-pelaku usaha yang sebenarnya wajib sertifikat halal, tapi masih banyak belum memahami tentang bagaimana prosedur ya, apa persyaratan yang harus dipenuhi ya. Ya, termasuk tadi ya yang baru itu adalah harus punya akun. Nah, ini akun juga ya membutuhkan pemahaman tentang teknologi ya. Nah, ini yang rata-rata sangat bisa paling tidak menghambat ya para pelaku usaha di dalam ya mendaftarkan. Tapi saya yakin percaya bahwa pelaku usaha itu sudah mulai sadar ya tentang pentingnya sertifikat halal tadi. Jadi bukan hanya sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan menurut hukum, tapi paling tidak juga adalah ada jaminan dari konsumen bahwa produk-produk itu dijamin kehalalannya dengan sertifikat yang dimiliki itu. Iya.
1: Nah, jadi seperti itu. Nah, Pak, bagaimana dengan penegakan kalau misalnya di restoran-restoran dengan nama-nama yang cukup besar yang ada di Sulawesi Selatan, yang banyak dalam mal dan sebagainya, belum ada sertifikasi halalnya, itu akan ditindak juga nggak, Pak, sih?
0: Ya, jadi tetap kita mengatakan tindakan itu kalau dinyatakan bahwa undang-undang ini dianggap efektif. Kalau efektif berarti sudah dinyatakan mengikat.
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Nah, mengikat berarti wajib ditaati. Ya, meskipun kita belum masuk pada adakah pelaku usaha nanti akan mendapatkan sanksi menurut undang-undang. Nah, nanti kita lihat perkembangannya.
1: Okay.
0: Tapi kita harapkan mudah-mudahan ya, karena meskipun undang-undang itu bersifat a priori ya, memaksa dan mengharuskan, tapi masih ada juga prinsip-prinsip yang mengarah pada kebijakan ya, kebijakan-kebijakan tertentu ya. Mudah-mudahan ya, meskipun kita katakan bahwa dengan adanya peraturan ini mengajak semua ya pelaku usaha untuk mentaati aturan itu, ya, tapi itulah tadi janja-janja sanksi ya. Jadi kita tidak boleh juga langsung masuk ke sanksi pidana. Tapi paling tidak kita dulu memulai dari sanksi administratif ya. Nah, tentu juga mulai dengan ya paling tidak menegur mereka baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan kita menyampaikan bahwa ancaman ini akan tetap diberlakukan kalau Bapak Ibu tidak melakukan ya pengurusan atau pendaftaran sertifikat halal.
1: Oke, baik, ternyata seperti itu. Nah, Pak Irsan sebenarnya penasaran bagaimana dengan kalau kita kan UMKM yang ada di Makassar juga secara khusus mungkin kan cukup berkembang nih, perkopi-kopian itu banyak, terus juga tempat-tempat nongkrong banyak, terus juga ada yang bercabang-cabang, ada yang cabang A, cabang B, cabang C. Nah, itu apakah setiap cabang harus memiliki sertifikasi halal atau cukup satu induk saja yang memilikinya tuh, Pak?
0: Ya, kalau kita masuk pada ranah perundang-undangan itu disebutkan semua ya, bukan hanya satu macam. Ya, jadi semua bahan ya, peralatan dan sebagainya itu harus didaftar secara bersamaan di dalam satu kesatuan untuk mendapatkan sertifikat halal ya. Jadi sama kalau misalnya di apa namanya di supermarket ya, yang menawarkan banyak produk, tentu itu nanti bahan-bahan yang digunakan itu yang masuk di dalam lampiran sertifikat halal itu ya. Jadi bukan hanya satu macam, semua bahan yang digunakan ya, dimulai pada saat ya pengolahan sampai produk itu sudah jadi, ya itulah proses-proses yang harus di apa namanya di audit ya, karena ada istilahnya ada auditor ya, auditor halal. Nah, itu yang harus diseleksi, dievaluasi itu ya. Begitu, Pak.
1: Oke, jadi kalau misalnya dia dari stok makanannya dari satu sumber yang sama, harusnya tinggal satu saja ininya sertifikasi halalnya. Tapi kalau setiap cabang memproduksi sendiri dan beda-beda sumber-sumber di mana ambil bahan dan lainnya, berarti itu tetap harus dibuatkan berarti setiap cabang dong, Pak ya?
0: Iya. Jadi setiap satu produk, Pak ya.
1: Produk, satu produk, ya. Benar.
0: Ya, satu produk. Karena di situ akan dinilai bahan-bahan campuran apa yang dipakai ya, digunakan untuk menghasilkan satu produk gitu.
1: Jadi seperti itu. Wah, cukup ketat juga ternyata pengawasannya, Pak ya. Nah, baik, Pak. Pak Baso, ngobrol lagi seputar tentang ancaman hukum dan jaminan jaminan produk halal ini. Ancamannya sudah ada, walaupun mungkin kita sih berharap ada teguran-teguran ringan dulu sebelum adanya efektivitas dari undang-undang yang memang telah berlaku. Nah, jika masih membandel, artinya jika memang benar-benar efektif, itu boleh ditindaki secara hukum dong berarti, Pak ya?
0: Ya, kecuali kalau bunyi perundang-undangan itu menjelaskan ya, penundaan ya. Nah, sama tadi, ini efektivitas undang-undang ini kan sebenarnya Undang-Undang 33 tahun 2014 ini diundangkan 17 Oktober 2014.
1: Betul. Iya.
0: Tapi diberikan jangka waktu ya, itu penundaan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang bahwa masa efektif ini diperpanjang sampai 17 sampai 18 Oktober 2026. Jadi itu perintah dari undang-undang ya.
1: Ya. Jadi kalau misalnya 18 sampai 17 Oktober bunyi undang-undangnya seperti itu dan belum ada perpanjangan lagi, artinya memang udah harus ditindaki yang seperti itu. Nah, kalau kita ngomong tentang penindakan, Pak, siapa yang akhirnya berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, Pak Tabe?
0: Ya, saya kira dalam undang-undang itu ya, yang bertanggung jawab itu adalah BPJPH ya, yang dibentuk ya oleh pemerintah di bawah Kementerian Agama untuk melakukan ya, tindakan ya, jadi dalam hal tindakan administratif dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk di ranah misalnya pidana itu sudah punya kewenangan aparat penegak hukum ya, ya itu ya.
1: Oke, jadi kalau misalnya masih bisa ditegur baik-baik itu yang lain yang turun. Tapi kalau sudah pidana baru deh kepolisian yang turun tangan begitu Pak ya.
0: Iya.
1: Ya kita sih berharap nih pendengar untuk Anda yang pelaku UMKM yang mungkin belum punya sertifikasi halal. Mari Ki, mumpung masih ada ini sertifikat gratis di program Sehati dan masih bisa digunakan. Langsung Miki mengajukan. Kalau tidak bisa Ki, nanti akan ada pendampingan juga yang bisa dilakukan ya Pak ya, untuk bisa ya mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Nah, kalau ngomong tentang sertifikasi halal kembali Pak, apa saja yang sering menjadi kendala saat survei yang dilakukan Pak, sehingga mungkin yang dengarkan kita paling tidak dia sudah siapkan memang ini tidak perlu diurus dua kali, cukup satu kali ya saja langsung bisa selesai.
0: Ya, seperti yang kita lakukan selama ini ya, secara langsung kepada pelaku usaha biasanya kita sudah siapkan ya formulirnya, ya kemudian semua ya persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Nah, itu kita ya biasa beri kesempatan Pak waktu ya satu minggu atau ya untuk mempersiapkan itu semua. Nah, kemudian ya bisa menghubung ya, jadi tetap kita kasih nomor kontak. Ya, kalau dia punya persyaratan sudah ada, sudah tersedia, baru kita melakukan lagi pendampingan untuk cara penginputan ya. Apalagi dengan tadi ya, sekarang sudah ada namanya si halal itu sudah lebih mudah lagi. Kita tinggal melakukan pendaftaran secara online, bukan lagi manual, dan semua persyaratan tadi itu sudah diinput masuk di link itu ya, di si halal itu ya. Ya, jadi ada waktu-waktu yang kita kesempatan tadi tidak langsung ya. Itu kita perlihatkan ini harus diisi dan dilampirkan ini. Kita kasih waktu beberapa hari untuk mengumpulkan ya semua hal-hal yang dibutuhkan. Kemudian kita melakukan pendampingan dalam hal misalnya penginputan ya, penguploadannya semua bahasa persyaratan-persyaratan itu. Ya, jadi itulah namanya pendampingan, tidak hanya sekedar menyampaikan tapi membantu juga ya. Membantu menguploadkan situ semua bahan atau persyaratan lain ke dalam sistem itu ya.
1: Nah, jadi begitu pendengar ya. Jadi ini Mi ada didampingi Ki, tidak ditinggalkan Ki sendiri. Jadi kalau mengajukan Mi Ki dulu, ternyata bisa Ki dapat ini Sehati, program Sehati, itu nanti akan dibantu, dibimbing Ki, sampainya lengkap dokumen-dokumenta, di-upload-upload semua, dilakukan pendampingan, survei, sehingga bisa keluar sertifikat halalnya tanpa kendala apapun begitu Pak ya.
0: Ya, betul.
1: Nah baik, tidak terasa nih Pak, perjumpaan kita sudah masuk di penghujung acara, sudah lewat 45 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Terakhir mungkin apa yang ingin atau mungkin bisa disampaikan, diingatkan kembali nih Pak kepada masyarakat kita seputar tentang topik kita, ancaman hukum jaminan produk halal. Tabik, silakan Pak.
0: Ya, terima kasih. Sebagai orang juga ya, berkecimpung di dalam dan punya tanggung jawab, tentu saja punya kewenangan kita untuk menyampaikan secara meluas kepada masyarakat agar tetap mentaati aturan-aturan sesuai dengan nilai-nilai norma hukum yang ada ya. Jadi jangan kita tertekan hanya karena sanksi Pak, tapi memulailah kita menadari bahwa ini kewajiban dan tidak boleh kita abaikan ya. Jadi bukan hanya untuk kepentingan usaha, tapi ini itu kepentingan konsumen kita ya. Karena konsumen itu sekarang sudah mulai juga ya menilai, apalagi sekarang dia kan ada label ya, label halal. Itu biasanya ada, kalau ada makanan yang tidak berlabel itu biasanya konsumen kita ragu-ragu untuk membeli. Jadi ini juga yang perlu kita yang perlu kita analisis bahwa label-label halal yang sudah disahkan oleh BPJPH itu memang ada juga kelainan-kelainan yang berbeda di lapangan ya. Tapi jelas bahwa kalau kita masuk pada label halal itu ada memang nomor registrasi di situ yang sah itu. Jadi ada juga memang label-label halal yang ya tidak mencantumkan registrasi ya, meskipun sebenarnya ya itu biasanya ada istilahnya bahan tiruan ya. Nah, kita harus berhati-hati kepada masyarakat kita karena kita ini adalah membutuhkan satu ya konsumsi alat makan ya, makanan, minuman, termasuk obat-obat dan kosmetik dan sebagainya yang betul-betul bisa menguntungkan pribadi kita. Nah, itu kepada konsumen dan pelaku usaha, mari kita sadar bersama-sama karena kita adalah sebagai pelaku usaha tentu harus mentaati segala peraturan yang berlaku. Dan kalaupun misalnya ada kesulitan, ini sudah ada sekarang istilah namanya pendampingan, ada LPH, lembaga pemeriksa halal dan sebagainya ya, yang bisa membantu kita. Ya, jadi kita tidak perlu ragu-ragu, tapi itu kepentingan ya, kepentingan usaha dan juga kepentingan para konsumen kita. Ya, mari kita sama-sama mewujudkan harapan dan tujuan dari pemerintah kita sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan itu ya. Saya kira waktu cukup panjang, kita diberikan waktu dan masih ada waktu lagi untuk kita berusaha bagaimana caranya ya, usaha kita yang belum bersertifikat untuk didaftarkan sertifikatnya. Saya kira itulah yang saya bisa sampaikan ya, mudah-mudahan harapan dan apa keinginan kita bersama ini terwujud berkat dibangun di atas satu kebersamaan kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak narasumber kita yang sudah menjelaskan banyak sekali seputar tentang topik kita di hari ini pendengar. Semoga lain waktu kita bisa mengobrol banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Basok sudah meluangkan waktu kita. Semoga pekan berikutnya kita bisa bertemu lagi dan ngobrol mungkin banyak tentang hal-hal menarik lainnya. Kita pamit pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
3: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
2: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
3: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
2: Usaha apaan? Bingung nih.
3: Punya hobi kan?
2: Ada.
3: Punya minat kan?
2: Punya juga.
3: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
2: Lah tapi kan gak mudah.
4: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia.
7: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

lumpia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging.

0: olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Makassar sore ini.
6: ...94.4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Saat lagi, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4 langsung dari RRI Kendari.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Kendari. Jumpa lagi untuk sore hari ini dalam sajian berita Gema Saripati Maju edisi Selasa 21 September 2026 langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati.

0: Kita awali informasi yang pertama, pendengar, 8 dari RRI Kendari. 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
1: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
2: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
1: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang, dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
2: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lalulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
0: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Andi Nur Syamsu.
3: Iya, terima kasih rekan Sofi.
0: Silakan informasi
3: Angka
0: Anda.
3: Angka stunting di Kabupaten Buol menempati peringkat pertama di Sulawesi Tengah. Salah satunya dipengaruhi rendahnya kunjungan ke posyandu. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
4: Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaruto mengajak ibu hamil serta para orang tua yang memiliki bayi dan balita di Kabupaten Buol untuk rutin membawa anaknya ke posyandu. Ajakan ini disampaikan sebagai salah satu upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Buol. Wakil Bupati menyebut saat ini Kabupaten Buol memiliki angka prevalensi stunting sebesar 36,9% dan menempati angka tertinggi di Sulawesi Tengah. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita ke posyandu. Posyandu dinilai menjadi gerbang awal untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan anak melalui penimbangan dan pengukuran secara rutin setiap bulannya. Petugas dapat memantau perkembangan berat badan dan pertumbuhan anak. Jika ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan, langkah pencegahan dapat segera dilakukan, termasuk melalui pemenuhan asupan gizi, salah satunya melalui program Gerakan Genting atau Orang Tua Asuh Cegah Stunting, sehingga kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dan risiko stunting dapat ditekan.
5: Kepada kita semua, barangkali stakeholder yang ada kaitan langsung dengan kegiatan ini, agar memacu terus kader-kader yang ada di tingkat posyandu, agar kunjungan posyandu di semua desa, kelurahan semakin meningkat. Karena penilaian tentang status stunting di setiap daerah sangat berkorelasi dengan kunjungan dari ibu-ibu kita ke posyandu. Nah, di Kabupaten Buol ini masih perlu kita tingkatkan kunjungan ibu-ibu ke posyandu.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Dr. Arianto Panambang, mengatakan angka kunjungan posyandu di Kabupaten Buol saat ini baru mencapai 66,4%. Artinya, dari 100 bayi, baru sekitar 66 bayi yang rutin dibawa ke posyandu. Menurut Arianto, bayi yang tidak pernah dibawa ke posyandu menjadi salah satu perhatian karena kelompok tersebut dapat menjadi sasaran survei penanganan stunting dari pemerintah pusat.
5: Dengan angka segini, kita termasuk angka kunjungan yang terendah se-Sulawesi Tengah. Jadi, kalau ada 100 bayi yang datang di posyandu, hanya 66 dan celaka 12-nya. Ketika survei SSGI turun, namanya muncul keluar untuk kita survei, 90% bayi itu tidak pernah datang di posyandu. Maksudnya kenapa? Bayi itu kita tidak tahu statusnya. Sejak lahir tidak pernah ke posyandu. Apa akibatnya? Akan mengalami masalah dengan gizinya. Gampang rentan mendapatkan infeksi menular. Dan pasti pola asuhnya bermasalah. Karena setelah kita survei, rata-rata dirawat bukan sama ibunya, tinggal sama mamanya ibunya.
4: Arianto Panambang menambahkan, berdasarkan data kunjungan ke posyandu di 11 kecamatan di Kabupaten Buol, hingga bulan September 2026, baru 2 kecamatan yang mencatatkan kunjungan di atas 90%, yakni Kecamatan Biau dan Kecamatan Lakea. Sementara itu, kunjungan di sejumlah kecamatan lainnya masih berada di bawah angka 90%, sedangkan angka kunjungan terendah terdapat di Kecamatan Jatimulyo, 45,7%, atau dari 687 bayi yang terdapat di kecamatan tersebut, baru 311 bayi yang rutin dibawa ke posyandu.
0: Dari RRI Toli-Toli kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Selamat sore Yanti.
6: Selamat sore Sofi.
0: Baik, silakan informasi dari Kota Bau-Bau.
6: Ya, pendengar, kami sampaikan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Perum Bulog Cabang Bau-Bau telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Jumlah tersebut telah melampaui target tahunan sebanyak 300 ton. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
7: Untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton.
8: Perum Bulog Cabang Bau-Bau telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Jumlah tersebut telah melampaui target penyerapan gabah sepanjang tahun yang ditetapkan sebanyak 300 ton. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Cabang Bau-Bau, Arif Hidayat, mengatakan penyerapan tersebut setara sekitar 450 ton beras. Dalam penyerapan tersebut, Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Jadi cabang Bau-Bau itu memberikan target untuk Januari sampai dengan Desember itu Pak 300 ton. Dan untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton. Itu dengan kalau setara beras itu 450 ton.
8: Arif mengatakan capaian penyerapan gabah didorong pendekatan langsung Bulog kepada penggilingan dan petani di wilayah Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Bulog Cabang Bau-Bau masih akan melanjutkan penyerapan gabah karena petani diperkirakan kembali memasuki masa panen pada Oktober. Koordinasi juga dilakukan bersama penyuluh pertanian lapangan untuk memastikan kesiapan penyerapan pada musim panen berikutnya. Sementara itu, Arif mengatakan penyerapan jagung masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan sebanyak 600 ton. Hingga September 2026, realisasi penyerapan baru mencapai sekitar 23 ton, dengan sekitar 22 ton diantaranya berasal dari Buton. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi masih terbatasnya petani yang menanam jagung, serta kekhawatiran mengenai kepenyerapan hasil panen.
7: Tidak tahu mereka tapi ini kan saya tidak tahu mereka, mereka ini saya mengadakan sosialisasi jadi supaya mereka lebih giat lagi untuk menanam.
8: Arif mengatakan penyerapan jagung petani mempertimbangkan kualitas karena menerapkan standar kadar air maksimal 14%. Jagung dengan kadar air 14% dapat dibeli Rp6.400 per kilogram, sedangkan kadar air di atas 14% dihargai Rp5.500 per kilogram. Bulog Bau-Bau optimis dapat mengejar target penyerapan jagung melalui kerjasama dengan Polri. Dukungan tersebut dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong program penanaman jagung dengan target 1 hektar setiap desa. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali ke RRI Kendari bersama

0: Dan Sofi.
1: Ya, baik, terima kasih untuk rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama Maria Immaculata. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan informasi dari RRI Palu.
2: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem, termasuk mengoptimalkan bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di kota Palu dan sekitarnya. Laporan selengkapnya bersama Susanti Akataba.
3: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TCSL PLN Unit Induk Distribusi Sulutenggo Noven N. Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Noven, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
4: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya. Sehingga dia masuk sistem ya di September ini, sehingga berharap bisa mengurangi terjadinya pemadaman.
3: PLN memastikan berbagai langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tambahan pasokan dari pembangkit swasta dan optimalisasi sistem. PLN berharap pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya semakin berkurang pada Oktober dan kondisi kelistrikan dapat kembali normal pada November mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi. Sofi.
1: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang berada di RRI Palu. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore.
5: Waalaikumsalam rekan Sofi, selamat sore.
1: Baik, silakan langsung informasi dari RRI Bone.
5: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone untuk Gema Saripati hari ini, ASN Bone yang buang sampah sembarangan terancam denda hingga 5 juta rupiah. Selengkapnya akan dilaporkan Suryani Arifin.
6: Mulai 1 Oktober mendatang, aparatur sipil negara yang nekat membuang sampah sembarangan akan dijatuhi denda hingga sanksi administratif. Penerapan aturan ketat ini ditujukan agar para ASN bisa menjadi contoh dan teladan langsung bagi masyarakat dalam mengelola sampah harian di area publik. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa disiplin lingkungan harus dimulai dari jajaran pemerintahan terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas ke warga. Untuk mengawasi kebijakan ini, personil Satuan Polisi Pamong Praja akan disiagakan secara ketat di berbagai titik lokasi. Merujuk pada peraturan daerah tahun 2013, ASN yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan dikenakan denda finansial hingga 5 juta rupiah. Selain itu, Pemkab Bone juga menyiapkan denda administratif.
7: Kalau pegawai yang membuang sampah di sembarangan tempat, pegawai Bone, Pemda Bone, bersamaan dengan surat pengunduran diri dari jabatan dan dendanya. Bersamaan, tangan kiri denda, tangan kanan SP3 dan nonjok. Iya, menjadi contoh Pak, pegawai dulu.
6: Melalui langkah preventif dan penindakan ini, pemerintah Kabupaten Bone optimis dapat menekan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan di seluruh wilayah.
5: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Masih bersama dalam sajian berita Gemas Hari Pati Maju untuk sore hari ini. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana menemui rekan Yuni. Assalamualaikum, selamat sore.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Iya Yuni, silakan langsung informasinya dari RRI Ampana.
0: Baik, terima kasih rekan Sofi. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pelanggan PDAM Ampana yang mengeluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Laporan selengkapnya oleh ini.
2: Pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana kembali mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang tidak lagi mengalir. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga juga ikut terganggu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Sudin, salah seorang warga Ampana, berharap pihak PDAM Ampana segera menyikapi keluhan ini dengan melakukan perbaikan pada aliran air bersih yang mungkin mengalami kerusakan.
3: Air tidak mengalir ini. Orang mau mandi, mau bamasa, cuci baju, tidak ada air ini. Mohon PDAM, tolong cepat bertindak. Kalau ada perbaikan pipa, kita bisa maklumi.
2: PDAM Ampana adalah satu-satunya tumpuan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk masyarakat areal kota Ampana. Sudin berharap pihak PDAM segera melakukan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sub Bagian Transmisi Distribusi Trandis PDAM Ampana Tojo Una-Una Mansur menjelaskan, saat ini teknisi lapangan sudah melakukan perbaikan pada jalur-jalur yang mengalami kerusakan.
4: Kepada seluruh masyarakat, khususnya pelanggan PDAM, ya bersabarlah dulu, ya kan kami juga dari pihak PDAM tetap berusaha semaksimal mungkin.
2: Mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, PDAM Ampana pun berupaya mencari solusi agar masalah air bersih tetap normal diterima pelanggan, tutup Mansur. Ibnu Abbas melaporkan.
0: RRI Ampana, kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Ya, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju menemui rekan Abdul Hamid. Selamat sore.
5: Selamat sore rekan Sofi.
1: Baik, informasi dari RRI Mamuju, silakan.
5: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju menghadirkan paket wawancara bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, terkait dengan antrian BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Wawancara selengkapnya dipandu Marhadi Umar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita simak wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, antrian BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Ya baik Bu, antrian BBM yang sudah menggular di SPBU di Mamuju saat ini, tanggapan Ibu bagaimana?
7: Iya, antrian BBM kami, pemerintah saya ya, itu sudah banyak menandatangani permohonan tambahan BBM dari SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Hanya mungkin memang karena kan harga Dexlite dan Pertamax yang semakin mahal, sehingga ini kemampuan masyarakat mungkin jadi mereka beralih ke yang subsidi, sehingga itulah mungkin yang mempengaruhi. Kalau selama ini pakai Pertamax tapi karena mahal, atau pakai Dexlite karena mahal, sehingga ya sudahlah kita pakai yang subsidi dulu gitu. Nah itulah mungkin yang salah satu mempengaruhi antrian BBM yang ada di Kabupaten Mamuju. Tapi kami berusaha dengan semua stakeholders, terutama teman-teman dari kepolisian, untuk menindaki apabila ada SPBU yang tidak mematuhi aturan, ada yang melayani jerigen atau apa itu yang dimodif, kendaraan yang dimodif, dan menurut laporan dibatasi ya, jadi pembelian jadi nggak ada yang sampai ini gitu kan, jadi dibatasi pembeliannya untuk mobil berapa, motor berapa.
6: Untuk kedepannya, apakah ada rencana untuk tambahan kuota BBM sendiri, Bu?
7: Saya rutin. Jadi SPBU itu kan memang kita ya pemerintah daerah yang bermohon ke Pertamina untuk tambah kuota BBM. Rutin memberikan ini, memberikan rekomendasi ke SPBU untuk penambahan kuota seperti itu. Ya, mudah-mudahan salah satu cara itu bisa mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Mamuju.
6: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, terkait antrian BBM di beberapa SPBU di Mamuju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik rekan Sofi, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju mengisi program Berita Gemah Saripati Maju Kori Lusantara 4 edisi hari ini. Dari RRI Mamuju, saya Hafid bersama rekan Wendy di meja operator. Ucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Sofi Murniati di Kendari.
1: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menghadirkan informasinya dari RRI Mamuju. Selanjutnya, untuk sebelum menutup Gemah Saripati Maju sore hari ini, kita akan menuju menyimak informasi dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Assalamualaikum, selamat sore Irsan.
8: Selamat sore rekan Sofi.
1: Silakan langsung informasinya.
8: Baik, Sumarni, perempuan Bone yang mengubah gula aren menjadi harapan. Selengkapnya News Picture kami hadirkan untuk Anda.
9: Dari hasil sadapan aren di Pegunungan Bonto Cani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sumarni membangun usaha yang kini membawa gula aren lokal ke pasar nasional hingga tembus pasar internasional. Pemilik Klemira Gula Aren di bawah PT Klemira Sukses Bersama ini memulai perjalanan bisnisnya setelah memutuskan pulang ke kampung halamannya saat pandemi COVID-19. Keputusan itu diambil setelah 12 tahun berpengalaman di bidang pemasaran, termasuk kerja di perusahaan multinasional. Bagi Sumarni, gula aren bukan sekedar peluang bisnis. Produk tersebut merupakan bagian dari masa kecilnya, karena orang tuanya merupakan penyadap aren, dan hasil penjualan gula aren digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga membiayai pendidikannya.
7: Gula aren, kebetulan orang tua saya itu penyadap aren waktu kecil, jadi kita memang hidup dan bisa sekolah itu dari gula aren. Waktu kecil itu untuk mendapatkan selisih Rp500, itu kita harus membawa gula aren kita itu ke desa sebelah membantu orang tua. Jadi naik turun gunung, dua gunung, melewati sungai.
9: Pengalaman tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi Sumarni untuk mengangkat gula aren menjadi produk bernilai tambah. Pada tahun 2021, ia meluncurkan Klemira gula aren dengan berbagai inovasi. Mulai dari gula aren berbentuk bubuk, cair, batok, hingga blok. Tidak terhenti pada inovasi produk, Sumarni juga berupaya meningkatkan standar produksi agar gula aren tradisional dapat diterima konsumen modern. Bahan baku Klemira menggunakan gula aren single origin dari Bonto Cani, Kabupaten Bone.
7: Visi misi Klemira adalah bagaimana produk menjadi produk lokal yaitu global. Ya, jadi memang kita harapannya bagaimana bisa keluar kualitas kuantitas.
9: Setiap pekan, petani menyetorkan gula aren dalam bentuk padat untuk kemudian diolah menjadi berbagai varian produk. Klemira juga disebut menjadi produk gula aren pertama di Sulawesi Selatan yang memperoleh standar sertifikasi yang mendukung aspek higienitas dan keamanan konsumsi. Bagi Sumarni, perjalanan tersebut bukan hanya tentang membangun sebuah merek. Ada cerita tentang kampung halaman, perjuangan keluarga, sekaligus membuka peluang ekonomi.
8: Baik, demikianlah telah kami hadirkan news feature yang dilaporkan oleh rekan kami Aan Ariska. Kembali bersama dengan rekan Sofi Kurniati.
1: Terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Makassar. Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemah Saripati Maju hari ini edisi Senin 21 September 2026. Saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian tadi telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, saya Eros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari Silam Seven.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, hari Senin tuh hari yang cukup padat kalau kita di Kota Makassar, terutama untuk Anda para pekerja. Di jam-jam segini emang sudah mulai memadati beberapa ruas-ruas jalan di Kota Makassar. Maka dari itu kami hadirkan untuk Anda updatean CCTV dari Kominfo Pemerintah Kota Makassar, titik-titik rawan macet yang mungkin biasa terjadi akan informasikan untuk Anda. Baik pendengar, salah satu yang cukup tinggi tingkat aktivitas jalanannya yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan pendengar. Dalam hal ini di pintu 1 Unhas terpantau ramai lancar, di sana terpantau kendaraan cukup ramai di perempatan menuju ke masuk ke Universitas Hasanuddin pendengar. Untuk Anda yang akan melalui jalan tersebut, harap untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, karena semakin Anda tidak tertib, semakin terjadi kemacetan dan juga penumpukan kendaraan. Nah, untuk Anda yang akan melalui Jalan Urip Sumoharjo menuju ke Jalan Bawakaraeng, di sana terpantau lancar pendengar, tidak ada penumpukan kendaraan, walau terkesan ramai dengan pengendara roda 2, tapi tidak ada penumpukan kendaraan nih antara Jalan Bawakaraeng dan juga Jalan Urip Sumoharjo menuju ke flyover. Untuk Anda yang melalui Jalan Simpang 5 Bandara, dari pantauan CCTV di sana terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan, hanya ada sedikit sendatan kendaraan karena adanya lampu merah saja pendengar ya. Bukan karena adanya hal-hal tertentu yang menghambat perjalanan Anda. Selamat sore untuk Anda, selamat beristirahat dan selamat sampai tujuan. Jangan mikir terlalu buru-buru, perhatikan kembali rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjebak dan tidak menyebabkan kemacetan terjadi.
2: Din, ayo berangkat. Kita sudah hampir terlambat nih.
3: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
2: Ah, deket kok. Cuma sebentar.
3: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
2: Iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
3: Jangan diambil sekarang.
2: Cuma mau lihat pesan.
3: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
2: Bener juga ya.
3: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
2: Ternyata, berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
3: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
2: Pakai helm,
3: fokus di jalan,
2: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
3: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
2: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
4: Makassar sore ini.

Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 hingga 62 yang akan dibacakan oleh Sahar Yaswa SPDI dan terjemahannya dibacakan oleh Siti Halia Alwi Esos yang akan mengantar Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya yang insya Allah hari ini pendengar akan masuk di pukul 18.01 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di hari ini Senin 21 September 2026 bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda di Makassar sore ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu, padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini, yang dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan Tuhan dan tempatnya yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Garah kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi Kumandan Hasan Baritullah Makassar setelahnya. Atas nama pimpinan dan karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik asghar.
1: Makassar sore ini.

0: Jika engkau berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlarilah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari. Meski hanya berlari-lari kecil, bila lelah, berjalanlah. Apabila semua itu tak mampu dilakukan, tetaplah maju meski harus merangkak dan jangan pernah sekalipun berbalik arah. Riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i.
1: Makassar sore ini.
2: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
3: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
4: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
5: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
6: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
7: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di ruang rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
5: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Makassar sore ini.
3: Relax time. Perusahaan

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati memiliki pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Om swastiastu bli, ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan ge.
3: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
2: Maaf bli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi bli, saya kesana dulu.
4: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia,
2: The Grand Final,
1: bintang
2: Red, siapkan dukunganmu sekarang juga, menjadi
1: Makmur,
2: bintang.
1: Dari meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini. Baik pendengar, di Makassar sore kali ini di pukul 18.55 waktu Indonesia Tengah, waktunya Irsan hadirkan untuk Anda informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang.
1: Info Publik Pro 1.
2: Info Publik Pro 1.
0: Informasi Publik Pro 1 RRI Makassar kami hadirkan untuk Anda pendengar. Surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Makassar yang ditujukan kepada Abdul Rahman bin Deng Toba, tempat dan tanggal lahir Sopeng, 17 November 1963 beragama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kompleks NHPD3, /14 RT4 RW2, Katimbang Biring Kanaya Kota Makassar, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Rabu 2 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 14, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Jahera binti Jafar sebagai penggugat melawan Abdul Rahman bin Deng Toba sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Berikutnya pendengar, surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Makassar yang ditujukan kepada M. Syaraf bin Ka'bah Denyengka, tempat dan tanggal lahir Lambupe, 15 September 1976 beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Baru Raya, Blok D, nomor 312, RT7 RW6, Laikang, Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Kamis 31 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 14. Untuk pemeriksaan

0: Yang 29 Oktober 1973 beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Pelita Raya Blok A 13 nomor 61 RT 1 RW 8 Balak Parang Rapocini Kota Makassar Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di sidang Pengadilan Agama Makassar pada Kamis 22 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Suryani binti Dama sebagai penggugat melawan Syawal bin Mani sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Masih dari Pengadilan Agama Makassar yang ditujukan kepada Junaidi bin Hambali. Tempat dan tanggal lahir, Japing-Japing 22 November 2003, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Abadi, depan kantor kelurahan Kolakasi. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar, pada Selasa, 10 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, yang bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nuraisa binti Awaluddin sebagai penggugat melawan Junaidi bin Hambali sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia di @menkeuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan artificial intelligence atau AI pendengar. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya karena informasi tersebut adalah berita bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Makassar sore ini.
1: ...94,4 MHz Pro Soto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Bareng Irson Saputra menemani Anda dengan rangkaian informasi-informasi menarik yang kami kutip dari rri.co.id. Pusat pemberitaan rri.co.id pendengar, kami hadirkan terupdate. Ada gempa magnitudo 2,9 mengguncang pesisir selatan Sumbar. Gempa bumi magnitudo 2,9 mengguncang pesisir selatan Sumatera Barat. Guncangan terjadi pada pukul 15.19 waktu Indonesia Barat pada Senin 21 September 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 1,56 lintang selatan dan 100,12 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi. Diketahui, pusat gempa berada di 55 km barat daya, kedalaman tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu, data masih dapat berubah sesuai pembaharuan hasil analisis pendengar.

Tahukah Anda? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, redundansi berarti penggunaan kata yang berlebihan atau mubazir. Artinya, ada kata yang sebenarnya tidak perlu digunakan karena tanpa kata tersebut, makna kalimat sudah dapat dipahami. Misalnya, ungkapan seperti naik ke atas, turun ke bawah, atau maju ke depan masih sering digunakan dalam percakapan. Padahal, kata naik sudah bermakna bergerak ke atas, turun berarti bergerak ke bawah, dan maju berarti bergerak ke depan. Penggunaan kata tambahan tersebut tidak mengubah makna, tetapi membuat kalimat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, membiasakan diri menggunakan kalimat yang efektif merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan memilih kata secara cermat, kita tidak hanya menyampaikan informasi dengan lebih jelas, tetapi juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik. Mari biasakan menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan efektif, karena komunikasi yang baik berawal dari pilihan kata yang tepat.

Pendengar dimanapun Anda berada, di musim kemarau ini sangat dibutuhkan banget. Apalagi kalau misalnya lampu merah ya. Irsan tuh cari banget lampu merah yang ada pohon ya, biar bisa berteduh. Apalagi kalau misalnya siang-siang, aduh panas banget. Nah tapi tahu tidak pendengar, ternyata pohon peneduh itu bisa loh kita tanam di rumah. Dan ada beberapa jenis pohon peneduh yang cocok untuk di rumah. Tapi sebelum lanjut, Irsan kasih pengertian dulu deh. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pohon peneduh rumah nih pendengar? Nah, dikutip dari buku Mengenal Tanaman Pelindung di Sekitar Kita pada tahun 2013. Nah, tanaman pelindung adalah tanaman yang ditanam dengan tujuan melindungi orang atau benda yang ada di bawah atau di sekitarnya dari terik matahari dan guyuran hujan, pendengar. Pengertian tersebut sebenarnya didasarkan kepada kegunaan suatu tanaman. Maksudnya, tanaman yang dipilih untuk ditanam apakah akan digunakan untuk pagar atau tanaman pagar, penutup tanah, tanaman penutup tanah, atau melindungi dari sengatan terik matahari dan hujan, yaitu tanaman pelindung. Nah pendengar, tanaman pelindung umumnya berbentuk pohon dengan tajuk yang relatif rindang. Umumnya tanaman ini ditanam di pinggir jalan, halaman parkir, taman-taman, halaman kantor maupun di halaman rumah. Nah, adapun ciri-ciri dari pohon peneduh atau pohon pelindung ini, pendengar, itu adalah biasanya ada di taman atau di halaman dan tentunya mempunyai ciri-ciri yang berbeda dari pohon peneduh. Jalan, misalnya, tanaman yang memiliki bentuk kanopi indah. Nah, selain itu, tanaman tersebut juga mempunyai karakteristik yang khas. Misalnya, musim bunga yang indah, musim daun yang berwarna, atau keistimewaan lainnya. Dan yang terakhir pendengar, beberapa tanaman tanaman pelindung dengan kanopi yang indah antara lain ada karet hias, ki hujan, dan juga kersen. Nah pendengar, jenis dari pohon peneduh rumah sendiri ada beberapa ya. Setelah tadi ya kita memahami maksud dari pohon peneduh rumah dan juga ciri-cirinya, nih Irsan coba kasih jenis-jenis pohon peneduh yang cocok ditanam di halaman rumah Anda, pendengar. Yang pertama ini ya, cukup akrab yaitu pohon mangga. Pohon peneduh rumah yang pertama ini adalah pohon mangga, pendengar. Selain buahnya yang manis dan enak dikonsumsi, pohon ini juga bisa dimanfaatkan sebagai penyejuk rumah. Sebab pohon ini memiliki daun yang rimbun, sehingga mampu menghalau terik matahari. Apalagi ditanam dengan cara cangkok, pendengar. Waduh, tinggi pohon mangga bisa mencapai 8 hingga 10 meter. Akan tetapi, bila tanaman secara biasa ditanam biasa-biasa saja, ini tingginya bisa mencapai 40 meter, pendengar. Waduh, jadi mending dicangkok aja, biar tingginya nggak tinggi-tinggi banget gitu, pendengar ya. Ya, melihat dari bentuk fisiknya yang tinggi dan memiliki daun lebar, maka pohon mangga cocok untuk dijadikan peneduh di depan rumah. Untuk proses penanamannya, pohon mangga dapat ditanam di dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai 500 meter MDPL. Dengan demikian, buah yang dihasilkan akan lebih banyak dan bermutu ketimbang ditanam di dataran tinggi. Pada umumnya, buah mangga matang di saat musim panas atau kemarau. Butuh waktu sekitar 5 bulan dari masa pembungaan atau masa berbunga hingga tumbuh menjadi matang. Bentuk buah secara umum agak lonjong, menyerupai bentuk ginjal atau kacang, dan berwarna hijau, orange, kuning, dan merah. Jika buah benar-benar matang, pendengar, kulit mangga akan mengeluarkan aroma yang harum. Nah, bukan hanya pohon mangga loh yang ternyata bisa menjadi pohon pelindung atau pohon peneduh. Masih ada pohon lainnya, nanti deh kita kasih bocorannya.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda. Ada informasi publik kembali, Irsan hadirkan untuk Anda.
1: Info Publik Pro 1.
0: Informasi publik Pro 1 RRI Makassar berbentuk surat pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Takalar yang ditujukan kepada Alimuddin bin Mappa Dembani, tempat dan tanggal lahir 11 Januari 1996, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Dusun Karemanepasa, Desa Barugaya, Kecamatan Polombangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada Rabu 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah yang bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lisna Yanti binti Nyonri sebagai penggugat melawan Alimuddin bin Mappa Dembani sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Pendengar, demikianlah informasi publik berbentuk surat pemanggilan sidang yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang mengetahui keberadaan yang kami maksud atau yang kami tujukan, kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini lebih lanjut. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.
1: Info Publik Pro 1.

0: mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI. Semoga semakin jaya.
1: Pokoknya ada terus menjadi pendengar setia, semakin banyak terus pendengarnya. Dan
0: sekali mengudara, tetap mengudara.
1: Merdeka.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menemani Anda. Masih bahas tentang pohon pelindung, pendengar, atau pohon peneduh yang bisa ditanam di rumah. Tadi pertama ada pohon mangga, yang kedua ini ada pohon cemara. Nah, pohon cemara ini bisa Anda manfaatkan sebagai peneduh rumah karena pohon ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengalirkan suhu. Alhasil, cocok untuk ditanam pada lokasi yang kering. Nah, ini juga pendengar, cemara bisa dijadikan sebagai pohon peneduh rumah sebab untuk menanamnya tidak memerlukan lahan yang luas. Dengan lahan yang seadanya, pohon cemara bisa ditanam di rumah dengan halaman sempit sekalipun. Namun, Anda perlu mengetahui terlebih dahulu ya, bahwa pohon cemara memiliki berbagai macam jenis. Jangan sampai Anda salah menanam nih. Nah, jika tujuannya sebagai pohon peneduh rumah, baiknya Anda menanam jenis cemara pua-pua. Pohon cemara jenis ini mempunyai daun yang bagus seperti tanduk rusa. Selain itu, perawatannya termasuk mudah dan daunnya tidak mudah rontok. Nah, kemudian untuk jenis lainnya ada cemara lilin. Pohon ini juga bisa tumbuh mencapai 10 hingga 15 meter. Bentuk atasnya ini mengerucut layaknya pecut dan memiliki daun bergerombol. Pohon ini kerap ditemui di jalan raya sebagai pohon peneduh juga, pendengar. Pernah dengar namanya pohon tate buya tidak nih, pendengar? Nah, pohon tate buya juga ini ternyata adalah pohon peneduh yang ada di Makassar juga, pendengar. Ini ada di beberapa titik di kota Makassar dan menjadi pohon peneduh. Nah, pohon tate buya ini adalah flora asal hutan Amazon Brazil dan termasuk ke dalam kelompok pohon yang cukup besar. Pohon ini memiliki bunga yang warna-warni loh, tergantung dengan jenisnya. Sekilas jika dilihat menyerupai pohon sakura dari Jepang. Nah, pohon tate buya ini mempunyai banyak nama lain loh, pendengar. Di beberapa daerah ada yang menyebutnya sebagai bunga trompet. Ada cedar putih, kayu putih, tecoma, dan menjek merah muda. Pohon tate buya memiliki sendiri, pendengar, ini memiliki berbagai manfaat. Salah satunya sebagai pohon peneduh rumah. Bunga dan daunnya yang cantik ini cocok sebagai penghias halaman rumah. Warna bunga tate buya juga beragam nih, pendengar. Mulai dari merah muda, ada yang putih, ada yang kuning, ada magenta juga. Bahkan merah dan juga orange masuk di dalamnya. Biasanya bunga-bunga tersebut dapat bermekaran di bulan September sampai November. Jadi kalau di musim-musim kemarau udah mulai cantik nih. Terutama waktu-waktu sebelum masuk musim penghujan, pendengar. Selain bunganya yang cantik, pohon tate buya juga mampu membersihkan udara dari polusi yang ada di sekitar kita. Tapi jika tanaman ditanam di halaman rumah, ini akan membuat udara semakin segar dan rumah pun makin nyaman untuk ditinggal, pendengar.

Grand Finalist Bintang Radio Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonomi.

0: ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
1: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Selios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
2: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat atau lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
1: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljanah melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddin Nordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun perubahan penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajai Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfansyah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta rupiah untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga ya Pak Gunawan. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak dari almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
13: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan, dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN, yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
16: Mbak, dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
18: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
16: Oke, okay. Jadi ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji ya?
18: Iya, betul.
16: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya Pak, tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya Pak?
18: Iya.
17: Sementara itu Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
19: Kenapakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019 Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan ya karena bertentangan dengan regulasi ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat gitu. Enggak tidak bisa menggunakan APBN.
17: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
20: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuan Deng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
21: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini. Itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
20: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
0: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
2: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional, termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
22: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
2: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
0: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya, kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Makassar malam ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM, kembali bersama saya Mori Hermalasari dalam program Santapan Rohani. Dan senang sekali sudah bersama Anda, menemani waktu Anda malam hari ini, karena kami akan hadirkan renungan dan refleksi iman untuk hari ini. Dan kali ini kita akan membahas topik dari pendeta kita, membahas tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan sudah bergabung bersama kami Bapak Pendeta Sebastianus Baas. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Mbak Mori, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin, doa yang sama untuk Pak Pendeta. Baiklah Pak Pendeta, kami mempersilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi dan renungan malam hari ini kepada pendengar
1: Baik, Pro 1. Terima kasih. Baik, puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Omega Makassar bersama saya Sebastian dan Mbak Mori dan rekan-rekan yang ada di studio RRI Makassar. Kita awali dengan doa. Segala puja-puji, hormat, syukur, sesembahan kami hanya bagi Engkau Bapa di sorga, bagi Engkau Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, firman yang memerdekakan kami, bagi Engkau Roh Kudus yang menjadi sesembahan kami. Di hari yang ke-21 bulan 9 2026, kami ada masih sebagaimana ada saat ini karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Malam ini kami akan duduk di kaki Tuhan untuk belajar firman-Mu lalu RRI Makassar. Tuhan memberkati alat-alat yang ada di studio RRI. Dimanapun siaran ini dapat ditangkap, kami percaya firman yang datang tidak kembali dengan sia-sia. Awasilah lidah, bibir, mulut hamba-Mu. Di bawah kuasa urapan Roh yang kudus akan mengajar dan mengurapi kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, firman yang memerdekakan kami. Amin. Pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, mari kita akan sama-sama belajar dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 dengan perikopnya demikian bunyi firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya ulangi lagi. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bayangkan, setiap hari tidak ada kesulitan. Karena ia malumlah orang kaya. Dan ada juga seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kita bisa bayangkan saja. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa ke malaikat-malaikat. Sorry, saya ulang lagi. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Selanjutnya ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Nah, di sini kita harus lihat ya. Kalau orang miskin tadi tidak diceritakan dikubur ya, maklumlah orang miskin. Barangkali pendetanya juga tidak ikut di sana. Dia bilang, saya capek-capek ke kubur, pulang juga tidak ada paunya. Saya ulang lagi ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa malaikat oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Haleluya, kita lihat. Di surga tidak ada perbedaan lagi yang kaya yang miskin. Waduh, luar biasa. Ini perlu kita renungkan. Selanjutnya, ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, ini orang kaya tadi, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menjejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bayangkan saya terbalik 185 derajat. Itu dia. Lanjutnya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberangi. Jadi tidak ada jembatan lagi di sana. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh. Aduh, karena memang ini orang tukar. Menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 saudaraku yang masih hidup di dunia, dengar baik. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Pendengar ini kasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani. Dari peristiwa ini kita dapat melihat kesimpulan bahwa pertobatan orang Kristiani waktu masih hidup, bukan sudah mati baru didoakan oleh pendetanya. Ini tegas. Saya selama puluhan tahun belajar, belum pernah saya temukan satu ayat yang mengatakan nanti mati dulu baru pendetanya doakan. Baik dari perjanjian lama, begitu juga perjanjian baru. Kenapa ada hukum ini? Supaya kita taat. Di gereja kita masing-masing punya tata cara yang berbeda, liturgi yang berbeda, tidak ada persoalan. Tapi hukum kita ialah satu saja, itu Alkitab firman Allah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Dan pertobatan orang Kristen waktu masih hidup, bukan sudah mati. Tidak pernah saya temukan satu ayat. Baik dalam perjanjian lama, begitu juga perjanjian baru. Kita lihat kitab Yesaya, Tuhan ingatkan, lebih baik bertobat daripada mempersembahkan korban itu, bau yang menjijikan bagi Tuhan. Apalagi dalam Yesekiel 33 itu. Yesekiel sebagai penjaga, ingatkan umat Tuhan supaya bertobat waktu masih hidup, bukan sudah mati baru didoakan. Dada ayat itu mengajar kita, terlalu enak kalau begitu, bikin dosa saja. Grupi sana sini, berzina sana sini, hidup kumpul kebo, jangan ditegur itu dosa, nanti orang tersinggung dan sebagainya. Dengan baik, kita ini semua orang yang rusak semua, tapi kasih Allah yang luar biasa, rela mengorbankan anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup di dunia ini kita hanya numpang sementara. Sebabnya warga Kristiani, dengar baik, kalau kita memperhatikan di Injil Lukas ini, Tuhan pakai doktrin Lukas luar biasa. Lukas 12, orang kaya, kaya bodoh. Dia pikir itu kekayaan itu simpan. Tiba-tiba Tuhan ambil nyawanya. Ah, itu dia. Lalu Lukas 16 ini, Tuhan ingatkan, kita sudah baca ini. Dua pribadi, yang Lazarus mati, kasihan tidak dikubur. Ya mungkin pendetanya juga tidak ikut sana, di bangsa capek-capek ke kubur. Tidak dapat PK-nya, itu dia. Si kaya ini, maaf saja, mungkin di kota Makassar ini setengah jalan ditutup. Petinya anda tahu berapa ratus juta itu. Iya. Berapa banyak uang keluar, tapi maaf saja itu tidak menjadi jaminan. Karena dia tidak bertobat waktu masih hidup. Ini perlu kita garis bawahi, jangan kita bermain-main. Mari kita lihat kedua pribadi ini. Lazarus yang miskin hanya datang mengemis di rumah orang kaya, itu dia. Saya pikir kita miskin, kita juga tidak. Ya Tuhan cukup, Tuhan Yesus cukupkan kita kebutuhan sehari-hari, itu sudah lebih dari cukup. Lalu kita akan lihat bagian yang lain. Ini juga perlu kita belajar bersama. Nanti lain waktu kita akan belajar itu. Kalau di Lukas 18, itu orang kaya. Bahkan kaya ini, maaf saja, kalau saya boleh simpulkan, dia ini pendeta yang kaya. Mengapa demikian? Karena dia akan tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apa yang baik supaya kau aku berbuat supaya memperoleh hidup? Ke Tuhan bilang, buat ini, oh semua aku sudah lakukan. Itu nanti temukan di Lukas pasal 18 ayat 18 juga itu. Dia bilang apa? Oh, aku sudah layak lakukan waktu aku masih kecil. Tapi Tuhan bilang begini, masih ada satu. Apa itu satu? Jual harta bentamu dan bagi-bagikan kepada. Aduh, Tuhan Yesus, capek-capek saya sudah kumpul uang perpuluhan, buah sulung mau beli mobil mewah, ada mau santai-santai ke luar negeri. Oh, sekarang saya harus bagi kepada. Itu dia. Karena dia terikat pada kekayaannya dengan baik. Dan ini jarang dikotbahkan juga, apalagi kita hamba Tuhan. Sampaikan kebenaran ini waktu orang masih hidup, bukan sudah mati baru didoakan. Tidak ada ayat itu mengajar kita. Itu perlu kita renungkan. Hayat ini dan sungguh-sungguh. Lalu kita melihat selanjutnya pasal 19. Tuhan juga pakai Dr. Lukas, seorang menteri keuangan namanya Om Sakeus, kaya lagi, punya kedudukan. Dia belum percaya itu, hanya mau melihat siapa itu Yesus. Bayangkan saja, dia berusaha untuk naik di atas pohon itu, tidak gengsi. Tapi luar biasa, mata Yesus perhatikan langsung kepada Sakeus. Sakeus segera turun dari atas. Puji nama Tuhan, orang banyak cemooh. Tapi apa Sakeus bilang? Setengah dari hartaku akan kubagikan ke orang miskin. Lalu kalau ada yang kuperas 4 kali lipat. Dia bertobat waktu masih hidup. Bukan sudah mati baru pendetanya. Ini kan terlalu gampang-gampangkan. Tidak ada ayat itu ngajar kita begitu. Enak saja. Oh, bikin dosa kruk di sana sini. Berzina sana sini. Lalu mati dulu baru pendetanya doa. Bahkan suruh lagi orang yang mati doakan kita. Aneh-aneh bin ajaib. Tuhan larang. Jangan kamu pergi kepada arwa. Itu berzina secara rohani. Mari pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Memang ini agak keras. Tapi lebih baik Tuhan tegur kita untuk kita sadar waktu masih hidup ini. Kita lihat kedua pribadi ini. Lazarus dia miskin. Tapi dia cinta Yesus. Si kaya ini mungkin dia pikir ada kekayaan segala-galanya. Tapi kita lihat dua-dua mati. Jadi hidup ini hanya sementara saja. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan. Tuhan tidak larang orang percaya juga mempunyai kekayaan finansial. Tapi dengar baik, kekayaan itu bukan untuk dirimu. Itu juga ada bagian lain. Baca di dalam Ulangan pasal 17, itu. Ada 12 kutuk. Salah satunya itu hak orang miskin. Kita renungkan dan kita evaluasi kembali dalam perjalanan hidup kita. Tuhan pakai Yakobus untuk mengingatkan orang-orang yang punya duit selama masih hidup ini. Kalau kau punya uang, jangan hidup hanya untuk dirimu sendiri. Ini hal yang memang serius untuk kita jalani dalam hidup ini. Tidak gampang memang. Kaya di dalam Tuhan itu indah. Tapi kaya yang cinta Tuhan. Saya bacakan di Yakobus 5 bunyinya begini ya. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Menangisilah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk. Dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu. Dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh dengar baik, yang telah menuai hasil ladangmu. Kamu tidak memberikan. Mereka sudah teriak ke telinga Tuhan, dan keluhan mereka itu sudah sampai ke telinga Tuhan. Dalam hal kemewahan ini, kamu berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu seperti pada hari penyembelian. Dengar baik, warga Kristiani, khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Teguran ini buat kita hamba Tuhan lebih dahulu. Tidak dilarang kaya, tapi kaya seperti Abraham, kaya cinta Tuhan. Bukan kaya cinta mamon, harta benda saja seperti orang kaya tadi. Nanti lain kali kita akan belajar juga itu. Pendeta yang kaya di Lukas 18 itu. Ini perlu kita renungkan garis bawahi. Contohnya kita lihat sini. Orang kaya masih ingat 5 saudaranya belum bertobat. Dan memang pertobatan itu waktu masih hidup tidak bisa didoakan lagi. Tidak bisa didoakan oleh pendetanya lagi. Terlalu keenakan kalau begitu. Buat apa ada hukum, buat apa ada Alkitab, buat apa ada gereja, buat apa ada hamba Tuhan. Bukan kita sok suci, tapi Tuhan mau ingatkan, Tuhan mau ingatkan kita semua untuk kita sadar. Kepala lele itu kalau di acara dari pusat, waduh, bagaimana? Jangan sampai umat manusia ini sudah dapat gaji, masih makan uang rakyat, masih ketawa-ketawa lagi, dia pikir enak saja. Nanti mati baru pendetanya doakan, tidak tahu dapat ayat dari mana ini. Bahkan suruh lagi orang yang mati doakan kita, bagaimana? Tuhan larang, jangan kamu pergi kepada arwah. Arwah itu roh orang sudah mati, biar dia nabi, dia rasul, dia bukan Tuhan. Kalau dia masih hidup ya boleh saja, tapi juga dia dekat. Kalau dia tidak ada di tempat baru kau suruh doakan, dia bukan Tuhan kok. Jangan kita melecehkan. Jangan kita mencari kesalahan yang itu, salah fatal. Tidak ada nama lain kecuali nama Yesus. Itu yang kita minta tolong. Dialah Allah yang hidup, yang rela mengorbankan nyawanya karena dosa dan kejahatan kita. Di surga tidak ada lagi dipilih lagi orang kaya dan miskin. Orang yang cinta Tuhan. Kita bisa bayangkan Lazarus dan orang kaya ini. Jaraknya berapa ribu tahun. Tapi di sana di pangku. Hubungan yang harmonis. Orang hidup seperti malaikat. Siang malam orang hanya memuji dan menyembah Allah. Benar baik kita hidup di dunia ini hanya numpang sementara. Bertobat waktu masih hidup, benar baik. Yesaya pasal 33 itu. Satu pasal itu berbicara tentang khususnya ayat 11 itu. Bertobat waktu masih hidup, bukan sudah mati. Tuhan Yesus mengutus murid-murid. Sebelum itu dia juga ingatkan kepada Yohanes Pembaptis Matius 3 itu, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, waktu masih hidup. Khotbah Tuhan Yesus Matius 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, waktu masih hidup. Bukan sudah mati baru didoakan pendetanya, terlalu keenakan. Tidak ada ayat itu mengajar kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita demikian. Itu sebabnya warga Kristiani, mari dengar baik. Kalau engkau diberkati, itu bukan milikmu, itu titipan Tuhan. Ada haknya umat Tuhan yang lain, hak untuk masa depan, studi mereka, pekerjaan mungkin bisa. Jangan engkau sudah kaya, kau sudah lupa daratan. Ini persoalan, problem buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Berani tidak kita menyampaikan ini? Ya. Dengar baik. Tuhan boleh ingatkan. Baik Yesaya, kalau lihat Yesaya 1 itu, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Begitu juga Tuhan pakai Yesaya. Bertobat waktu masih hidup, bukan sudah mati baru didoakan. Tidak ada ayat yang terlalu keenakan. Renungkan dan kita evaluasi kembali dalam perjalanan hidup ini, untuk kita tidak bermain gila dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Dosa dan kejahatan saya dan saudara, Yesus Tuhan harus menderita di atas kayu salib. Dia memikul dosa dan kejahatan kita. Untuk kita jalani hidup ini, jangan berulang kembali. Hidup seperti babi kembali kepada muntah, anjing kembali, babi kembali kepada kubangan, anjing kembali kepada muntahnya. Mari kita renungkan, kita hayati. Tuhan ingatkan kita semua. Saya bacakan dengan cepat. Yeskiel 33. Perikopnya, tugas Yeskiel sebagai penjaga atau hamba Tuhan. Mulai ayat 7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau sebagai penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah kepada mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat itu mati, pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas kesalahannya daripadamu, daripada Yeskiel. Itu bukan berarti karena Yeskiel ini benci kepada orang itu lalu dia cari ayat. Tidak, ini secara umum. Hamba Tuhan kita perlu sadar bertobat. Lalu sebaliknya. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel. Kamu berkata bagaimana pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Karena itu kami hancur, bagaimanakah engkau dapat hidup? Ah, itu kau tidak usah sibuk. Maksudnya begitu. Tapi perhatikan ayat 11. Dan katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jadi dengan kata lain, tidak ada satu ayat yang mengajar kita, baik dari perjanjian lama, begitu juga perjanjian baru. Tuhan juga pakai saudaranya Yakobus itu, pasal 5 itu, kalau sakit panggil pendeta sediang, doakan mereka oles dengan minyak. Bukan hanya sembuh luarnya, tapi ayat 15-16 itu, mereka saling mengaku dosa. Lalu ayat 19-20 itu, kalau dia sudah menyimpang, ingatkan dia, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Itu dia. Jadi begitu lengkap Alkitab sudah mengajar kita. Kita ini orang yang rusak semua, tapi oleh kasih dan kemurahan Tuhan, dia boleh memanggil dan memilih kita untuk menjalani hidup ini. Dunia ini kita hanya numpang sementara. Kaya miskin, maaf saja, satu saat juga engkau akan dipanggil. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Yang sekarang ini kita lihat tiba-tiba saja, ada yang lain ya. Atau mungkin Tuhan masih berikan kesempatan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Itu juga adalah haknya Tuhan. Persoalannya sekarang kita hidup-hidup untuk apa? Paulus mengingatkan kepada umat Tuhan yang ada di Filipi 1 ayat 21 itu. Mati adalah untung, tapi hidup untuk Kristus. Jadi kalau kita masih hidup sebagai hamba Tuhan, bukan hanya lenggang kangkung, onggak-onggak kaki, tapi tugas kita ialah memberitakan pertobatan selama kita masih hidup ini. Tidak ada satu ayat yang mengajak kita enak saja.

0: itu, itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu dia. Ini khotbah Yesus yang pertama. Jadi kita sebagai pelayan-pelayan hamba Tuhan, aduh jangan kita bikin peraturannya sendiri. Enak saja kau bikin dosa, lu di sana sini berzina sana sini. Lalu nanti mati baru pendetanya doakan. Saya tidak tahu ajaran siapa itu. Kita lihat begitu jelas. Kiranya ini menolong memotivasi kita untuk menjalani hidup ini. Kita ini rata-rata orang yang rusak semua. Tapi Yesus Tuhan yang kita sembah. Upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah. Melalui iman kepada Kristus Yesus, saya dan saudara selamat. Bukan karena kebaikan kita, tapi itu karena anugerah Allah. Biarlah itu kita mau menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Hubungan baik kita dengan sesama. Dan jangan lupa kekayaan itu bukan milik. Itu titipan Tuhan. Mari, dia yang menjadi miskin. Supaya kita kaya dimaksud bukan kaya harta jasmani. Kaya rohani, kaya iman. Kita bisa bagikan kepada orang lain. Banyak ayat yang lain. Kiranya ini menolong dan memotivasi kita semua. Kita bersyukur di bulan yang ke-9, di hari yang ke-21. Waktu begitu berjalan dengan cepat. Kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini. Apa yang terjadi dengan Sodom dan Gomora. Tuhan pakai Nuh untuk membuat bahtera. Orang saat itu santai-santai saja. Kawin, mabin. Hidup rusak. Ini juga saat ini juga kita perlu perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus masih berikan kesempatan. Pintu kemurahan masih terbuka buat kita. Untuk kita sadar dan kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi renungan, menjadi evaluasi buat kami yang Tuhan masih ingat untuk hidup. Dan hidup ini untuk menyaksikan kasih setia Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Dia mati untuk kita, bangkit untuk kita. Naik ke surga juga untuk kita sediakan tempat. Lalu dia utus Roh-Nya yang kudus. Menunggal di dalam hidup saya dan saudara untuk taat kepada firman-Nya. Pasukan malaikat-Nya senantiasa menjaga dan mengawal kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, gembala kami baik firman yang hidup itu. Kami mengucap syukur malam ini kami belajar firman Tuhan melalui RRI Makassar. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia. Tuhan memberkati pimpinan dan kru yang bekerja. Biarlah RRI tetap eksis dalam mewartakan berita sekuler juga berita rohani seperti malam hari kami belajar. Secara khusus buat RRI Makassar, Tuhan memberkati pimpinan dan kru yang bekerja di dalamnya. Anak-anak mereka masa depan yang Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, jasmani dan rohani. Biarlah RRI tetap eksis untuk menyampaikan informasi kepada kami yang masih numpang di muka bumi ini. Berikan kekuatan, kesehatan, jasmani dan rohani. Kami juga berdoa saat ini buat saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam yang di daratan Flores, di Kalimantan, di bawah kolong langit ini, hutan terbakar, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Tuhan tolong kami umat manusia untuk takut kepada Engkau, taat kepada firman-Mu, mengasihi sesama umat ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Secara khusus pemerintahan kami, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, kepala daerah, para camat, para lurah, kepala desa, RT dan RW, 3 angkatan bersenjata darat, laut, udara dan kepolisian. Mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, berikan mereka kekuatan secara ekstra. Yang saat ini mengalami sakit penyakit, entah itu di rumah sakit, lawati mereka dengan kasih sayang-Mu. Pemerintahan kami yang ada di Sulawesi Selatan, gubernur bersama jajaran, wali kota bersama jajaran. Kami sebagai warga yang ada di dalamnya takut akan Tuhan dan taat kepada perintah yang Tuhan tetapkan melalui pemerintahan kami. Dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, gembala kami yang baik, firman yang memerdekakan kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin, amin. Baik, puji nama Tuhan Yesus. Saya kembalikan ke studio, baik kan?
1: Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk
0: ya, materi.

0: nya malam hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikianlah santapan rohani kita di malam hari ini, edisi 21 September 2026. Dan semoga firman Tuhan yang kita dengarkan malam ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa membuka hati dan peduli kepada sesama. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah meluangkan waktunya juga untuk malam hari ini. Untuk itu, saya dan rekan Z di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Iya, terima kasih Om Memori. Salam sehat.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan hadirkan seperti biasa drama radio di ruang dengar Anda. Dan untuk edisi hari ini 21 September 2026 kami akan hadirkan produksi RRI Toli Toli, di mana kali ini akan membahas drama dengan kisah kehidupan si Ahmad. Mari kita simak bersama drama radio untuk malam hari ini.
1: Semua kejadian pasti ada penjelasannya, dan semua orang ada masalah tentang hidupnya masing-masing. Namun terkadang tidak semua orang menerima alasan yang kita berikan dan hanya melihat dari sisi lainnya. Ketika itu suasana dalam kelas mendadak sepi setelah Pak Adit, sang seorang guru, datang dan memberikan ucapan salam.
2: Assalamualaikum anak-anak. Apakah kalian menyiapkan cerita yang menarik untuk diceritakan?
3: Sudah Pak.
4: Saya Pak, bagaimana kalau saya menceritakan tentang diriku sendiri?
2: Oh tidak masalah, asalkan ceritanya itu menarik dan bisa menyentuh banyak orang. Nah kali ini cerita kalian itu akan Bapak filter. Nah jika ada yang bagus akan Bapak kirim ke penerbitan koran di kota kita, dan mungkin juga saya akan posting di media sosial.
5: Pasti kita buat yang terbaik untuk tugas ini Pak.
2: Bapak tinggal dulu ya, karena ada rapat di kantor ini. Kalian bisa kok selesaikan dan berbagi cerita kepada teman. Tolong jangan ribut ya.
6: Siap, Pak.
7: Kita ke kantin Jona. Pura-pura toh izin ke toilet.
6: Kita tidak boleh ke kantin nih. Kalau ada guru yang lihat kita bagaimana?
8: Ahmad, bolehkah saya baca hasil tugas ceritamu itu? Sepertinya menarik, Pe.
4: Sebenarnya saya malu ini, Bro. Karena ini masalah cerita sedih yang pernah saya alami dalam hidupku, Riz.
8: Oh, iyo. Saya tidak terlalu tahu apa yang dalam kehidupanmu yang sebenarnya.
2: Ayo, anak-anak. Tugas menulis cerita untuk hari ini segera dikumpul di depan. Ayo.
4: Ayo, kita kumpul tugas, Riz.
5: Nanti saya bawa bantu ke kantor tugasnya, Pak.
1: Esokan harinya, Pak Guru kembali dengan membawa tugas dengan perasaan bangga.
2: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Pak.
2: Anak-anak, wah senang bertemu dengan kalian kembali ini. Bapak, ada kabar baik untuk kalian semua?
6: Kabar apa pagi ini, Pak? Kami sudah tidak sabar.
2: Karangan Ahmad telah diterima dan akan dipost minggu ini di media cetak koran. Bagaimana?
4: Wah, iya, Kak. Amin, amin.
8: Ah, saya jadi penasaran ini. Apa ceritanya, ya?
2: Ayo, Ahmad. Silakan ceritakan kepada teman-temanmu. Mereka kan ingin mendengarkan cerita yang telah kamu tulis itu.
4: Iya, Pak. Teman-teman, aku tidak bisa menceritakan sedetail apa yang telah saya tulis. Tapi, saya akan menceritakan secara singkatnya, singkatnya saja.
6: Tidak masalah, Mat. Ayo, Jo.
4: Jadi, teman-teman, pada saat umurku 5 tahun, saya adalah anak laki-laki yang ceria. Namun, pada saat itu, aku berubah menjadi seorang yang pendiam. Kami pulang dari tempat nenek mengalami kecelakaan yang parah mengakibatkan ayahku meninggal dunia saat itu juga. Harapanku hanyalah ibuku yang sudah satu minggu koma di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Aku itu terus berdoa agar ibuku sadar. Namun keesokan harinya ibuku pun meninggalkanku juga untuk anak yang umur 5 tahun. Jadi aku tidak tahu apa-apa. Kemudian aku diasuh oleh bibiku. Aku dibesarkan oleh bibiku dengan sangat baik. Namun bibiku bukan orang berada sehingga aku harus mencari uang untuk kehidupan sekolah. Aku bekerja untuk biaya sekolahku setiap harinya. Dan juga aku sering tertidur di kelas karena kecapean. Dan aku juga tidak bisa menceritakan lebih karena akan membuatku sedih.
6: Weh, kok hebat mate? Masih bisa bertahan sejauh ini, Pe.
4: Sebenarnya aku hampir tidak kuat. Namun aku harus terus berusaha karena inilah kenyataan yang saya alami, teman-teman.
2: Bapak baru tahu bahwa kamu yatim piatu ya? Nak, kamu banyak rahmat dari Yang Maha Kuasa.
4: Amin. Terima kasih, Pak.
5: Seharusnya aku bersyukur masih mempunyai keluarga yang lengkap.
3: Saya tersentuh itu toh dengar ceritanya Ahmad. Mamaku juga sudah tidak ada. Baru saya kasihan tinggal dengan bapakku saja. Terus bapakku juga jarang pulang itu.
6: Jangan sedih, Nin.
2: Terima kasih ya Ahmad, kamu telah memberikan sebuah motivasi dan rasa syukur buat teman-temanmu. Kamu boleh kembali ya ke tempat dudukmu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ahmad.
4: Terima kasih Pak.
5: Wah, Ahmad keren.
2: Karena sudah bel, ayo silakan beristirahat ya. Untuk Ahmad, ikut Bapak ke ruang guru sebentar ya, Nak Ahmad.
9: Dari kisah Ahmad, kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup akan terus berjalan ketika kita dalam kesulitan dan pasti badai akan berlalu. Tidak banyak orang yang seberuntung kita dengan kedua orang tua yang utuh. Ahmad adalah salah seorang anak yang kuat dan berjiwa penuh semangat dalam menikmati hidup selama ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Yang baru mendengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami dan teman saya Arfan, Bendara untuk Indonesia di sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari Persatuan Penulis ya, Satu Pena.
0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi, kembali bersama Mori yang masih menemani Anda di Makassar menyapa malam hari ini. Dan pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, kali ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda komunitas KPAJ. Dan tentunya bersama narasumber dari komunitas KPAJ sendiri ada Kamil Ansari, Nini Mutmainah dan Nurfia Fajriani. Dan tentunya siaran ini dipandu bersama rekan kami Arfan Yusri. Untuk itu mari kita simak bersama obrolan bersama komunitas KPAJ.

0: Ngobrol Bareng Komunitas. Ada beberapa teman-teman yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda dan juga layar monitor Anda begitu ya malam hari ini. Teman-teman dari KPAJ Makassar, ditemani saya Arfan tentunya. Anda bisa tonton juga di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar. Baik, kita langsung saja menyapa teman-teman yang sudah sabar menanti ya malam hari ini. Tapi gak apa-apa karena kan malam minggu, malam yang cukup panjang katanya ini kalau orang pula ini ya. Oke, teman-teman dari KPAJ Makassar ya. Kayak bahasa Betawi ya, KPAJ gitu. Saya ke penelpon ya, ini dulu deh. Ke teman-teman dulu, yang pertama kita round table ya. Malam hari ini kita mau langsung todong dulu nih. Ada Kamil Ansari. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Pak.
0: Apa kabar ini Kamil?
1: Baik.
0: Baik, ya deket-deket dulu dengan mic-nya. Jangan baku bombe sama mic-nya ya.
1: Okay. Siap.
0: Siap ya,
1: ya.
0: Kali pertama ya.
1: Ya, kali pertama datang ke sini.
0: Alhamdulillah ya. Kamil Ansari ini di KPAJ selaku apa nih?
1: Kalau di KPAJ ya saya sebagai koordinator public relation.
0: Koordinator PR.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Kemudian malam ini ada Nini Mutmainah.
2: Iya.
0: Iya, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Kalau ini katanya sudah sering nih sini.
2: Untuk kedua kalinya.
0: Oh, untuk kedua kalinya. Tapi di lain job.
2: Iya.
0: Waktu itu sebagai
2: Duta Lingkungan.
0: Duta Lingkungan. Iya. Tahun berapa itu?
2: 2023 kalau enggak salah.
0: 2023.
2: Iya.
0: Sekarang enggak menjabat lagi berarti ya.
2: Iya, Kak. Cuman sebagai pengurus.
0: Pengurus.
2: Iya.
0: Penikmat lingkungan sekarang.
2: Pelestari lingkungan.
0: Pengurus di KPAJ sebagai apa nih?
2: Untuk tahun ini sebagai dewan pendamping atau seperti pengawas di kepengurusan.
0: Dewasnya?
2: Iya.
0: Wih, berarti yang ngawasin Kamil ya?
2: Iya.
0: Iya kan, negur kalau ini yang kasih hukuman kalau salah gitu ya. Waduh bahaya nih Kamil ya, hati-hati. Baik, terima kasih Marini, ditahan dulu ya. Kita ke Nurfia Fajriani.
3: Iya, halo Kak.
0: Iya, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Kalau Nurfia sendiri, jabatannya apa nih?
3: Kalau sekarang di KPAJ itu sebagai sekretaris umum, Kak.
0: Sekum.
3: Iya, sekum.
0: Waduh, petinggi-petinggi nih saya hadapi ya. Ada dewan, sekum, dan juga ketua PR-nya nih ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, welcome to Ngobras malam hari ini. Kita siap mau tanya-tanya juga dulu ya. Kepada memperkenalkan kepada masyarakat kalau ada yang namanya KPAJ Makassar ya. Kalau boleh tahu mungkin ya, kalau saya tebak-tebak ya kelompok pecinta
2: peduli.
0: Oh, peduli justru. Ya. Kelompok peduli anak jalanan.
1: Iya.
0: Beda ya dengan yang sana ya. Pecinta.
3: Oh iya Kak, ya. Beda.
0: Lain ya. Oke. Okay. Ada yang bisa jelasin dulu nih ke saya nih atau ke pendengar serta pemirsa kita nih. KPAJ itu apa dan sejak kapan ini hadir di Makassar?
2: Oke, baik.
0: Oh, langsung banget ini.
2: Ya. Mungkin aku yang mengawali ya Kak untuk sesi ini. Jadi KPAJ sendiri itu Kak lebih tepatnya itu singkatan dari Komunitas Peduli
0: Komunitas.
2: Anak Jalanan.
0: Ya. Komunitas Peduli Anak Jalanan.
2: Spesial di Kota Makassar. Gitu ya. Jadi komunitas ini tuh udah berdiri sejak tahun 2012 dan bergeraknya itu di bagian non-formal education, pendampingan anak jalanan, pendidikan non-formal dengan fokus pada 4 klaster pendidikan seperti agama, karakter, minat dan bakat, dan juga pengetahuan secara umum. Jadi kita tuh di setiap sorenya hampir rutin di setiap pekan kita mengadakan pendidikan atau pendampingan secara lebih khusus untuk anak-anak binaan kami yang sudah masuk database-nya kami. Seperti itu sih Kak.
0: Jadi 2012.
2: Iya, udah.
0: Foundernya siapa?
2: Untuk foundernya itu waktu itu sudah ada kakak, tapi karena ada suatu problem jadinya sekarang itu diamanahkan mungkin ya sebagai untuk kakak-kakak yang lainnya. Karena waktu itu bukan hanya sendiri,
0: iya,
2: tapi terdiri dari beberapa pemuda yang melihat adanya kesenjangan di bidang pendidikan. Jadi awalnya tuh Kak, mereka melihat di bawah flyover. Jadi kebanyakan anak-anak jalanan yang mungkin
0: flyover
2: Petarani.
0: Yang dari arah Urip ya?
2: Iya.
0: Oh, di situ.
2: Betul, itu
0: di
2: pertama
0: depan pos.
2: Kali. Iya, pertama ya. Kali mereka melihat banyaknya anak-anak jalanan yang mungkin lagi menjual kerupuk atau mungkin lagi jalan-jalan di sana, dan di situ mulai terbersit untuk membuat suatu gerakan pemuda. Meskipun awalnya mungkin agak sulit ya Kak untuk membangun dan menggabungkan satu pemuda dengan pemuda lainnya, tapi alhamdulillahnya sampai saat ini kami masih terus bergerak merekrut volunteer-volunteer untuk bisa gabung di KPAJ.
0: Jadi ada beberapa founding father-nya dulu ya,
2: iya,
0: 2012.
2: Iya betul, bukan hanya satu orang.
0: Nah, oh, dan kalian ini satu alma mater atau apa nih?
1: Beda.
0: Beda. Iya. Oke, okay, beda ya. Langsung sigap ya, duit beda lah.
2: Karena ya beda, kita semua ini beda.
0: Ya, beda. Tapi seangkatan.
2: Beda juga.
0: Beda juga.
2: Beda juga.
0: Cuman sama tahun kepengurusannya. Beda,
2: beda juga.
0: Juga. Oh, berarti enggak itu ya, enggak per periode ya?
2: Per periode.
0: Per periode.
1: Per periode.
0: Jadi untuk kalian ini menjabat di periode
1: 2026-2027.
0: Oh, baru berarti ya?
1: Iya.
0: Kapan dilantik? Kamil dulu deh.
1: Awal tahun ini, Pak.
0: Januari
1: waktu bulan
0: kemarin.
1: Ya, Januari ya, kalau enggak salah. Ya, bulan Januari.
0: Januari. Berarti kalian sudah lama memang masuk di KPAJ.
1: Iya, jadi awalnya kami masuk di KPAJ ini sebagai volunteer. Nah, syarat menjadi pengurus di KPAJ itu kita harus mengabdi selama 1 tahun jadi volunteer. Kemudian kita diberi amanah untuk menjadi pengurus.
0: Tapi masuknya tahun berapa kamunya?
1: Saya tahun lalu, Pak.
0: Oh, baru juga?
1: Iya, baru juga.
0: Kenapa bisa gabung? Ditarik sama Nini kah atau
1: jadi
0: Murphy
1: ini, Pak,
0: ya, nih?
1: Saya punya cerita. Saya
0: cerita dulu
1: punya
0: nih.
1: Cerita unik nih. Ay. Kenapa bisa sampai di KPAJ. Nah, jadi saya bisa masuk di sini gara-gara satu buku. Ya, jadi ya, saat itu saya membaca sebuah novel yang berjudul Guru Aini. Nah, di novel itu pokoknya bercerita tentang perjuangan seorang anak untuk belajar matematika, dan dia belajar matematika demi masuk dalam fakultas kedokteran untuk mengobati ayahnya yang sedang sakit. Nah, di situ saya melihat bagaimana seorang anak dari latar belakang keluarga yang kurang mampu atau marginal itu berjuang mati-matian untuk mengobati ayahnya. Nah, disitulah setelah beberapa saat di Instagram saya melihat ada open volunteer KPAJ Kota Makassar. Nah, awalnya saya penasaran, kayaknya bagus ini untuk pengembangan diri, pengembangan kapasitas. Jadi akhirnya di situ saya daftar, dan setelah saya daftar akhirnya sampailah di titik ini sebagai ketua departemen.
0: Wih, ya. Sebelumnya jadi anggota saja.
1: Iya, anggota saja. Dan itu semua berkat dari keistiqomahan.
0: Tapi sebelumnya pasti sudah pernah beberapa komunitas atau mungkin kegiatan
1: ya,
0: di luar sana juga.
1: Sebelumnya sudah pernah, tapi untuk komunitas seperti KPAJ ini belum pernah saya temukan. Ya, dari pengalaman saya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Betul.
0: Dan langsung terima ya tanggung jawab itu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Jadi kalau Nini sendiri kapan nih masuknya?
2: Kalau saya gabung itu tahun
0: 2023. 2023.
2: Iya.
0: 3 tahunan.
2: Iya, Kak. Betul. Jadi sejak awal saya masuk menjadi mahasiswa sampai sekarang masih juga di KPAJ gitu.
0: Oh, dari mahasiswa.
2: Iya.
0: Saat itu kuliah di mana?
2: Saat itu di Universitas Hasanuddin.
0: Hasanuddin. Kamil dulu?
1: Saya di UIN Alauddin.
0: Oh, UIN.
1: Masih
0: iya.
1: Mahasiswa.
0: Masih mahasiswa karena apa? Oke. 2023 masuknya karena apa ini?
2: Kalau saya karena di SMA sudah pernah jadi duta anak, jadi lebih intens dengan anak-anak. Cuman waktu saya ke Makassar, saya melihat kok masih banyak ya anak-anak di pinggir jalan. Aku kira tuh Makassar itu apa, kota ya, kota yang mungkin kurang anak-anak yang ada di jalan. Tapi ternyata masih banyak ketimpangan yang ada. Dan coba saya lihat salah satu story Instagram dari senior saya itu mengajar anak-anak. Terus aku coba kepoin Instagramnya, ternyata ini suatu komunitas yang peduli sama anak-anak jalanan. Jadi saya coba untuk join. Ternyata beda dengan anak-anak yang pada umumnya saya bina juga di pada saat saya mengabdi sebagai duta anak. Beda sekali dengan anak-anak jalanan yang ternyata ada di Kota Makassar, dan mungkin di kota-kota lain juga ada. Seperti itu sih, Kak, kemarin.
0: Jadi ikutan karena lihat.
2: Ya, kondisi juga.
0: Oke, okay. Dan 1 tahun, 2 tahun keenakan gitu.
2: Konsisten.
0: Konsisten ya. Oke. Okay. Kalau Nurfia sendiri nih,
3: Kak,
0: punya cerita juga tahun berapa masuk?
3: Punya. Kalau saya sendiri seangkatan sebenarnya sama Kak Kamil, Kak. kami dari volunteer angkatan 17
0: dari baru kampus
3: masuk
0: mana,
3: tahun kamu? Lalu. Kalau saya sendiri dari Universitas Muslim Indonesia.
0: UMI. Iya, oke. Berbeda alma mater enggak masalah ya.
3: Betul.
0: Satu
3: yang penting
0: visi, misi.
3: Satu visi misi dan tujuan.
0: Oke. Dibenamkan siapa kamunya? Instagram juga atau apa nih?
3: Awalnya itu saya kan Kak waktu itu pernah melakukan terjun langsung ke Pantai Losari waktu itu untuk jadi jurnalis. Nah, kebetulan di situ itu saya ketemu sama beberapa anak jalanan yang datang menjual dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya kayak tergerak, wah, ternyata di Makassar ini banyak sekali ternyata anak-anak yang seusianya masih kecil tapi sudah turun ke lapangan untuk membantu ekonomi keluarga. Nah, awalnya dari situ akhirnya saya ketemu nih di pas saya scroll-scroll di Instagram juga waktu itu lewat di Beranda ada ternyata KPAJ Komunitas Peduli Anak Jalanan yang ternyata dia bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, dari situ Kak awalnya saya tertarik untuk daftar.
0: Langsung.
3: Ya, betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan di sini.
0: Nah, kemudian juga tentunya tadi keprihatinan ya, terbentuknya ini, kemudian keanggotaannya kalian juga itu memang karena tergerak memang melihat berbagai angle sudut pandang kalian masing-masing sehingga bisa mau gabung di KPAJ ya. Nah, pandangan dari selain kan kalian sudah ada di KPAJ nih, tentunya Anda mendapatkan label juga nih dari masyarakat sekitar ya. Melihat KPAJ, masyarakat menilainya seperti apa nih? Ayo, siapa nih? Kamil dulu deh.
1: Ya, saya.
0: Selaku PR,
1: okay.
0: Menjelaskannya ke masyarakat.
1: Ya. Jadi kalau dalam penglihatan saya selama ini, sebagai volunteer di area binaan kami, kalau dari segi antusiasme dan supporting dari masyarakat, itu sangat-sangat mensupport kegiatan pembelajaran kami. Karena dari beberapa area binaan kami itu kan sudah ada yang berjalan selama hampir 10 tahun.
0: Ada beberapa area binaan?
1: Iya. Dan
0: di mana saja itu?
1: Di BTP.
0: Oh, Adiaksa, sudah terpecah-pecah.
1: Ada 6 wilayah binaan untuk sekarang di Kota Makassar. Dan kebetulan beberapa rumah belajar kami itu memang dibantu dan dibangun oleh warga setempat.
0: Wow. Supportnya kasih.
1: Iya, supportnya
0: tempat gitu ya.
1: Dan bahkan ada warga yang rela untuk memberikan sebagian rumahnya untuk jadi tempat belajar kami. Itu di Adiaksa. Jadi mungkin karena mereka melihat pemuda-pemuda saat itu dari kami, para senior-senior kami itu sangat semangat dan antusias untuk membersamai anak-anak yang ada di lingkungan mereka, akhirnya mereka merasa ada keterikatan lah.
0: Terikatan.
1: Langsung terbangun semacam bonding dengan senior-senior kami sehingga sampai saat ini kami masih, maksudnya kami sekarang bertahan dan tetap memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Apalagi kami kegiatan pembelajarannya itu bisa dibilang setiap hari, setiap pekan pembelajarannya di rumah belajar kami di 6 wilayah binaan di Makassar. Jadi memang sudah sangat dekat.
0: Masyarakat sekarang sudah support gitu ya. Baik itu dalam bentuk kasih supportnya tempat dan sebagainya dan hal-hal lainnya ya. Artinya KPAJ sudah dikenal lah masyarakat memang dengan meyakinkan mereka dengan program-program yang masih terus berjalan dari awal ya, konsistensi.
1: Iya, benar Kak.
0: Berarti ini tempatnya di beberapa lokasi ya.
1: Iya Kak.
0: Dan benar. Kalian ini spread berarti.
1: Iya.
0: Spread. Ada berapa orang sih sebenarnya anggotanya KPAJ?
3: Kalau untuk volunteer sendiri Kak, itu ada kurang lebih seratusan. Tapi untuk pengurus saat ini itu ada sekitar 30-an orang.
0: Oh, pengurus ini yang mengatur para volunteer ini ya.
3: Iya, betul Kak.
0: Wilayah sana berapa orang, wilayah sini berapa orang. Ngontrol gitu ya terus ya. Oke. Dengan berbagai macam latar belakang yang bisa menghandle pendidikannya.
3: Betul.
0: Oke. Berarti kalau open volunteer begitu memang nyari yang talentnya mereka ya. Nggak sembarang juga ya.
2: Iya, makanya proses seleksinya kami itu cukup panjang Kak.
0: Misalnya terkendala sama tenaga pengajarnya yang untuk pembelajaran ini gitu ya. Dicarilah iya. Dan harus diseleksi benar-benar.
2: Iya kak.
0: Enggak langsung mencopot ya Kamil aja dulu.
2: Iya.
0: Apakah di situ bikin apakah enggak ayunja ini juga ya? Iya.
2: Kebetulan kami punya kurikulum kak. Jadi,
0: oh, ada kurikulumnya
2: iya,
0: juga.
2: Ada kurikulum pembelajaran sehingga volunteer itu enggak bingung mau ngajarin apa iya. Di suatu area binaan. Jadi sebutan rumah binaan kami itu kak namanya area binaan. Disingkat Arbin. Ya saat ini kami punya 6. Kalau di area perintis itu ada Telkomas, BTP dan Unhas. Terus kalau di bagian sini itu ada Adiaksa, Kerung-Kerung, dan Manggala. Jadi ada 6 dan biasanya itu dalam proses rekrutmen kami memposisikan volunteer itu sesuai dengan domisili terdekat dari Arbin tersebut. Supaya untuk aksesnya lebih mudah atau bisa lebih sering datang mengajar. Seperti
0: oh,
2: itu kak.
0: Oh iya, dipikirkan juga lah tempatnya si Kamil di mana gitu ya. Jangan sampai dia di Unhas terus ngajarnya di Barombong atau apa ya kan jauhan gitu ya.
2: Iya.
0: Apalagi kan masih kuliah juga ya kayak Kamil ya. Baik. Nah, kemudian tadi support okelah masyarakat sudah support kalian dan juga ada operasionalnya dibantu oleh para volunteer ya. Oke. Nah, ini kan nirlaba nih. Bagaimana tuh mengantisipasi itu? Apakah dari support masyarakat juga atau memang ada CSR yang Anda upayakan atau memang ada swadana kalian anggota atau memang apalah sumber ininya lah istilahnya. Nggak ada ini, nggak ada income kan?
1: Ya,
0: ada kegiatan, pasti ada. Bagaimana nih? Ada yang bisa jelasin? Bantunya kemana? Bantunya gimana?
3: Kalau untuk sumber dana sendiri di KPAJ itu kak, kami buka yang namanya open donasi.
0: Open donasi.
3: Ya betul. Jadi setiap program itu biasanya kami buka donasi ke pihak-pihak luar. Selain itu juga kami biasa kirim proposal ke instansi-instansi, entah itu swasta maupun ranah pemerintah yang bisa membantu keberlangsungan atau keberjalanan program kita. Seperti itu.
0: Ada seksinya tersendiri itu ya.
3: Iya, betul. Setiap program, Kak.
0: Bukan Mbak Nini juga yang ngurus bukan?
2: Ada PIC.
0: Ada PIC. Ya. Oh,
2: iya. Selain itu sebanyak Kak kami punya donatur tetap.
0: Ya,
2: biasanya
0: itu dijaga terus ya.
2: Biasanya itu setiap bulan ya rutin. Ya betul. Demisioner kepengurusan sebelumnya atau kami sebut biasanya kakak-kakak yang sudah bekerja dengan layak biasanya itu menyisihkan beberapa rezekinya untuk ke komunitas seperti itu. Selain itu biasanya dari kegiatan kami biasanya mengajukan sponsor atau support di berbagai tempat biasanya berupa dana ataupun langsung melalui bentuk apa ya barang dan sebagainya.
0: Iya kak. Yang dibutuhkan
2: ya,
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Waduh, jadi 30-an pengurus kemudian berapa seratusan ini ya, volunteer ya. Nah tentunya kan untuk koordinir tidak mudah ya. Ada controlling juga nih pasti ke mereka. Kan pasti ada juga yang hari ini semangat besoknya down lagi nih. Nah, kalian kumpul untuk memantapkan ini biar konsisten dengan nawaitunya bagaimana nih? Setiap pekan kah atau setiap bulan kah ada evaluasi atau apa gimana? Mbak Nini selaku dewas.
2: Baik, kebetulan tahun lalu juga saya sebagai leader di KPAJ, jadi cukup banyak mengetahui dinamika di komunitas. Jadi untuk bonding antara satu pengurus atau dengan volunteer sendiri itu sebanyak kami ada triwulan juga kak. Tiga bulan itu untuk mengevaluasi kinerja, keaktifan anggota dan sebagainya. Selain itu sebanyak hampir di setiap pekan kami itu melakukan proses pembelajaran. Jadi secara nggak langsung di situ kita bisa bertemu satu sama lain. Dan sebenarnya kami selalu membuka kesempatan untuk mungkin hanya sekedar nongkrong atau mungkin hanya sekedar diskusi antara departemen sendiri itu sangat kami buka kak. Jadi kami usahakan untuk teman-teman yang mungkin bisa terjaga niatnya dari awal sampai mungkin saya dari tahun 2023 masih bisa sampai sekarang. Dan itu salah satu contoh kalau misalkan kalau kita memang niatnya sudah bagus atau kita sudah menemukan apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan, insya Allah mungkin akan lebih mudah untuk kita konsisten dan komitmen untuk di jalan tersebut. Sejauh ini itu sih yang aku lihat cara KPAJ untuk membuat volunteer itu bisa bertahan dan survive di KPAJ.
0: Iya kan. Tidak beda-beda ya.
2: Iya betul. Mungkin kita nggak bisa paksa kamu harus
0: Kamu kenapa? Adakah kendala yang bisa kita bantu?
2: Iya, biasanya seperti itu Kak, untuk kepengurusan. Makanya kepengurusan itu membantu supaya volunteer itu bisa tetap datang untuk ngajar. Iya, itu poinnya sih Kak di KPAJ.
0: Poin yang penting komunikasi.
2: Iya,
0: karena kan misalnya kalau lagi kuliah kan enggak lagi ada ini, ada tugas berat ini harus selesai gini kan. Ya, paling kita ngomong jangan lepas tanggung jawabnya gitu kan. Betul.
2: Apalagi pasti ada anggota kan Kak. Bukan hanya
0: bisa dikomunikasikan. Pasti banyak juga itu yang hilang-hilang gitu.
2: Iya, pasti.
0: Wajar lah.
1: Rahasia umum.
0: Rahasia umum ya. Nah, kemudian apa nih kalau program-programnya dari KPAJ sendiri selain di rumah itu pasti kan ada juga di lapangan mungkin sekali-sekali. Itu per bulan atau ada gongnya nih? Setiap tahun itu harus bikin 2 atau 3 kali pertemuan yang luar biasa yang menggaung begitu, menyentil mungkin masyarakat dan sebagainya. Apa-apa aja tuh Mas Kamil bisa dijelasin?
1: Jadi sebenarnya di KPAJ itu punya satu acara tahunan atau acara puncak.
0: Oh, acara tahunan.
1: Letaknya itu di akhir tahun. Nama kegiatannya, nama programnya itu Appreciation Day.
0: Appreciation Day.
1: Ya, jadi di kegiatan ini seluruh anak binaan kami diberikan wadah untuk menampilkan segala prestasi dan bakat mereka di atas panggung. Dan juga sebagai tempat untuk memberikan penghargaan atau apresiasi atas pencapaian pembelajaran anak-anak binaan kami selama 1 tahun.
0: Dari hasil penilaian?
1: Iya, hasil penilaian.
0: Selama setahun
1: Selama setahun. Dan juga ada beberapa kegiatan kami yang kami laksanakan di luar seperti studi tour.
0: Oh, studi tour
1: ya,
0: juga?
1: Iya, studi tour. Benar sekali. Dan kami biasanya mencari tempat-tempat yang memang sangat cocok untuk adik-adik kami belajar. Baik itu ke museum ataupun ke tempat-tempat yang terbuka seperti ruang terbuka hijau ataupun seperti wisata alam. Sehingga mereka selain ilmunya di area binaan itu bisa mereka aktualisasikan di sana, mereka juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari tempat yang mereka kunjungi.
0: Okay, jadi ada beberapa program-program memang yang membersamai mereka keluar dan sebagainya gitu ya. Kalau itu biasanya di ujung tahun ya.
1: Iya, tapi
0: award gitu ya.
1: Iya, award.
0: Termasuk volunteer yang
1: termasuk volunteer juga. Tapi terkadang untuk program itu kembali ke pengajar masing-masing di Arbin. Jadi biasanya ada pengajar yang inisiatif untuk membawa adik-adik keluar untuk baik itu untuk healing kah atau belajar bersama. Jadi semuanya diberikan kebebasan untuk memberikan ruang belajar yang besar untuk adik-adik binaan kami.
0: Apalagi mungkin bila mana ada yang kolaps bersama KPI aja ya.
1: Iya.
0: Open ya, sangat terbuka ya.
1: Sangat terbuka.
0: Karena kan kemarin sempat hadir di sini duta pelajar.
1: Iya.
0: Katanya program kerjanya dibantu disupport sama KPAJ nanti. Tapi sekali per bulan ini ya akan mulai katanya beberapa sosialisasi. Oke, berarti memang open ya termasuk ini.
1: Iya, betul jadi, sekali Kak.
0: Jadi selama ini kalau itu positif kenapa tidak bisa kolaps ya? Oke. Baik. Nah, kemudian di momen-momen misalnya kayak kemarin hari pendidikan dan sebagainya tentunya ada kegiatan ya.
1: Iya, ada Pak.
0: Baik itu di tempatnya sendiri-sendiri.
1: Iya. Nah, dan kebetulan di tahun ini di Hari Pendidikan Nasional kemarin kami mendapatkan piagam penghargaan dari Wali Kota Makassar. Atas
0: apa dikasih?
1: Program pendidikan non formal kami dan juga sebagai aktualisasi dari segala MOU bentuk kerjasama kami dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Karena kebetulan sebelumnya ini kami memiliki program kemitraan dengan Dinas Pendidikan. Nama programnya itu Back to School. Jadi ada beberapa nominan kami yang sebelumnya ini berhasil dikembalikan ke sekolah. Dan dari situlah pemerintah meng-highlight komunitas kami dan akhirnya bisa mendapatkan tempat yang cukup apresiatif lah di mata pemerintah di Hari Pendidikan Nasional kemarin.
0: Oke, baru tahun ini?
1: Iya.
0: Dapatnya?
1: Tahun ini.
0: Atau setiap tahun nih dapat apresiasi? Kagak? Tapi paling tidak itu bisa memotivasi ya.
1: Iya.
0: Tapi tujuannya kan bukan ke situ sebenarnya.
1: Iya, bukan.
0: Lebih ke bagaimana aktualisasinya, dampaknya langsung ke mereka nih, ke anak-anak gitu ya. Oke, kalau sekarang, tapi kalau melihat ya, tadi 2012 cukup panjang. Oke, dari zamannya kalian sendiri, dari anak-anak itu masanya 1 tahun saja nih ditempa oleh kalian? Atau ada jenjangnya ikut terus nih?
2: Ya, kalau untuk itu Kak, kami tidak memberikan batasan sih Kak.
0: Oh.
2: Karena sekarang ada yang kami bina itu udah SMA. Tapi mungkin sudah jarang ke area binaan. Gitu.
0: Itu
2: tapi,
0: bagaimana tuh kontrolnya kalau kayak gitu?
2: Sebenarnya kami
0: misalnya mereka udah kayak saya mau cari jalan sendiri Kak, gitu kan? Gimana tuh? Pastinya kan kalian mau kontrol juga nih apakah ini jalannya benar gitu. Jangan sampai capek-capek dibina ini larinya salah nih.
2: Iya, jadi sebenarnya kepengurusan itu Kak punya database. Jadi database itu yang memberikan data yang mana sebenarnya adik-adik yang sedang dibina dalam kepengurusan tersebut. Jadi data itu yang menunjukkan progres setiap anak. Jadi mungkin adik-adik yang sudah SMA dan sudah mau memilih jalan kehidupannya atau perjalanannya sendiri, kami tidak membatasi hal tersebut. Tapi kalau memang dia masih mau untuk kami bina dan mau datang ke area binaan kami, itu masih kami buka dengan sangat luas. Namun mungkin dengan catatan dengan kesepakatan orang tuanya, seperti itu sih Kak. Itu untuk keamanan dari dua sisi juga kan, kita harus menghargai juga dari sisi keluarganya dan kami dari komunitas gitu.
0: Oke. Ini ya mungkin ya, dari beberapa mungkin anak-anaknya ada gak yang someday tiba-tiba datang kembali, saya sudah bisa mandiri nih Kak, ada gak? Ya mungkin, oh ingat nih anak ini 2 tahun lalu sekarang udah berprestasi lah mungkin, dapat beasiswa dan sebagainya, atau mungkin sudah mandiri kembali ke Kak, terima kasih gitu, saya sudah ini, ada gak?
2: Sejauh ini kalau saya, karena udah kurang lebih hampir 4 tahun di KPAJ, saya punya salah satu Kak di area binaan Manggala namanya Yusuf. Sekarang itu dia sudah menjadi ketua OSIS di SMP. Di SMP-nya dia sudah menjadi ketua OSIS. Dia tampil percaya diri dan dia punya sosial media, dan di situ saya selalu kontekan dan dia selalu mengirimkan progresnya gitu. Mungkin beberapa tahun terakhir ini kami kurang mendampingi si Yusuf ini, tapi ternyata meskipun tidak kami bina lagi dengan optimal, ternyata dia masih bisa berkembang dengan kemampuan diri yang dia punya. Dia sekarang menjadi remaja yang sangat percaya diri. Dan mungkin salah satu contohnya juga adalah Rizka, itu juga adik binaan kami ya di Manggala. Dan sebenarnya kami juga punya adik yang punya bidang di pencak silat, ada namanya Sita di Unhas yang mungkin dilanjutkan dibina oleh Kak Kamil dan Kak Fia dengan sangat baik. Itu juga sangat berprestasi di bidang pencak silat, dan menurut saya yang paling bisa kami ukur adalah tingkat kepercayaan diri mereka yang mungkin sangat bertambah, karena sebelumnya mereka kan stigmanya kami anak jalanan, kami orang miskin, mungkin kami tidak semampu teman-teman yang di luar sana. Tapi ternyata dengan pembinaan atau dampingan dari kami, KPAJ bisa membuat mereka setidaknya percaya diri di luar dari kontrolan kami dari KPAJ gitu Kak.
0: Berapa lama emang itu? Kan dengan kurikulum kalian pasti ada metode-metode juga yang lain. Mulai dari nol istilahnya, ini anak ini baru bergabung nih, sampai berapa lama tuh program bisa meningkatkan mungkin kepercayaan dirinya atau keterbukaannya untuk menerima materi dan sebagainya? Itu mungkin Nurfia pernah merasakan nggak?
3: Kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri adik-adik itu Kak, biasanya awalnya itu kebetulan saya sebagai pengajar di area binaan Unhas itu ada adik binaan kami yang namanya Sita. Nah, Sita ini sama seperti yang dijelaskan tadi oleh Kak Nini, dia itu memiliki bidang bakat di pencak silat. Jadi biasanya itu kan awalnya pas saya datang ke Arbin, saya lihat Sita ini memang masih malu-malu gitu kok. gitu kak. Cuman masih malu-malu untuk berbicara ke saya sebagai pengajar baru. Cuman waktu itu saya bangun bonding ke dia, terus setiap dia ada kegiatan dia biasanya curhat ke saya terkait dengan hal-hal apa yang nantinya akan dia lakukan dan lain sebagainya. Dari bonding tersebutlah kayak mulailah terbangun kepercayaan diri dari si adik Sita tersebut, sehingga dia juga kadang minta kayak apa ya, saran ke saya, kak saya bagusnya, saya rencananya mau daftar ini, bisa enggak dibantu untuk urus ini dan lain sebagainya. Nah dari situlah kami sebagai KPAJ juga bisa mewadahi adik-adik tersebut untuk bisa memberikan kesempatan ke dia mewujudkan apa yang dia inginkan, seperti itu sih kak.
0: Artinya begini ya, memberikan informasi nih kepada masyarakat bahwa KPAJ ini hadir, peduli, dan bisa menjadi jembatan begitu ya.
3: Iya betul kak.
0: Bukan menyelesaikan masalah itu sebenarnya, tapi menjembatani. Misalnya anak ini berprestasi, bagaimana mengarahkannya. Kita punya KPAJ yang bisa membantu mendapatkan informasi terkait mungkin jalannya kemana ini yang lebih baik ke ini pembinaan dan sebagainya gitu ya. Ya jadi betul, bukan kak, bukan menyelesaikan masalah.
2: Bukan menyelesaikan masalah. Akan.
0: Oh iya ya. Jadi ini menjembatani. Jadi ini kemuliaan dari teman-teman di KPAJ ingin membantu ya, mengupayakan, karena kan akses tadi yang terputus kalau anak-anak jalanan ini. Sebenarnya kalau di lapangan anak-anak jalanan ini kan ada banyak faktor ya sehingga mereka turun. Entah dari keluarga, ekonomi lah paling utamanya. Dan keluarga misalnya. Kemudian kalau melihatnya juga akses pendidikan memang sebenarnya apakah memang tertutup memang bagi mereka itu yang ada sekarang, atau memang mereka karena introvertnya sebenarnya saya nggak punya apa-apa, nggak bakalan gitu. Padahal kan bisa kan ada kalau sekolah-sekolah negeri dan sebagainya. Kalau Anda lihatnya di mana nih?
3: Kalau saya sendiri kak, kebetulan di sebagai pengajar di area binaan Unhas, itu di area binaan Unhas adik-adik kami kan itu ada range usia 6 sampai 17 tahun. Nah, di mana seluruh adik binaan kami yang di situ alhamdulillahnya semua sudah masuk ke sekolah formal maupun non formal.
0: Yang tadinya belum?
3: Ya, yang awalnya belum.
0: Kendalanya apa?
3: Nah, kendalanya untuk saat
0: sebelum itu masuk.
3: Awalnya ada beberapa juga yang keluar, putus sekolah, dikeluarkan dari sekolah. Terus ada juga yang terkendala dari biaya biaya pendidikannya, seperti itu. Dan kebetulan di KPAJ itu ada yang namanya program Back to School. Back to School sudah tadi kayaknya dikabarkan oleh Kak Kamil bahwa program Back to School ini adalah program kami untuk mengembalikan adik-adik binaan kami yang memang putus sekolah atau terkendala biaya untuk dicarikan fasilitas pendidikan, entah itu di pendidikan formal maupun non formal. Dan kebetulan juga kami sudah bekerja sama dengan beberapa instansi, entah itu di Dinas Pendidikan dan juga instansi-instansi non formal seperti sekarang ini di SKB Biringkanaya.
0: Jadi sekarang udah terbuka ya. Jadi memang.
3: Ya betul kak.
0: Itulah gunanya nanti bertanya ke KPAJ. Pada mau kemana mereka nih adalah pengen.
3: Iya.
0: Wah luar biasa ya. Oke, tapi ini kan bakal sibuk-sibuknya nih karena kan tahun ajaran baru nih pasti banyak.
2: Iya. Sudah ada yang mau dibantu.
3: Sudah ada.
0: Itu prosesnya gimana sih? Datang ke tempatnya Bang Kamil atau ke Asbin? Atau kalian yang survei ke jalan nih? Enggak lagi.
1: Jadi sebenarnya kalau Back to School itu kami mendata adik-adik dari seluruh wilayah binaan. Nah, mana di sini adik-adik yang putus sekolah dan mana adik-adik yang memang butuh difasilitasi untuk kembali ke sekolah.
0: Ada kuota?
1: Sebenarnya kuota tidak ada, tapi dari database yang kami punya dari seluruh wilayah binaan kami, dari situlah kami akan mencarikan sekolah-sekolah, baik itu di sekolah negeri maupun sekolah non-formal. Dan pembantuannya kami itu dari segi mengurusan berkas, administrasi, maupun biaya seperti baju sekolah ataupun tas dan sepatu. Jadi begitu program Back to School-nya kami. Jadi dari pendataan.
0: Jadi nggak ada kuota juga? Nggak ada kuota bilang binaannya kita tahun ini 30 gitu, enggak?
1: Iya, enggak ada.
0: Enggak ada ya?
1: Iya, enggak ada.
0: Jadi kalau membludak, enggak pusing nih kalian nih? Terbanyak berapa?
2: Kemarin itu kami di kepengurusan saya itu di kepengurusan kami di kabinet inklusif kemarin mengembalikan kurang lebih 10 anak.
0: Oh, 10.
2: Iya, tapi tidak semua anak jalanan yang ada di Kota Makassar itu kami bina, Kak.
0: Mm-hmm.
2: Jadi database sekarang itu menunjukkan kurang lebih 143 dari 6 titik yang kami bina sekarang.
0: 143
2: iya.
0: Bagi
2: dan,
0: luar biasa.
2: Iya, dan sekarang sebenarnya 20, bisa 30. Dikatakan 95% itu bersekolah.

0: Kami mengikuti ke...
1: Sudah jalan?
0: Iya, kami mengikuti jadwal SPMB dari Dinas Pendidikan.
1: SPMB.
0: Dan kebetulan nanti tanggal 8 Juni ini akan dibuka, hari Senin. Nah, disitulah kami mulai beraksi.
1: Beraksi lah. Tapi istilahnya juga gak ada liburnya kalian ya?
0: Iya, ya, kan? Gitulah.
1: Kan setelah selesai satu tahun program berjalan, siap-siap lagi nih dapat yang baru lagi kan?
0: Ya.
1: Jalan lagi.
0: Tergantung sih Kak, kita mau lanjut sebagai pengurus atau sebagai volunteer.
2: Mungkin kalau secara kepengurusan kita akan bergerak dari segi strukturalnya.
1: Yeah.
2: Kalau volunteer mungkin untuk membantu kami mengajar atau ada kegiatan. Jadi sebanyak kami Kak tidak membatasi bahwasanya oh kamu sudah selesai kepengurusan, kamu enggak boleh lagi ikut kegiatan. Jadi kami selalu welcome di grup kami itu kurang lebih ratusan volunteer untuk bisa kembali ke area binaan kami. Meskipun mungkin sudah pernah terjeda atau pernah vakum dan sebagainya gitu.
1: Oke, berarti sudah siap-siap nih start lagi ya. Nah, untuk masyarakat dan juga teman-teman di luar sana nih yang pengen gabung di KPAJ, ini terbuka anytime atau ada masa ininya juga nih, pendaftarannya?
0: Ya, masa pendaftarannya untuk tahun ini kebetulan sudah selesai.
1: Close.
0: Ya, sudah close.
1: Bulan berapa kemarin?
0: Di bulan 5 di
3: awal bulan.
0: Ya, awal bulan 5.
2: Kami buka.
1: Sudah terpilih semuanya.
0: Iya.
1: Dan sudah siap bekerja.
0: Sudah siap.
1: Oh, jadi kalau yang ini sabar-sabar lagi ya.
3: Ya harus nunggu satu tahun ya, lagi,
0: tahun
3: Kak.
0: Depan lagi.
1: Tapi kalau ada yang volunteer yang mundur mungkin mengisi kekosongan nanti di tengah jalan mau dicari.
2: Reshuffle.
1: Reshuffle. Wah.
2: Itu akan kembali ke kepengurusan.
1: Iya. Terserah Ibu Dewas lah gitu. Ibu Dewas mah pasti ini gampang lah ya. Oke. Apa nih harapannya KPAJ ya ke depannya? Kalau dari Kamil sendiri deh.
0: Kalau harapan kami dari KPAJ dan tentunya sebagai Sapri saya pribadi. Ya tentunya sebagai pengajar juga di area binaan, kami ingin melihat ada anak-anak binaan kami yang berhasil dan itu memang murni dari hasil didikan dan binaannya kami. Itu harapan kami dan harapannya setelah mereka suatu saat nanti mungkin mencapai kesuksesannya ataupun mencapai prestasinya, mereka tidak melupakan kakak-kakaknya yang dulu membina mereka di area binaan. Dan harapan kami juga supaya anak binaan kami ini bisa terlihat oleh masyarakat luas bahwa inilah anak didik KPAJ, bahwa memang didikan dari kami ini bisa benar-benar berhasil dan memberikan secercah cahaya dan warna di masyarakat sekitarnya ataupun masyarakat Kota Makassar.
1: Yeah. Apa sih rasanya kalau melihat ini kan orang lain nih ya, kamu harus jabanin sebagai adik, sebagai anak kalau perlu anak angkat dan sebagainya gitu. Apa sih rasanya kalau melihat mereka sudah mungkin di level naik atau mungkin ini?
0: Ya ada perasaan lega sedikit dan perasaan bangga tentunya. Dan harapannya dari perasaan ini, kalau dikehendaki untuk bertemu kembali, ya intinya komunikasi kami dengan mereka tidak terputus.
1: Okay. Ya. Nggak masalah juga kalian lupakan ini ya, yang penting sudah ada apa namanya amalannya nih teman-teman KPAJ yang tidak perlu untuk Anda juga balas dengan bagaimana cukup di apa namanya diingat-ingat saja deh kalau pernah ada KPAJ yang ada dalam hidupnya kalian gitu ya. Baik, kalau Nini nih harapannya nih
2: kalau dari kami sendiri harapannya sebenarnya kami mau anak jalanan itu tidak dipandang berbeda dengan anak-anak biasanya atau mungkin yang mampu. Karena kami melihat dari pandangan saja itu bisa menilai bagaimana sebanyak kualitas seseorang. Jadi sebanyak anak-anak jalanan itu sama seperti anak-anak yang lainnya, namun kurang diberikan kesempatan, peluang dan juga tempat atau wadah untuk mereka bisa berkembang seperti anak-anak lainnya. Sehingga kami harapkan dengan adanya KPAJ sendiri dan regenerasi kepengurusan yang kami lakukan, ke depan akan selalu ada pendampingan untuk anak-anak jalanan. Mungkin nanti di saat KPAJ sudah tidak ada atau mungkin kurang aktif, diharapkan masih ada pemuda-pemuda. yang mau membantu anak

0: anak jalanan, untuk setidaknya mereka bisa percaya diri, untuk mereka bisa yakin dengan kemampuan yang dia miliki, sehingga mungkin mereka tidak merasa sangat berbeda dengan anak-anak lainnya, dan tentunya terkait dengan kesempatan yang sama gitu.
1: Kalau Nurfia nih, apa nih harapannya kalau Nurfia?
2: Iya kak, kalau harapan saya sendiri itu sebenarnya semoga kedepannya dimana tanggung jawab kita ini, tanggung jawab untuk menjalankan dan mengajar, mendidik adik-adik binaan atau anak-anak marginal yang ada di Kota Makassar ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah maupun komunitas-komunitas sosial, tetapi ini merupakan tanggung jawab kita juga sebagai masyarakat untuk ikut serta dan turut serta membantu menjalankan pendidikan-pendidikan anak-anak marginal yang ada di Kota Makassar. Semoga kedepannya masyarakat-masyarakat bisa lebih terbuka untuk membantu anak-anak marginal yang ada di Kota Makassar sih kak, seperti itu.
1: Oke. Untuk pendengar, pemirsa atau mungkin masyarakat di luar sana nih yang pengen support kalian atau pengen tahu nih program-program kerjanya kalian, kan biasanya mereka kepo-kepo dulu nih ya, mau kemana mereka dapat informasi nih?
2: Kalau untuk informasinya itu kak, buat teman-teman yang mau kepoin KPAJ bisa scroll di sosial media KPAJ, itu ada di Instagram, TikTok, ada juga di Twitter, YouTube dan lain sebagainya. Tapi untuk informasi harian yang biasanya tersebar itu biasa ada di Instagram kak, @kpaj.makassar.
1: Oh, @kpaj.makassar.
2: Yeah.
1: Oke. Kalaupun pengen support bisa intip-intip di situ, ada adminnya ya.
2: Betul,
1: ya.
3: Di situ ada kak informasi donasi, informasi kerjasama, itu sudah ada di Instagram kami.
1: Dan yakinkan kalau mau bantu chat dulu di adminnya ya.
3: Iya betul.
2: Iya.
3: Di situ sudah kami sediakan.
1: Jangan sampai ada yang pakai namanya KPAJ.
2: Iya betul. Gitu, kan?
1: Ada oknum-oknum nanti yang memanfaatkan niatan baik Anda. Jadi kepoin di Instagramnya mereka nih, kpaj.makassar. Oke deh, terang sekali berbincang bersama kalian nih dari KPAJ Makassar. Mudah-mudahan apa yang kalian perjuangkan ini untuk anak-anak jalanan bisa terus semangat ya, dan hasilnya tentunya membawa para anak-anak jalanan ini bisa mendapatkan pendidikan yang selayak, yang sama dengan yang lainnya gitu ya. Baik, terima kasih sudah hadir di Pro 1 Makassar, dan untuk teman-teman juga sehat selalu. Teman-teman volunteer ya, mungkin ada pesannya kepada volunteer-volunteer nih yang baru bergabung nih. Apa nih moto ininya sih kalau KPAJ?
3: Kami peduli
2: karena itu kami berbagi.
1: Oke. Dikompakin dulu deh ya. Nanti untuk closing ya, untuk closing itu ya. Baik, pendengar serta pemirsa, Anda bisa tonton kembali obrolan seru kita bersama komunitas KPAJ Makassar di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar ya. Sebelum kita berpisah, Anda yang ada moto dari KPAJ Makassar. Silakan.
4: Kami peduli karena itu kami berbagi.
1: Oke, semangat terus, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, kembali menemani Anda bersama saya Mori dalam program La Nosta Barat, lagu nostalgia barat, tentunya dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan pendengar yang ingin bergabung ataupun memilih lagu pada malam hari ini, silakan langsung saja di 082133339440. Dan penelpon pertama kita ini datang dari Arbi di Antang. Halo, selamat malam Arbi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Arbi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, baiklah. Arbi mau lagu apa malam ini Arbi? Ada lagunya Tiffany All This Time, lalu Donna Michael The Wild of the Wine, lalu A Smile in Your Heart Ariel Rivera.
1: Cuma tiga saja.
0: Ada Exchange of Hearts David Slater, sama Air Supply I Can't Let Go.
1: Itu tadi yang pertama.
0: All This Time, oke. Lagunya untuk siapa Arbi?
1: Iya. Nanya apa buat Kak Hesti yang ada di Parepare. Kak Uki di Daya. Sul di Nompo, Arjuna. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Baik, terima kasih Arbi.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pendengar yang ingin bergabung di line telepon juga bisa di 082133339440. Malam ini ada dari Sopeng nih, Pak Ahmad Yani. Halo, assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mori.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Ahmad Yani?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ahmad Yani mau lagu apa malam ini? Ada lagunya Donna Michael The Wild of the Wine, Ariel Rivera A Smile in Your Heart, David Slater Exchange of Heart, lalu Air Supply I Can't Let Go.
2: Yang Air Supply.
0: Air Supply, oke. Silakan menyapa Pak Menjani.
2: Itu. Iya. Ada Tika, ada Indah di Sopeng, ada Jaya juga di Sopeng, ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Bobby, Pak Arjuna, Pak Rading, ada Asar, ada Layasa, Kiribone, ada Rosdiana Yasir, Yang Indrawan, Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Ina Kristalara, ada Nurdi Marus, Bunda Sopi, Astri Diwotu, Aldi Hidayah, ada Ama sama Aulia, ada Putri, Puan Datu, ada Uki, Nasrini Ansir, dan semua-semuanya, Mi. Mbak Mori, makasih. Assalamualaikum. Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita beralih ke Puan Datu di Pindrang nih. Halo, Assalamualaikum Puan Datu.
3: Waalaikumsalam. Berbagi berbagi rindu memori lewat lagu Puan Datu di Pindrang. Apa kabar Mori?
0: Alhamdulillah baik. Puan Datu bagaimana kabarnya Puan Datu?
3: Kabar baik. Mudah-mudahan juga Mori baik. Amin.
0: Amin. Yeah. Baik, Puan Datu mau lagu apa?
3: Lagunya Air Supply.
0: Oh, Air Supply. Oke. Lagunya untuk siapa Puan Datu?
3: Lagunya buat tadi baru salnya apa Mayanita semua. Catatannya diganti-ganti. Kalau sudah namanya ada Putri, ada Mina Magnus.
0: Halo.
3: Ada juga Hendro, Uki, Abdullah Sewang, Bobby, ada Adi Anissa, bersama Pak Hakinya, Bahar Caming, Kreba Bahar, Rama, SD Nompo, Cika Nisaba, Pak Gapur, Abdullah Sewa, Bobby, Asri Wotu, Sinta di MU, ada juga Wahida Martawati, baca Ming semuanya, ama juga di kantin. Terima kasih Mori, siaki.
0: Alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang Datu sudah bergabung. Selanjutnya Mori yang mau angkat telepon nih. Kira-kira di ujung telepon sana kita ada siapa? Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
4: Lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
4: Dari Sarifudin di Sinjai,
0: no. Oh, Pak Sarifudin di Sinjai. Bagaimana kabarnya, Pak Sarifudin?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pak Sarifudin mau lagu apa malam ini, Pak? Mori ada lagunya Donna Michael, The Wild of the Wine. Lalu Ariel Rivera, A Smile in Your Heart, David Slater. Ariel. Oke, baik. Silakan menyapa, Pak.
4: Buat Pak Asmayanta, di shopping. Ada juga Indah di shopping.
0: Mm-hmm.
4: Ada Ibu Murtia, ada Puan Datuk di Pindrang. Mm-hmm. Ada Jam-jam main ser di Bantai.
0: Iya. Yeah.
4: Dan semua-semuanya tahu. Yangnya terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarifudin di Sinjai. Selanjutnya kita ke telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Terputus teleponnya, sayang sekali. Dan ini kita coba angkat telepon dari Kak Uki Didaya. Halo, assalamualaikum Kak Uki.
5: Waalaikumsalam, Mori.
0: Tuan
5: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bagaimana kabarnya, Kak Uki?
5: Alhamdulillah, walaupun batuk.
0: Sudah minum obat?
5: Disyukuri, sudah.
0: Baiklah, Kak Uki, ini mau lagu apa nih, Kak? Ada lagunya
5: Air Supply aja.
0: Oh, Air Supply aja biar gampang. Oke, silakan menyapa Kak Uki.
6: Buat Puan Datu, ada Yanita Smon bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Indah. Ada Bunda Sopi, ada Ina Kristalara, Ati Pangkep, ada Rosjana Yasir, ada Wahida Martawati, Samsia Maisar, Rian Hendrawan, Kak Riko, ada Wahida Martawati, ada Tantri, Tika, Hesti, ada Aulia, ada Ica, ada Sul, ada Zed, Mama Mahrita, ada Tante Hasna di Bone bareng Dara Biru, Mayang Putri Bone, ada Tantri juga, ada Bu Sumi, Sri Sinta, ada Pak Gapur, Denompo, dan semuanya yang lagi monitor. Buat Adik Mori, selamat bertugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar kita udah terima telepon dari beberapa pendengar yang lainnya. Jadi sementara kita mau putar lagu dulu ya pendengar ya, jangan kemana-mana. Untuk itu tetap di Ruang Rindu edisi La Nostal, lagu Nostalgia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...94,4 FM, kita masih di Lanosta, lagu nostalgia barat di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Sekarang kita beralih ke Sudiang dengan Ibu Sumiati nih. Halo, Assalamualaikum Ibu Sumiati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Ibu? Rindu.
3: Ya, kabar baik. Kalau Mbak Mori, adik Mori.
2: Alhamdulillah baik.
3: Syukurlah.
2: Ibu Sumiati mau pilih lagu apa nih?
3: Pilihkan aja deh.
2: Oh, mau dipilihkan. Oke, langsung saja menyapa Ibu.
3: Ada Uki tadi, terima kasih sapaannya. Uli Afe, terus Dena Yasir, siapa lagi? Pas Abdullah Siwan, terus Dena Yasir, Memon Agani, Asardi Bone, Tantri dan ST, dan semuanya milih tanpa terkecuali buat ADS. Siapa lagi adek Mori? Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, murah rezeki, enteng jodoh dan sukses selalu.
2: Amin. Terima kasih Bu.
3: Oke, makasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini Mori masih menunggu partisipasi Anda di 082133399440 dan bisa melalui line telepon ataupun WhatsApp kami. Tentunya pendengar bisa langsung saja bergabung di untuk memilih lagu ataupun menyapa pendengar yang lainnya. Jadi ini tentunya malam ini kita punya pilihan-pilihan lagu nostalgia barat untuk menemani istirahat Anda. Ada lagunya David Slater, Exchange of Heart, lalu duet with Annie Murray dan Kenny Rogers. Ini ada lagi, ada lagunya If I Ever Falling in Love Again. Ada Hensley, I've Been Waiting for You, dan James Ingram, There's No Easy Way. Wah, ini lagu-lagu nostalgia banget nih yang bikin kita mengingat ingat masa lalu, atau pendengar mengingat nostalgia kala itu lagu ini tuh, bahwa pendengar lagi bersama siapa atau lagi melakukan kegiatan apa. Silakan saja pendengar bergabung tentunya di 082133399440. Dan untuk itu pendengar yang lainnya yang ingin bergabung lagi, nanti kita lanjut lagi. Ini kita putar dulu satu lagu dari Ariel Rivera, A Smile in Your Heart.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Masih bersama Mori di La Nostalagu Nostalgia Barat. Nah, ini dari ada WhatsApp kami nih yang masuk dari Wahyu di Jogja. Wow, terima kasih Wahyu. Katanya selamat malam Kak, salam kenal. Oh, minta lagunya Heaven. Heaven ya. Oke, sebentar coba kami putarkan lagu Heaven untuk Wahyu nih, dan tentunya untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, silakan bergabung di WhatsApp ataupun telepon kami di 08213339440. Ini Heaven-nya Bryan Adams ya. Oke, baiklah, tunggu nanti kami putarkan lagunya untuk Wahyu. Dan pendengar yang lainnya ingin bergabung, silakan langsung saja. Mau ditunggu teleponnya di 08213339440. Pendengar ya, ini Mori kalau bahas lagu-lagu nostalgia ini pasti bikin pendengar jadi bernostalgia gak sih? Apalagi lagu-lagu barat era-era tahun 80, 90. Nah, kalau pendengar Pro 1 tuh lebih sering dengar lagu yang mana nih, tahun 80 atau 90? Atau udah lebih update ke lagu-lagu 2000-an? Nah, mungkin ataupun juga ada pendengar yang merasa setiap tahunnya tuh punya nostalgia sendiri setiap lagunya. Nah, mungkin silakan langsung bergabung ataupun salam-salam nih buat pendengar yang lainnya yang ingin menyapa di malam hari ini Senin 21 September 2026. Nah, untuk sambil menunggu-menunggu lagi nih, kita puterin dulu nih lagu pilihan dari Wahyu tadi, dan tapi kita angkat dulu telepon dari Kak Indah di Sopeng. Halo, assalamualaikum Kak Indah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Indah?
1: Selamat malam, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Selamat malamnya telat Kak.
1: Iya, selamat malamnya telat. Masalahnya saya kira tidak diangkat lagi, mau putar lagu lagi.
0: Baru mau mau putar lagu Kak Indahnya keburu masuk.
1: Iya, nanti double dua kali kecewa aku dong. Ah.
0: Baiklah Kak Indah, mau lagu apa nih? Ada lagunya Anne Murray dan Kenny Rogers, If I Ever Falling In Love Again, dan Hensley, I've Been Waiting For You, James Ingram, There's No Easy Way, lalu ada Maybe This Time, Michael Martin.
1: Oh, itu mau
0: yang mana?
1: Yang terakhir.
0: Pasti pilihannya yang teringat yang itu mau. Silakan menyapa Kak Indah.
1: Masalahnya yang terakhir mau disebut daripada yang pertama.
0: Iya.
1: Tidak mau kasih pakai laptop sekarang.
0: Silakan menyapa Kak.
1: Menyapa buat siapa nih yang berlewat? Ada Kak Uki di?
0: Ada.
1: Ada Kak Uki, ada Kak Yani ya, dia sopan di. Hmm. Ada pokoknya yang disapa sama Kak Uki, terus disapa sama Kak Yani, kusapa juga. Mina ikut di situ.
0: Oh, okay. Ya, mengcopy paste saja ya.
1: Iya, copy paste tapi izin jana. Pokoknya yang disapa Kak Yani sama Kak Uki ikut menebeng di situ. Bukan karena kenapa aku rambut kayak itu.
0: Iya.
1: Yang tidak disapa di kan dia ini sekapan tidak disapa sama Pak Hakim.
0: Iya, belum masuk nih hari ini.
1: Iya, ada juga Pak Ablasiwan Barengka, Bu Bidik dan semua. Pendengar RRI Pro 1 tanpa terkecuali di.
0: Okay.
1: Dan yang monitor juga karena ini relay toh dengan RRI Bone, kayaknya tidak. Semua juga yang ada di Bone di grupnya sana, sehalan siap semua, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputar di Mori. Buat di Mori juga di selang sehat selalu, sukses terus, hati-hati kalau pulang.
0: Amin. Baik, terima kasih Kak.
1: Abang malam.
0: Oke, itu tadi dari Kak Indah. Dan seperti yang mau dibahas, kita akan putar dulu lagu untuk menemani pendengar Pro 1 RRI Makassar.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Masih berlangsung di Jalan Ribu Rani 3 Kota Makassar. Dan pendengar, sayangnya kita sudah di ujung waktu nih dan kita harus berpisah. Tapi jangan bersedih karena Mori masih akan hadirkan renungan dan hiburan untuk menemani jelang waktu istirahat Anda. Untuk itu Mori mau pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di esok hari.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku yang ditulis oleh Mark Manson. Ia mengajak para pembacanya untuk mempertanyakan dan mendefinisikan pandangan mereka tentang hidup, tentang kebahagiaan, dan arti yang sebenarnya. Buku ini menekankan bahwa kita seringkali terjebak dalam perangkap pikiran dan ekspektasi sosial yang menjadikan kita tidak bahagia. Manson berpendapat bahwa salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati adalah dengan mengubah cara kita memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah penekanan pada pentingnya memilih nilai-nilai yang benar-benar penting bagi kita. Manson mengajak para pembaca untuk mengidentifikasi nilai-nilai inti dari diri mereka sendiri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Bukan hanya mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat atau orang lain. Dengan melakukan ini, kita dapat hidup lebih autentik dan merasa lebih bahagia. Selain itu, Manson juga menyoroti pentingnya menerima ketidakpastian dan ketidaksempurnaan dalam hidup. Ia berpendapat bahwa banyak masalah dan penderitaan yang kita alami disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang lebih santai dan fleksibel dapat membantu kita mengurangi stres dan menikmati hidup dengan tenang. Buku ini juga membahas tentang pentingnya mengambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Manson menekankan bahwa kita harus berhenti mencari pembenaran dan mengeluh tentang masalah kita. Sebaliknya, mengambil langkah proaktif untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan. Dengan mengambil kendali atas hidup kita, kita dapat merasa lebih berdaya dan meraih kebahagiaan yang lebih besar. Salah satu konsep yang menonjol dalam buku ini adalah tentang memfokuskan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Manson menekankan perlunya menghindari perangkap pemikiran negatif dan mengalihkan perhatian kita pada hal-hal yang positif dan berarti di dalam hidup. Dengan melakukannya, kita dapat membangun kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ini adalah buku yang mengajak para pembaca untuk mempertanyakan pandangan mereka tentang kehidupan dan mengubah cara mereka memandang dan memprioritaskan hal-hal dalam hidup. Dengan mengambil pendekatan yang lebih santai, menerima ketidakpastian, dan mengambil tanggung jawab atas hidup diri kita sendiri, kita bisa mencapai kebahagiaan yang lebih besar dan hidup dengan lebih bermakna. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Makassar malam ini.

Pernah tidak kita sudah tahu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi malah bilang nanti saja. 5 menit kemudian buka media sosial, 10 menit kemudian masih scroll, tiba-tiba sudah 1 jam berlalu. Nah, kebiasaan menunda pekerjaan seperti ini ternyata sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita bukan tidak mau mengerjakan, kita hanya merasa pekerjaan itu terlalu berat untuk dimulai. Padahal solusinya bisa sederhana, jangan langsung berpikir harus menyelesaikan semuanya. Coba mulai dari bagian yang paling kecil, misalnya kalau ingin merapikan kamar tidak perlu langsung semuanya. Mulai saja dari meja, setelah selesai lanjut ke bagian berikutnya. Begitu juga dengan tugas kuliah, pekerjaan atau kegiatan lainnya. Yang penting bukan seberapa cepat kita menyelesaikannya, tetapi kemauan untuk memulai. Karena seringkali langkah pertama memang terasa paling berat. Jadi, kalau hari ini masih ada pekerjaan yang tertunda, jangan tunggu sampai merasa benar-benar siap. Mulai saja dulu, sedikit demi sedikit, pekerjaan yang terasa berat bisa menjadi lebih ringan. Jangan sampai waktu kita habis untuk berkata nanti, karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini Selasa 22 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di kebersamaan kita di Makassar pagi ini ya, hari Selasa 22 September 2026 akan kita awali dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Ali Imran ayat 146 sampai 150 bersama Andi Mitaul Jana dan Darlius.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami. Dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang, kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Tetapi ikutilah Allah, Allah lah pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik penolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sudah mengawali kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Bersama lagu-lagu religi masih akan kami suguhkan untuk Anda semua.

0: informasikan pendengar untuk Anda bahwa sebentar kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi di pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan persembahan lagu-lagu religi juga kami masih akan hadirkan untuk Anda.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: ya. Kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanyi
3: ya.
4: Berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari Al-Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepungnya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang melimpah.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Kembali kita berjumpa lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini di hari Selasa 22 September 2026. Dan seperti biasanya satu topik akan kami hadirkan. Menantikan ada juga sebentar untuk bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440, baik itu secara live bersama dengan kami pendengar ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda di nomor yang sama. Dan hari ini kita akan membahas topik seputar ibu sebagai pendidik yang utama. Saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita, Ustazah Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis MA. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, Ustazah. Iya, sehat-sehat ya, Ustazah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baiklah, Pak Ustazah ya, mungkin kita akan awali dulu kebersamaan kita, ada tausiah singkat terkait topik kita saat ini, Ustazah, sebelum kita masuk di sesi diskusi. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma'at. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya menurunkan

0: karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Dan tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah telah membimbing umat manusia sehingga alhamdulillah khususnya kita sebagai perempuan hari ini masih eksis di tengah-tengah masyarakat. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita ingin menjadikan anak kita yang soleh-soleha, ya, tentunyalah diawali atau sangatlah menentukan adalah seorang ibu atau dalam keluarga. Mengapa seorang ibu? Karena sesungguhnya pendidikan anak itu bukanlah diawali setelah anak itu lahir, tapi bahkan saat anak itu masih dalam kandungan, ya. Bahkan ada yang mengatakan ya jauh sebelum lahir anak itu, ya, itu sudah perlu dididik. Dalam artian bahwasanya kita sendiri atau sebagai calon-calon ibu itu perlulah ya mempersiapkan diri dalam artian ya membentuk karakter yang baik untuk dirinya sendiri, karena nanti itu yang akan berpengaruh kepada keturunan kita. Nah, tetapi dalam hal ini kita mengawali saat ya dalam kandungan, karena ya di sini walaupun anak itu ya, belum lahir, tetapi gerakan ataupun apa yang dilakukan oleh seorang ibu itu akan berpengaruh dalam rahimnya, dalam apa yang dikandungnya itu. Sehingga di saat seseorang itu hamil, ya, maka hendaklah ia memperbaiki. Yang paling utama itu adalah makanan yang sudah kita bahas ya pembahasan yang lalu. Makanan haruslah betul-betul halal dan thayyib. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perbuatan dan ucapan kita ya. Karena kenapa? Ini sangatlah berpengaruh. Nah, ucapan-ucapan yang harus kita keluarkan. Coba kalau kita bicara, itu kan ada tarikan dalam diri kita, ya dari perut kita. Nah, tentunya ini kan akan berpengaruh. Maka dari itu, jika kita menghendaki anak kita yang terbaik, ya, artinya anak yang soleh, teruntunyalah dari ucapan-ucapan kita itulah haruslah dijaga. Ya, itulah sebabnya dalam salah satu firman Allah diperintahkan kita wa qulu linnasi husna. Bicaralah kepada manusia itu dengan baik. Ya, nah baik di sini bukanlah baik untuk diri kita saja, tetapi juga terutama untuk lawan bicara kita. Jadi sehingga yang keluar itu ya adalah kata-kata yang menyenangkan. Nah, maka kalau kata-kata yang menyenangkan itu juga ya inilah yang akan mempengaruhi terhadap karakter anak kita dan termasuk juga dalam perilaku kita. Itulah sebabnya di saat ya seseorang itu hamil maka memperbanyaklah bacaan Al-Qur'an. Nah, misalnya di hamil yang baru awal itu sebaiknya kita memperbanyak membaca surah Yusuf. Mengapa surah Yusuf? Itu adalah kita mengharapkan ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita itu sama karakternya dengan Nabi Yusuf. kan sebenarnya hanya karakter saja. Nabi Yusuf itu kan terkenal sebagai nabi yang tampan, ya, memiliki jabatan yang sangat luar biasa, dan juga memiliki sifat yang ya tidak bisa diragukan lagi. Nah, itulah ya, makanya ini kita memperbanyak membaca Al-Quran, karena bacaan-bacaan kita itu, suara kita itu beda. Kalau HP yang diperdengarkan dengan secara langsung kita membaca Al-Quran, karena getaran suara kita itu akan berpengaruh pada janin. Ya, kalau tidak bisa di surah Yusuf, bisa juga kita baca surah Luqman. Semoga ya nasihat-nasihat Luqmanul Hakim yang ada di dalam Al-Quran itu ya bisa menjadi nasihat terhadap anak-anak kita dan pengaruh pada anak kita, termasuk juga surah Al-Furqan, karena di akhir ya 13 ayat terakhir dari surah Al-Furqan itu sangatlah luar biasa. Itu merupakan ciri khas orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita ini yang lakukan, maka ya kita mengharapkan anak-anak kita masuk dalam kelompok orang-orang yang disayangi. Apalagi di dalam surah Al-Furqan itu ada doa yang sangat luar biasa, dan kita sebagai seorang ibu itu jangan lupa setiap sholat ya haruslah lantungkan doa ini. Rabbana ablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, inilah yang pendidikan ya pralahiran ini yang harus dilakukan ya dalam rangka membentuk anak, mendidik anak kita. Nah, kemudian di saat anak itu lahir ya, nah ini yang sangat penting sekali, karena pembentukan karakter anak itu hal menjadikan anak kita anak soleh ataukah anak salah itu sangat menentukan di usia ya, mulai dari 0 sampai di SD. Nah, ini yang harus diperhatikan sebagai seorang ibu, dan yang paling banyak berinteraksi di situ adalah kita sebagai ibu yang mengatur segala-galanya. Maka itulah, perlihatkanlah ya di sini mulai dari kecil anak itu. Kita harus pahami anak yang baru lahir yang berfungsi pertama itu adalah pendengarannya. Wajah alalakumus am awal abusara wal afidah, dan dialah Allah menjadikan pendengaran. Di situ ayat itu lebih dulu sama, kemudian abusara, barulah penglihatan, dan barulah hati. Nah, karena ini pendengaran, maka disitulah seorang ibu haruslah senantiasa ya memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ataukah kebaikan-kebaikan. Dan di saat anak-anak kita sudah berfungsi penglihatannya itu, maka sekitar 40 hari setelah lahir, maka itu kita mencoba untuk memperlihatkan yang terbaik ya. Dan ini mau menanamkan betul kebaikan di situlah. Makanya di sini, karena kita sebagai seorang ibu yang banyak berinteraksi dengan anak, maka mulailah kita memperhatikan dari sisi makanan halalan thayyiban, kemudian dari menjaga dari sisi lingkungan dan di dalam keluarga itu, dan memasukkan dia dalam pendidikan yang memilih itu juga adalah tanyakan dari ibu. Pendidikan mana yang mau kita masukkan anak kita. Bahkan dalam pergaulan pun juga ini, kita sebagai seorang ibu janganlah tutup mata dengan pergaulan anak-anak kita. Walaupun anak itu baru SD, mereka kan sudah punya teman, maka perhatikanlah teman. Nah, jika ini bisa terpadu antara kita di rumah tangga, pendidikan, dan juga lingkungan di mana anak kita itu bergaul, maka inilah yang akan membentuk anak-anak, maka potensi yang ada dalam diri ya seorang anak itu kan pada dasarnya semuanya kita kan sama, ada potensi baik dan potensi buruk. Maka yang akan berkembang itu adalah potensi baiknya. Jika tiga hal ini yang kita bangun, dan ini sangat dibutuhkan oleh seorang ibu, makanya itu tidak salah kalau dikatakan ibu adalah madrasatul ula, pendidik yang pertama dan sekaligus pendidik yang terbaik. Saya kira inilah yang merupakan dulu pengantar kita dalam dialog kali ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk sementara saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tausiah yang sudah disampaikan oleh Ustazah untuk saat ini terkait topik kita, ibu sebagai pendidik yang utama. Silakan yang ingin bergabung, kami nantikan di 082133339440. Pendengar, kebersamaan kita saat ini lewat dialog interaktif Mutiara Pagi hari Selasa 22 September 2026. Kita bacakan ini WhatsApp yang sudah masuk ini, Ustazah, dari Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru. Assalamualaikum, Ustazah.
0: Iya,
1: Ustazah, kita saat ini sebagai ibu rumah tangga kan tidak hanya ada di rumah mengurus rumah tangga, tetapi kita juga sebagai wanita yang bekerja di luar rumah. Lantas bagaimana ini Ustazah memastikan kualitas kehadiran kita dan pendidikan karakter anak kita tetap optimal meskipun waktu tatap muka terbatas dengan adanya semua kesibukan yang ada ini, anak ke sekolah, suami ke kantor, begitu pun juga kita sebagai ibu rumah tangga tetap menjalani profesi kita sebagai wanita karir ini, Ustazah. Terima kasih. Wassalam.
0: Oh iya, saya kira begini, sebagai apa, untuk berkomunikasi dengan anak kita kan itu bukan ditentukan dari pertemuan sebenarnya. Ini yang mungkin kita salah pahami ya selama ini, bahwasanya anak yang apa namanya terbaik adalah manakala ibunya hanyalah menetap di rumah. Saya kira itu enggak demikian. Ya, karena kita juga sebagai wanita karir, ya artinya ada pekerjaan kita di rumah, tetapi ada ya waktu-waktu tertentu ya di mana itu kita bertemu, misalnya di pagi hari, karena pada umumnya kan anak kita itu ada ya bermalam di rumah. Nah, jadi makanya kalau kita sebagai ibu ya tolonglah di saat susu apa ya sebelum maghrib itu anak kita sudah ada, harus ada di rumah ya. Nah, kemudian di saat itulah di waktu malam, di saat mungkin dimakan malam, ataukah mungkin kita bisa ajak dia, apalagi kalau masih di SD itu, mengajak dia untuk sholat ya, sholat maghrib berjamaah. Nah, kemudian di setelah itu ya kita makan bersama dengan anak-anak kita. Nah, disitulah perlu ya nasihat-nasihat. Di saat kita habis sholat berjamaah, maka ataukah kita bawa anak-anak kita ke masjid bersama untuk sholat. Nah, disitulah pertemuan kita sambil jalan, sambil kita menceritakan yang baik-baik, ataukah memberikan nasihat ya. Jadi mohon pada kita ibu ya, ini janganlah di saat anak kita melakukan kesalahan, maka janganlah nasihat, janganlah dimarahi pada saat itu. Carilah waktu yang terbaik di mana itu bisa dalam keadaan santai menyampaikan, karena saat dia baru datang dan kita berondong dengan pertanyaan yang begitu banyak, maka itu kan dia kan capek, otomatis otak mereka nggak mampu menangkap yang ditanggap itu adalah kemarahan. Tapi kalau di saat dia santai, maka disitulah kita bisa memberikan nasihat yang terbaik. Ya, nah, ini yang harus perlu kita apa namanya perhatikan ya. Ataukah sesudah dia makan, jangan sementara dia makan baru kita di situ kasih nasihat, itu pasti dia akan ngambek. Tapi setelah dia makan ya, dia sudah senang begitu, nah barulah kita bercerita. Nah inilah yang kita coba bangun. Ataukah di saat di pagi hari kita harus pantau lah. Jadi kita memang seorang ibu itu punya pekerjaan ekstra sebenarnya, ya, di dalam mendidik anak kita, ya, dengan perhatian, ya, di saat pada saat waktu pagi, mulai dari sholatnya anak kita kita perhatikan sampai pada saat sarapan dan berangkat sekolah, semua kita perhatikan, dan perhatian itu akan terasa sekali, yeah, bagi anak-anak kita. Jadi ini tidak apa namanya, tidak mesti pertemuan itu banyak, tapi yeah, kita manfaatkan betul pertemuan itu di saat dia kita ada di rumah bersama. Kemudian rasa nggak susah lagi, itu kan ada HP. Di HP itu sekali-sekali lah, di saat waktu misalnya waktu sholat, ya kita cobalah chat anak kita, apakah sudah sholat, apakah sudah makan. Nah ini perhatian-perhatian yang demikian inilah sebenarnya yang diharapkan oleh anak-anak kita, sehingga kasih sayang. Nah ini kasih sayang yang sangat penting sekali dibutuhkan oleh anak-anak kita, yeah. Itu yang harus kita lakukan dalam hal ini. Dan memang kita juga seorang ibu dituntutlah untuk banyak belajar, ya, karena supaya anak-anak kita itu bertanyanya kepada kita, jangan dia mencari perhatian di luar. Saya kira itu.
1: Baik, ya. Terima kasih tadi Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru, ya. Baiklah Ustazah, karena waktu kita juga terbatas, mungkin untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Kita akan akhiri kebersamaan kita dengan doa penutup saat ini, Ustazah. Silakan.
0: Ya, baik pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjadikan anak kita yang apa namanya berkarakter, maka ini sebenarnya banyak dibutuhkan kita sebagai ibu. Karena itu, nah, selain usaha-usaha seperti itu tadi, maka sangat penting jangan sekali-kali lupa mendoakan anak kita, karena anak kita itu doa atau orang ibu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk sekarang ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita bermunajat kepadanya. Ilahina anta maqsudina wa ridaka mutlubina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara pemimpin-pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami yang seiman baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Oh banyak la tuzik kulubana ba'da zadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Oh banyak hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

0: Demikian tadi pendengar sudah kami hadirkan program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Selasa 22 September 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Dengan adanya pemotongan dana desa, ya tentu saja desa ini diharapkan bisa tetap produktif.
2: Jadi akan ada pengumpulan-pengumpulan sampah non-organik yang ada di sekolah-sekolah ini.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart, Sari Berita. Komite 1 DPD RI berharap agar desa tetap produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Pemkot Makassar perkuat pengelolaan sampah di satuan pendidikan. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya.

Kami hadirkan informasi yang pertama pendengar. Komite 1 DPD RI berharap agar desa tetap produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Laporan Iin Nurfahraini.

0: Komite 1 DPD RI berharap agar desa-desa tetap bisa produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Hal ini diungkapkan anggota Komite 1 DPD RI, Ade Yuliasi, di kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya, kunjungannya kali ini untuk mengetahui langsung kondisi desa dengan adanya pemotongan dana desa. Mereka ini bisa tetap produktif melayani masyarakat dengan kemampuannya masing-masing. Bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini diharapkan. Lebih jauh, Ade Yuliasi mengatakan kedatangannya ini untuk mengimplementasikan masalah-masalah yang ada dan menerima masukannya. Memang ada beberapa catatan yang didapatkan termasuk keluhan-keluhan terkait program desa itu sendiri.
1: Dengan adanya pemotongan dana desa, ya tentu saja desa ini diharapkan bisa tetap produktif dan bisa tetap melayani masyarakat ya dengan kemampuannya masing-masing, karena bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan dengan juga pemerintah pusat ini diharapkan harus lebih banyak desa yang mengeluh karena program-program desanya sendiri tidak bisa terlaksana. Tapi ini prioritas dalam hal ini sekarang masih konsen dalam melaksanakan asas cita program pemerintah pusat. Ya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Provinsi Sulsel, Muhammad Saleh, menyatakan telah menyampaikan berbagai permasalahan ke Komite 1 DPD RI dan berharap ada perbaikan tata kelola dan juga anggaran dari dana desa yang diterima bisa lebih baik atau sama seperti tahun 2024, termasuk terkait dengan kelola KDKMP.
2: Teman-teman dari desa sangat berharap bahwa ada perbaikan tata kelola, kemudian perbaikan mungkin dari sisi nominal jumlah dana desa yang diterima sama seperti tahun 2024 yang lalu. Kemudian yang kedua terkait dengan tata kelola KDMP juga masih perlu disempurnakan, dan tentu ini menjadi catatan.

0: Ikan pengamat kebijakan publik Kafra Wisainong dipandu Rahmadani.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Kafra Wisainong.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Karini.
1: Ini kita berbicara mengenai pembatasan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pembatasan dana desa ini bisa berpotensi menghambat program-program produktif yang selama ini menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat desa, Pak?
2: Ya, tentu jika kalau kita melihat adanya kebijakan pemerintah yang ingin membatasi anggaran dana desa, tentu ini akan paling tidak ini akan membatasi ruang gerak produktivitas dan aktivitas yang ada di desa. Ya. Kenapa demikian ya? Karena tentu teman-teman di desa dengan berbagai macam perangkat struktur yang ada, mereka telah melakukan musyawarah dari awal ya, kemudian mengajukan permohonan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan, dan memang ini sudah dalam anggaran yang berjalan itu sudah memang sudah ditentukan beberapa anggaran desa yang akan diterima oleh desa, dan itu adalah tujuannya untuk pembangunan desa. Kemudian jika ada kebijakan yang langsung diputuskan bahwa itu semua diatur oleh pemerintah pusat, ini tentu sangat mengganggu aktivitas yang ada di tingkat paling bawah, yaitu desa. Sehingga bagaimana pemerintah perlu melakukan perubahan dengan betul-betul dana desa ini bisa diberikan secara penuh untuk bagaimana pemanfaatan dana desa secara maksimal mungkin. Inilah yang kita harapkan dari perusahaan SK baru-baru ini adalah menjadi ruang untuk bagaimana betul-betul penggunaan desa itu betul-betul bisa kembali kepada objek utama yaitu desa.
1: Ya, nah menurut Anda sektor produktif apa yang paling terdampak jika terjadi pembatasan dana desa, Pak Raskali?
2: Ya, tentu aktivitas utama ini adalah pelayanan-pelayanan yang ada di desa, itu adalah bagian yang tidak terhindarkan dari adanya anggaran dana desa. Masyarakat yang ada di desa ketika misalnya butuhkan pelayanan-pelayanan yang sangat urgent misalnya, ketika dana itu bersumber dari dana desa, kemudian dana desanya terbatas atau mungkin terhambat, ini juga akan menjadi hambatan yang vital bagi pelayanan publik di desa. Selain itu tentu proyek pembangunan-pembangunan yang ada di desa, ketika pemberian anggaran terbatas atau bahkan mungkin kurang, ini juga pembangunan desa akan tidak menjadi nampak, dan apa yang menjadi janji pemerintah untuk membangun masyarakat sampai di tingkat di level terbawah ini akan menjadi terhambat. Dan itu tentu bantuan-bantuan yang bisa dana desa digunakan untuk memberikan insentif atau pembangunan-pembangunan jangka panjang bagi ekonomi masyarakat. Tentu ini akan menjadi terhambat karena tidak adanya anggaran yang desa yang telah mereka alokasikan, yang telah mereka musyawarahkan secara bersama melalui badan musyawarah desa. Namun ternyata anggaran desa tidak betul-betul termanfaatkan atau tersalurkan sesuai anggaran yang disediakan oleh pemerintah, seperti itu.
1: Apakah indikator yang dapat digunakan untuk bisa menilai apakah penggunaan dana desa itu benar-benar mampu untuk meningkatkan produktivitas, bukan hanya menghasilkan pembangunan fisik gitu, Pak?
2: Ya, tentu dengan adanya dana desa ini, mereka telah memiliki objek-objek yang mereka akan gunakan untuk selama setahun. Dan dana setahun itu sudah memang mereka rencanakan. Kemudian ada pelaporan yang tidak evaluasinya di akhir tahun. Dan ini yang betul-betul bisa menjadi ruang ketika apa yang menjadi anggaran utama misalnya yang sesuai mereka rencanakan dari tahun sebelumnya, kemudian ternyata tidak turun dengan sesuai anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya, ini yang menjadi dilema dan akan menjadi masalah baru nantinya di akhir tahun. Dan apa yang harus dipertanggungjawabkan, apa yang harus dibangun ketika tidak ada anggaran yang turun ke desa. Inilah yang sejatinya pemerintah pusat perlu pikirkan, bagaimana betul-betul penggunaan dana desa bukan hanya sekedar tepat waktu, tepat sasaran, tapi betul-betul bisa sampai di desa sesuai dengan proyek yang ingin diharapkan di desa. Dan kita tentu masyarakat ada pengawasan, dan pemerintah juga bisa mengawasi melalui badan-badan tingkat pemerintah desa seperti badan perencanaan desa, dan ada perwakilan provinsi yang di masing-masing provinsi ada untuk mengawasi sampai ke tingkat desa seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Bu.

0: Pemkot Makassar perkuat pengelolaan sampah di satuan pendidikan. Laporan Edwin Masud.
1: Pemerintah Kota Makassar menggelar kegiatan asesmen kepala sekolah jenjang SD dan SMP, sekaligus penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pengelolaan bank sampah pada satuan pendidikan di Kota Makassar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Makassar memperkuat kualitas tata kelola pendidikan sekaligus membangun kepedulian terhadap lingkungan sejak dari lingkungan sekolah. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik, termasuk kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain aspek lingkungan, asesmen kepala sekolah SD dan SMP menjadi bagian dari upaya memastikan kepemimpinan satuan pendidikan berjalan secara profesional dan mampu menjawab kebutuhan pendidikan di Kota Makassar.
2: Nanti secara teknis mereka akan jalankan, jadi akan ada pengumpulan-pengumpulan sampah non-organik yang ada di sekolah-sekolah ini yang nanti akan direspon oleh bank sampah untuk menjadi salah satu bagian untuk memberikan tambahan income terhadap anak-anak pengelola yang ada di sekolah.
1: Pemkot Makassar berharap sinergi antara pemerintah, sekolah, dan berbagai pihak melalui program bank sampah dapat membangun budaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.
0: 40% warga Makassar mulai sadar pilah sampah. Aan Ariska melaporkan.
3: Kebijakan pemilihan sampah di Kota Makassar dinilai menjadi langkah positif untuk memperbaiki pengelolaan sampah dari sumbernya. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengubah kebiasaan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah. Lurah Makassar Muhammad Nurdiansyah mengatakan, masyarakat sebelumnya terbiasa membuang seluruh jenis sampah dalam satu tempat. Kini, warga diarahkan memilah sampah ke dalam 3 kategori sehingga perubahan kebiasaan tersebut membutuhkan proses dan tidak bisa diterapkan secara instan. Di Kelurahan Makassar, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah disebut mulai menunjukkan perkembangan. Saat ini sekitar 40% masyarakat dinilai sudah mulai memahami pentingnya pengelolaan dan pemilahan sampah.
4: Salah satu yang berat adalah merubah kebiasaan masyarakat yang awalnya membuang sampah pada satu tempat. Ini harus dibuat menjadi 3 tempat yang terpilah. Nah, itu merupakan salah satu kebiasaan yang dirubah itu cukup berat dan tidak bisa langsung atau misalnya hari ini diterapkan, besok sudah berlaku secara efektif.
3: Meski demikian, masih terdapat warga yang belum terbiasa memilah sampah dari rumah. Pemerintah kelurahan bersama Satgas terus melakukan sosialisasi dan edukasi agar kebiasaan memilah sampah dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan.
0: Pemerintah kota mendapatkan bantuan bedah 300 rumah dari pemerintah pusat dan akan dikerjakan tahun 2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusli.
5: Pemerintah Kota Makassar mendapat bantuan bedah 300 rumah dari pemerintah pusat sebagai bagian dari dukungan terhadap program 3 juta rumah. Bantuan tersebut akan direalisasikan untuk perbaikan rumah masyarakat yang memenuhi kriteria pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyudin, mengatakan pelaksanaan bedah rumah ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027 dan seluruh rumah yang masuk dalam program tersebut harus diselesaikan dalam 1 tahun. Saat ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar masih melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan. Terkait besaran bantuan untuk 300 rumah tersebut, Mahyudin mengaku masih menunggu rincian dari pemerintah pusat melalui pemerintah Kota Makassar.
6: Jadi kami melihat ya rumah yang direnovasi itu ada beberapa hal yang kami lihat. Ya atap, lantai, dan dinding. Itu kami lihat. Untuk rumah yang bersifat renovasi itu kami melihat dari strukturnya. Apabila struktur bangunan dari rumah tersebut masih kuat dan masih bagus, maka itu menjadi peningkatan kualitas. Tetapi kalau struktur bangunan tersebut sudah tidak memungkinkan lagi karena strukturnya sudah tidak layak, jadi menjadi rumah tidak layak huni tentunya akan menjadi masuk dalam kegiatan pembangunan baru. Itu kuncinya dari situ.
5: Ditambahkan data calon penerima dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari data awal ERTLH, laporan masyarakat, hasil musyawarah masyarakat, kanal aplikasi Lontara Plus milik pemerintah Kota Makassar, hingga hasil reses anggota DPRD Kota Makassar.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita.

0: RRI Makassar.
1: Disdik Makassar perkuat pencegahan bullying melalui duta damai di sekolah. Laporan Edwin Basud.
2: Dinas Pendidikan Kota Makassar memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah melalui program Duta Damai. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Haji Suleman mengatakan program tersebut melibatkan siswa sebagai agen subaya yang berperan membantu mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Menurutnya, sekolah telah memiliki aturan yang mengikat dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap peserta didik. Pelaksanaan aturan tersebut terus diperkuat melalui berbagai langkah pencegahan di lingkungan sekolah. Aci menegaskan, selain pencegahan, pihak sekolah juga diminta memaksimalkan penanganan apabila ditemukan kasus kekerasan atau bullying.
3: Ada beberapa yang dilakukan oleh pihak sekolah karena memang sudah ada aturan ya juga yang mengikat. Dan saat ini sedang dijalankan duta damai di sekolah. Fungsi dari duta damai ini mereka sebagai agen sebaya ya, duta sebaya yang akan melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan di sekolah. Baik itu berupa kekerasan fisik maupun kekerasan non-fisik.
4: Kalau kondisinya di Makassar itu bagaimana tingkatannya?
3: Ya, tentunya kita berusaha melakukan upaya pencegahan ya. Penanganan pun juga kami maksimalkan di sekolah, tapi yang lebih

0: di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda. Hari ini Selasa 22 September 2026. Seperti apa informasinya, kami sudah bersama dengan perakirawan UPI dari BMKG Wilayah 4 Makassar. UPI, silakan.
2: Terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda. Kembali kami informasikan update perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Selasa 22 September 2026. Pagi hari ini cuaca diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan, namun masih terjadi hujan ringan di sebagian wilayah. Selanjutnya, pada siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Selatan, namun berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur, Utara, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Selanjutnya, pada malam hari nanti cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara, Palopo, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 36 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Angin permukaan umumnya dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 41 km per jam. Kami sampaikan peringatan dini untuk hari ini, yaitu waspada angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Baru, Bantaeng, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Selar, dan Wajo, serta waspada akan potensi udara panas yang dapat terjadi di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Makassar, Lopo, Pangkep, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, dan Takalar, dan siaga potensi udara panas di wilayah Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Wajo. Informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar dapat mengakses website cuaca.bmkg.go.id atau di media sosial kami @bmkgsosial. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
0: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya kebakaran.
0: Makassar pagi ini. Informasi Media Pro 1.
1: Di kebersamaan kita di Makassar pagi ini, kami juga hadirkan informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Pengerahan kekuatan tersebut dilakukan melalui operasi darat dan udara untuk memadamkan api, mencegah perluasan kebakaran, serta melindungi masyarakat. Informasi lainnya untuk Anda pendengar, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara ASN, yakni mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Hadir juga informasi untuk Anda dari Nagoya. Kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga 20 September 2026. Demikian informasi Media Pro 1.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at @RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya Arti Alfian masih akan terus mengawal Anda di kebersamaan kita hari ini, Selasa 22 September 2026.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
3: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
4: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh

0: yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk ke tempat aktivitas hari ini. Namun sebelumnya singgah dulu antara anak sekolah. Apapun kegiatan Anda pendengar, semoga apa yang kami hadirkan dari Pro 1 RRI Makassar ini bisa menemani suasana Anda saat ini. Pagi hari ini seperti biasanya ada satu topik yang akan kami hadirkan. Menantikan Anda sementara untuk turut juga bergabung bersama dengan kami di 082133339440. Namun sebelum itu kami ingin hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda informasi yang akan hadir ya. Ini berbicara pendengar seputar Komite 1 DPD RI yang berharap agar desa-desa tetap bisa produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Dan kunjungan Komite 1 DPD RI ini disampaikan ya. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya bersama dengan reporter RRI Makassar Iin Nurfahrain.
1: Komite 1 DPD RI berharap agar desa-desa tetap bisa produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Hal ini diungkapkan anggota Komite 1 DPD RI, Ade Yuliasi, di kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya, kunjungannya kali ini untuk mengetahui langsung kondisi desa dengan adanya pemotongan dana desa. Mereka ini bisa tetap produktif melayani masyarakat dengan kemampuannya masing-masing. Bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini diharapkan. Lebih jauh, Ade Yuliasi mengatakan kedatangannya ini untuk mengimplementasikan masalah-masalah yang ada dan menerima masukannya. Memang ada beberapa catatan yang didapatkan termasuk keluhan-keluhan terkait program desa itu sendiri.
2: Dengan adanya pemotongan dana desa, ya tentu saja desa ini diharapkan bisa tetap produktif dan bisa tetap melayani masyarakat ya dengan kemampuannya masing-masing, karena bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan dengan juga pemerintah pusat ini diharapkan harus lebih banyak desa yang mengeluh karena program-program desanya sendiri tidak bisa terlaksana. Tapi ini prioritas dalam hal ini sekarang masih konsen dalam melaksanakan asasita program pemerintah pusat. Ya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Provinsi Sulsel, Muhammad Saleh, menyatakan telah menyampaikan berbagai permasalahan ke Komite 1 DPD RI dan berharap ada perbaikan tata kelola dan juga anggaran dari dana desa yang diterima bisa lebih baik atau sama seperti tahun 2024, termasuk terkait dengan kelola KDKMP.
3: Teman-teman dari desa sangat berharap bahwa ada perbaikan tata kelola, kemudian perbaikan mungkin dari sisi nominal jumlah dana desa yang diterima sama seperti tahun 2024 yang lalu. Kemudian yang kedua terkait dengan tata kelola KDMP juga masih perlu disempurnakan, dan tentu ini menjadi catatan bagi kita sudah menyampaikan ke DPD RI untuk ditindaklanjuti.
1: Muhammad Saleh menyatakan Gubernur Sulsel berharap desa-desa ini bisa bertumbuh dengan cepat dan bisa berkembang. Pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran agar desa-desa ini mampu

0: Itu tadi mendengar informasi yang dihadirkan oleh reporter RRI Makassar Iin Nurfahraini. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa Komite 1 DPD RI berharap agar desa-desa tetap bisa produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Dan pagi hari ini mendengar kita akan bahas seputar Koperasi Desa Merah Putih ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Dengan topik kita, masihkah desa produktif di tengah pembatasan dana desa? Ini juga bisa Anda informasikan seperti apa situasi di tempat tinggal Anda di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk bergabung bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi hari ini. Silakan 08213333394040, kita terima pendengar kita, ada Pak Fajar di Kota Palopo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar. Iya. Iya, sehat-sehat Pak Fajar. Kalau Pak Fajar sendiri sehat juga Pak Fajar? Iya. Halo Pak Fajar.
1: Oh iya.
0: Oke, ini suaranya sudah terdengar jelas ini. Oke. Pak Fajar, pagi hari ini kita membahas seputar masihkah desa produktif di tengah pembatasan dana desa. Kalau Pak Fajar ini pesimis atau tetap optimis ini, Pak Fajar?
1: Sebenarnya dana desa itu

0: itu di pedesaan, itu sebenarnya kita ini masyarakat sangat setuju dengan adanya dana desa kan, karena dana desa itu diperuntukkan untuk pembangunan-pembangunan yang ada di desa. Contoh sekecilnya itu jalan setapak ya, itu dibiayai kan. Nah, jangan setelah selesai membuat kegiatan di pedesaan terus tidak ada SPJ-nya kan,
1: pertanggungjawabannya, begitu
0: merepotkan. Ya, surat pertanggungjawaban keuangannya kan. Nah, ini bisa menimbulkan pertanyaan kepada masyarakat. Kemudian pihak yang dana tersebut ini bukan dana diberikan saja cuma-cuma. Ini diikuti dari belakang. Artinya di Turi kan apa saja diperbuat di desa. Kenapa banyak terjadi ibu arti tipikor tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi? Karena para desa itu tidak tahu mengelola. Ini kan ada juga di Palopo pernah ya, di anggaran desanya itu 1 miliar. Dia tidak tahu mengelola, akhirnya ya kena jaring. Tipikor masuk penjara kan. Pak desanya itu harus cerdas, bisa mengelola. Kalau tidak begitu, hancur.
1: Iya, jadi seperti yang Pak Fajar sampaikan bahwa bagaimana pintar-pintarnya kepala desa dalam mengelola dana desa. Jadi meskipun ada pembatasan anggaran, desa kita ini harus tetap produktif begitu ya, Pak Fajar ya.
0: Ya, harus tetap produktif dan juga pelatihannya harus pintar. Oke, boleh, Bu Arfi.
1: Baik, terima kasih Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Fajar dari Kota Palopo. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami ya. Silakan yang lain mendengar 082133339440. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini membahas seputar masihkah desa produktif di tengah pembatasan dana desa. Kita terima pendengar kita kembali dari Kota Palopo, kita ke Pangaparang Lembang Pinrang. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Aldi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat-sehat ya Pak Aldi ya.
2: Benda matahari bersinar terang. Bagaimanapun posisi kondisi tetap disyukuri.
1: Harus tetap disyukuri. Ini makanya arti menantikan kenapa tidak ada yang gabung di telepon biasa. Ada gangguan mungkin. Nanti kami sampaikan langsung ke tim teknik. Iya. Pak Aldi, gimana Pak Aldi? Soal koperasi desa Kelurahan Merah Putih, masihkah desa ini akan produktif di tengah pembatasan anggaran desa kalau menurut Anda?
2: Ya, untuk sekarang ini yang saya lihat di desa sendiri, ketika saya mengikuti rapat RKPDES Rembang, memang agak-agak sedikit mengeluh ya berbagai staf-staf desa itu, karena anggaran makin kurang. Kalau di sini desa saya ini lebih 100 juta lebih ya. Jadi ya, kalau pembangunan infrastruktur itu seperti jalan tani sepertinya sudah tidak lagi ya. Kan yang didanai dana desa banyak sekali ya. Masih di MBG juga ada kalau tidak salah ya. Ada juga. Terus posyandu, PAUD, bantuan langsung tunai ada semua sih.
1: Semua ada.
2: Belum. Kalau saya ikuti rapatnya, kan mereka ada perwakilan cara untuk mengikuti acara KPDES.
1: Pak Aldi kan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa, khususnya di desa Pangaparang ini. Bagaimana dengan, kan pasti ada informasi, ada pembatasan anggaran desa. Bagaimana kegiatan-kegiatan di sana, potensi yang desa yang ada di sana? Apakah ini tidak, dengan adanya pembatasan anggaran ini tidak menghambat setiap kegiatan yang dilakukan di sana?
2: Bundesnya sepertinya jalan ya masih. Terbaru laporan pertanggungjawaban Ketua Bundes ya, di datang dari Dinas Pinrang Bidang Ekonomi dan Kemasyarakatan, kalau tidak salah ya, datang. Kebetulan saya di situ. Ya, jadi dipertanyakan dan alhamdulillah minta segala macam berkas-berkas dan foto-foto, foto-foto apa namanya kegiatan bertanggung jawab bundes yang sudah berjalan lancar.
1: Baik.
2: Tapi untuk apa namanya bangunan-bangunan rapat betul ini sepertinya sudah berkurang ya, karena itu banyak sekali yang dinaik sebenarnya. Ya sudah tidak ada lagi.
1: Karena itu juga pasti akan memakan dana yang luar biasa kalau pembangunan-pembangunan seperti itu ya.
2: Kadang-kadang juga salah satu anggota perangkat desa itu sepertinya gajinya sudah turun.
1: Sudah
2: turun ya.
1: Baik. Baik.
2: Jadi ada terpengaruh, ada dampak yang ditimbulkan jika pengurangan anggaran.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi tidak seperti itu ya kondisinya.
1: Baik.
2: Jadi untuk sementara ini ya mudah-mudahan ya kedepannya tambah lagi sedikit. Kita mau pembangunan mengharapkan yang sementara ya ini keuangan desa berkurang ya jelas ya. Terdampak ya terpengaruh. Ya itu saja.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Mungkin bisa beralih pendengar kita ya, untuk telepon biasa ini seperti ada gangguan, bisa beralih ke WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi, membahas seputar masihkah desa produktif di tengah pembatasan dana desa. Dan memang harapan bersama ini agar desa tetap produktif dan melayani masyarakat meskipun ada keterbatasan anggaran dana desa begitu ya. Ini sudah diketahui bersama. Silakan yang lain kami nantikan di 082133339440. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini ada Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Arjuna.
3: Waalaikumsalam.
1: Salam semangat ini Pak Ahmad Arjuna.
3: Alhamdulillah BBM sudah lancar ini.
1: Ini sudah pernah kita bahas, akhirnya sudah ada solusi dan semua sudah terkendali saat ini ya. Semoga begitu terus berlanjut Pak Ahmad Arjuna. Iya, kita bahas seputar desa ini. Kalau kita tidak tinggal di desa ada kelurahan ya, Koperasi Desa Merah Putih, KDKMP. Di tengah pembatasan anggaran dana desa, masihkah ini produktif kalau menurut pengamatan Anda Pak Ahmad Arjuna?
3: Kalau saya pribadi produktif saja lah berarti ya. Yang mudah-mudahan tidak ada yang memanfaatkan dengan adanya ini operasi ini. Jadi betul-betul mengcover kebutuhan masyarakat berarti ya. Jadi apa namanya, tidak perlu kita susah-susah. Kalau kita ada kebutuhan dihubung saja dengan dinas koperasinya ya, dan saling mempercayailah begitu ya. Yang kan jangan sampai timbul lagi seperti yang dulu-dulu bahwa koperasi itu ada begini nanti lari ya sudahlah. Mari kita saling mempercayai dan saling bahu-membahu operasi bisa berjalan dengan baik ya.
1: Jadi kalau ya, dengan adanya kepercayaan dari Pak Ahmad Arjuna, mau ada pembatasan anggaran bahkan kelebihan anggaran pun juga ini semua pasti akan tetap berjalan secara maksimal.
3: Ya, kalau kepercayaan sudah jalan ya insyaallah.
1: Baik.
3: Apapun bisa ya.
1: Iya.
3: Semoga bisa berjalan sebagaimana mestinya.
1: Baik Pak Ahmad Arjuna.
3: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Arjuna di Baruga Antang Makassar. Semua sepertinya optimis begitu ya. Meskipun ada pembatasan anggaran dana desa, tetapi desa harus tetap produktif dalam melayani masyarakat juga pastinya. Setelah Pak Ahmad Arjuna, kita menyapa ada Pak Iwan dari Kota Parepare. Assalamualaikum, selamat pagi ya, Pak Iwan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, pasti Pak Ahmad Arjuna ini senyum-senyum sendiri nih.
4: Iya. Kayaknya ada magnetnya ini Pak Arjuna ini di HP ku ini Mbak.
1: Oke. Baik, kalau
4: langsung kepencet setelah Pak Arjuna ini.
1: Kalau dari versinya ya. Pak Iwan di Parepare, apakah dengan adanya keterbatasan anggaran dana desa, desa kini tetap produktif begitu?
4: Ya, jadi yang pertama ya berarti walaupun kami ada di kelurahan ya.
1: Ya, jadi koperasi kelurahan.
4: Ya, tapi saya mau berbicara desa dulu ya, yang kebijakan anggaran ini, Mbak. Karena saya juga ini bulan September alhamdulillah banyak-banyak keluar daerah ini. Pasaran iya. Kami ini. Pindrang, Indrekan dan Sidrap. Malah kalau bulan Agustus kemarin sampai di Sengkang.
1: Makin sukses Pak Iwan. Nah,
4: jadi amin mudah-mudahan tetap walaupun orang mengatakan ekonomi kurang baik-baik saja tapi alhamdulillah. Produksi vitas kami tetap berjalan nih. Yang pertama Mbak Ati, sama ketahui bahwa ada dua ya mesin ekonomi yang bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi ya. Ada kan mesin ekonomi dari kota, ada juga dari swasta. Swasta itu kan sudah jelas dari investor-investor yang masuk di daerah atau kota itu yang menggerakkan ya. Apakah ya penyerapan tenaga kerja atau penggunaan sumber-sumber daya yang ada di daerah atau kota masing-masing. Tapi saya cenderung ke mesin ekonomi pemerintah di sini. Nah tentunya kita berbicara kebijakan anggaran, Mbak. Kita sama tahu bahwa daerah sekarang ini mengalami ya itu tadi. Kita mau katakan suatu sanksi dari pemberlakuan kepala-kepala desa yang kena hukuman dari korupsi, tapi banyak juga yang tidak berarti ya. Jadi kita mau katakan hukuman ya bukan juga, kita mau katakan bukan hukuman pukul rata dilakukan pemotongan dana desa ya. Ya ini dilema ini menjadi ini ya, karena banyaknya yang bocor akhirnya yang lain kena dampak. Nah tapi saya kira karena efisiensi ini ya kita juga kembali bisa pahami lah ya terkait dengan ini, tentunya bisa menjadi bahan evaluasi lah oleh pemerintah pusat ya terkait dengan hal ini. Nah kalau di desa saya lihat itu Mbak Arti, saya kira tetap produktif tapi hal-hal yang memang sudah berjalan yang dikelola secara otonom oleh masyarakat
1: dilanjutkan kembali
4: yang sifatnya ya tetap dilanjutkan sesuai dengan usaha-usaha yang dikelola secara mandiri di desa itu. Saya lihat tetap kayak misalnya daerah-daerah yang saya lalui di Pindrang, Endrekan yang pertaniannya tetap produktif di sektor pertaniannya itu. Namun ada saya lihat ini kemandekan atau berhenti di proses-proses perbaikan jalan ya, misalnya jalan tani. Itu mandek itu Mbak. Karena itu kan bukan lagi orang bawa swadaya ya, pasti kan bukan anggaran kecil.
1: Betul.
4: Terkecuali misalnya ya jembatan-jembatan kecil atau selokan-selokan ini ya bisa saja secara gotong royong kembali ke sistem masyarakat itu bahwa kita gotong royong untuk ini. Tetapi kalau jalan tani itu dengan cornya karena rata-rata saya lihat ya kayak baru juga itu Pindrang itu kan rata-rata jalan tani itu banyak dicor di desa-desa itu. Nah, saya kira kalau itu tidak jalan.
1: Baik.
4: Tapi kalau ini ya tetap produktif. Nah, tentunya yang kedua ini semua daerah baik kota tetap mengharapkan kan ini kan ada program strategis program Astacita ya dari Bapak Presiden ini. Nah, tentunya harapan kita semestinya ini program ini harus serentak sebenarnya jalan untuk menstimulan semua desa-desa ini kembali dengan kebijakan anggaran pusat. Itu yang kita harapkan ya. Sama contoh misalnya di Kota Parepare, di kelurahan saya itu sudah berapa bulan gerainya itu berdiri itu Mbak.
1: Baik.
4: Pengurus sudah ada tapi belum berjalan. Saya kira seandainya koperasi Merah Putih itu jalan, pastikan ada pergerakan ekonomi di situ di dalamnya. Sedikit banyaknya pasti ada kemudian mungkin ada proses edukasi juga kepada masyarakat bahwa oh ternyata koperasi yang terbentuk sekarang beda dengan koperasi yang dulu-dulu misalnya kan ada beberapa manfaat selain ada perputaran uang, ada juga semacam literasi lah ya kepada masyarakat. Ya jangan seperti apa yang disampaikan Pak Arjuna bahwa masyarakat pesimis, bahwa nanti lari lah mau apalah, tetapi mungkin karena sudah diberikan misalnya bimbingan teknis yang baik kepada pengelolaannya, tentunya nanti masyarakat juga diberikan literasi bagaimana hubungan masyarakat, desa atau kelurahan dengan koperasi, kan pasti kan menyadari semua itu kuota pokoknya dana-dana stimulan dari pemerintah untuk perkembangan ekonomi kelurahan atau desa.
1: Baik.
4: Cuma ini yang kurang-kurang jalan ini berarti, kurang-kurang cepat ini. Walaupun ada beberapa desa ya yang sudah jalan, tapi ini kita mau ada pemerataan dan segera sebenarnya ini, Mbak.
1: Baik.
4: Stimulan seperti ini supaya semua desa dan kelurahan ini bisa produktif ya dari mesin ekonomi dari pemerintah ini, Mbak. Ya. Saya kira itu harapan kita ini.
1: Baik, sebanyak. Pak Iwan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada strategi yang dihadirkan dari tiap-tiap pimpinan desa begitu ya dalam pengelolaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, meskipun adanya pembatasan anggaran dana desa begitu. Dan harapannya bersama untuk yang sudah program yang sudah ada tetap dilanjutkan, meskipun pastinya dengan adanya keterbatasan dana desa ini pasti untuk dari segi pembangunan-pembangunannya ini lebih sulit lagi karena membutuhkan anggaran yang luar biasa besar begitu ya. Sedangkan kita ketahui bersama memang ada pembatasan anggaran dana desa. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, kami masih nantikan di 08213333940 kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Kami mohon maaf untuk line telepon sepertinya ada gangguan, bisa beralih ke WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di kebersamaan kita saat ini pendengar. Dan memang informasinya Komite 1 DPD RI berharap agar desa tetap produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran dana desa. Ada informasi dari pendengar kita untuk line telepon ini tidak bisa dihubungi, jadi silakan yang lain ini boleh bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar untuk kebersamaan kita saat ini pendengar. Dan disampaikan begitu ya, untuk kunjungan dari anggota Komisi 1 DPD RI Ade Yuliasih ini untuk mengetahui secara langsung kondisi desa dengan adanya pemotongan dana desa ini. Dan harapannya desa, masyarakat di desa ini tetap produktif melayani masyarakat dengan kemampuannya masing-masing. Bagaimanapun juga sinergi desa dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini diharapkan. Dan kedatangannya juga ini dari Komite 1 DPD RI untuk mengimplementasikan masalah-masalah yang ada dan menerima masukan serta catatan-catatan yang didapatkan termasuk keluhan-keluhan terkait program desa itu sendiri. Sementara itu, kalau Anda menyimak tadi lewat warta berita pendengar ya, hadir informasinya dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Saleh yang menyatakan bahwa telah menyampaikan berbagai permasalahan ke Komite 1 DPD RI dan berharap ada perbaikan tata kelola dan juga anggaran dari dana desa yang diterima agar bisa lebih baik atau sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2024 termasuk terkait dengan tata kelola dari KDKMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan juga pendengar, Pak Muhammad Saleh juga menyatakan bahwa Gubernur Sulawesi Selatan berharap bahwa desa-desa ini bisa bertumbuh dengan cepat dan tentunya bisa berkembang, dan pemerintah provinsi juga telah menyiapkan anggaran agar desa-desa ini mampu mengelola potensi ekonomi yang mereka miliki. Dan terkait dana desa, dikatakan juga bahwa saat ini realisasinya sudah mencapai 88% dan dengan sisa waktu ini semua bisa termanfaatkan. Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita rehat sejenak ya. Ada sejumlah informasi yang juga akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini. Tetap bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Opini Publik Makassar Pagi. Hari ini Selasa 22 September 2026 pendengar, membahas topik kita seputar pastikah desa produktif di tengah pembatasan dana desa. Kita akan terima lagi pendengar kita yang ingin memberikan komentarnya pagi hari ini di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Sepertinya untuk line telepon ini sudah aman pendengar ya, boleh dicoba atau langsung ke WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di nomor yang sama. Kita berbicara pendengar terkait informasi memang yang sudah dihadirkan pagi tadi lewat warta berita, di mana dari Komite 1 DPD RI berharap agar desa ini tetap produktif dan melayani masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, terputus, dicoba kembali pendengar ya. 082133339440. Kebersamaan kita pagi hari ini di Opini Publik Makassar Pagi berbicara seputar masihkah desa produktif di tengah pembatasan anggaran dana desa. Kita terima lagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi Kak Karti. Salam sehat selalu, sukses terus.
0: Salam sehat dan sukses juga buat Indah di Sopeng.
1: Iya, gimana kabar? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Indah gimana?
1: Maaf ya tadi kalau saya disuruh menjelaskan temanya hari ini.
0: Tapi tapi bagaimana situasi di sana kalau Indah melihat dengan adanya koperasi desa yang ada di sana?
1: Kalau ku dengar-dengar kata, di sini masih tetap berjalan walaupun itu ada pengurangan dari 70 miliar ya Kang. Dan turun ke 60 itu tetap jalan produktif, dia sesuaikan bagaimana kebutuhan-kebutuhan di dalamnya atau dia sesuaikan dan tetap berjalan saya dengar. Tapi kalau
0: tetap berjalan ya meskipun ada pembatasan ya, anggaran ya Indah.
1: Itu pembatasan anggaran itu kan ada berapa puluh itu turunnya Kak ya, kudengar. Ya sempat ada itu
0: informasinya.
1: Informasi dari masyarakat tanya dia datang rapat terkait pengurangan dana desa ya kan, tapi tetap berjalan bumdesnya kata, dan semua itu katanya aman
0: kalau kita
1: itu rasa mencikik juga di desanya kata, tapi dia masih ini tetap berjalan aktivitasnya ini juga berarti masih produktif dong kalau begitu ya kan, tidak ada masalah walaupun itu pas-pasan, jadi kan dimanfaatkan saja gimana caranya. Jangan lihat besar dananya, tapi lihat secara pengelolaannya Kak Tom.
0: Baik.
1: Seperti itu di sini dan alhamdulillah di kabupaten sini itu kita produktif kalau terkait masalah dana-dana desa walaupun itu ada pengurangan dari pusat Kak Tom. Tidak ada masalah dan bisa juga siapa tahu ada yang masuk di daerah sini karena jarang, rata-rata teman-teman di sini tuh fans RRI Kak.
0: Oke. Pendengar setianya RRI. Ya.
1: Walaupun itu kan katanya susah tembusnya karena kan biasa dia monitor RRI digital karena jarang ada juga katanya. Kubilang memang kalau kita trail digital itu delay kan?
0: Delay.
1: Jadi menelpon saja sampai dia dia ngeputus. Wah, ada deh dorong ki. Makanya anu kuteriku deh. Tidak ada bisa tembus. Jadi kubilang monitor lagi pain. Ya bagi anu dengar mungkin saja penjelasan di sana gimana karena RRI Pro 1 Makassar dengan Bone itu kan biasa religi sama ini. Jadi dengar maki kalau kita monitor kan kalau Bone di kaki Kak jadi dia monitor di situ pagi malam. Kayak pagi begini kan biasa didengar juga seperti itu jadi.
0: Baik.
1: Kalau dibilang masalah pendidiknya alhamdulillah masih seperti itu juga. Dan penjelasan lebih selanjutnya mohon dimaafkan karena saya bukan jurusanku di sini.
0: Okay.
1: Cuma absen sama acaranya Kakak Arti. Oke Kakak, salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Indah yang ada di Sopeng. Terima kasih sudah bergabung. Dari hasil pantauan memang meskipun ada pembatasan anggaran dana desa, tetapi koperasi desa Kelurahan Merah Putih setiap kegiatan-kegiatan ini selain mungkin menghadirkan pembangunan fisik ya yang membutuhkan anggaran yang luar biasa, tetapi semuanya ini berjalan dengan baik. Terima kasih informasinya Indah yang ada di Sopeng. Kita terima lagi pendengar kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini Publik.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Abdullah Sewang di Makassar. Kukira lagi istirahat ki.
2: Bukanin. Masih mikir pembiasanya ini masuk.
0: Oh, akhirnya.
2: Dua hari tidak ada masuk.
0: Oh, seperti itu. Ini arti baru tadi informasikan ke tim teknik langsung diperbaiki dan alhamdulillahnya aman ini.
2: Mas ini ada barangkali 20 kali saya jenis-jenis baru bisa masuk.
0: Oke, yang penting sudah masuk ini, sudah bergabung Pak Abdullah Sewang. Gimana tanggapan Pak dengan adanya pembatasan anggaran dana desa? Masihkah desa ini produktif kalau menurut Anda?
3: Ya, pembatasan itu kan dari pusat.
0: Iya.
3: Ya, pasti dia sendiri yang tahu bahwa adanya pemotongan, pasti juga ada keterlambatan yang ada di desa. Jadi koperasi ini kelihatannya masih timbul tenggelam karena belum nampak sekali. Iya, belum ada yang namanya aktif. Iya, hanya intinya saja yang dicerita, tapi perjalanannya belum ada saya lihat. Jadi bagaimana kita mau bisa komentar ya? Jadi memang hanya dia menang di promosi saja seperti ini. Iya. Jadi semoga pemerintah dan pengelolanya ini yang di yang paling banyak ini yang berkomentar ini daerah bahwa koperasi di sini sudah ada, tapi nampak kebijakannya belum berjalan. Jadi ini memang karena kenapa dia itu perlu modal, dan itu modal itu masyarakat maunya uang karena dia mau kelola sendiri juga. Itu hanya di koperasi saja, di koperasi itu hanya berapa kebutuhan masyarakat yang dia mau. Iya, itu kalau datang di sana yang dia minta ada di sini, kalau tidak ada, ya pasti dia beli lain. Tapi dia maunya berilah saya uang sekian berapa saya minta,
0: baik,
3: supaya saya bisa kelola sendiri. Saya kira itu maunya masyarakat begitu kembar.
0: Baik.
3: Oke. Sehat selalu, lanjut tugas kita.
0: Ucapan yang sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Faisal 17 Makassar. Terima kasih sudah bergabung juga. Sehat-sehat juga Pak Abdullah Sewang di ya, dan tentunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Makassar. Tapi kita masih sama, masihkah desa produktif di tengah pembatasan dana desa? Banyak harapan begitu yang disematkan oleh seluruh masyarakat. Meskipun ada pembatasan anggaran dana desa, tetapi kiranya dari pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya ini memiliki strategi khusus sehingga setiap program-program yang ada di desa ini bisa terus berjalan meskipun ada keterbatasan anggaran dana desa. Tetapi mungkin yang lebih digarisbawahi ini ketika pembangunan fisik di desa yang membutuhkan anggaran yang luar biasa ini pasti butuh proses begitu ya, tidak akan serta-merta langsung berjalan dengan adanya anggaran yang cukup tinggi untuk pembangunan fisik di desa. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini Publik.
4: Selamat pagi.
0: Dari siapa, di mana ini?
4: Ini dari Arga dari Sinjai, Mbak.
0: Arga di Kabupaten Sinjai. Apa kabar Arga?
4: Iya,
0: Arga ya.
4: Ya. Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sinjai juga kondisi aman ya, Arga ya.
4: Iya, alhamdulillah. Sekarang yang cuaca juga masih apa ya?
0: Panas, cerah.
4: Mendung-mendung.
0: Oh, pada sudah. Yang
4: enggak mendung kepada hujan tadi pagi itu.
0: Oh.
4: Beberapa.
0: Ya, alhamdulillahnya Sinjai sudah diguyur hujan ini. Makassar dan sekitarnya ya, beberapa daerah kayaknya masih menantikan hujan. Oke, Arga sudah mendengar mungkin komentar dari pendengar kita. Kalau versinya Arga, masihkah desa produktif ini di tengah keterbatasan dana desa, Arga?
4: Iya, kebetulan ini Arga penggemar radio apalagi RRI.
0: Iya, terima kasih.
4: Walaupun susah tembus.
0: Memang ramai Arga kalau pagi.
4: Iya, pokoknya pagi siang malang ramai.
0: Iya, silakan tanggapannya Arga, bagaimana masihkah desa produktif di tengah pembatasan dana desa ini?
4: Iya, kalau bagi saya tergantung dari pengelolanya. Walaupun tidak dikurangi, kalau pengelolanya ya tidak maksimal caranya ya gitu juga, walaupun ada pengurangan.
0: Jadi tergantung strategi yang dihadirkan.
4: Iya.
0: Baik.
4: karena tadi juga ada masyarakat bilang kurang sekarang deh masuk dari desa karena turumi yang dana desa itu saja yang diburu.
0: Baik, jadi meskipun ada keterbatasan harus tetap berjalan secara maksimal ya Arga ya.
4: Iya.
0: Baik.
4: Karena dulu seperti kan dulu waktu masih tinggi dana desa pembangunannya sama juga.
0: Iya.
4: Walaupun sedikit kalau memang pengelolaannya banyak caranya mengelola ya. Mm-hmm. Tapi aman, insya Allah.
0: Baik. Itu saja Arga.
4: Iya,
0: baik. Terima kasih kalau gitu Arga.
4: Terlalu
0: susut. Amin, amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Arga di Kabupaten Sinjai yang sudah bergabung juga bersama dengan kita menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Informasi masukan Anda akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi Pendengar di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya Arti Alfiar menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi hari Selasa 22 September 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan